lingkaran itu, tapi kita jadilah orang yang memutus lingkaran tersebut supaya tidak berlanjut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah menghina mereka, mencaci mereka berdua. Ini termasuk daripada kedurhakaan. Baik itu penghinaan secara langsung dari anak kepada orang tua, atau sang anak menjadi penyebab sehingga orang tuanya dihina. Atau sang anak menjadi penyebab sehingga orang tuanya dihina. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kabairi syatmur rajuli walidayh." Termasuk dari kedurhakaan, dosa besar, seorang anak mencela, menghina kedua orang tuanya. Lalu beliau ditanya, "Hal yashtumur rajul walidayh?" Apakah ada orang yang menghina kedua orang tuanya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ada. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu." Seseorang menghina bapak orang lain, maka orang lain ini menghina bapaknya. Menghina yang ini. Ini berarti anak ini penyebab bapaknya terhina. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain ini mencela ibunya. Ini berarti anak ini penyebab ibunya dicela. Maka termasuk kedurhakaan yang ke-14 adalah menghina, mencela, melaknat kedua orang tua, baik itu secara langsung atau sebagai penyebab.

Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan alam ini ada alam dunia, ada alam barzah, dan ada alam akhirat. Jadi ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Alam sebelumnya yang sudah dilewati tidak perlu dihitung. Kalau yang sudah dilewati dihitung, ya ada alam kandungan, ada alam roh. Tapi ini alam yang sedang kita lewati. Ada tiga. Pertama adalah alam dunia, yang kedua adalah barzah, yang ketiga akhirat. Maka itu likulli dar ahkaman takhtassu bihi. Setiap alam itu ada hukum-hukum yang khusus baginya. Dunia itu hukumnya adalah untuk kita di dunia, maka manusia itu ada badan dan jiwa, dan hukum di dunia ini alal abdan wal arwah tabaan laha. Hukum di dunia ini ada pada badan dan roh mengikuti. Hukum di dunia ini ada pada badan, roh mengikuti. Badannya sakit, rohnya ikut sakit. Jadi di dunia ini hukumnya adalah badan, roh ngikut. Kalau badan kita ditusuk, rohnya ikut sakit. Kalau kita sedih, rohnya ikut sedih. Hukum di dunia adalah milik badan, roh ngikut. Roh ngikut. Yang tidak ngikut itu kondisinya. Badan kita rusak, rohnya tidak rusak. Badan kita tua, roh tidak tua. Roh kita tidak pernah tua. Roh kita tidak pernah, apa istilahnya, menjadi renta. Kalau badan kita tua, renta. Maka jangan kaget kalau bapak-bapak ini meskipun usianya sudah 60-70, tapi perasaannya masih muda. Karena roh itu, ya, badannya iya, nggak melaku wis loro, untune nggak mangan wis ora kuat. Tapi kalau berpikir tentang rohnya, saya kepengen itu. Tapi wis, ya, jadi jiwanya, rohnya itu masih muda. Maunya makan yang enak, sate kambing ya maunya makan, dapat gigitan dua kali, wah sudah kok tidak mampu lagi. Ya, di jalan maunya ngebut, udah gemeteran. Jadi itulah hukum di dunia. Itu milik badan, roh sifatnya mengikuti. Walihada ja'ala, dan disinilah Allah menjadikan hukum syariat itu atas gerakan lisan dan anggota badan. Jadi hukum di dunia ini adalah hukum syariat, yakni ada pada lisan, gerakan anggota badan. Rohnya mengikuti. Kemudian Allah jadikan hukum di barzah alal arwah. Itu hukumnya berlaku bagi roh, wal abdan tabaan, dan badan mengikuti. Jadi situasi roh dan badan itu berbeda. Kalau di dunia itu hukumnya berlaku untuk badan, roh ngikut. Badannya sakit, rohnya ikut sakit. Badannya sedih, rohnya ikut sedih. Itu dunia. Tapi kalau alam barzah, yaitu hukum bagi roh, badan ngikut. Maka badan ini sifatnya tabaan laha. Sebagaimana ketika di dunia roh mengikuti badan, maka ketika di alam kubur badan mengikuti ruh. Maka kalau ruhnya sakit, badan merasakan sakit. Rohnya mendapatkan siksaan, badan ikut merasakan siksaan itu. Inilah hukum di barzah.
karena utamanya adalah roh. Kalau di dunia ini pemeran utamanya adalah badan. Kalau di alam kubur pemeran utamanya adalah roh. Tapi tidak berarti kalau pemeran utamanya badan lalu rohnya enak-enak, enggak, rohnya ngikuti. Sama juga di alam kubur, pemeran utamanya roh lalu badan biasa saja, tidak, badan mengikuti. Meskipun rohnya disiksa, jempalitan, kesakitan, badannya akan tampak biasa, tetapi dia merasakan kesakitan. Dia tetap merasakan kesakitan. Maka jangan dianggap badan yang nampak tenang, orang-orang yang dimuseumkan, orang-orang yang meninggal dunia tidak dimasukkan ke kubur, atau yang dibongkar tampak biasa saja seperti sedia kala, lalu dianggap mereka tidak sakit. Kalau disiksa, mereka juga merasakan sakit. Kalau mendapatkan nikmat, mereka juga merasakan nikmat, tetapi tampak biasa saja. Lebih lanjut, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kondisi semacam ini bisa kita pahami. Ini sudah sering kita sampaikan, seperti kondisinya orang yang sedang tidur. Ketika kita tidur dan bermimpi, pemeran utamanya adalah roh. Badan kita tidak berperan. Tapi bagaimana ketika kita bangun? Apakah badannya ketakutan? Kecapean? Sesenggosan? Ngos-ngosan? Badannya juga merasakan. Maka ada dua orang yang tidur, tidurnya di tempat yang sama, semuanya tampak tenang-tenang saja, tapi rohnya punya pengalaman yang berbeda. Maka bisa saja orang dikuburkan dalam liang kubur yang sama dan tampak sama, tapi pengalaman rohnya berbeda. Dan itu juga dirasakan oleh jasadnya, meskipun jasadnya telah tinggal tulang belulang. Meskipun jasadnya tinggal tulang belulang atau sudah menjadi tanah, maka dia akan merasakan sakitnya tersebut. Ini adalah hukum ruh bagi jasad. Demikian pula jasad bagi ruh. Kalau pemerannya jasad, ruhnya merasakan. Kalau pemerannya ruh, jasadnya merasakan. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi orang-orang ateis atau orang-orang yang menolak siksa kubur mengatakan bahwasanya orang yang dikubur itu tidak bergerak seperti sedia kala, maka sama dengan orang yang tidur tadi, dia bermimpi dikejar-kejar oleh orang gila, dia juga tidak kemana-mana, dia juga tetap di tempatnya saja. Jika tadi dia mimpi di restoran makan di rumah makan yang mahal, apakah dia mengeluarkan duit dan makan di rumah yang mahal? Tidak. Dia tetap di tempatnya. Meskipun tidur di ranjang yang sama, menceritakan pengalaman yang berbeda, dan efek bagi dirinya, bagi jasadnya juga berbeda. Tetapi yang terjadi nanti adalah kalau di akhirat. Di akhirat berbeda. Kalau di alam dunia itu hukum bagi badan, roh ngikut. Kalau di barzah itu hukum bagi roh, badan ngikut. Kalau di akhirat itu hukum bagi roh dan badan. Roh dan badan sama-sama merasakan siksa atau sama-sama merasakan nikmat. Itulah kenapa ketika di surga atau di neraka kelak, Allah lipat gandakan siksaannya dan Allah lipat gandakan nikmatnya, karena dua-duanya secara bersamaan merasakan nikmat tersebut atau merasakan siksa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Maka bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mereka menyatakan ketika kubur dibongkar, mereka tidak menjumpai jendela-jendela ke taman-taman surga. Tapi ingat bahwa jendela-jendela taman-taman surga itu yang merasakan adalah rohnya.
jasadnya hanya ngikut. Sama seperti orang mimpi yang merasakan rohnya, jasadnya hanya ngikut. Maka kalau dilihat jasadnya, tidak melihat ada lubang-lubang untuk melihat taman-taman surga, tidak ada lubang-lubang untuk melihat jurang-jurang api neraka, tidak pula melihat kuburnya dihamparkan semakin luas, tapi kuburnya tetap sama. Tapi lihatlah bagaimana orang yang tidur lalu bermimpi, maka dia akan merasakan seperti di tengah lautan, padahal dia tidak ke lautan. Seperti di ruang yang sempit, padahal dia tidak kemana-mana. Serasa seperti dalam gua, ketika mimpi itu tempatnya sempit, padahal dia sedang tidur di aula yang luas. Bisa pula dia merasakan tempat yang sangat luas dalam mimpinya, di tengah samudra yang tak bertepi. Tetapi ternyata ketika bangun, dia tidur di ruangan yang sempit karena kos-kosan yang murah. Bisa gak? Bisa. Maka ini sebagai jawaban atau nasihat bagi orang yang mengingkari azab kubur, bahwa kalau kita mau merenung itu sejalan dengan akal. Kalau kemudian kita menolak, maka itu buruknya pemahaman terhadap teks yang sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
2: Tanya jawab.
3: Saat ini sedang pakai aplikasi PPOB, dalam aplikasinya itu kita harus isi deposit dulu baru bisa untuk transaksi. Dan di dalam aplikasi itu di setiap produknya ada reward beberapa poin, yang mana reward itu nantinya bisa ditukarkan senilai yang sudah ditentukan aplikasi. Dan reward itu beda dengan deposit tadi. Pertanyaannya, apakah sistem aplikasi tersebut ada unsur praktek ribanya? Apakah ada unsur riba dalam pemakaian aplikasi PPOB? Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudara Aminul Komar Syawal Hanif. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada beberapa poin yang perlu diluruskan terlebih dahulu untuk kita bisa memahami hukum masalah yang Anda tanyakan. Yang pertama, PPOB biasanya itu adalah layanan untuk membayar, melakukan pembayaran jasa. Berbagai layanan yang ada di masyarakat, telekomunikasi, listrik, kemudian PDAM dan yang sejenis. Membeli layanan tersebut, membayar layanan itu, sejatinya kita adalah melakukan transaksi jual beli. Kita membeli layanan atau lebih identiknya semacam sewa. Kita menggunakan, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, kemudian juga memanfaatkan air yang disediakan oleh PDAM dan yang serupa, untuk kemudian dalam tempo waktu tertentu kita akan terkena beban atau tagihan, atau dalam penggunaan dalam satuan tertentu kita akan dibebani dengan nilainya, misalnya dalam setiap KWH atau setiap satuan waktu dalam telekomunikasi misalnya, akan ada beban nilainya. Nah, jual beli semacam ini halal, karena ini tak ubahnya Anda sewa rumah atau Anda membeli tiket transportasi untuk sampai ke satu tujuan, atau layanan-layanan yang lain. Layanan-layanan yang lainnya, dan itu hukumnya halal. Yang kedua, dalam layanan pembelian penggunaan jaringan tersebut, ada dua pilihan, yaitu Anda menggunakan terlebih dahulu, baru bayar di akhir bulan, dan ketika Anda telat melakukan pembayaran, maka akan ada denda keterlambatan. Adanya denda keterlambatan ini tidak diterapkan, itu adalah riba, karena adanya tagihan sejumlah uang dari jasa yang Anda gunakan, kemudian Anda telat melakukan pembayaran, ada bunga, ada denda, maka ini adalah riba. Model yang kedua, dan ini yang paling direkomendasikan, adalah Anda bayar dulu di depan, seperti Anda beli pulsa telekomunikasi, kemudian Anda gunakan sesuka Anda. Ketika pulsa telekomunikasi ini habis, maka layanan itu akan terputus dengan sendirinya. Token listrik, Anda bayar terlebih dahulu, Anda membeli di muka beberapa KWH yang Anda mau, Anda inginkan, Kemudian Anda menggunakan listrik tersebut. Ketika penggunaan Anda tinggi, maka akan cepat habis pulsa Anda. Dan ketika pulsa Anda habis, maka layanan listrik atau rumah Anda akan terputus dari aliran listrik. Model yang kedua ini bebas dari unsur riba. Karena sejumlah yang Anda beli, sejumlah yang Anda bayar, maka itu pula yang sebesar itu pula yang Anda dapat tanpa ada bunga, tanpa ada denda. Nah, melakukan pembayaran PPOB sebagai pengguna, ini poin yang ketiga, sebagai pembeli, sebagai konsumen, maka Anda harus memilih dua opsi di atas. Kalau Anda bisa menggunakan jaringan token listrik misalnya, atau pulsa bayar dulu baru bisa telekomunikasi, maka ini lebih bebas atau lebih jauh dari unsur riba. Tetapi ketika layanan yang Anda gunakan itu ada denda keterlambatan, baik itu internet, telepon, listrik, atau yang sejenis, maka adanya unsur denda ini tidak diragukan itu adalah riba. Namun ketika Anda melakukan pembayarannya dengan skema top up terlebih dahulu, sehingga Anda deposit sejumlah uang, ketika transaksi langsung dipotong dari dana yang telah Anda depositkan, maka adanya deposit ini tidak masalah. Selama nilai pembayarannya atau nilai transaksinya tidak berbeda, tidak ada diskon, tidak ada promo spesial yang diberikan kepada yang top up. Yang promo ini, diskon tersebut tidak diberikan kepada orang yang melakukan pembayaran secara tunai ketika membeli baru transfer. Selama nilainya sama maka tidak masalah. Tetapi ketika ada promo spesial untuk yang top up, ada harga yang spesial, ada bonus spesial bagi yang top up, maka bonus-bonus itu adalah bentuk keuntungan dari top up Anda. Dan top up itu statusnya adalah piutang. Sehingga adanya diskon, adanya potongan harga, bila potongan dan diskon itu diberikan spesial bagi yang top up, tidak diberikan kepada yang melakukan pembayaran secara tunai, maka ini dapat dikategorikan sebagai riba. Kullu qardin jaranafan fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Dan bagi Anda sebagai penjual yang memberikan layanan transaksi PPOB, Anda memiliki konter untuk melakukan pembayaran PPOB, telekomunikasi, listrik, dan sejenis, maka bagi Anda tidak masalah. Karena Anda jual jasa atau Anda jual hak guna. Jasa mentransferkan ketika itu ada tagihan, atau jasa atau jual jasa menggunakan hak telekomunikasi ataupun jaringan. Maka bagi penjual tidak masalah, ya. Karena penjual sama sekali tidak memungut riba dan juga tidak terjadi riba padanya. Dia hanya transfer jumlah yang diberikan kepada dia dan kemudian dia memungut uang jasa. Uang jasa mentransferkan pembayaran PPOB tersebut. Wallahu taala a'lam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Variasi sunnah terkait tata cara mengambil air untuk mengusap kepala. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya ada dua sunnah dalam mengambil air untuk usapan kepala. Sunnah yang pertama, mengambil air dengan tangan kanan lalu disatukan dengan tangan kiri, lalu kedua tangan dikibaskan, lalu mengusap kepala dengan sisa air itu. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Atha bin Yasar. Beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepada kami, "Atuhibbuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u? Fada'a bi ina'in fihi ma'un, fa'tarafa ghurfatan bi yadihi al-yumna, fatamadda wastanshaqa, thumma akhadha ukhra fajama'a biha yadayhi, thumma ghasala wajhahu, thumma akhadha ukhra faghasala biha yadahu al-yumna." ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه. Maukah kalian aku perlihatkan tata cara wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau meminta satu bejana berisikan air, lalu beliau menciduk air dengan tangan kanannya, kemudian berkumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengambil air lagi dan menyatukan kedua tangan, lalu membasuh mukanya. Lantas beliau mengambil air lagi dan membasuh tangan kanannya, lalu beliau ambil air lagi dan membasuh tangan kirinya, lalu beliau mengambil seciduk air dan mengibaskan dari tangannya, lalu mengusap kepala dan kedua telinganya. As-Sahharanfuri berkata dalam Badrul Majhud fi Haddi Abi Dawud, yang nampak dari zahir hadis ini bahwasanya usapan kepala dan kedua telinga itu adalah dengan satu tangan dan bisa juga dengan dua tangan. Maka untuk menyelaraskan keduanya, yaitu dengan memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil seciduk air dengan tangan kanannya, kemudian disatukan dengan tangan kirinya, lalu beliau mengibaskan air itu dengan kedua tangannya. Dalam konteks ini, kata yadahu dalam hadis di atas menyatakan jenis, bukan menyatakan jumlah, yaitu dengan satu tangan, sebagaimana keterangan hadis lain, yaitu hadis dari Abdullah bin Zaid yang menyampaikan tentang tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma adkhala yadahu astakhrajaha famasaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara." Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu beliau mengeluarkannya, kemudian mengusap kepalanya ke depan dan ke belakang dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitabnya, kata yadahu yaitu dengan lafaz tunggal yang dimaksud adalah jenis tangan. Sunnah yang kedua, mengambil air dengan tangan kanan kemudian disatukan dengan tangan kiri lalu meletakkannya di atas kepala tanpa membuang airnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Al-Mughirah bin Farwah dari Yazid bin Abi Malik, anna Muawiyah tawadda'a linnasi kama ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u. فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى خطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. Muawiyah memperlihatkan orang-orang tata cara berwudu sebagaimana ia telah melihat Rasulullah SAW berwudu. Saat sampai pada bagian kepala, ia ambil seciduk air dengan tangan kanannya, lantas diterima dengan tangan kirinya. Lalu ia letakkan di atas kepalanya sampai air itu menetes atau hampir menetes. Lalu ia usap kepalanya dari depan ke belakang dan dari belakang sampai ke depan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah melakukan dua cara tersebut dalam berbagai kesempatan. Dan tentu tidak ada pertentangan di antara keduanya karena Nabi SAW dalam satu saat terkadang menggunakan satu cara dan dalam kesempatan lain menggunakan cara yang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang mencintai beliau SAW, maka hendaklah kita beribadah seperti apa yang telah dicontohkan oleh beliau SAW. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Demikianlah dua variasi sunnah dalam mengambil air wudu untuk mengusap kepala. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
1: Mutiara Nasihat. Masalah selanjutnya adalah jenis-jenis siksa kubur. Ya, jenis-jenis siksa kubur. Siksa kubur memiliki beberapa jenis. Satu, dipukul dengan palu besi sehingga si mayit berteriak dengan keras. Itu tadi yang kita ceritakan bahwa nanti malaikat mungkar dan nakir akan menanyakan kepada mayit. Kalau dia bisa jawab, berarti aman, lolos, lulus. Ya, kalau dia enggak bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya, maka akan dipukul oleh malaikat dengan palu dari besi yang seandainya palu tersebut dipukulkan kepada gunung, gunungnya akan menjadi tanah debu. Ya. Yang kedua, dihimpitkan kuburannya, disempitkan. Ini juga ada dalilnya dalam hadis Bara' bin Azib. Ya, dalam hadis Bara' bin Azib bahwa nanti akan disempitkan sampai tulang-tulangnya itu ada yang patah, retak. Karena disempitkan, dihimpitkan. Baik. Yang ketiga, di antara bentuk siksa kubur juga adalah digigit ular yang berbisa. Ini juga ada dalilnya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adzabul kafir fi qabrihi yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinninan. Adab orang kafir itu adalah dia akan digigit oleh 99 tinin. Terus para sahabat bertanya, apa itu tinin wahai Rasulullah? Sab'una hayyah, 70 ular. Likulli hayyatin sab'u ru'usin, setiap ular memiliki 7 kepala. Yalsa'unahu, yang menghisap orang tersebut. Wayahdisunahu, ya, dan menghisapnya, dihisap, ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi salah satu bentuk jenis siksa kubur adalah digigit dengan ular yang berbisa. Satu ular memiliki 7 kepala, dan ini 70 ular. Ya, na'udzubillah min dalik. Baik. Kemudian masalah berikutnya, apa faktor penyebab siksa kubur? Ini perlu kita ketahui supaya kita bisa apa? Menghindarinya. Apa sih faktor penyebab siksa kubur itu? Supaya kita enggak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor siksa kubur terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor secara global, yaitu semua dosa yang diperbuat oleh manusia. Entah itu syirik, zina, riba, ya, membunuh dan sebagainya. Semua dosa berpotensi menjadi sebab siksaan di kubur. Yang kedua, faktor penyebab secara khusus. Ya, faktor secara khusus karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara khusus. Ada 2 yang disebutkan oleh Nabi secara khusus. Yang pertama adalah ya kencing sembarangan. Yang kedua suka mengadu domba, namimah. Kencing sembarangan, jadi sembarangan tempat, kadang enggak cebok, enggak dibersihin, kadang kena celananya, kena badannya, enggak perhatian dengan masalah kesucian. Sehingga terkena najisnya kepada badannya, kepada pakaiannya. Ini hati-hati. Kadang ada sebagian orang asal kencingnya coba sembarangan tempat sehingga bau. Kadang-kadang enggak cebok. Ya. Nah, ini hati-hati, ini salah satu penyebab siksa kubur. Karena enggak perhatian dengan kebersihan. Karena Islam itu sangat perhatian dengan kebersihan. Yang kedua, penyebab siksa kubur yang secara khusus diperingatkan oleh Nabi adalah namimah, mengadu domba. Hati-hati. Ya, mengadu domba, suka mengumbar aib saudara kita, kemudian atau bertanya yang mengadu domba, hati-hati. Termasuk yang suka namimah juga, itu media-media, TV-TV, ya, sering mengadu domba ya. Mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah, mengadu domba ulama dengan umara, ya, mengadu domba TNI dengan Polri, mengadu domba antara umat Islam dengan non-Muslim, mengadu domba antara ya Jawa dengan non-Jawa misalkan. Nah, ini hati-hati, namimah, yang biasanya media-media. Ini paling banyak dosanya Pak, media-media TV-TV itu seringkali mengadu domba. Infotainment-infotainment dan sebagainya, hati-hati. Ya, jangan kita terjerumus di dalamnya. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana biar kita selamat dari siksa kubur? Tentu kita bisa selamat dari siksa kubur pertama adalah ya dengan memperkuat tauhid kita, memperkuat iman kita, memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan di alam kubur itu mudah sebenarnya, Mbak. Istilahnya gitu sudah bocor. Soalnya itu sudah bocor. Kisi-kisinya sudah disampaikan oleh Nabi. Apa? Tiga pertanyaannya. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Madinuk? Apa agamamu? Udah dibocorkan oleh Nabi. Cuma jawabnya gak asal-asalan. Gak semua orang bisa jawab. Sampean gak bisa cuma wes gampang ya. Sapal ya, ngelontok. Itu adalah dengan pengamalan, dengan keyakinan yang mengakar di dalam hati. Makanya kata Nabi, adapun orang-orang yang beriman, ya, mereka bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, Nabiku Muhammad, ya, dan agamaku adalah Islam. Adapun orang-orang yang ragu, orang-orang munafik, maka dia menjawab apa? Hahaha, saya tidak tahu, saya ikut-ikutan sama orang aja. Orang bilang begini, saya ikut-ikutan. Akhirnya kemudian dipukul sama malaikat tadi. Makanya kita beragama itu jangan ikut-ikutan. Beragama itu ikuti Al-Quran dan hadis. Jangan ikut-ikutan orang. Karena orang belum tentu benar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti apa kata banyak orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur digambarkan oleh Nabi. Di antaranya baca surat Al-Mulk, surat Tabarok. Kata Nabi, suratu Tabarok hiyal mani'ah min adabil qabr. Baca surat Tabarok itu bisa mencegah manusia dari siksa kubur. Ya. Jadi intinya perbanyak baca Quran, terutama ayat-ayat atau surat-surat yang memiliki keutamaan secara khusus seperti surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, ya, termasuk di antaranya adalah surat Tabarok, ada keutamaannya. Demikian juga di antara yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah apabila seorang itu mati hari Jumat atau malam Jumat. Ya, kalau ada orang yang mati hari Jumat atau mudah-mudahan dia husnul khatimah, ya, sebagai tanda bahwa Allah akan menyelamatkan dia dari siksa kubur. Karena ada hadis dari Nabi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu wa hu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, muslim ya. Kalau enggak muslim pasti masuk neraka ya, pasti disiksa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Ya, tapi ini kabar gembira. Kabar gembira, tapi enggak boleh memastikan. Perhatikan ya. Gak boleh memastikan. Kalau ada orang yang mati, mati ini malam Jumat, wah ini pasti, wah soleh ini pasti aman dari siksa kubur. Gak boleh. Ini cuma kabar gembira, harapan. Tapi kita gak bisa memastikan. Kenapa gak bisa memastikan? Ya, karena kita tidak tahu ya, menilai keimanan seseorang yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita berdoa, kita berharap, ya, saudara-saudara kita muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, semoga mereka husnul khatimah. Baik. Kemudian waktu siksa kubur. Waktu siksa kubur terbagi menjadi dua. Waktu yang kekal selama-lamanya sampai kiamat nanti, jadi dia diadab terus sampai kiamat nanti. Siapa itu? Orang kafir dan orang munafik. Itu diadab terus, Pak, sampai kiamat. Kono liburin. Ya. Yang kedua, siksa kubur yang sifatnya sementara. Dia disiksa sampai kadar amalnya. Kalau udah dosanya selesai, maka dia tidak disiksa. Dia akan mendapatkan nikmat. Ini adalah orang-orang muslim yang terjatuh dalam dosa dan maksiat. Kalau dosanya sudah selesai, maka dia akan mendapatkan nikmat, nikmat keimanan, nikmat tauhid. Ya, taip. Jadi itu ada dua macam. Ada yang seterusnya, ada yang sementara. Dan siksa kubur itu mencakup untuk badan dan untuk ruhnya. Bukan hanya badan saja dan bukan hanya apa? Ruh saja, tetapi dua-duanya. Badannya kena, ruhnya juga kena. Yang terakhir adalah kita harus berlindung kepada Allah SWT dari apa? Neraka. Kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Perbanyak doa. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaidu billahi min adabil qabr. Ta'awadu billahi min adabil qabr." Berlindunglah kalian dari siksa kubur. Maka jangan lupa, ya, kita selalu berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa melindungi kita dari siksa kubur hanyalah Allah SWT. Yang bisa memberikan kelancaran kita untuk menjawab soal-soal malaikat di alam kubur itu adalah Allah SWT. Maka minta kepada Allah. Dan kita doakan. Jangan lupa doakan orang tua kita. Ya, doakan saudara kita. Doakan tetangga kita, teman kita yang meninggal dunia. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada mereka untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Rasulullah SAW pernah ketika selesai menguburkan, beliau mengatakan, "Inna akhakum yus'al fas'alu lahu tasbih." Saudara kalian sekarang ini bentar lagi akan ditanya, maka doakan dia supaya diberi kemantapan, ketetapan oleh Allah. Ya, karena enggak semuanya bisa jawab. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan ujian yang sangat penting. Kalau ujian di dunia sampean enggak bisa jawab, paling banter apa? Enggak naik kelas. Ya, enggak naik kelas. Tapi ya, kalau kita enggak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, mungkar dan nakir, kita akan ya mendapatkan siksaan, kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Maka banyak doa kepada Allah, banyak amal saleh, ya, perkuat iman, perkuat akidah, ya, dan jangan lupa juga hendaknya bagi kita untuk mohon kepada Allah agar kita diberi keistiqomahan, ya, supaya kita tidak dicabut oleh Allah sementara nyawa kita kecuali dalam keadaan Islam, di atas tauhid, di atas Al-Qur'an dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Tanya jawab.
3: Apakah hukum dari wakaf tunai? Mohon penjelasan beserta dalilnya. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Saudara Riri Adam Renata atas kebersamaannya. Ulama-ulama ahli fikih sedari dulu telah bersilang pendapat tentang harta yang boleh diwakafkan. Mayoritas ulama memberikan definisi yang sekaligus kriteria terhadap harta yang boleh diwakafkan adalah harta yang fisiknya itu bertahan lama, sedangkan pemanfaatannya atau kegunaannya bisa terus-menerus, seperti lahan pertanian, rumah yang pemanfaatannya bisa terus-menerus, sedangkan fisik hartanya bisa bertahan. Pemanfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghilangkan fisik dari harta yang diwakafkan. Adapun harta yang pemanfaatnya dengan cara dikonsumsi, dengan cara dimusnahkan, seperti air, susu misalnya, cara memanfaatnya dengan cara diminum, madu dengan cara diminum, uang dengan cara dibelanjakan, maka menurut mayoritas ulama, harta-harta yang semacam ini pemanfaatannya dengan cara memusnahkan atau dengan cara membelanjakannya itu tidak boleh diwakafkan. Karena Rasulullah SAW telah memberikan satu isyarat ketika ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu perihal aset yang beliau baru saja dapatkan, yaitu berupa sepetak tanah, sebidang kebun di negeri Khaybar.

wakaf, sedangkan asetnya, fisik asetnya tetap bisa dipertahankan, tidak hilang, tidak sirna. Namun sebagian ulama memberikan analisa lain. Beliau mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membatasi wakaf, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan berdasarkan kondisi yang ditanyakan, sesuai dengan pertanyaan, kasus yang ditanyakan, yaitu Umar bin Khattab memiliki aset ladang. Tetapi secara tinjauan umum, yang namanya harta, yang disebut dengan harta itu adalah setiap benda yang memiliki dua unsur. Yang pertama, fisik bendanya, ada fisik wujudnya. Yang kedua adalah kegunaannya. Selama kegunaannya itu bisa dilakukan, bisa diberikan secara berkali-kali kepada orang, dimanfaatkan oleh banyak orang secara bergantian, dan fisiknya bisa dipertahankan terus-menerus, maka apa salahnya untuk mewakafkannya? Terlebih pemanfaatan harta itu kontekstual, sesuai dengan harta yang dimanfaatkan. Misalnya sapi, sapi perah, pemanfaatannya bisa dengan cara disembelih untuk diambil dagingnya, bisa ada cara dengan untuk diambil anak keturunannya, bisa dengan cara diperah susunya, bisa dengan cara digunakan untuk membajak atau untuk mengangkut dan seterusnya. Maka selama pemanfaatan harta itu bisa terus menerus, walaupun dalam ruang yang mungkin lebih sempit, maka tidak ada alasan untuk melarang wakaf tersebut. Terlebih hadis wakaf yang disepakati oleh para ulama, yang ini merupakan kaidah umum dalam ilmu wakaf, dalam hukum wakaf. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Ketika anak manusia itu mati, maka pahala seluruh amalannya itu terputus kecuali dari tiga hal. Yang pertama adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang terus dimanfaatkan oleh orang sepeninggalnya. Au shadaqatin jariyah, atau sedekah yang terus bermanfaat sehingga pahalanya terus mengalir. Au waladin shalihan yad'u lah, atau anak saleh yang terus menerus mendoakannya. Nah, ilmu itu adalah bagian dari kekayaan seseorang. Makanya dalam zaman sekarang dikenal namanya kekayaan intelektual. Nah, kalau ternyata ilmu yang tidak berfisik, tidak memiliki wujud, ilmu itu adalah sesuatu yang abstrak, ya, pemahaman yang diajarkan, keyakinan yang ditanamkan, kalau ternyata itu bisa diajarkan dan mengalirkan pahala, maka tentu uang yang bisa dimanfaatkan dengan cara dihutangkan bagi orang yang membutuhkan, dipinjamkan, ya, tidak harus diberikan dan kemudian putus, tidak, bisa dihutangkan kepada orang yang membutuhkan piutang. Betapa banyak di dunia ini orang yang dia tidak mengharap untuk diberi, tetapi dia mengharap untuk bisa dipinjami barang sesaat, karena kondisinya emergensi, cepat membutuhkan dana segar dan cepat, tetapi dalam waktu tertentu dia akan mendapatkan atau memiliki penghasilan yang bisa digunakan untuk mengembalikan dana tersebut. Bahkan bisa jadi dia tidak putus sebetulnya, tetapi karena waktunya mendesak dan dibutuhkan tindakan yang cepat, maka kadang dia harus segera, maka meminjamkan dana kepada orang yang membutuhkan untuk tambahan modal usaha atau untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo, atau untuk misalnya digunakan untuk modal usaha pinjaman, dan kemudian setelah dia bisa mendapatkan keuntungan, bisa mandiri, dia mulai mencicil, dia melakukan cicilan pokok piutang tersebut, yang itu ternyata adalah sumbernya dari dana wakaf, maka tidak ada alasan untuk kemudian melarang, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu arahan yang bersifat global, lebih global dibanding hadis di atas. Allah berfirman, "Ma 'alal muhsinina min sabil." Orang yang ingin berbuat baik itu tidak ada celah untuk kita mencela dia, selama

0: apa yang dia inginkan itu betul-betul baik dan caranya pun benar ya. Sehingga sedekah itu atau maaf wakaf itu sejatinya adalah salah satu model dari sedekah. Makanya Nabi mengatakan sadaqatun jariyah. Nabi menyebut wakaf itu dengan sedekah jariyah. Sebagaimana kita boleh bersedekah dengan uang, maka apa alasannya untuk melarang orang yang ingin bersedekah dengan atau berwakaf dengan uang tunai yang pemanfaatannya dengan cara apa? Dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan pinjaman. Padahal banyak para pemuda yang saat ini belum bisa nikah karena belum terkumpul modal untuk nikah. Tetapi kalau ada yang meminjami, dia bisa segera nikah, dan nanti setelah nikah dia secara bertahap dia bisa nyicil utang tersebut. Maka tentu ini sangat bermanfaat ya. Sehingga wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini boleh ya wakaf tunai dengan praktek seperti yang saya contohkan tadi, atau mungkin dengan cara lain yang lebih umum, lebih banyak manfaatnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Dapat hadiah setelah harga dinaikkan. Para ulama memahami hadiah semacam ini hakikatnya bukan hadiah, tetapi bagian dari objek transaksi. Sehingga ketika penjual menawarkan harga laptop saja 3,3 juta dan harga laptop plus tas merek X dengan harga 3,4 juta. Pada hakikatnya, uang 3,4 juta adalah harga untuk laptop dan tas yang dimaksud. Terlepas apakah dia jual dengan harga normal atau harga yang lebih murah. Karena itu, selama objek tas yang ditawarkan jelas, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana hadiah yang diberikan tanpa ada kenaikan harga dibolehkan, dan dipahami sebagai diskon. Muhammad Zakaria At-Tohan mengatakan, tidak ada perbedaan di antara para ulama kontemporer bahwa hadiah yang jelas yang diberikan bersamaan dengan barang dagangan hukumnya boleh. Karena ini seperti potongan harga. Al-Musabaqat wal-Jawa'is wa hukmuha fi syari'ah al-Islamiyah. Kebalikan dari itu, hadiah yang diberikan setelah ada penambahan harga. Dalam Tahdzib al-Furuq dinyatakan, hibah yang disatukan dengan transaksi jual-beli statusnya hanya nama saja. Jika ada orang mengatakan, saya mau beli rumahmu seharga 100 dengan syarat Anda menghibahkan baju Anda kepada saya, dan itu disanggupi, maka rumah dan baju keduanya adalah barang dagangan yang harganya 100. Tahdzib al-Furuq. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, jika hadiah yang diberikan bersamaan dengan objek akad itu diketahui pembeli, dan ada tambahan harga untuk bisa mendapatkan hadiah, hukumnya dibolehkan. Dan ketika itu, akad jual beli yang dilakukan, objeknya berupa hadiah dan barang yang dijual. Sehingga hakikatnya bukan hadiah. Karena yang perlu diperhatikan dalam akad adalah hakikatnya dan bukan pernyataannya. Fatwa Syabakah Islamiyah. Konsekuensi dari hal ini,

0: 1. Bolehnya memberi dan menerima hadiah semacam ini, karena terhitung transaksi jual-beli yang saling ridho. Dan hukum asal jual-beli adalah halal. 2. Berlaku semua syarat dalam transaksi jual-beli untuk hadiah ini. Karena itu, jenis hadiah atau bonus yang diberikan harus jelas dan kriterianya sesuai kesepakatan. Karena dia statusnya barang yang diperdagangkan. 3. Berlaku semua hukum khiyar pada barang. 4. Wajib bagi penjual untuk menyerahkan hadiah itu, karena dia bagian dari transaksi. 5. Penjual boleh menarik kembali hadiah itu jika transaksinya dibatalkan, karena dia barang yang ditransaksikan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Berapa idealnya suami harus mengeluarkan mani? Apakah benar? Ini pertanyaan yang kedua, Bib. Apakah benar jika masih muda cepat keluar, seiring bertambahnya usia akan bisa lebih lama?
3: Baik,
2: silakan, Bib.
3: Yang pertama sih idealnya sih monggo ya. Mau setiap hari juga boleh. Cuman sperma keluar itu berpengaruh pada imun seorang laki-laki. Jika setiap hari keluar ya sah-sah saja, boleh. Kalau mencari minimal ya bisa seminggu dua kali, seminggu tiga kali itu hal yang lazim.
2: Lazim.
3: Ya, karena ada beberapa karakter orang yang memang harus sesering mungkin, karena memang tidak bisa ditahan. Ada juga yang memang seminggu sebulan masih biasa saja ya. Tapi ada sebagian orang yang memang tidak bisa lebih dari itu. Nah, apakah di awal seperti ya tadi maksud saya? Misalnya di awal muda tadi sering mudah cepat keluar, tapi karena sudah sering aktivitas sama istrinya, akhirnya jadi panjang dan bisa durasinya lebih panjang. Itu kadang juga belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Kadang kecapean juga bisa lebih cepat. Cuman ya pengaruh. Cuman yang perlu ditingkatkan adalah kualitasnya, quality time-nya dengan istri. Karena di situ tuh bukan nyuwun sewu, makanya kan sunatullahnya kan kita harus pakai adab dulu, cumbu dulu, ya kan? Cumbu dulu, permesraan dulu, baru aktivitas. Enggak asal, enggak boleh itu main sikat, main embat itu enggak boleh, karena memang adabnya ada. Kita sebagai kaum muslimin ada adab dari Rasulullah yang kita contoh, yang harus kita contoh gitu. Nah, itu berpengaruh sekali. Untuk apa? Untuk memanjangkan durasi. Dan pasti insyaallah meningkat itu. Jadi cumbu dulu, kemudian tadi yang ada masalah terlalu cepat tadi. Tadi kalau sudah mulai terasa, cabut dulu aktivitas biasa, maksudnya cumbu dulu. Jangan kemudian terus biasa, ya udah selesai gitu aja. Enggak. Jadi memang di situ ada curahan kasih sayang, curahan rasa cinta kepada istri yang harus kita nafkahi secara batiniah. Di situlah istri itu bukan hanya sekedar dikasih uang, enggak. Digombalin juga perlu. Dirayu, dipuji, dimanja itu juga perlu, dan itu pasti berpengaruh kepada masalah suami istri atau hubungan suami istrinya. Karena kalau sama-sama masalah mementingkan masalah ego, suami berkata semaunya kepada istri, si istri juga seperti itu tanpa memperhatikan adab dan kata-kata. Maka salah satu bekal nasihat yang sering saya sampaikan kepada ikhwan yang baru menikah, ingat lembutkan suara, lembutkan bahasa, lembutkan lembutkan kata-kata kepada pasangan kita, karena itu nanti yang akan mencerminkan anak-anak kita nanti. Ketika anak kita melihat kita berbahasa santun dan lembut kepada istri kita, insya Allah anak juga akan ikut lemah lembut. Tapi sebaliknya, ketika kita kasar kepada istri kita, ketika istri juga berani kepada suami membantah di depan anak-anaknya, maka anaknya juga akan jadi pembangkang tuh.
2: Iya.
3: Pasti seperti itu, karena itu pasti menular kan kepada keluarganya. Kemudian untuk mas tadi yang bertanya, jadi intinya bisa bertambah panjang durasinya kalau terjaga kualitasnya,
2: iya,
3: kualitas hubungannya, keharmonisan dengan istrinya, karena itu seperti resonansi antara laki dan wanita, atau antara suami dan istri.
2: Iya.
3: Kalau untuk masalah yang apa tadi, untuk masalah yang efektivitasnya berapa kali, monggo, itu beda-beda.
2: Setiap orang beda-beda.
3: Beda-beda. Ada yang seminggu kuat, ada yang enggak kuat. Ah, sehari aja kadang harus sampai berapa kali ada.
2: Ada ya.
3: Ada sampai 3 sampai 5 kali sehari itu. Ya itu
2: bawaan berarti ya Bibi.
3: Iya memang hasratnya kuat. Hasrat. Sampai istrinya menyerah, tolong carikan suami, carikan istri untuk suami saya Bibi. Gak kuat saya menyerah.
2: Anugerah ya Bibi.
3: Ya kayak gitu, gak bisa itu. Ditahan gak bisa, benar-benar gak bisa, subhanallah. Karena juga pengen ya punya kayak gitu, cuma karena Allah gak seperti itu. Saya termasuk orang yang lazim, yang biasa.
2: Kalau ditahan terus tidak disalurkan, efeknya apa Bibi? Bagi suaminya itu.
3: Satu, panik.
2: Panik?
3: Iya, gampang panik. Yang kedua, apa ya, kalau berbicara kayak terbata-bata, jadi kayak kemrungsung gitu. Ketiga, pemarah.
2: Marah?
3: Ya, jadi amarahnya mudah tersentil dikit langsung gitu. Itu subhanallah. Tapi orang-orang seperti ini gak banyak. Ya 1 banding 10 lah. Tapi sering saya temuin yang kasus seperti itu. Ya nyuwun sewu, ya saya termasuk tabib yang banyak membawa aib orang. Jadi jangan suka tanya ke saya. Tapi intinya akan saya jaga amanah-amanah itu tadi. Tapi tolong yang penasaran banget, jangan minta sebutin nama dan siapa. Dan jangan saling seudon sama, jangan-jangan ya. Karena banyak ikhwan tuh kayak gitu, wah udah ketemu tabib hari pasti gitu loh. Jadi jangan ya, jangan, intinya tolong dijaga aib saudara kita. Jadi jangan tanya-tanya saya perihal oknum ini dan itu. Pak ini pernah ke sini enggak, Pak? Enggak, jangan. Ya. Dijaga aja.
2: Insyaallah. Ji. Mutiara Nasihat.
4: Pada kesempatan yang berbarokah ini, kita akan membahas tentang racun dosa. Dosa yang diperbuat oleh hamba adalah racun yang berbahaya bagi pribadi dan masyarakat secara umum. Mari kita renungkan baik-baik apa yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan setan dilaknat dan diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan kaum Ad, kaum Thamud diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah karena dosa. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan bencana kepada kalian kecuali karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Itu pun Allah sudah banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Andaikan setiap dosa yang kita lakukan ya diazab oleh Allah SWT, diturunkan bencana langsung oleh Allah SWT, mati kita, binasa kita. Tapi Allah SWT banyak mengampuni dosa-dosa kita. Betapa sering kita melakukan dosa, tapi Allah masih memberi apa? Kesempatan taubat kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita. Ya, maka ini semuanya ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumua, hendaknya kita sadari bahwa dosa itu adalah malapetaka. Dosa itu adalah racun yang membinasakan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, ijtanibu as-sab'al mubiqa, hati-hatilah kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Kenapa disebut membinasakan? Karena memang dosa itu membuat orang binasa, baik binasa di dunia maupun binasa kelak di akhirat. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas masalah ini walaupun secara singkat, tapi setidaknya biar sistematis ya, kita akan bahas dalam beberapa poin. Yang pertama adalah tahapan-tahapan dosa. Yang kedua adalah dampak negatif dosa. Kemudian yang keempat ya, sebab-sebab orang terjerumus di dalam dosa. Dan yang keempat adalah bagaimana caranya kiat agar kita ya tidak terjerumus di dalam dosa. Adapun yang pertama, yaitu tahapan dosa. Ingat bahwa setan itu sangat licik sekali. Dia akan menggoda kita setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal. Dia tidak akan langsung menjerumuskan kita kepada dosa paling besar, ya, tapi sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Dia punya jerat-jerat, tahapan-tahapan untuk menjerumuskan anak Adam. Apa tahapannya? Yang pertama, setan akan menjerumuskan anak Adam kepada kekufuran. Karena ini dosa paling besar, kepada kesyirikan, kepada kekufuran, ya. Dan betapa banyak sekarang kerusakan-kerusakan, kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran dipoles dengan kata-kata yang indah. Banyak kesyirikan sekarang dipoles dengan kearifan lokal. Hati-hati, ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak, ya, kirim sajen, tumbal atas nama kearifan lokal. Dikiranya kalau diganti dengan kearifan lokal, ya, nggak syirik lagi, ya, bukan dosa besar lagi. Betapa banyak kerusakan-kerusakan akidah, ya, dengan dipoles dengan kata-kata indah, dan itu banyak juga yang, ya, terjerumus di dalamnya. Coba dulu prediksi kiamat 2012 yang udah jelas-jelas konyol, salah, dusta. Ada yang percaya apa enggak? Ada sebagian masyarakat kita. Dulu ada, ya, batu ajaib, ya, ada yang percaya, bahkan antri itu, ya. Ganti lagi nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Wah, ada dong. Ngaku sebagai apa? Nabi. Ada yang percaya. Ya. Ganti lagi yang bisa gandakan uang. Ada yang percaya. Ya. Ada. Baru-baru ini ada boneka arwah. Boneka tapi ono isine. Ini kan pendangkalan-pendangkalan akidah. Ya, kerusakan-kerusakan akidah yang menjerumuskan orang kepada kesyirikan, kekufuran, ya, ini semuanya adalah tipu daya setan, ya. Nah, ini target awalnya ini, kekufuran. Kalau enggak bisa, maka setan akan beralih kepada tahapan yang kedua, yaitu kebid'ahan. Kepada kebid'ahan. Karena mereka tidak sedang merasa melakukan maksiat. Berbeda dengan pelaku maksiat. Orang-orang yang melakukan maksiat, zina, minum khamar, membunuh, preman, ya, prei, maling, orang mangan, nah, ya, rata-rata mereka ketika melakukan kemaksiatan itu merasa berdosa. Cuma karena dorongan syahwat, godaan setan, salah pergaulan dan sebagainya, sehingga mereka terjerumus di dalam dosa. Tapi sejatinya dari lubuk hati yang paling dalam, mereka ngakui itu apa? Salah. Ya, orang-orang yang melakukan zina, misalkan, kalau kita tanya, sampean merasa berdosa apa enggak? Merasa berdosa. Makanya diem-diem, sembunyi-sembunyi. Beda sama bid'ah. Kalau bid'ah mereka melakukan dengan terang-terangan. Ya, makanya bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya, nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, iblis akan menjerumuskan manusia kepada dosa besar. Dosa besar artinya yaitu dosa-dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia. Ya, yang ada hukumannya secara khusus di dunia. Contoh, misalkan dalam Islam, ya, dalam hukum Islam, orang mencuri itu dipotong tangannya, yakni telapak tangannya. Tentu ada syarat-syaratnya, ya. Itu pun yang menerapkan adalah pemimpin. Ada aturan-aturannya. Enggak serampangan gitu, enggak. Ada aturan-aturannya. Membunuh di dalam Islam dikisos, dibunuh juga, nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, orang berzina kalau dia sudah menikah dirajam. Kalau belum nikah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Berarti karena itu ada hukumannya secara khusus, itu dosa besar. Karena ada hududnya, hadnya di dunia. Atau ada ancamannya di akhirat. Itu patokan dosa besar. Ada ancamannya di akhirat. Diancam gak masuk surga, diancam masuk neraka, diancam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diancam akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk dosa besar. Contoh misalkan riba. Riba itu gak ada hukumannya. Orang yang melakukan riba misalkan, maka dipenggal kepalanya. Gak ada. Cuma dia ada ancamannya di akhirat. Ya, Allah menyatakan perang kepadanya, Allah melaknatnya. Nah, itu berarti ancaman nanti di akhirat. Itu juga termasuk dosa besar. Dan dosa-dosa besar banyak. Kalau ingin tahu lebih detail, bisa baca buku yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, sudah diterjemahkan, yaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada 100 dosa besar lebih yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Itu penting untuk kita baca supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Ya, ada dosa syirik, ada dosa membunuh, berzina, minum khamr, mencuri, ya, percaya ke dukun, ya, dan lain sebagainya banyak sekali. Jadi, tahapan yang ketiga, setan akan menjerumuskan kita kepada dosa besar. Yang kedua, yang keempat, kalau enggak bisa menjerumuskan kita kepada dosa besar, dia akan beralih kepada dosa kecil. Karena dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar, dosa yang tadi ada patokannya, ada hukumannya secara khusus di dunia, dan ada ancamannya nanti di akhirat. Kalau enggak bisa, maka kepada dosa kecil. Dosa kecil artinya dia adalah sarana menuju dosa besar. Sarana menuju dosa besar. Contoh misalkan dosa besar berzina, itu dosa besar. Ya, kalau dosa kecil itu sarananya, sarananya yang bisa mengantarkan kepada dosa besar. Contoh pacaran, ya, pacaran, ya, bersepi-sepi dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, itu dosa. Tapi dosa kecil. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan, mengantarkan, menjerumuskan kepada dosa besar. Betapa banyak orang awalnya pacaran, ya, CLBK, ya, cinta lama belum kelar, cinta lama bersemi kembali, terus akhirnya ketemuan, terus kemudian kebablasan. Ya, itu berawal dari apa? Tadi, ya, pacaran, ketemuan, terus lama-kelamaan kemudian terjerumus di dalam perzinahan, ya. Apalagi anak-anak muda, ya. Anak-anak muda malam mingguan lagi cari tempat yang sepi-sepi. Akhirnya sekarang banyak kasus LKMD, ya, lamaran kari tapi meteng disean. Nah, ya. Inilah gara-gara Bapak tadi, Pak. Awalnya dosa kecil tapi menjurus kepada dosa besar. Nah, itu. Jadi kalau enggak bisa dicerumuskan langsung kepada perzinaan, dia akan dicerumuskan kepada dosa kecil. Ya, baik. Kemudian kalau enggak bisa kepada dosa kecil juga, kuat imannya ini. Orang soleh, ya. Nah, setan enggak kenal lelah. Dia begitu licin dan licik. Apa yang dia lakukan? Dia akan sibukkan kita dengan perkara-perkara yang mubah, boleh, tapi berlebihan. Ya, itu yang disebut dengan oleh para ulama dengan fudulul mubah. Perkara yang boleh tapi berlebihan. Ya. Tidur itu boleh. Enggak dosa. Tapi turutok. Nah, ya, akhirnya karena dia kebanyakan tidur, sehingga dia apa namanya, waktu untuk beramal soleh hilang. Waktu untuk beramal soleh apa? Hilang. Ya. Atau misalkan main-main misalkan, boleh-boleh saja main. Ketemu sama teman misalkan, main pingpong, main badminton. Hukum asalnya boleh aja. Mancing misalkan, atau misalkan jalan-jalan, hukum asalnya apa? Boleh. Tapi kadang setan itu pinter. Dengan main kemudian kita di berlebih-lebihan. Betapa banyak orang mancing, ya, habis waktu mancing, ya. Ya. Wah. Ya aku gak nyindir sopo-sopo loh ya. Jangan saling menyalahkan. Maaf, maaf. Ya. Jangan saling menyalahkan. Tapi kita ambil pelajarannya. Memang faktanya seperti itu banyak. Orang awalnya misalkan ya, mancing. Banyak orang yang kuat mancing. Ya, Masya Allah. Kadang saya heran juga, kadang orang, Masya Allah kuat berdiri mancing, panas lu kuat. Tapi kongkon sholat gak kuat. Ya, baru sholat sebentar udah pegel. Tapi kalau untuk mancing, Masya Allah berjam-jam kuat. Padahal ya kok apa-apa pak. Ya. Nah, habis waktu. Nah, ada juga, ya ini sering juga, musim sepedaan, sepedaan. Musim sepeda motor, sepeda motor. Musim ya ikan apa itu? Mas, ikan mas. Tapi waktu habis. Nah, ini hati-hati. Itu juga salah satu apa? Jerat-jerat iblis untuk menjerumuskan kita kepada dosa. Baik.
5: Tanya jawab.
6: Saudara Miftahul Jannah di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, bertanya, apakah boleh wakalah dalam seputar emas? Misalnya, karena terlalu jauh tempat tinggal saya sebagai penjual emas, saya titipkan atau saya wakilkan ke orang tua saya. Jadi bagaimana? Jadi bagi teman-teman yang mau beli, bisa ke orang tua saya, bagaimana hukumnya? Taib barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada saudara Miftahul Jannah atas kebersamaannya. Dalam jual beli emas ada dua kemungkinan. Jual beli emas dengan barang non ribawi seperti emas dijual belikan dengan beras, emas dijual belikan dengan baju, emas dijual belikan dengan kendaraan, emas dijual belikan dengan hewan ternak, maka ini bebas. Bebas. Anda jual beli secara tunai atau non tunai. Karena Nabi telah menyatakan fabi'u kaifa syi'tum. Jualah sesuka hatimu. Kalau memang beda jenis, beda pemanfaatan barangnya. Satu adalah standar nilai yaitu emas atau perak atau uang. Yang kedua adalah barang-barang yang non ribawi atau barang ribawi tapi beda beda pemanfaatannya, beda kegunaannya. Kemungkinan kedua, ketika menjual emas dengan sesama emas, atau dengan perak, atau dengan mata uang yang berlaku saat ini. Maka, ada dua kemungkinan lagi. Kalau dijual dengan sesama emas, maka harus sama timbangannya, dan juga tunai. Betul-betul terjadi serah terima fisik antara penjual dengan pembeli. Ini emas saya, dan mana emas Anda? Ketika transaksinya dengan perak misalnya, maka syaratnya harus tunai walaupun beda timbangan. Sekilo perak dijual dengan misalnya 1 on emas, boleh. Tetapi lagi-lagi syaratnya harus tunai, ini peraknya dan ini emasnya. Tidak ada yang tertunda, semuanya telah selesai diserah terimakan ketika akad. Tetapi ketika transaksinya dengan uang, maka uang itu dianggap sebagai alat transaksi yang berbeda dari emas dan perak, sehingga ketentuannya sama dengan ketika menjual emas dan perak atau dengan perak, yaitu harus tunai. harus tunai. Ini uangnya dan ini emasnya. Tidak boleh ada jeda waktu bahwa emasnya hari ini, uangnya besok, atau sebaliknya, uangnya hari ini, emasnya sepekan lagi. Ini tidak dibenarkan dalam Islam, itu disebut dengan riba nasiah. Karena tidak memenuhi kriteria tunai. Nah, untuk memenuhi kriteria tunai itu, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda sebagai pemilik langsung bertransaksi dengan penjual tanpa melalui perwakilan. Maka ini boleh. Opsi kedua, Anda memiliki karyawan. Seperti halnya Anda ketika di toko Anda sendiri, yang bertransaksi itu bukan harus Anda, tidak selalu Anda. Karyawan Anda pun mewakili Anda dalam transaksi. Mereka bukan pemilik, tetapi mereka punya kuasa. Mereka mendapatkan kewenangan untuk melakukan transaksi dari siapa? Dari pemilik. Mereka telah diizinkan oleh pemilik untuk melakukan transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh penjual atau pemilik. Maka ini juga memenuhi kriteria tunai. Karena karyawan Anda akan menyerahkan emas dan pembeli akan menyerahkan uang secara lunas. Tidak ada yang terhutang sedikit pun. Demikian pula halnya bila perwakilan ini terjadi di tempat yang jauh. Anda punya toko kedua di kota lain. Anda berdomisili di kota Surabaya, toko kedua Anda di kota Jember misalnya. Sehingga yang menjaga toko yang di Jember ini semuanya adalah karyawan Anda. Maka karyawan Anda dalam hal ini mewakili Anda. Selama karyawan Anda menyerahkan emas dan pembeli menyerahkan uang secara tunai lunas di saat akad, maka ini memenuhi ketentuan hukum sehingga halal. Demikian pula kalau ternyata yang mewakili itu keluarga Anda, orang tua Anda, adik Anda, anak Anda, atau sahabat Anda, maka selama ketika transaksi itu betul-betul terjadi, ini emasnya dan ini uangnya, betul-betul kesepakatan jual beli itu terjadi di saat yang sama dengan serah terima fisik emas dan uangnya, maka itu halal. Maka itu halal. Tetapi ketika Anda telah melakukan transaksi by phone, WA, atau alat transaksi yang lainnya, baik sepakat saya beli emasnya dari Anda senilai misalnya 15 juta, saya transfer, kemudian Anda katakan silahkan ambil emasnya di bapak saya akan kirimkan besok, saya akan kirimkan 2 hari lagi, silahkan Anda bisa ambil di orang tua saya, maka ini tidak memenuhi kriteria tunai. Kenapa? Karena akadnya telah terjadi jauh hari atau berbeda waktu dengan ketika serah terima emas. Ya. Sehingga kalau memang Anda ingin mewakilkan, kirim terlebih dahulu barangnya kepada orang tua Anda atau wakil Anda di kota tersebut. Kemudian kalau barang itu sudah ready stock, ada yang ingin membeli dari jarak jauh, Anda persilakan dia datang, silakan datang ke cabang saya, toko cabang saya, atau datang ke sahabat saya, datang ke orang tua saya, silakan pilih emas yang Anda mau. Saya kasih harga Anda 1 gramnya misalnya 1 juta, silakan Anda pilih di sana. Kalau memang Anda berminat silakan beli, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sehingga kesepakatan jual beli itu terjadi antara pembeli dengan perwakilan Anda. Bisa orang tua Anda, bisa saudara Anda, bisa karyawan Anda, bisa sahabat Anda. Tapi intinya kesepakatan jual beli itu terjadi bersamaan dengan serah terima fisik barang. Ya, ini saya beli, saya jual, dan ini barangnya, ini uangnya. Bukan terjadi akad dulu, baru kemudian konsumen, pembeli, Anda suruh untuk datang ke orang tua Anda untuk mengambil barang, atau menunggu barang akan dikirimkan dan kemudian nanti akan diserahkan oleh orang tua Anda atau kerabat Anda. Ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang mensyaratkan jual beli emas dengan uang itu secara tunai. Wallahu ta'ala alam.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Tiga keutamaan menjenguk orang yang sakit. Pertama, mendapatkan doa 70.000 malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim, masha fi khirathati al-jannati hatta yajlisa, fa idza jalasa ghamaratuhu ar-rahmah, fa in kana ghudwatan shalla 'alayhi 70 alf malakin hatta yumsiya, wa in kana masa'an shalla 'alayhi 70 alf malakin hatta yusbiha." Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, berada di tengah taman surga hingga dia kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a." Barang siapa menjenguk orang yang sakit, dia akan senantiasa berada di tengah taman-taman surga hingga dia kembali. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menunaikan satu dari lima hak sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian keutamaan menjenguk orang yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dan judul bab ini cukup menarik ya, karena barangkali jarang kita dengar. Bab yang ke-22 ini ada di halaman 63, yang punya kitabnya silakan dibuka. Judulnya adalah Al-Wuddu Yutawarath, bahwa kecintaan itu diwariskan. Apa? Kecintaan itu diwariskan. Bahwa ternyata yang diwariskan itu enggak cuma apa? Harta. Ternyata yang diwariskan enggak cuma harta. Salah satu yang akan diwariskan adalah apa tadi? Kecintaan, kasih sayang. Apa maksudnya mewariskan kecintaan dan kasih sayang? Mari kita baca hadis nomor 43. Yaitu dari salah seorang sahabat Nabi SAW, an rajulin min ashabin Nabi SAW, dari seorang sahabat Nabi SAW, bahwa beliau berkata, kafaituka anna Rasulullah SAW qala, aku cukupkan sebuah nasihat untukmu dari Rasul SAW. Apa nasihat beliau? Innal wudda yutawarath, sesungguhnya kecintaan atau kasih sayang itu bakal diwariskan. Apa maksudnya kasih sayang diwariskan? Maksudnya orang tua yang mencintai seseorang, maka karakter itu akan dicontoh oleh anaknya. Saya ulangi. Orang tua yang mencintai seseorang, maka karakter ini akan dicontoh oleh anaknya, akan diwarisi oleh anaknya. Saya kasih contoh. Orang tua yang ngefan kepada Rasul SAW, maka insya Allah anaknya akan ngefan kepada Rasul SAW. Orang tua yang cinta kepada para sahabat Nabi SAW, kepada para ulama, kepada para ustaz, yang hariannya yang dia dengarkan adalah ceramah-ceramah para ulama, maka insya Allah anaknya pun akan meniru hal tersebut. Berarti sebaliknya, kalau ada orang tua yang mengidolakan orang-orang kafir, posternya dipasang gede-gede di mana? Di rumahnya. Maka anaknya pun akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Berarti perilaku orang tua itu harus hati-hati betul. Setiap yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang tua, akan dicontoh oleh anak-anaknya. Entah itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Jadi sebenarnya kalau jenengan pengin anake jenengan baik, pripun? Jadi orang baik. Kalau jenengan pengin anak jenengan jadi soleh, jadilah anda para orang tua sebagai orang yang soleh. Jenengan pengin anake jenengan rajin ke masjid, maka jenengan rajin ke masjid. Masa nyuruh anaknya ke masjid, dia sendiri dolanan jarak. Dia pengen orang tuanya, dia pengen supaya anaknya rajin ngaji. Dianya sendiri setiap hari mainan HP. Tidak bisa kayak gitu. Diawali dari orang tua. Diawali dari orang tua. Makanya pernah saya sampaikan kajian judulnya mendidik anak sama dengan mendidik orang tua. Jadi kalau kita pengen anak kita terdidik dengan baik, maka kita harus mendidik diri sendiri untuk menjadi orang yang baik. Kalau misalnya dari awal kita sudah membiasakan kitanya sendiri mencontohkan kepada anak kita yang kita cintai adalah orang-orang yang layak untuk dicintai, yaitu para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para wali. Mereka adalah manusia-manusia yang pantas untuk dicintai. Kenapa pantas dicintai? Karena orang-orang itu kalau kita cintai bermanfaat buat kita. Apa manfaatnya? Di dunia dan di akhirat. Di akhirat kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang dia sukai dan dia cintai. Di akhirat nanti kita akan dibersamakan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita akan dibersamakan dengan Nabi SAW. Kalau kita cinta Abu Bakar, Abu Bakar pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita pun juga masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau kita cintanya sama orang-orang kafir, artis, terus apa lagi? Pemain bola, pemain basket, orang-orang non-muslim, itu yang kita idolakan. Na'udzubillahi min dzalik. Orang akan disertakan, dijejerkan, dijadikan satu tempat dengan orang yang dia sayang ketika di dunianya, nanti di akhirat. Makanya latihlah diri kita, wahai para orang tua, untuk mencintai orang-orang yang layak dicintai. Insya Allah kecintaan itu akan diwariskan oleh siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita akan mencontoh orang tuanya. Cintailah orang-orang yang pantas untuk dicintai, agar anak-anak kita mencintai orang-orang yang pantas dicintai, karena kecintaan itu diwariskan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wallahu fi auni al-abdi madamal abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Itulah sebabnya ada kaidah penting dalam syariat, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kalau kita sering membahagiakan orang lain, pasti Allah akan balas dengan membahagiakan hidup kita. Itu pasti. Itu janji Allah dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ingatlah jemaah sekalian, ketika kita menolong orang lain, hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Dan menolong orang lain itu jemaah sekalian gak harus jadi orang kaya dulu. Kita bisa menolong dengan tenaga kita. Walaupun kita punya harta sedikit, masih mungkin dibagi, bagilah. Bisa jadi itu menyelamatkan kita dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi jangan berkecil hati, walaupun sedekah kita sedikit. Andai kita hanya punya sepotong kurma, satu buah kurma masih bisa dibagi dua. Sepotong kita makan, sepotong kita sedekah. Maka lakukanlah. Sebenarnya bukan nilainya yang Allah lihat, tapi keikhlasan kita. Begitu pula nilai pengorbanan memberikan pengaruh terhadap pahala. Orang yang punya harta sedikit, dia bersedekah sedikit, bisa jadi nilai pengorbanannya lebih besar daripada orang yang bersedekah banyak karena dia orang kaya raya. Dia enggak anggap besar yang dia sumbangkan. Kita melihat Masya Allah dia sumbangkan 1 miliar. Tapi dia punya uang 100 miliar. 1 miliar enggak ada apa-apanya. Bisa jadi orang yang punya sedikit harta ini pahalanya lebih besar karena nilai pengorbanannya lebih besar. Sebab itu juga dinilai oleh Allah. Pengorbanan kita di jalannya, begitu pula keikhlasan. Maka jangan berkecil hati. Kita bisa menolong orang, kita bisa bersedekah dengan harta kita walaupun sedikit.

menjelaskan sebuah konsep hidup yang wajib untuk diikuti oleh setiap muslim dan juga muslimah tentunya. Jadi di tiga ayat ini Allah akan menjelaskan kepada kita sebuah konsep hidup yang di situ wajib untuk kita ikuti bersama, baik muslim maupun muslimah, baik laki maupun perempuannya. Dan konsep hidup tersebut adalah tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus, yang artinya adalah mensucikan jiwa. Ini yang akan disebutkan Allah SWT di ayat ke-7 sampai yang ke-10. Yang mana ibu-ibu yang rahmat Allah, kalau kita perhatikan tazkiyatun nufus ini atau mensucikan jiwa ini adalah sebuah konsep yang sudah terbukti melahirkan banyak orang-orang hebat. Sudah terbukti melahirkan banyak orang-orang hebat dengan jiwa yang mulia lagi bersih. Dengan jiwa yang mulia, dengan jiwa yang bersih, yang mana hidup mereka didedikasikan untuk Allah. Hidup mereka, mereka dedikasikan untuk Allah SWT, untuk agamanya Allah, untuk perjuangan Islam, untuk kaum muslimin. Dan tentunya ini akan sulit dilakukan oleh orang-orang yang hatinya bermasalah. Bahkan bisa jadi ada orang yang dia itu numpang anget di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat bagaimana konsep yang agung ini telah menjelaskan dalam sejarah yang membuktikan kepada kita adanya orang-orang hebat yang berjiwa besar, yang berjiwa mulia, yang berjiwa bersih, di mana hidup mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk kaum muslimin dan untuk umat manusia pada umumnya. Bukan hanya sekedar untuk kaum muslimin, tapi untuk umat manusia pada umumnya. Islam, ibu-ibu yang rahmat Allah, telah melahirkan banyak tokoh-tokoh hebat. Islam telah banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat yang ilmu mereka sangat bermanfaat untuk umat manusia. Dan tentunya lahirnya ilmu yang bermanfaat, lahirnya ilmu yang bermanfaat itu tidak lahir secara kebetulan. Ya, ilmu yang bermanfaat itu tidak lahir secara kebetulan. Namun diawali dari jiwanya yang bersih, hatinya yang bersih. Dari mereka, jadi bersihnya hati mereka ini memberikan pengaruh kepada ilmu mereka yang bermanfaat, yang terus dipelajari oleh generasi yang datang setelahnya, dikembangkan, ya akhirnya banyak memberikan manfaat kepada umat manusia, baik muslimnya maupun kafirnya. Islam yang mengawali dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi kedokteran, dari sisi sains, banyak tokoh-tokoh besar Islam yang ilmu mereka akhirnya menjadikan dunia seperti sekarang ini, yang tentunya itu semuanya dari Allah SWT. Tapi kalau kita perhatikan, ya Allah jadikan bahwa kaum muslimin adalah yang terdepan di dalam merubah peradaban dunia. Nah, sekarang ibu-ibu rahmatullah, sekali lagi lahirnya ilmu yang bermanfaat itu tidak lahir secara kebetulan, akan tapi diawali dari bersihnya hati mereka dari niatan buruk, dari ingin mendapatkan materi atau duniawi semata. Jadi mereka tidak menginginkan

0: Kan hal-hal yang demikian. Dari situlah akhirnya ilmu mereka menjadi bermanfaat. Allah SWT menjadikan ilmu mereka bermanfaat. Karena kebersihan hati mereka, kesucian hati mereka, seperti itu. Untuk itulah penting sekali kita terapkan konsep Qur'ani ini dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu tazkiyatu an-nufus. Ya Allah SWT mengatakan di ayat yang ketujuh, wa nafsi wa nafsi wa ma sawaha, wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Wa nafsi wa ma sawaha. Di dalam ayat ini Ibu-ibu rahmat Allah, Allah SWT masih melanjutkan sumpahnya, di mana Allah bersumpah dengan jiwa yang telah Allah ciptakan secara sempurna. Allah SWT bersumpah dengan jiwa yang telah Allah sempurnakan di dalam penciptaannya. Allah ciptakan jiwa, Allah ciptakan hati, setiap makhluk yang bernyawa, kemudian Allah sempurnakan. Ya Allah SWT sempurnakan. Maknanya Allah SWT telah menciptakan jiwa setiap insan secara sempurna, lurus di atas fitrah yang selamat. Apa maknanya? Wa nafsi wa ma sawaha, maknanya Allah telah menciptakan jiwa setiap insan, setiap manusia, baik muslim maupun kafirnya, ya, atau laki dan perempuan. Allah ciptakan masing-masing manusia adanya jiwa, adanya hati secara sempurna, lurus di atas fitrah yang selamat. Ini awal, ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa sekarang ada muslim, ada kafir, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kok bisa seperti itu? Padahal tadi disampaikan makna dari kesempurnaan yang Allah SWT ciptakan bagi jiwa-jiwa manusia adalah sempurna, lurus di atas fitrah yang selamat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan ketika menafsirkan firman Allah SWT, wa nafsi wa ma sawaha, ay khalaqaha sawiyatan mustaqimatan ala al-fitratil qawimah. Artinya, kata beliau rahmatullah, Allah SWT telah menciptakan jiwa sawiyatan mustaqimatan, sempurna lagi lurus, alal fitratil qawima, di atas fitrah yang selamat. Fitrah yang selamat, apa maknanya? Artinya jiwa yang sempurna ialah yang masih di atas fitrah yang Allah berikan kepadanya. Jiwa yang sempurna artinya adalah jiwa yang masih di atas fitrah yang Allah berikan kepadanya. Sekali dipahami, Ibu. Jadi yang dimaksud dengan jiwa yang sempurna adalah jiwa yang masih di atas fitrah yang Allah SWT berikan kepada setiap jiwa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fitrah di sini? Apa yang dimaksud dengan fitrah di sini? Para ulama menjelaskan. Di antara makna daripada fitrah adalah al-jibillatul qabilatu lidinil haq. Al-jibillatul qabilatu lidinil haq. Ini maksud dengan fitrah adalah naluri atau nurani yang menjadikan mau menerima agama yang benar. Yang dimaksud dengan fitrah adalah naluri atau nurani yang menjadikan mau menerima agama yang benar. Itu fitrah, ibu-ibu. Dan masing-masing di antara kita Allah ciptakan dengan fitrah ini. Masing-masing di antara kita Allah ciptakan dengan fitrah yang satu ini. Apa tadi? Naluri atau nurani yang mau menerima agama yang benar. Agama yang benar agamanya Allah SWT. Agama yang dengannya Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW, yang dengannya Allah menurunkan kitab sucinya Al-Quran, yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu agama yang benar. Sebagaimana yang Allah SWT singgung di dalam firman-Nya dalam surat Rum. Surat Rum ayat 30. Ya, Allah SWT berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Artinya, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا, maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Kita diperintahkan Allah SWT ya untuk menghadapkan wajah. Artinya kita diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah, dalam melakukan amal ketaatan, dalam bingkai syariat Islam. Jadi ketika kita menjalankan syariat Islam, kita diperintah untuk ikhlas karena Allah. Yang mana bagi pribadi seorang muslim, Islam adalah panduan hidup. Segala aturannya diikuti. Yang anjuran dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Maka di sini Allah perintahkan supaya kita ikhlas dalam mengerjakannya. Maka ibu-ibu ketika pakai hijab, pakai kerudung, ya ikhlas karena Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena lagi model. Makanya nanti beda ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mengenakan kerudung bukan karena Allah, biasanya ibu akan lihat mana kerudung yang nyaman, mana kerudung yang lagi model, mana yang lagi apa lagi. Nah, itu yang akan dilakukan. Karena ibu menjadikan tolak ukurnya adalah hawa nafsu tadi, keinginan hati. Tapi beda ketika menjadikan berhijabnya karena Allah, lillahi ta'ala, maka ibu akan melihat aturan hijab yang betul bagaimana, mulai dari pilih warnanya, kemudian modelnya, bagaimana cara pakainya, seperti itu seterusnya. Itu kalau niatnya lillahi ta'ala. Karena ibu yakin betul di balik hijab yang ibu pakaikan, mungkin panas, mungkin apalagi ibu selain panas, ya mungkin gak nyaman, mungkin panas, mungkin ribet. Di balik kesulitan tadi, itu membawa pahala. Ini ketika ibu berhijab karena Allah. Jadi bukan dicari kenyamanannya, tapi dicari sesuai aturannya. Itu bedanya nanti ibu-ibu. Allah sebutkan, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا. Bukan dilihat dari sisi kenyamanannya, yang lagi trendy, yang lagi model, bukan. Tapi dilihat bagaimana aturan syariat. Karena sekali lagi, seorang ummahat, seorang akhwat ketika berhijab, tentunya tidak lepas dari yang namanya tadi, mungkin panas, mungkin ribet, mungkin enggak nyaman. Itu pasti. Tapi ibu-ibu menyadari bahwa di balik itu semuanya ada yang namanya apa? Pahala. Ya, ada pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
3: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia.
2: Min syarril waswasil khannas.
3: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
2: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
3: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
2: Minal jinnati wan nas.
3: Dari golongan jin dan manusia.
4: Soal jawab.
5: Bagaimana cara memahami ketika ada seseorang yang bisa beribadah haji atau umroh dengan hasil yang haram, tapi sepertinya ibadahnya lancar tanpa kendala dan bisa umroh atau haji berkali-kali? Yang perlu kita pahami bahwa terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepada hamba yang berbuat salah itu tidak seketika ketika di dunia. Bahkan jangankan yang seperti ini, hartanya dipakai haji dan umrah. Sampai pun orang yang sumber hartanya haram, lalu harta itu dipakai untuk melakukan perbuatan haram, menggelar aneka maksiat, kadang diberi kelancaran. Orangnya sehat walafiat, badannya seger, padahal isinya penuh dengan maksiat. Tapi kok orangnya seger-seger ya Pak? Saya lihat tuh jarang yang sakit, tidak ada penghalang. Yang kajian ini botak batuk ini enggak pernah. Ini yang isinya cuman buka aurat, habis itu minum-minum, kalau enggak gitu isinya cuman maksiat. Tapi dia sehat lah. Karena yang Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba yang berbuat salah, terkadang tidak diberikan oleh Allah seketika ketika di dunia. Sehingga kondisi dunia itu bukan standar kebenaran maupun kesalahan. Sebab standar itu balikan kepada kesesuaian, apakah ini sejalan dengan aturan ataukah tidak. Bahkan itu terjadi sejak zaman Nabi SAW. Orang musyrikin kondisinya sehat walafiat, seger. Maka pada saat melawan kaum muslimin, mereka dalam kondisi seger. Pada waktu kaum muslimin umroh yang pertama kali, umroh yang pertama kali tahun berapa? Umroh pertama kali tahun berapa? Ya, sebelum perjanjian Hudaybiyah. Satu tahun tepat sebelum perjanjian Hudaybiyah, umroh pertama kali. Karena umroh yang pertama digagalkan ya, kaum muslimin gak boleh masuk. Dan itu terjadi tahun 6 Hijriah, pasca perang Khandaq. Kaum muslimin gak boleh. Lalu mereka disuruh pulang. Bolehnya tahun depan. Nah, tahun depan itu yang disebut dengan umroh qadha, setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Pada saat para sahabat datang ke Mekah, sebagian ada yang sakit, demam. Lalu masyarakat Arab musyrikin, mereka itu duduk di sekitar Masjidil Haram sambil mengomentari para sahabat yang sedang tawaf. Tuh lihat, teman-temannya Muhammad datang ke sini bawa demam, datang ke sini bawa wabah, bawa penyakit. Akhirnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menunjukkan bahwa kita ini seger dan sehat, tiga putaran tawaf yang pertama diminta apa? Rimal, lari. Sehingga saat tawaf itu sambil lari, tiga putaran yang pertama. Sehingga para ulama beda pendapat, apakah rimal ini syariat masih berlaku ataukah sudah mansuh, dihapus? Karena latar belakangnya tadi, dilihat oleh masyarakat Quraisy, orang-orang musyrikinnya, ini Muhammad dan teman-temannya kesini bawa penyakit. Ditunjukkan kita itu seger, makanya bisa tawaf sambil lari untuk menunjukkan kalau tidak sedang sakit. Oleh karena itu kalau ada orang yang dia punya harta haram, kemudian bolak-balik umroh dan haji, kok lancar-lancar saja, nggak ada kendala, itu bukan bukti bahwa hartanya kemudian berubah jadi halal. Dan para ulama berbeda pendapat apakah haji dan umrohnya sah ataukah batal. Ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian menilai batal dan sebagian menilai sah, meskipun bisa jadi enggak diterima karena dia datang dengan membawa harta yang haram. Wallahu a'lam.
6: Lima keutamaan zikir al-hawqalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pertama, al-hawqalah merupakan al-baqiyatus salihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyatus salihat, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Bacaan yang kekal dan baik ialah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah maha besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat An-Nasai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai al-baqiyatus salihat dalam surat Al-Kahfi. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kedua, al-hawqalah adalah zikir yang dengannya doa menjadi mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra min al-layli faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah." Thumma qala, "Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuh." Barang siapa terbangun dari tidur malamnya lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, lalu dia mengucapkan Allahumma ighfirli atau berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Jika ia berwudu dan salat, maka salatnya diterima. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, dengan al-hawqalah seseorang akan diberikan petunjuk, dicukupkan kebutuhannya dan dilindungi dari syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala yuqalu hina idzin هديت وكفيت ووقيت فتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka disampaikan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi kebutuhannya, dan kamu dilindungi. Seketika itu syaitan-syaitan pun menjauh darinya. Lalu salah seorang syaitan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, al-hawqalah termasuk salah satu perbendaharaan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah? Qultu bala ya Rasulullah. Qala, kulla hawla wa la quwata illa billah. Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku memberitahumu satu kalimat yang merupakan salah satu dari perbendaharaan surga? Maka aku, Abdullah bin Qais, menjawab, tentu wahai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lantas bersabda, ucapkanlah, La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, dengan al-hawqalah seorang dihapuskan kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'ala al-ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah illa kuffirat 'anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr." Tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini yang mengucapkan La ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah maha besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan kalimat ini melainkan kesalahan-kesalahannya pasti dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah lima keutamaan zikir al-hawqalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
7: Doa ketika sakit dan menjelang kematian tanpa harapan hidup.
8: Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la.
7: Ya Allah, ampunilah aku, rahmati aku dan kumpulkan aku bersama rekan-rekan yang berada di atas. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7/10 dan riwayat Muslim nomor 4/1893.
9: Ramuan herbal.
10: Saya pernah operasi sedot cairan di paru-paru, kurang lebih 3/4 liter cairan pada tahun 2015. Dan sudah menjalani prosedur pengobatan selama 6 bulan sampai dinyatakan sembuh dan bersih oleh dokter yang menangani saya. Tapi kenapa ya Tabib Hepri, sampai sekarang rasanya nafas saya tidak bisa plong, terasa pendek dan kadang di dalam bekas operasinya terasa sakit kalau saya batuk atau menguap, dan kadang terasa ngilu tanpa sebab. Padahal saya sudah lama menjalani operasi tersebut. Saya juga sudah pernah melakukan ronsen, tapi hasilnya bersih, tidak ada masalah sama sekali. Mohon diberi solusinya ya Tabib Hepri. Jazakallah khair. Silakan Tim.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hamba Allah tadi yang pernah riwayat operasi penyedotan cairan di paru, jadi memang riwayat operasi ini biasa meninggalkan bekas luka, dan biasanya bekas luka ini mengeras ya, atau bahasanya seperti keloid di dalam, dan ini biasanya tegang saraf. Ini berpengaruh kepada satu area parunya, kedua atau diafragma. Jadi kadang perasaan kayak nafas dan ininya itu kurang los. Maka di situ yang perlu dipijit perutnya untuk memolorkan atau untuk meningkatkan elastisitas otot diafragma. Satu, yang kedua di moksa dadanya. Moksanya bisa dengan hair dryer lah paling gampang. Kalau punya sinar infrared boleh sinar infrared. Atau mungkin ya tadi hair dryer, atau mungkin kalau seminim-minim enggak ada air panas kasih di plastik kompres area dada dan perut. Kemudian dipijat di area perutnya. Minimal sendiri boleh lah. Ini di sini di ulu hati ini ada tulang rusuk kan. Nah, ini diurut ke bawah ini. Diurut ke bawah. Atau kalau misalnya boleh pakai botol, botol sirup yang panjang itu kan. Nah, itu diisi sama air hangat. Pantatnya itu letakkan di bawah ulu hati sini.
10: Ya.
11: Baru ditekan masuk. Misal kami analogikan ini pantatnya botol, tekan di sini. Kemudian tekan masuk, terus ambil nafas panjang, lalu buang lewat mulut. Sambil mengeluarkan lewat mulut ini sambil ditekan untuk meningkatkan elastisitas otot diafragmanya. Tekan. sampai keluar mentok. Lagi sampai keluar mentok seperti itu. Ini minimal lakukan sendiri bisa. Baru dimoksa atau moksa dulu boleh, moksa lagi anget. Biarkan anget biar apa? Biar elastisitas meningkat. Kemudian tekan pakai botol aqua tadi. Setelah itu terjadi, setelah itu dilakukan selanjutnya belajar nafas. Belajarlah nafas dengan lembut. Kalau sebagian ini bukan untuk menarik khodam ya. Ada memang sebagian orang yang tidak berlindung kepada Allah. Melatih ilmu pernafasan bisa kemasukan khodam atau kemasukan jin tanpa disadari. Terutama jenis jin-jin atoyar. Jin-jin penerbang atau suka penerbangan. Kata beliau Ustaz Faizal Hidayatullah. Jadi kadang tidak sengaja. Maka tarik nafas 8 detik, tahan 2 detik, keluar 8 detik, tahan 2 detik, tarik lagi 8 detik. Seperti itu terus, 82, 82, 82. Lakukan pelan-pelan, agar apa? Melatih tubuh kita di ambang batas oksigen terendah. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita metabolismenya mampu mengatur fleksibilitas dalam mengelola metabolisme. Jadi ini yang dilakukan, dua hal tadi. Minimal dengan tadi pemijatan di area perut dengan botol tadi bisa. Kedua dengan moksa, kedua dengan tadi belajar nafas. Insya Allah akan ada perubahannya.
10: Nah, operasi cairan tuh dibelah berarti ya, Bibi?
11: Dilubangi bisa.
10: Oh, dilubangi.
11: Ya, disuntik
10: dantinya
11: di sini samping biasanya. Jadi di parunya ditusuk, tersedot. Sebenarnya sedikit kadang, tapi cuma kadang nyentuh.
10: Jahitan berarti ya?
11: Ya tergantung, ada yang jahitan biasanya, satu atau dua. Tapi ini jadi masalah kadang bekas lukanya atau penusukannya ini kan kadang nyentuh pembuluh darah ya. Nah, kadang di situ ada pembuluh darah yang beku itu kadang bisa berefek
10: sakit.
11: Berefek sakit
10: itu
11: atau
10: yang menyebabkan cairan masuk ke paru apa sih sebenarnya?
11: Itu tadi kan TB ya, tuberkulosis TBC. Jadi beliau kena virus atau terkontaminasi bakteri atau virus TBC. Ya enggak apa-apa. Iya, lazim. Biasanya TBC kan habitatnya di tanah ya, makanya banyak banyak orang yang kalau sering kurang bersihan dikit lah, maksudnya kadang ini imunnya tidak pernah terbentuk, ketika terserang sedikit langsung kalah ya wis.
10: Bukan karena itu ya, misalkan minum sedak sering kesedak
11: oh,
10: masuk
11: enggak.
10: Ke paru gitu.
11: Enggak ya. Enggak lah. Bukan gitu. Itu kan
10: kalau
11: virus.
10: Renang terus air.
11: Minum air enggak, bukan. Ya bisa saja menjadi sebab, tapi kalau tubuhnya mampu ngelawan sih aman. Cuman sebagian kan yang beliau kena TBC kan tubuhnya imunnya enggak maksimal. Makanya kemarin kita bahas tentang membentuk imun keluarga itu karena di sini ini itu di imun. Mau bakteri virus apa yang masuk, kalau imun kita kuat ya kuat. Ibarat kita punya kerajaan, pasukannya elit, pasukannya bonafit, senjatanya lengkap, musuh apa yang masuk habis lah gitu. Jadi kenapa dari awal kemarin kita bahas masalah imun, membentukkan imun keluarga. Nah, bisa dibuka materi lagi untuk para pendengar yang ingin meningkatkan imun keluarga di Radio Mutiara Quran. Nah, pernah kita bahas tentang pembahasan cara menguatkan imun keluarga.
10: Ya.
11: Demikian.
10: Iya. Wafiq barakallah jazakallah khair atas jawabannya.
12: Mutiara nasihat.
13: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد إخواني وأخواتي في الله kajian kita di hari ini bukan judul berkah jual beli begitu kan ya. Betul lah ya. Berkah jual beli. Berkah berarti adalah kasratul khair. Khair kebaikan. Kalau khair itu kebaikan. Kalau kasratul khair atau sama dengan berkah adalah kebaikan yang banyak. Artinya sesuatu yang baik namanya khair, baik yang jumlahnya banyak namanya berkah. Cukup jelas. Baik. K- kebaikan yang banyak tadi, keberkahan tadi, bisa bersifat fisik, bisa bersifat materi, bisa juga imateri. Yang didapatkan dari harta, gaji antara A dengan B sama, sama-sama umpamanya 5 juta. Tapi yang B anaknya banyak, 5, yang A anaknya cuma 2, yang B membiayai ayah ibunya dan mertuanya juga, yang A tidak, tapi sama-sama cukup. Mana yang berkah, A atau yang B? B. Dari mana munculnya ini? Ya, dari mana munculnya ini? Kemunculan keberkahan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam Al-Quran Allah katakan tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja, tabarakalladzi anzalal furqan. Keberkahan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk mendapatkannya, baik dalam transaksi jual beli Anda, dalam seluruh kehidupan Anda, tentu harus Anda mengikuti apa yang Allah tentukan, apa yang Allah dan Rasulnya tentukan di dalam setiap yang Anda lakukan tadi. Dalam jual beli, dalam berbisnis, agar Anda tidak hanya mendapati materi saja, tapi lebih dari itu mendapati kebaikan yang banyak dari materi tersebut, maka ikuti ketentuan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya dalam mencari rezeki tadi, dalam berjual beli tadi. Di antaranya hadis Hakim bin Hizam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selagi belum berpisah dari majlis. Dinamakan oleh para ulama kita dengan khiyar majlis. Selagi masih di majlis, ya, seorang membeli ini umpamanya, ya, saya beli pak, kata pembeli, ya silakan, berapa pak? Ini umpamanya 20 ribu, silakan ambil 20 ribu. Dia sudah bayar uang dan sudah dipegangnya, masih di depan sini dia. Lalu dia lihat-lihat lagi, dia buka-buka lagi, buka-buka, pegang-pegangnya. Kepikir, ah kenapa ya enggak tebal aja, ini terlalu tipis. Pemainnya kepikiran sama dia, pak enggak jadi pak, ini barangnya saya minta uang saya lagi. Kalau Anda sebagai pedagang bagaimana? Anda kembalikan uangnya? Anda kembalikan? Ya, wajib Anda kembalikan. Kalau tidak, hilang keberkahan dari penjualan Anda. Ini Nabi yang mengatakan, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang jual beli masih punya hak khiyar. Hak khiyar itu hak melanjutkan jual beli atau tidak. Lalu Anda berpikir, kapan dapat untungnya saya Ustaz? Sabar. Sekarang dapat untung, nanti ada yang beli langsung pergi. itu selesai sudah. Selagi dalam majelis, maka dia mendapatkan khiyar. Tapi kalau dia sudah berpisah, ini pindah, dia ada lapak-lapak banyak anda di pasar. Dia dibeli, dia bawa, pindah dia ke lapak yang lain, lihat. Habis itu dia sambil buka, pegang-pegang, lihat. Ah, enggak jadi dah. Datang dia ke lapak saya lagi. Pak, saya enggak jadi, saya kembalikan uang. Boleh? Saya wajib mengembalikan, tidak? Hah? Tidak. Kalau saya kembalikan, boleh apa tidak? Saya dapat apa jadinya? Anu mau dagang atau cari pahala? Iya, alhamdulillah. Dua-duanya pintar. Ketika dia datang dan bermuka, Pak, mohon maaf sekali, kata dia. Anda timbul rasa kasihan. Ya, bisa saya enggak jadi, Pak. Ya, Anda ajarkanlah dia. Kalau kamu tadi di majelis, ya, itu ada hak kamu. Tapi kita sudah berpisah, kamu sudah pindah ke lapak yang lain, terpindah majelis. Tidak ada hak kamu membatalkan. Tapi bila saya menerima, Rasulullah SAW bersabda, "Man aqala musliman aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah." Siapa yang menerima pembatalan seorang muslim transaksinya, maka Allah batalkan dosa-dosanya. Kita lebih penting pembatalan dosa daripada pembatalan transaksi. Ya, Anda tidak rugi. 20 ribu kan Anda kembalikan, barang Anda kembali sama seperti awal. Apa ruginya Anda? Hilang kesempatan dapat laba. Hilang kesempatan sekarang akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Jelas. Bila yang pertama tadi, bila yang kedua Anda tidak mau, tidak ada masalah. Hilang keberkahan jual beli, tidak. Tapi Anda tidak dapat poin dihapuskan dosa-dosanya. Kalau umpamanya, oh enggak bisa Pak, saya dagang, sudah transaksi selesai, sudah enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Maka akan hilang keberkahan kalau di struk Anda tuliskan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ini artinya apa? Hak khiyar majelis ada atau tidak? Tidak kan ya? Hak khiyar majelis tidak ada. Sekarang berarti Anda hilangkan hak dia. Dalam pandangan hukum syar'i, boleh Anda menghilangkan hak orang? Tidak boleh. Tapi kalau Anda tuliskan, barang yang sudah beli, kami pihak penjual tidak bisa membatalkan. Itu boleh. Berarti yang Anda hilangkan hak Anda saja untuk tidak ada khiyar majelis bagi Anda. Boleh Anda tidak terima hak Anda, boleh. Tapi menghilangkan hak orang, tidak ada. Dia tidak menghilangkan haknya dia. Kan Nabi menetapkan al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang berjual beli, masing-masing memiliki hak khiyar selagi mereka belum berpisah dari majelis. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hakim bin Hizam tadi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Bila keduanya sadaqa, jujur, wa bayyana, dan keduanya menjelaskan, pembeli dan penjual saling jujur dan saling menjelaskan hal-hal yang menyebabkan orang tidak jadi menjual atau tidak jadi membeli. Burika lahuma fi bai'ihima. Kata Nabi, diberkahi untuk mereka kedua dalam transaksi mereka berdua. Fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya saling berdusta, saling menyembunyikan cacat, maka dicabut keberkahan dari transaksi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in sadaqa," jika keduanya jujur, "wa bayyana," dan menjelaskan. Apa beda sadaqa wa bayyana? Sadaqa kalau ditanya dia jawab seperti yang ditanyanya, sesuai dengan hal yang terjadi sesungguhnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya. Wa bayyana, bayyana ini kalau tidak ditanya pun dia jelaskan. Paham ini? Bukan berarti kalau enggak ditanya ada sebetulnya, kalau ditanyanya dia, kalau dia tahu mungkin akan berpikir ulang dia untuk membeli. Memang umpamanya ya biasa aja sih orang beli begitu, tapi terkadang orang berpikir, wah ada ini enggak jadilah. Ya. Itu dia diamkan. Saya kan enggak bohong. Dia enggak nanya. Betul, Anda tidak bohong. Tapi Anda tidak menjelaskan atau menyembunyikan sesuatu yang harusnya Anda jelaskan. Kalau seperti tadi Anda jual ini, Pak, ini bukan umpamanya kain tenun. Kain tenun apa Anda ini? Anggap ini umpamanya plastik dan ini pun di print. Ya. Dan ringan dia. Kalau bagusnya ringan, bisa dibawa dalam saku sambil. Tapi tidak bagusnya kalau sholat kena angin terbang-terbang dia. Capek nanti, apalagi kalau sholatnya penuh, mesti ada di pinggir jalan. Dia terbang sambil sholat, Anda ngejar sajadah, kan bikin repot Anda, Pak. Ya, umpamanya. Itu kan nilai kurangnya kan ya. Nilai kurangnya wajib Anda jelaskan.
14: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
15: Tanya jawab.
16: Bagaimana ya hukumnya Ustadz ketika misalnya ada CV yang datang ke kita, kemudian kita menolak gitu. Tapi menolaknya itu misalnya kalau saya pribadi misalnya usianya itu jauh gitu Ustadz di atas saya, misalnya di atas 10 tahun dan itu tidak sesuai dengan harapan saya misalnya, itu hukumnya seperti apa? Yang kedua, bagaimana ikhtiar seorang wanita Ustadz dalam menjemput pasangan atau calon suami? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Yang pertama itu tadi ya, kita kadang-kadang punya kriteria kan. Kriterianya tidak boleh terpaut lebih dari 5 tahun. Itu idealisme dia. Jadi kalau dia mau menikah, hanya yang terpaut usianya sekian tahun saja. Kalau kemudian ada calon yang ternyata usianya 10 tahun, 12 tahun misalnya, atau lebih daripada itu, dia merasa, aduh itu tidak sebagaimana harapan saya. Coba kita cerminkan kepada tuntunan Islam, ada gak sih yang mengatur masalah usia? Sependek yang saya ketahui, tidak ada. Dahulu Nabi SAW usianya sudah lebih dari 45 tahun. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi pada saat usia 6 tahun. Dan digauli pada saat usia 9 tahun. Berapa pautan usianya? Ya. Nabi Muhammad SAW ini sebaliknya menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, istri beliau yang pertama. Terpaut usianya. Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha jauh lebih berusia daripada Nabi Muhammad SAW. Menghalangi? Tidak menghalang. Maka kalau dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa usia bukan satu-satunya yang akan menjadikan kita memutuskan saya jadi sama dia atau saya tidak jadi sama dia. Yang paling penting adalah fadhfar bidzati din taribat yadak. Bagi seorang laki-laki, ini ada pesan Nabi buat kita. Fadhfar bidzati din taribat yadak. Dapatkanlah istri yang memiliki kualitas agama baik, maka engkau akan beruntung. Dan bagi perempuan, sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi, seperti apa ikhtiar yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah saat mencari? Saya kalau seandainya bisa berbincang bersama wali orang tua dari sisters yang bertanya, saya akan sampaikan kepada si wali, Pak, carikan untuk putri bapak. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh illam taf'alu takun fitnatun fil ardi aw fasadun 'arid. Dalam riwayat yang lain aw fasadun kabir. Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan wanita di bawah perwalian kalian. Karena jika tidak kalian lakukan itu, akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang meluas. Maka seorang laki-laki ketika dia punya anak perempuan, dia punya adik perempuan, dia punya perwalian terhadap sebagian perempuan, kalau dia tidak mencari, dia menunggu ada yang datang untuk mengajukan lamaran, maka standarnya adalah agama. Ikhtiar apa yang bisa saya lakukan? Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu harga mati. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, bentuk kesalihan diri. Anda wahai wanita muslimah, bentuk kesalihan diri. Anda wahai saudara muslim, bentuk kesalihan diri. Maka niscaya Allah akan memasangkan Anda dengan pasangan yang serupa kesalihannya. Kemudian yang ketiga, carilah pasangan hidup. Carilah pasangan hidup yang ingin diinginkan adalah salih demikian dan demikian di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat, di wadah-wadah yang tepat. Cari kebaikannya di tempat yang baik. Bukan mencari kebaikan tapi di tempat yang keliru. Kemudian yang keempat, saya sarankan kepada para wanita muslimah akhwat untuk melibatkan ya. Pertama adalah orang tua, yang kedua adalah orang-orang yang terpercaya. Jangan merasa hebat cari sendiri, pada akhirnya banyak hal yang terlewatkan sehingga itu akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Libatkan kedua orang tua. Wah, tapi orang tua saya begini begitu. Bisa dijalin komunikasi yang baik. Tapi yang tadi tetap dijalankan ya, berdoanya dijalankan, membentuk kesalihan diri dijalankan, mencari di tempat yang baik dijalankan. Kemudian melibatkan pihak keluarga dan melibatkan orang-orang yang terpercaya, punya filter agama yang baik. Wallahu ta'ala alam.
18: Jaring jagong ringan eng angkringan.
19: Wah, itu kok empat nafas.
20: Nek,
19: mau kurang situ.
20: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
20: Main lagu yuk.
19: Nanti panas-panas ini.
20: Nengok deh Pak Eko.
19: Pak Eko ngapa?
20: Jari ini loro.
19: Loro apa? darah tinggi. Waduh, darah tinggi.
0: Oh.
19: Terus nek darah tinggi kuwi gejalane apa, Lek?
0: Mumat.
19: Heeh. Mm-hmm.
0: Cengale kenceng-kenceng. Pegel-pegel.
19: Lah oh, ngono ketok darah tinggi yo.
0: Oh.
19: Aku duwe obat okeh, Lek.
0: Wah, cocok yo obat.
19: Golek sik yo, obat mumet yo ono iki. Wah, cocok.
0: Wis digo kabeh wae.
19: Yuk, mangkat yuk, yuk.
0: Wis tak kandhani yo, Pak, kok iki rasane mangan micin-micin, rasa asin-asin.
19: Sen yo ra entuk, joges ora kesel bareng.
0: Wis bareng yo dipangan ya.
19: Wis tuang ngombe es.
21: Pak, Pak. Pun sepuh ngene kandhani. Kono aja kesel-kesel kerja.
0: Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Wah,
21: Lek Tri Mas Fikri. Monggo, monggo.
0: Dipun Pak Eko.
19: Sakit apa Pak Eko iki?
21: Eh? Niki mundak tensine.
19: Tensine yo to wis tak kandhani aja maem asin-asin. Aja micin-micinan, gorengan iki aja. Oke sih maem sayur, buah, olahraga sih.
0: Wong loro iki aja disengeni, malah disengeni iki kudune didoakan iki Pak Eko iki.
19: Ono doane opo?
0: Ya ono. Doane iki ya selabak satahurun insyaallah. Artine tidak mengapa. Semoga Allah membersihkan dosa-dosamu insyaallah. Ngono kuwi lek doane lek.
19: Wis Pak, ora usah khawatir iki tak gawake obat oke iki, iki ono obat watuk, obat mumet iki. Obat mahi. Obat merah yo ono obat merah.
0: Iki ki darah tinggi aja sok ndol di dokter kowe iki. Lagian sing marake iki kudu obat, kudu dokter sing marake iki ya Allah.
19: Ya ya bener.
0: Nek kan ukah beranggapan sing menyembuhkan iki obat dokter. Padahal sing menyembuhkan iki sejatine Allah.
19: Bener Mas Fadro. Ya bener sing menyembuhkan Allah lek
0: bener.
21: Lah terus Mas, dienggo Pak Eko dhewe ana dongane ra Mas?
19: Ono.
0: Piye? Ngene
19: iki doane tak ajari.
22: Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama.
23: Nggih Pak Eko, mugi-mugi tensine normal melih. Niki kula dongake melih nggih Pak Eko. Adhibil ba'sa Rabban nasi ishfi wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Artinya, hilangkanlah penyakitnya, wahai Allah Rob manusia. Sembuhkanlah, engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain atau bekas penyakitnya. Hadis riwayat Bukhari.
24: Mutiara Nasihat.
25: Kemudian kalau kita sudah menggibah nih Pak, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah jatuh kepada gibah, yang harus kita lakukan adalah segera taubat. Segera apa? Taubat. Dan disebut taubat kata Imam Nawawi apabila memenuhi tiga syarat. Apa itu yang pertama? An-nadm, menyesal. Yang kedua, al-iqla anidzambi, yaitu meninggalkan dosa saat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, syarat taubat al-azmu ala alla ya'uda ilaiha, bertekad bulat untuk tidak kembali melakukannya. Nah, ini tiga syarat. Kalau dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dosa itu berhubungan dengan siapa? Makhluk. Maka tiga syarat tadi dan ditambah satu syarat lagi. Apa itu? Al-istihlal, minta maaf. Minta apa? Maaf. Sedangkan ghibah itu Pak, berhubungan dengan makhluk atau dengan Allah? Makhluk. Makanya jumhur ulama mengatakan ya, bahwa orang yang menggibah orang lain di antara syarat taubatnya adalah wajib dia minta maaf.

Hendaklah ia minta maaf hari ini juga. Ya. Qabla an tu'khadh minhu yawmun la dinar wala dirham. Sebab nanti di hari kiamat kita tidak akan bisa membayarnya dengan uang. Tapi di hari kiamat kita bayar dengan amalan soleh. Antum gibah sana, gibah sini, gibah sano, si anu digibah. Di hari kiamat antum bawa pahala sholat, pahala zakat, puasa, haji. Tahu-tahu pahalanya buat bayar kezoliman. Bayar si anu, buat bayar si anu, buat si anu, si anu, si anu, si anu. Habis pahalanya, Pak. Ternyata masih banyak yang dizolimi ini. Maka dosanya orang yang dizolimi ini ditimpakan ke dia. Lalu ia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Rasul bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak siapa orang bangkrut itu, Pak? Apa kata para sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang bangkrut itu, ya Rasulullah, orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah, walakinnal muflis yaumal qiyamah. Akan tetapi, orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, siapa dia? Man ya'ti bi salatin wa zakatin wa sawmin wa hajjin. Orang yang datang membawa pahala salat, puasa, haji, zakat. Wah, pahala-pahala besar dia bawa. Apa yang terjadi, Pak? Rupanya dia sudah banyak menzulimi apa? Orang. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa safaqana dama hadha wa daraba hadha. Walatamahada, ternyata ia pernah mencaci maki orang, ia pernah mukul orang, pernah menampar orang, pernah mengucurkan darah orang. Fayu'tahada min hasanati, maka ia bayar kezoliman itu dengan amalan solehnya, dibayar semuanya. Fa'in faniyat hasanatu, kata Rasulullah, kalau ternyata amal solehnya pahalanya habis. Sementara yang dizolimi masih banyak ini, Pak. Apa yang terjadi? Ukhidha min khotoyahum. Diambil dosa-dosa mereka. Dan ditimpalkan kepada orang yang menzolimi ini. Thumma turiha finnar. Lalu ia pun dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Aduh. Kan bangkrutnya gak enak banget, Pak. Mendingan bangkrut di dunia apa bangkrut di akhirat, Pak? Kalau bangkrut di akhir di dunia masih ada kesempatan kita bangkit lagi loh, Pak. Bangkrutnya di akhirat, tidak ada lagi kesempatan, sudah. Habis pahala kita hanya karena kita rajin gibah. Memang terkadang gibah itu manis banget, Mas. Ya. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan dia wajib minta maaf. Sedangkan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Salah, Ibnu Muflih mengatakan, ya, bahwa kalau dia minta maaf dengan menceritakan gibahnya menyebabkan malah semakin bermusuhan, malah berantem, maka lebih baik jangan. Misalnya datang Mas, minta maaf ya Mas, kenapa saya sudah kemarin saya gibah kamu, bahwa kamu itu begini-begini. Jadi marah dia, kurang ajar kamu. Akhirnya jadi berantem. Akhirnya mudaratnya lebih besar. Maka pada waktu itu, menurut Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, Ibnu Taimiyah, Ibnu Salah, ya, bahwa al-istihlal idza adda ila adhiyah ya sahibil haqqi wa ziyadatil jafwah bainahuma, bahwa minta maaf itu boleh apa harus kapan ketika tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar berupa semakin bermusuhan misalnya dan yang lainnya. Dan sebagian ulama lagi mengatakan kalau

khutbah kita sampai kepada orangnya, wajib minta maaf. Tapi kalau ghibah kita enggak sampai ke orangnya, maka tidak perlu minta maaf, cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Nah, ini akhwat Islam azanillahu wa iyyakum. Terus apa yang kita lakukan, Pak? Kalau ada orang yang ghibah orang lain di depan kita. Apa yang kita lakukan kalau ada orang mengghibah orang lain di depan kita? Yang harus kita lakukan pertama, kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini namanya kemungkaran, Pak. Pada teman antum misalnya menceritakan keburukan si anu, si anu tuh orangnya ternyata ya gini ya, gini gini gini gini. Maka antum wajib mengingkarinya dan berkata, ya akhi, antum sudah menggibah dia, akhi. Berat dosanya yo. Daripada antum gibahin orang, udahlah kita ngobrol yang lain aja. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa yang ternyata yang digibah itu enggak seperti itu, wajib kita bela, Pak. Wajib kita apa? Bela. Dan membela kehormatan seorang muslim itu pahalanya besar, Pak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabba an lahmi akhihi bil ghaibah, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Siapa yang membela saudaranya yang digibah, maka ia berhak untuk dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Dalam riwayat yang lain, Rasul bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah." Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela nanti dia pada hari kiamat dari api neraka. Masya Allah. Apalagi kalau ternyata ustaz antum digibah, dicelek-celekin, antum diam seribu bahasa, tidak ada pembelaan, antum sebagai murid gimana? Bela. Kalau antum bela, Allah akan bela antum nanti pada hari kiamat. Cuma terkadang, Pak, kita yang ngebelanya ketakutan, takut dibully, Mas. Ya. Kita katakan, ya akhi, bela supaya antum nanti pada hari kiamat apa? Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak dibela dari api neraka sama Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua kita mau dong. Iya. Nah, ini akhwat Islam azanillahu wa iyyakum. Nah, ini ya akhi, jadi ghibah itu dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Lalu bagaimana dong caranya supaya kita bisa terhindar dari ghibah, Mas? Cara agar kita terhindar dari ghibah, yang pertama, sebelum kita berbicara, pikirkan dulu. Man arada an yatakallam falyufakkir. Siapapun yang ingin bicara, pikirkan dulu, jangan ceplas-ceplos. Biasakan. Kita terkadang kita itu, Pak, kebiasaan ngomong tuh ceplas-ceplos, Mas. Orang kalau ngomongnya ceplas-ceplos biasanya dosanya lebih banyak, Mas. Iya. Biasakan sebelum bicara pikirkan dulu. Kira-kira ini dosa enggak? Kira-kira ini diridhoi oleh Allah apa enggak? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, tidak bergaul dengan orang yang suka ghibah, kecuali dalam rangka untuk mengingkari mereka. Kalau ada orang kita tahu ini orang senangnya ghibahin orang, kalau diingetin malah marah. Ada sebagian orang begitu, Pak. Ketika kita ingetin, Mas, jangan ghibah lah. Allah kamu ini, ya, sok suci. Atau yang lainnya. Waduh, Pak, mendingan pergi aja deh. Allah menyuruh kita untuk menjauhi majelis yang dimaksiati padanya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudzuu fi haditsin ghairi. Apabila kamu melihat
orang-orang yang mencemooh ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lainnya. Masuk padanya majelis ghibah. Maka kalau kita di majelis di situ digibahin, ya, menggibah orang dan yang lainnya, dan kita tidak mampu mengingkarinya, pergi, Pak. Jangan ikut-ikutan duduk di majelis seperti itu. Iya. Ini cara agar kita terhindar dari apa? Ghibah. Yang ketiga, supaya kita terhindar dari ghibah, Bapak. Jangan pernah meremehkan orang lain, Pak. Jangan pernah meremehkan seorang muslim pun, jangan. Biasanya kalau orang menggibah itu biasanya akibat meremehkan, Bapak. Kata Rasulullah SAW apa? Dalam hadis riwayat Muslim, bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan dia meremehkan saudaranya sesama muslim tuh, ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat apa? Ya ayyuhalladzina amanu

0: minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Tuh. Di sini kata-kata Allah dalam ayat itu tadi, bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada ya, Pak? Yang memperolok, memberikan sinyal, Pak, bahwa sebab memperolok itu akibat merasa lebih baik. Kalaulah kita memandang dia lebih baik dari kita, pasti kita tidak akan berani memperolok. Makanya Al-Hasanul Basri ketika ditanya apa hakikat tawadu, apa itu tawadu Al-Hasan, kata Al-Hasanul Basri apa? Tawadu itu kamu ketika melihat muslim yang lain, kamu merasa dia lebih baik dari kamu. Ya. Kalau kita memandang seorang muslim, wah, sepertinya mungkin dia lebih baik imannya dari saya, dia lebih ikhlas dari saya, dia lebih takut kepada Allah dari saya. Saya yakin, Pak, kita tidak akan berani apa? Menggibah. Iya. Antum bolehlah melihat orang lain berbuat dosa, bolehlah melihat kekurangan pada saudara antum. Tapi dari mana antum tahu bahwasanya antum akan mati di atas kebaikan? Ha? Kalau antum melihat teman antum berbuat dosa, bisa jadi setelah berbuat dosa dia taubat enggak, Pak? Terus antum menjelek-jelekan dia karena dosa dia, padahal dia melakukan dosanya tersebut tidak terang-terangan. Kemudian antum menebar aib dia, kemarin saya ngelihat si fulan ternyata nonton video porno, padahal dia nontonnya sendirian misalnya. Tapi kemudian disebarkan ke teman-temannya, ini termasuk ghibah, wallah. Ini termasuk apa? Ghibah. Mungkin dia setelah menonton video porno taubat sama Allah, minta ampun kepada Allah, sementara antum dapat dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Rasulullah SAW, apa? La alaikum alla ta'jabu min amali ahadikum hatta tanzuru bima yukhtam lah. Kalian tidak perlu kagum sama amal seseorang sampai kamu lihat dia wafatnya di atas apa. Kalau antum melihat seorang ustadz yang alim, amalnya hebat, wah jago dia dalam berbicara, kata Rasulullah, gak perlu kagum dulu sampai kamu lihat dia wafatnya di atas apa. Kita yang sekarang masya Allah alhamdulillah sholat dan yang lainnya, siapa yang jamin kalau kita akan matinya di atas husnul khatimah, Pak? Tidak ada yang jamin. Orang yang berbuat maksiat yang antum lihat, siapa yang jamin kalau dia matinya suul khatimah, Pak? Bisa jadi dia taubat kepada Allah azza wajalla. Bisa jadi dia masuk surga, kita yang masuk neraka, ya akhi. Maka kalau kita melihat hal seperti ini, insya Allah kita gak berani ghibah, Mas. Apalagi ghibah itu sudah kita sebutkan tadi termasuk kezoliman.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz izin bertanya, bagaimana jika saat sholat jamaah sudah banyak yang hadir nunggu imam, tapi imam yang ditunggu tidak datang? Ada salah satu remaja yang bisa jadi imam, tapi muadzin tetap nunggu imam yang diinginkan. Jamaah menyarankan agar yang jadi imam yang lain saja, tetapi tidak mau. Bagaimana kita sebagai jamaah agar hal tersebut tidak terjadi dan tetap menjaga agar tidak timbul perselisihan atau salah paham? Jazakallah khairan atas nasihat dan jawabannya, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi?
2: Umu Yanti di Ambarawa, Ustaz.
3: Umu Yanti di Ambarawa. Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Terima kasih Umu Yanti. Semoga Allah SWT melimpahkan semangat dalam menuntut ilmu, juga mengamalkan serta memberikan kemudahan dalam segala urusan untuk Ummu Yanti Ambarawa beserta keluarga, juga menyeluruh kepada para pendengar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan ini sering terjadi. Ya, di tempat saya ya terjadi, di Kalimantan tempat Pak Ben juga terjadi. Ada musala yang azan, ya yang komat. Azan selesai, tunggu lama banget, imamnya tidak datang-datang. Sementara jamaah pengen segera melanjutkan kegiatan yang lain. Ada sih orang yang bisa mengimami, bahkan lebih fasih dan lebih baik, bahkan lebih alim dari imam yang aslinya. Dan masyarakat sudah yang datang, jamaah yang datang, mbok diimami beliau aja, orang nunggu denen suwe. Nah, muadzinnya tetap ngeyel bersikeras ora gelem apa ngomati. Nopo? Karena muadzin punya pemahaman bahwa aku pahami podo karo imam sing tak enteni. Rakyat nguwasane mbah kaya ngapa luweh. Nek kuwi wong pahami beda aliran nang kuwi. Nah, sing gawe mumet iki kok ngene iki. Kata-kata seperti itu. Sikap kita bagaimana? Kita ngalah. Kita ngalah dan orang itu di sedikit demi sedikit untuk kita arahkan menjadi wong sing lapang dada. Tapi bisa enggak sih membuat orang itu lapang dada? Kadang-kadang orang udah putus asa, wah beripun pandan sifatnya kaya ngono. Nah gitu. Tetapi wong kucing bisa dididik entah na wong kan gitu. Kucing ini munggah meja selendrek medun, munggah meja selendrek medun, munggah meja selendrek medun. Ah, berkui selama sing selendrek ini kono kucing ngerawani munggah meja. Sing tukang selendrek lunga. Nah, munggah meneh. Tapi intinya kucing iso dididik, menungso lebih bisa lagi. Maka bersabar. Bersabar sikap kita menghadapi semua adzin sing rada mbedhedhek kuwi. Kita adakan pendekatan jak jajan, jak ngopi. Engko nek wis akrab, kita sebagai orang yang dianggap beda aliran itu dia akan mak cenganggu, mak ceplos, dia akan tanya, jan-jane kowe iki pahami apa to? Ngono kuwi. Paham kuwi padha karo Pak Kiai umum ning Indonesia. Murah yo. Lere ora, wong Pak Kiai sok nglakoni ritual ngene-ngene kowe ora. Lah nek kowe, aku padha Pak Kiai. Lah terus Pak Kiai dagang kowe masul. Berarti ora padha. Oh iya dik, ora padha. Nah, dadi aja dianggep kudu padha. Pahame iki padha, percaya Allah, percaya nang rukun iman sing 6, nabine padha, kiblate padha, Qur'ane padha, ngamale rada beda. Sampeyan yo ngono, rada beda. Dadi awake dhewe iki satu kesatuan apa itu? Kita satu tanah air, satu bangsa, satu negara, bahkan bertetangga. Nek ming sedikit ada perbedaan dalam amalan kuki mbok yojo menjadi runcing. Ming masalah imam ndada eyel-eyelan karuan mocone iki luwe HP. Nah, jadi kan ada kan pendekatan. Pendekatan ini sing sabar setahun, rong tahun, telung tahun. Ora rubah-rubah ya terus pendekatan kan mendapatkan pahala. Sing rubah ati kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada intinya kita tidak bisa memaksa orang kon kudu kaya awake dhewe. Nah, iki ngono lho Umuyanti. Sing perlu kita perhatikan, kita ini jangan memaksa orang kudu kaya awake dhewe. Awake dhewe duwe pendapat, wong liya ya duwe pendapat. Pendapate wae dhewe ora padha karo pendapate wong liya. Namun walaupun kita tidak boleh menuntut orang lain harus sependapat dengan kita, bukan berarti ini menghalangi kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya tetap amar ma'ruf nahi mungkar, namun diserahkan kepada Allah Ta'ala tentang mau dan tidaknya, gitu ya. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Dua keutamaan berjabat tangan. Pertama, mendapatkan ampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu saling berjabat tangan, melainkan dosa keduanya sudah diampuni sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, menggugurkan dosa sebagaimana dedaunan yang gugur dari pohonnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'min fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahahu tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqush shajar." Sesungguhnya seorang mukmin jika bertemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian ia memberi salam kepadanya lalu meraih tangannya untuk bersalaman, maka berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Al-Albani. Demikianlah dua keutamaan berjabat tangan dengan sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Afwan mau tanya, kira-kira penyebab tangan sering gemetar saat memegang sesuatu apa ya? Usianya 50 tahun. Silakan, Bib.
2: Baik, gemetarnya ini apakah jangka panjang atau hanya sesaat saja? Kalau sesaat saja berarti bisa jadi arahnya ke hipoglikemia karena kekurangan glukosa dan kekurangan kalori atau kekurangan nutrisi di tubuh. Yang pertama, jika jangka panjang, kemungkinan ini adalah tremor atau pelemahan saraf motorik, di mana mungkin aktivitas yang lalu pernah cedera atau memang dulu overuse, kelebihan penggunaan aktivitas yang dimana mengakibatkan pelemahan saraf motorik bergetar, buyutan bahasanya sebenarnya. Jadi ini lazim dan ini nyuwun sewu tidak banyak pengobatan atau ikhtiar yang bisa dilakukan. Saya sudah dalami sejauh mungkin, semua teknik saya sudah gunakan, subhanallah. Ya inilah bukti kelemahan kita dan ini sebagai bukti kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang maha kuat, Allah yang maha agung dan tidak pernah tergoyahkan dan tidak pernah termakan oleh waktu. Sedangkan kita, kelemahan kita ini sebagai bukti kemahabesaran Allah, jadi lapang dada menerima takdir Allah ini.
1: Belum tentu penyakit ya?
2: Belum tentu penyakit. Lebih cenderung ke pelemahan saraf motorik yang sering saya temui.
1: Kalau yang apa, tremor itu saraf?
2: Iya, tremor,
1: apa?
2: Saraf.
1: Saraf juga.
2: Iya, saya sudah dalamin jauh banget. Subhanallah, sampai semua teknik, misalkan beberapa master yang saya temui, ya tidak belum ada gejala perbaikan signifikan.
1: Biasanya kalau orang sepuh ya gitu ya,
2: ya
1: memang
2: gitu, bergetar. Bahkan kepada Allah, ibu saya sendiri pun juga mengalami hal yang sama.
1: Kalau megang gitu?
2: Iya, enggak megang pun dia goyang terus ini. Tapi gitu. Subhanallah, itu bukti-bukti dan itu hujah beliau di hadapan Allah nanti perihal beliau merawat kami dan membesarkan kami dengan bersusah payah dan semoga Allah merahmati dengan semua ikhtiar yang beliau lakukan. Jadi memang itu tanda-tanda penuaan. Satu, yang kedua memang pelemahan saraf motorik. Yang parah nanti kalau sudah bergetar, bergetarnya hilang justru lumpuh. Dan kalau sudah lumpuh dia nekuk nanti jadi manteng. Jadi misalnya manus nekuk. Ini yang terparah. Jadi
1: kalau itu Bim, yang masih muda tapi anggota badannya gerak-gerak gitu. Kayak saya pernah lihat ada orang gini-gini naik motor.
2: Ya itu saraf, bisa saraf bisa tulang. Saya pernah nemuin yang itu. Tapi ikhtiarnya ya tengeng maksudnya gitu.
1: Terus-terusan gitu.
2: Iya, seperti itu. Dan itu saraf ada yang
1: terapi itu.
2: Bisa terapi tapi saya tidak bisa menjanjikan. Itu 50-50 itu. Tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi masih ada perubahan sih selama saya coba ini. Kalau untuk kasus seperti itu masih ada perubahan. Tapi kalau untuk tremor usia muda, bahkan ada usia yang baru 25 tahun, itu riwayat cedera, pernah jatuh. Pernah jatuh dan tremornya gak bisa hilang sampai sekarang. Ya umurnya udah 25an ini. Tapi kepada Allah saya dalami semua tadi saya pakai, gak ada efek. Herbal semua udah masuk, gak ada efek. Kepada Allah belum Allah bukakan keilmuan. Kalau memang jangka panjangnya sih ya tetap harus dicoba terus. Demikian.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa kembali menghadiri kuliah zuhur untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, bab 23, halaman 64. Sudah ketemu anak-anak? Sudah? Di halaman yang ke-64 ini, penulis membawakan tiga adab. Berapa adab? Tiga adab yang perlu untuk dilaksanakan oleh anak kepada orang tuanya. Yang pertama, kata penulis, tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya. Apa yang pertama? Tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya langsung. Contoh misalnya, nama saya Abdullah Zain. Gak boleh anak saya memanggil langsung dengan nama saya. Dipanggil dari jauh, Zain, Zain, gak boleh ya. Tapi harus pakai panggilan apa? Pak atau Abi atau Ayah. Intinya gak boleh panggil nama langsung. Apa yang pertama nak? Tidak boleh memanggil nama ayah secara langsung. Dan ibu juga sama. Yang kedua, tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Apa yang kedua? Tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sampai di sebuah tempat, yang duduk duluan siapa? Orang tua. Ini adab yang kedua. Jangan sampai kita duduk sedangkan orang tua kita apa? Berdiri, enggak boleh. Entah itu di kendaraan, di bis misalnya, di kereta misalnya. Anaknya duduk santai-santai, orang tuanya berdiri, enggak boleh. Termasuk juga ketika bertamu. Enak, jangan di depan kamera. Nah, duduk. Nah, di situ. Termasuk juga ketika bertamu. Ya, ketika bertamu. Kalau misalnya kita bertamu datang, jangan duduk dulu kalau orang tua belum duduk. Ini yang keberapa? Kedua. Jangan duduk sebelum orang tua duduk. Yang ketiga, tidak boleh berjalan di depan orang tua. Tidak boleh berjalan di depan orang tua. Berarti kalau mau berjalan di mana? Di sampingnya atau di belakang? Siapa yang bisa ngulangi? Anak-anak, tiga adab. Tidak boleh langsung. Bagus. Yang kedua? Masya Allah. Yang ketiga? Apa yang ketiga? Berjalan? Masya Allah. Barakallahu fiik. Besok Ustaz kasih hadiah. Ya, pintar. Jadi ternyata adab-adab seperti ini, tiga adab ini, itu ada di dalam tuntunan Islam. Jangan dipikir itu hanya sekedar adat ketimuran. Enggak, itu ajaran Islam. Mari kita baca hadisnya. Atsar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nomor 44. Kata Abu Hurairah, absara rajulaini. Pada suatu hari Abu Hurairah lihat ada dua orang. Ada dua orang laki-laki ya, sedang bersama. Faqala li ahadihima, ma hadha mink? Abu Hurairah bertanya kepada salah satu dari dua orang laki-laki tersebut. Si A dan si B katakanlah. Abu Hurairah tanya kepada si A. Ini siapa? Ini siapa? Maksudnya ini siapa itu apa? Apa hubungannya antara engkau dengan dia? Kerabatkah, pamankah, atau temankah? Itu pertanyaan Abu Hurairah. Maka si A mengatakan, Abi. Apa? Abi. Kata si A, ini adalah ayahku. Begitu mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dua orang ini adalah anak dan ayah, maka Abu Hurairah berkata, menyampaikan tiga nasihat tadi di depan. Yang pertama kata beliau, la tusammihi bismihi. Apa tadi yang pertama? Jangan memanggil orang tua langsung dengan namanya, karena itu tidak sopan. Apalagi sejak awal berniat untuk menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Anak-anak, kalau ada teman kalian menjadikan nama orang tua kalian sebagai bahan olok-olokan, tegur. Kalau enggak berani negur, lapor kepada ustaz. Dan ustaz enggak boleh membiarkan anak seperti ini. Ya, jadi ingat, kalau ada anak-anak manggil nama teman ayahnya langsung dengan namanya dan tujuannya adalah untuk mengolok-olok, dan ini sering terjadi antara anak-anak, saling mengolok-olok dengan menyebut nama ayahnya, tegur temannya itu. Kalau enggak berani negur, laporkan kepada ustaz, dan ustaznya tidak boleh membiarkan ini supaya tidak menjadi kebiasaan. Apa adab yang pertama? Pesan dari Abu Hurairah, tidak boleh menyebut nama orang tua secara langsung. Panggillah dengan panggilan Pak, Ayah, Abi, ya, Bapak, ya, Babah, ya, terserah. Yang penting panggilan-panggilan yang bagus. Al-Walid, ya, Walidi, Abati, ya. Ini yang pertama. Kemudian kata Abu Hurairah, wala tamshi amamahu. Jangan berjalan di depan orang tuamu. Ini juga menunjukkan etika. Kalau kamu mau berjalan bersama orang tuamu, maka berjalanlah di sampingnya. Apalagi kalau orang tuanya sudah lanjut usia. Ada sebagian anak gengsi, malu, bukan pada tempatnya untuk menggandeng siapa? Orang tuanya. Astagfirullah. Menggandeng orang tua kok malu? Wah, orang tua saya Ustaz deso ya. Pakaian saya enggak cocok kalau jalan sama orang tua saya. Wah, aku kan pakaiannya keren. Ya. Kalau aku jalan sama orang tua aku malu. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh berjalan di depan orang tua. Kalau mau berjalan, berjalan di samping atau di belakangnya. Ya. Kecuali ya. Kalau ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Misal lewat di tempat yang gelap. Lewat di tempat yang gelap. Sedangkan kita tidak tahu ini jalan aman atau tidak. Maka anak yang di depan. Untuk apa? Untuk melindungi orang tuanya. Itu boleh. Atau jalannya kelihatannya enggak rata. Ya, sedangkan ibu kita kesulitan untuk berjalan, maka kita jalan di depan, ya, supaya kita bisa memilihkan jalan yang terbaik untuk orang tua kita. Itu tidak apa-apa. Jadi hanya dalam kondisi tertentu anak boleh berjalan di depan orang tuanya, yaitu kalau ada maslahat. Contohnya tadi, kalau nggak ada maslahatnya, jalannya lapang, jalannya enak, gak ada gangguan apa-apa, gak ada yang dikhawatirkan, maka anak tidak boleh berjalan di depan orang tuanya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Apa kata Abu Hurairah? Wala tajlis qablah. Jangan sekali-kali duduk sebelum orang tua duduk. Walaupun capek bagaimanapun juga. Biarkan orang tua duduk dulu, baru kita duduk. Dan ini etika yang luar biasa, yang sering diabaikan oleh sebagian anak-anak. Dengan santainya duduk, bahkan kadang-kadang sambil cekam, sedangkan orang tuanya berdiri, apa ini? Dilakukan oleh anak biasa aja yang gak belajar agama, itu gak baik, apalagi dilakukan oleh anak yang belajar agama, lebih tidak pantas lagi. Anak pondok kah? Anak gereja Quran kah? Ya, gak pantas sama sekali. Maka harusnya biarkan orang tua duduk duluan, baru kita duduk. Dan ini juga diberlakukan antara murid dengan guru, antara santri dengan ustaz. Tidak sopan. Tidak sopan. Santri duduk, ustaznya berdiri bicara. Santrinya dengan santai duduk sambil sendera. Tidak sopan. Kalau misalnya ustaznya datang ingin berbicara sama santrinya, maka santrinya berdiri. Tidak sopan, dia tetap duduk, ustaznya berdiri. Seperti sikap orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Jadi kalau misalnya anak lagi duduk, kemudian orang tuanya datang, pengen bicara sama anaknya dan orang tuanya tetap berdiri, maka anak ikut berdiri. Begitu pula santri ketika diajak bicara oleh gurunya, jangan sambil duduk. Kalau gurunya berdiri, ustaznya berdiri, maka santrinya ikut berdiri. Menyesuaikan. Jangan malah dengan santainya duduk, seakan-akan kayak tidak ada apa-apa. Sampai ustaznya nunduk-nunduk gitu kalau mau ngomong. Latihan, ini etika. Etika yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Dan seorang muslim, orang yang perhatian dengan masalah etika dan adab. Ada berapa tadi? Tiga. Apa yang pertama? Jangan memanggil nama orang tua secara langsung. Yang kedua? Jangan duduk sebelum orang tua duduk. Yang ketiga? Jangan berjalan di depan orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal dipraktikkan. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Ikhwani wa akhwati fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberi Allah kemudahan bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan mengangkat derajat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu itu tidak memiliki keutamaan kecuali satu saja, yaitu mengantarkan kita ke surga, niscaya itu sudah cukup menjadikan kita untuk semangat untuk bertolabul ilmi. Dan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi kita, bukan ditambah hartanya, bukan ditambah kekayaannya, bukan ditambah seger kewarasannya, bukan ditambah lancar bisnisnya, itu bukan tanda kebaikan. Tapi Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi diri kita, tandanya adalah Allah jadikan hati kita semangat untuk mau memperdalami agama Islam. Maka hadirnya kita di masjid ini untuk mempelajari ilmu agama itu insya Allah menjadi tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: Para nacer.
1: Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, juga para pendengar radio serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Yang lalu kita sudah menjelaskan bukti seseorang cinta kepada Allah. Kita teruskan dengan penjelasan bahwa syahadat la ilaha illallah itu harus satu paket dengan syahadat Muhammadur Rasulullah. Tidak sempurna ucapan la ilaha illallah seorang hamba bila tidak dibarengi dengan Muhammadur Rasulullah. Kenapa demikian? Karena apabila sudah diketahui bahwa tidak sempurna kecintaan seseorang kepada Allah, padahal kecintaan kepada Allah itu menjadi syarat syahadat la ilaha illallah, tidak sempurna kecintaan kepada Allah kecuali dengan mencintai apa-apa yang Allah cintai dan membenci apa-apa yang Allah benci. Dan tidak ada cara yang tepat, yang benar untuk mengetahui apa saja yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, apa yang Allah benci, kecuali dengan satu cara, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh utusannya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka kecintaan kepada Allah mengandung konsekuensi wajib juga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkannya dan mengikutinya. Oleh karena itu, seringkali kecintaan kepada Allah disandingkan, dibarengkan penyebutannya dengan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam di banyak ayat dalam Al-Qur'an, apalagi dalam hadis. Di antaranya Al-Qur'an surah At-Taubah 24, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Katakan oleh Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ini salah satu ayat yang menggandengkan, menyandingkan antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul-Nya dalam satu kalimat. Ayat lain banyak. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya yang kemarin kita singgung di hari Kamis. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya. Di sini juga disebutkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara bersamaan. Hadis lainnya banyak menunjukkan mencintai Allah konsekuensinya wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah konsekuensinya wajib taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kandungan dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada sembahan selain Allah. Konsekuensinya hanya menyembah satu-satunya sembahan yang hak, yaitu Allah, dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensinya beribadah kepada Allah harus melalui penjelasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Surat Adz-Dzariyat. Surat Adz-Dzariyat terdiri atas 60 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Ahqaf. Dinamai Adz-Dzariyat atau angin yang menerbangkan, diambil dari perkataan Adz-Dzariyat yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Allah bersumpah dengan angin, mega, bahtera, dan malaikat yang menjadi sumber kesejahteraan dan pembawa kemakmuran. Hal ini mengisyaratkan inayat Allah kepada hamba-hambanya. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman di dalam surga sebagai balasan ketaatan bagi orang yang bertakwa. Manusia dan jin dijadikan Allah untuk beribadah kepadanya. Hal ini mengisyaratkan inayah Allah kepada hamba-hambanya. Allah sebagai maha pemberi rizki, neraka sebagai balasan bagi orang-orang kafir. 2. Hukum-hukum. Larangan mempersekutukan Allah dengan selainnya. Perintah berpaling dari orang-orang musyrik yang berkepala batu dan memberikan peringatan dan pengajaran kepada orang-orang mukmin. Pada harta kekayaan seseorang terdapat hak orang miskin. 3. Kisah-kisah. Ibrahim alaihissalam dengan malaikat yang datang ke rumahnya. Musa alaihissalam dengan Fir'aun, kaum 'Ad dan Tsamud, Nuh alaihissalam dengan kaumnya. 4. Dan lain-lain. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan. Pada diri manusia sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. Dan awan yang mengandung hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.
3: Innakum lafi qawlin mukhtalif.
2: Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
3: Yu'faku anhu man ufik.
2: Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.
3: Qutilal kharrasun.
2: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta.
3: Alladzina hum fi ghamratin sahun.
2: Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai.
3: Yas'aluna ayyana yaumuddin.
2: Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu?
3: Yaumahum 'alan nari yuftanun.
2: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
3: Duqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
2: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.
3: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
2: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air.

0: maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan.
1: Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim.
0: Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishaq.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun?
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu, hai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus pada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: Maka dia Firaun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah 'Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.

0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: Dan pada kisah kaum Thamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
0: Maka mereka berlangkuh-angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
0: Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
0: Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya, aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.

0: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan.
1: Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: Fa innal ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun.
0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
2: Surat
3: Adz-Dzariyat.
0: Surat Adz-Dzariyat menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan penegasan adanya hari berbangkit, balasan yang diterima orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di akhirat. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan kaumnya sebagai bujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan bersedih hati terhadap sikap kaumnya yang keras kepala dan selalu mendustakannya. Hubungan surat Adz-Dzariyat dengan surat At-Tur. 1. Surat Adz-Dzariyat dimulai dengan ancaman kepada orang-orang kafir dan nikmat-nikmat yang diterima orang-orang mukmin kelak. Sedang surat At-Tur dimulai dengan ancaman pula dan diiringi dengan menerangkan nikmat yang diterima orang-orang mukmin. Akan tetapi, ancaman dan nikmat-nikmat ini dalam surat At-Tur diterangkan dengan lebih jelas. 2. Sama-sama dimulai dengan sumpah Allah dengan menyebutkan ciptaan-ciptaannya. 3. Sama-sama mengandung perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berpaling dari orang-orang musyrik yang berkepala batu dan alasan-alasan serta dalil-dalil keesaan Allah dan adanya hari berbangkit.

0: Tanya Jawab.
1: Mohon tanya Pak Ustaz, kalau kita sholat berjamaah kemudian imamnya pada saat tasahud awal itu ucapannya tidak mulai dari at-tahiyatulillah, mengucapkan setelah itu, kata-kata setelah itu bagaimana Pak Ustaz?
2: Maksudnya gimana Pak? Imam di saat tasyahud awal,
1: imamnya pada saat tasyahud awal
2: tidak membaca,
1: ucapan awalnya bukan at-tahiyatulillah.
2: Ucapan awalnya apa Pak?
1: Ucapan awalnya itu Al-Mubarakatuh.
2: Al-Mubarakatuh.
1: Iya.
2: Yang Bapak dengar Al-Mubarakatuh.
1: Iya betul, seperti baik. Itu. Itu bagaimana atau itu bagi makmum bagaimana atau bagi imamnya bagaimana gitu.
2: Baik.
1: Ya, itu yang pertama itu Pak Ustaz. Yang kedua itu. Oh ya, apa yang pertama aja sudah itu dulu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin perlu dipastikan dulu Pak ya, apakah betul yang dibaca oleh imam itu Al-Mubarakatuh ataukah hanya yang terdengar oleh makmum. Karena terkadang imam itu bagian depannya dia gak terdengar, bagian akhirnya terdengar ya. Kadang kan ada imam yang kayak gini ya, Allahu Akbar, sehingga saat Allah dia gak terdengar. Yang terdengar Allah Akbarnya, Allahu Akbar. Saat Allah dia pelan, Akbar itu keras, sehingga makmum dengarnya Akbar, Akbar, Akbar. Nuku Allahnya enggak ada itu. Sebenarnya dia mengucapkan Allah, tapi Allahnya enggak terdengar. Yang terdengar hanya lafadz Akbar. Saya punya imam, ya, waktu di Lamongan, itu dia hanya membaca Allah saja, Allah. Allah, Allah, Akbarnya itu gak pernah terdengar. Dan beliau itu imam sholat asar di Masjid Jami. Di ruku Allah, sami Allah, Allah, Akbarnya gak terdengar. Tapi kita paham, Akbar ini pasti terbaca, cuman dia bacanya pelan. Ya meskipun ini bukan sikap yang ideal, sehingga praktek imam seperti ini ya kita anggap keliru gitu ya. Karena takbir intiqal imam itu harus diperdengarkan. Nah selanjutnya dalam tasyahud, tasyahud itu kan pada asalnya dia dibaca pelan. Tapi mungkin ketika imam itu membaca tasyahud, kadang ada bagian bacaan yang terkeraskan. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, assalamu alayka. Kadang kan tiba-tiba ada yang terkeraskan. Itu bukan berarti beliau tidak membaca satu paket, tapi yang terdengar oleh makmum hanya bagian dari bacaan tasyahud itu. Karena itu kalau Bapak bisa pastikan bahasanya imam enggak baca at-tahiyat, ya berarti dia meninggalkan kewajiban. Tapi kalau Bapak yang terjadi apa yang terjadi sebenarnya adalah yang terdengar adalah al-mubarakat padahal dia membaca at-tahiyat, maka insyaallah salatnya tetap sah. Wallahu a'lam.
3: Berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat. Yang dimaksud berdiri menghormati jenazah yang lewat adalah seseorang awalnya berada di posisi duduk atau selain berdiri. Ketika ada jenazah lewat, dia berdiri dalam rangka menghormatinya. Pertama, makruh berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat, sampai pun ketika berada di kuburan. Ini merupakan pendapat resmi atau al-mu'tamad dalam mazhab Hanafiyah dan Hambali, serta pendapat mayoritas Syafi'iyah menurut nukilan sebagian ulama Syafi'iyah. Ibnu Hammam, salah seorang ulama Hanafiyah mengatakan, orang yang duduk di tepi jalan atau yang duduk di pemakaman, ketika ada jenazah yang datang, sebaiknya tidak berdiri. Ada juga yang berpendapat, sebaiknya berdiri. Dan yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu tidak berdiri, berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berdiri ketika ada jenazah, Kemudian setelah itu beliau duduk ketika ada jenazah dan memerintahkan kita untuk duduk. Fathul Qadir. Keterangan lain disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Makruh berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat. Mughni Al-Muhtaj. Keterangan dalam madhab Hambali, Al-Buhuti mengatakan, ketika datang jenazah atau ada jenazah yang lewat, sementara seseorang sedang duduk, makruh untuk berdiri dalam rangka menghormatinya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Sirin, bahwa pernah ada jenazah yang lewat, sementara Hasan bin Ali dan Ibnu Abbas sedang duduk. Hasan berdiri dan Ibnu Abbas tetap duduk. Lalu Hasan berkata kepada Ibnu Abbas, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berdiri? Jawab Ibnu Abbas, dulu beliau berdiri ketika ada jenazah, setelah itu beliau duduk. Diriwayatkan An-Nasa'i, Kashaf Al-Kina. Dari keterangan pendapat pertama, mereka menyimpulkan telah terjadi nasakh terkait dalil berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat jenazah beliau berdiri. Selanjutnya ketika melihat jenazah beliau tetap duduk dan menyuruh para sahabat untuk tetap duduk. Kedua, dianjurkan untuk berdiri dalam rangka menghormati jenazah. Ini merupakan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah dan pendapat Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Ar-Ramli, salah seorang ulama Syafi'iyah menyatakan, ketika ada jenazah yang lewat dianjurkan untuk berdiri, sebagaimana yang ditegaskan Al-Mutawalli dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh An-Nawawi, penulis Syarah Al-Muhadzab. Sementara Ibnu al-Makri menegaskan bahwa itu hukumnya makruh, Nihayah Al-Muhtaj. Ibnu Hazm mengatakan, kami menganjurkan untuk berdiri ketika melihat jenazah yang lewat, meskipun jenazah kafir, sampai dia dimasukkan ke kuburan atau tidak kelihatan. Meskipun jika tidak duduk, tidak dosa. Al-Muhalla. Beberapa hadis yang menjadi dalil pendapat kedua. 1. Hadis dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian melihat jenazah, berdirilah untuk menghormatinya, sampai dia hilang dari pandangan atau dimasukkan ke kuburan. Hadis riwayat Muslim. 2. Hadis dari Ibnu Abi Layla, beliau bercerita bahwa Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf pernah berada di Qadisiyah. Tiba-tiba ada jenazah yang lewat, lalu mereka berdiri. Salah seorang memberitahu kepada dua sahabat ini bahwa itu jenazah penduduk sini, yaitu non-Muslim. Mereka menjelaskan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat jenazah, lalu beliau berdiri. Ada orang yang memberitahu, jenazah itu orang Yahudi. Beliau menjawab, bukankah dia juga manusia? Hadis riwayat Muslim. Menurut pendapat kedua, dalam masalah ini tidak ada nasakh. Sementara hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap duduk ketika melihat jenazah yang lewat, tidak menunjukkan bahwa terjadi nasakh, namun hanya untuk menjelaskan bahwa tetap duduk ketika ada jenazah yang lewat, hukumnya dibolehkan. Artinya berdiri sifatnya hanya anjuran. Ibnu Hazm mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap duduk ketika ada jenazah, padahal sebelumnya beliau perintahkan berdiri. Tujuannya menjelaskan bahwa berdiri sifatnya anjuran dan tidak boleh dipahami nasakh. Karena tidak boleh meninggalkan sunnah yang yakin kecuali dengan nasakh yang yakin pula. Al-Muhalla. Demikian, Allahu A'lam.
0: Tanya jawab. Mohon penjelasan, di dalam Al-Quran sering kita jumpai amanu wa amilu sholihah, wong-wong kang iman lan nindakake ngamal soleh. Niki pinangka pratanda para jamaah, pilih iman niku nek mboten dipun jangkepi mawi amal soleh, iman niku mboten enten paedahe napa-napa. Sebab al-iman miturut bahasa ngendikanipun para ulama maknanipun at-tasdik mitadosi. Ning sekedar pitados kemawon mboten enten paedahe, kados dene iblis niku nggih mitadosi Allah niku wonten. Ning iblis niku tetap dadi wong kafir. Nggih. Semanten ugi Abu Thalib mitadosi Nabi Muhammad niku. Utusanipun Allah. Ning piyambakipun mboten purun ikrar. Nggih. Wonten ugi tiang-tiang ingkang mitadosi piyambakipun ikrar ananging mboten purun amal soleh, mboten purun beramal. Nggih mboten wonten paedahe amalan niku. Sebab al-imanu khamsununat. Kang den arani iman iku nun cacah limo. Tasdikun bil janani, wa ikrarun bil lisani, wa amalun bil jawarihi wal arkani, yazidu bi taatir rahmani wa yanqusu bi taati syaitani. Iman iku mitadosi sak jroning ati, ikrar kanthi lisan, amal ibadah nggih kanthi amal jawari nggih. Lan iman niku saged tambah nalika kita taat dumateng Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, iman niku suda nalika awake dhewe niku taat marang syaitan. Suda saya sithik saya ringkih saged ilang babar blas. Iku maknanipun. Dados kita sedaya nalika ngaku iman dumateng Allah nggih kedah kathah-kathah nindakaken amal soleh. Maos kitab suci Al-Qur'an nggih siyam sunnah, ajeng salat gangsal wekdal salat-salat sunnah, sedekah, zakat. Lan sak piturutipun ngabekti dumateng tiyang sepuh rupi amal soleh ingkang kathah. Wallahu ta'ala alam.
3: Cara menyelesaikan sengketa aib dalam jual beli. Dalam transaksi jual beli, resiko barang berpindah menjadi tanggung jawab pembeli jika barang sudah diterima atau takabut dan bukan sejak akad. Sebelum barang diterima pembeli, semua resiko barang menjadi tanggung jawab penjual. Sebagai ilustrasi, si A membeli HP secara online dari si B. Seusai akad dilakukan dan si A sudah transfer tunai, barang dikirim. Siapakah yang menanggung resiko selama pengiriman barang? Jawabannya, penjual, yaitu si B, meskipun barang sudah dibeli si A dan sudah dibayar si A. Namun selama si A belum menerimanya, maka resiko barang menjadi tanggung jawab si B. Ketika diketahui ada cacat pada objek transaksi, pembeli mengklaim cacat itu sudah ada sebelum barang diterima, sementara penjual mengklaim cacat itu terjadi setelah barang diterima pembeli. Sementara masing-masing tidak bisa memberikan bukti, klaim manakah yang kita nilai lebih kuat? Terdapat kaidah yang menyatakan, hukum asalnya mengembalikan kejadian kepada waktu yang paling dekat. Atau dengan ungkapan lain, hukum asal untuk semua kejadian diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat. Al-Wajiz Fi'idoh Wa'id Al-Fiqh Al-Kuliyyah. Pada kasus di atas, ada dua kemungkinan posisi terjadinya cacat. Satu, cacat terjadi sebelum diterima pembeli. Dua, cacat terjadi setelah diterima pembeli. Karena cacat ini dipermasalahkan setelah barang diterima, artinya jika kita kembalikan kepada waktu yang paling dekat, maka cacat itu ada setelah barang diterima pembeli. Karena waktu yang paling dekat setelah barang itu diterima pembeli. Untuk itu, yang dimenangkan adalah pernyataan penjual bahwa cacat itu ada setelah diterima pembeli, kecuali dalam dua keadaan. Satu, pembeli memiliki bukti bahwa cacat itu sudah ada sebelum dia terima. Dua, cacat itu tidak mungkin terjadi di tangan pembeli, misalnya hilang halaman ketika orang beli buku. Syekh Mustafa Az-Zarqa' mengatakan, jika ada cacat pada objek barang setelah diterima, penjual mengklaim cacat itu terjadi di tangan pembeli, sementara pembeli mengklaim itu terjadi ketika masih di penjual. Maka klaim yang dimenangkan adalah bagi yang mengklaim terjadinya cacat di waktu yang paling dekat. Sehingga cacat ini dianggap terjadi di tangan pembeli. Sehingga penjual berhak melarang pembeli untuk komplain. Dan pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkan transaksi sampai ada bukti bahwa aib sudah ada sejak di tangan penjual. Kecuali jika aibnya tidak mungkin terjadi di tangan pembeli. Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Am. Demikian, Allahu A'lam.
4: Ramuan herbal.
5: Bismillah, assalamualaikum Tabib Hebri. Ibu saya sering banget ngalamin ketika jari tangannya menggenggam, namun terasa sakit apabila jari tangannya dibuka. Ini terjadi hanya pada jari tengah tangan kanan, sehingga membuat aktivitas ibu tidak bisa leluasa. Terasa sakit beberapa kali sempat bengkak, namun tetap tidak bisa terbuka lagi kembali ke posisi semula. Kalaupun bisa, jarinya terbuka lagi itu perlu waktu beberapa jam. Ibu saya menderita apa dan harus bagaimana ya? Silahkan Bib.
6: Baik, nyuwun sewu. Ibunya itu memang kalau curiga saya ini berawal dari dislokasi sendi atau cedera, kemudian jadi peradangan, tapi kemudian jadi permanen. Jadi memang tidak banyak ikhtiar yang bisa dilakukan, tapi bisa diikhtiarkan dengan dipijet di apa ya, di bagian yang bagian yang sakit itu diunyer-unyer sebentar, kemudian ditarik, ditraksi. Terus kalau biasanya saya akupuntur di bagian tulang yang bermasalah itu. Nah, kemudian ini apa sih masalahnya? Bisa memang punya asam urat atau bahasanya seperti rematik. Tapi lebih ke awalnya dari cedera. Jadi kadang ini bersifat nanti bisa biasanya bersifat permanen. Maksudnya ketika memang itu nanti kesentuh atau memang ya seperti itu rasanya sakitnya. Karena riwayat cedera yang tidak teratasi di awal sebelumnya. Jadi nyuwun sewu ya, ikhtiar yang bisa dilakukan minimal dikompres dengan air panas, dengan air hangat maksud saya. Kemudian diurut-urut pakai minyak atau kasih balsam, kasih ini, insya Allah sih mampu ya. Tapi kalau lebih detail itu kalau memang berhadapan langsung, di mana misal contoh ada bagian tulang yang jendol atau bagian tulang yang muncul, nah kemungkinan ini permanen imbas dari cedera sebelumnya tidak teratasi dengan baik.
5: Kemudian nggak ada obat herbalnya ya?
6: Sebenarnya herbal itu ini kan hanya satu poin kecil.
5: Kecil ya.
6: Iya, dan dari situ herbal itu nggak berefek banyak. Biasanya kalau di dokter itu disuntik anti nyeri itu. Tapi nanti obatnya hilang ya muncul lagi. Karena ini kelainan dalam artian tidak terfinisi dengan baik. Paling yang dikompres-kompres itu nanti diurut-urut, ditarik, dikompres, diurut, diunyer-unyer, diurut sebentar, tarik. Itu aja diulangin setiap hari sekali atau dua hari, sehari dua kali itu boleh. Tapi jadi ini cuma diurut-urut, ditekan-tekan sebentar, kemudian ditarik. Bunyi nggak bunyi, jangan harus bunyi loh ya. Nggak bunyi, kanjeng nggak boleh. Tarik aja, nanti boleh gitu lagi, sore gitu lagi. Itu nanti lama-lama akan meringan gejalanya. Cuma nyinyuan jauh ini nggak bisa instan, karena ini cahayanya cedera.
5: Cederanya otot apa tulang itu?
6: Ya dua-duanya lah ya.
5: Dua-duanya. Nah,
6: mungkin lazim lah. Kalau seperti lazim sekali.
5: Ya.
6: Banyak yang mengalami keluhan seperti ini.

0: Kah Anda?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berhutang harta kepada seseorang? Bagaimana perasaan kita ketika hutang itu bisa kita bayarkan atau kita tunaikan kepada mereka? Pastinya perasaan senang akan berada memenuhi rongga dada kita. Namun ada satu hutang yang ketika hutang tersebut terbayarkan atau tertunaikan pada diri kita ataupun dibayarkan oleh keluarga kita, maka dada kita penuh dengan sesak. Kita sedih. Hutang apakah itu? Tidak lain, itu adalah hutang zina. Sebagaimana dikisahkan seorang pemuda ketika dia ingin bersafar. Ini disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Suhaimi bahwasanya seseorang pemuda ingin bersafar ke suatu tempat, maka ayahnya pun yang seorang ahli ibadah, seorang yang taat, menasihati dia untuk menjaga adiknya. Pemuda ini pun terheran, mengapa ayahnya berwasiat seperti itu sedangkan adiknya di rumah bersama sang ayah dan dia safar jauh. Namun berlalu berhari-hari, berminggu-minggu, ketika pemuda itu datang ke rumahnya, maka ayahnya pun mengatakan dengan nada yang marah, "Wallahi ittaqullah, takulah engkau kepada Allah. Seandainya engkau melakukan lebih dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tukang air itu atau tukang air minuman itu yang sering membawa galon ke rumah kita akan melakukan lebih kepada adikmu." Ini adalah kisah yang membuktikan bahwasanya zina itu adalah hutang. Pemuda ini melakukan zina dengan seseorang, namun akibatnya dirasakan oleh keluarganya. Oleh karena itu, sang bapak khawatir sehingga mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga saudarinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun wanita di dalam keluarga itu atau di dalam keluarga kita, maka dia merupakan kehormatan bagi kita. Baik itu istri kita, ibu kita, adik kita, bibi kita, baik itu dari jalur bapak ataupun jalur ibu, maka dia merupakan kehormatan kita. Jika salah seorang dari mereka berzina, maka sungguh telah tercabik kehormatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berzina, maka Rasulullah pun tidak serta-merta mengatakan zina itu tidak boleh, zina itu haram. Karena pemuda ini dalam keadaan membuncahnya hawa nafsunya untuk berzina. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak berdiskusi pemuda ini. "Wahai engkau, wahai pemuda, apakah engkau memiliki seorang ibu?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu rela seseorang berzina dengan ibumu?" "Kalla wallah ya Rasulullah." "Sungguh tidak wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun kembali bertanya, "Apakah kamu memiliki seorang adik?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Na'am wahai Rasulullah." Kembali Rasulullah bertanya, "Apakah kamu rela seseorang berzina dengan adikmu itu?" Maka pemuda itu pun terus menjawab, "La wallah ya Rasulullah." "Demi Allah tidak wahai Rasulullah." Dan kemudian ditanyakan terus, "Apakah engkau memiliki seorang bibi? Apakah engkau memiliki seorang istri ataupun yang lainnya?" Maka pemuda pun menjawab bahwasanya dia tidak rela seseorang berzina dengan seluruh anggota keluarganya. Maka Rasulullah pun mendoakan pemuda itu agar dibersihkan jiwanya. Begitulah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak rela salah satu anggota keluarga kita, putri kita, ibu kita, saudari kita, bibi kita melakukan perzinahan, maka mereka pun orang yang kita zinai, anak mereka yang kita zinahi, ibu mereka yang kita zinahi, tidak rela itu terjadi kepada keluarga mereka. Pada akhir sesi ini, saya akan membacakan syair dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Afwan, ta'affa nisa'akum fil maharimi, wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimi. Inna zina daynun idza aqradtahu, kana al-wafa min ahli baytika fa'lami. Man yazni fi qaumin bi alfay dirhami, fi ahlihi yuzna bi rub'i dirhami. Man yazni yuzna bihi walau bi jidarihi. In kunta ya hadha labiban fafhami. Ya hatikan huraman rijali wa tabi'an. Turqal fasadi 'ishta ghayra makrami. Law kunta hurran min salalati majidin, ma kunta hattakan li hurmati muslimi." Begitu indah perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Maaf. Jagalah kemuliaan wanita wanita kalian pada mahram-mahram kalian, dan jauhilah apa yang tidak layak bagi seorang muslim. Sesungguhnya zina adalah hutang. Jika kamu sampai berani berhutang, tebusannya ada pada anggota keluargamu. Maka itu, fahamilah, siapa yang berzina dengan wanita lain dan membayar 2000 dirham, maka orang akan berzina dengan keluarganya dengan 1/4 dirham. Siapa yang berzina akan dibalas dengan dizinai, meskipun dengan tebusan tembok. Jika engkau orang yang cerdas, maka fahamilah ini. Wahai mereka yang merampas kehormatan keluarga seorang dan menyusuri jalan maksiat, Anda hidup tanpa kemuliaan. Jika Anda benar-benar bebas dari belenggu pengikat, tak selayaknya engkau mencabik kehormatan orang muslim lainnya." Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Sebagian orang melanggar larangan Allah seperti tidak menutup aurat dan semisalnya. Apabila ia ditegur untuk meninggalkan perbuatan tersebut, malah ia menjawab dengan dalil, iman itu letaknya di dalam hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa tubuhmu, tetapi Dia melihat hatimu." Bagaimana cara kita membantah pertanyaan ini, Ustaz? Silakan.
5: Ya, baik. Memang alasan tadi adalah kalimatul haq, urida bihil batil. Urida biha al-batil. Ucapannya benar, tetapi tujuannya keliru. Itu untuk menjadikan dalil sebuah kesalahan. Sebetulnya, pertama antara iman, al-iman wahuna, sahih, iman itu dalam dada. Tapi bukti keimanannya itu dinampakkan dengan zahir. Oleh karena itu, kalau dia beriman, maka ucapannya akan lurus. Juga anggota tubuhnya akan dia lurus, tidak akan dia berdusta, tidak akan juga berbuat hal-hal yang haram. Begitu juga hal yang terkait dengan masalah katakanlah menutup aurat. Tapi sekali lagi, kita doakan saja, mudah-mudahan akan sadar dan itu akan mendapatkan hidayah. Tapi bagaimana cara membantahnya? Mungkin disampaikan, misalnya contoh, bukankah orang-orang yang salat, mereka salat, dan ketika ditanya di mana iman, dalam dada. Tapi ketika iman itu menuntut amalan, amalan zahir seperti salat, seperti juga puasa dan yang lain, maka itu wajib dikerjakan. Nah, menutup aurat termasuk bagian yang itu dituntut untuk dilakukan, sama sebagaimana seseorang katakanlah berpuasa dan yang lain. Dan intinya, ketika dikatakan al-imanu hahuna, iman itu dalam dada, iya, asalnya iman itu ada dalam dada. Tetapi bukti dari iman ada di dadanya, ada di lisannya, ada di jawarehnya,
4: anggota badannya.
5: Anggota badannya. Nah, ketika seseorang dia itu mukmin, beriman kepada Allah, tidak mungkin dia melakukan perbuatan yang diharamkan dengan tangannya. Hanya saja sekali lagi, bukan tidak mungkin itu sama sekali enggak boleh. Boleh, tapi ketika dia melakukan hal yang dilarang, imannya turun. Begitu maksudnya. Makanya ada hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah satu orang pezina ketika dia berzina kecuali dia mukmin, tetapi mukmin yang rendah imannya. Ketika setelah dia berzina dia taubat, naik lagi imannya. Jadi kita tidak mengatakan orang yang berbuat dosa besar langsung kafir. Enggak. Jadi dia imannya turun. Kemudian ketika dia sadar, dia bertaubat, imannya naik. Akan tetapi sekali lagi, iman memang gaib. Kita pun artinya itu apa namanya, ukuran derajat iman itu tidak ada yang tahu. Cuman kita bisa merasakan kalau kita sedang berbuat taat akan tambah imannya. Seperti kita pengajian, iman akan tambah. Kalau kita baca Quran semakin tenang rasanya. Karena berbanding terbalik antara iman dengan maksiat. Ketika bertambah iman pasti maksiatnya sedikit. Makanya Syekh Abdul Rahman Sudani pernah memberikan nasihat juga tentang sholat malam. Kalau kita sholat malam, siangnya dijaga, insya Allah imannya juga naik. Kalau tidak sholat malam, siangnya tidak dijaga dari kesalahan. Kalau siangnya maksiat, dijamin susah sholat malam. Kalau siangnya taat, insya Allah dia akan mudah sholat malam. Jadi ada kaitan yang erat. Kalau imannya kuat, amalannya akan baik. Kalau imannya lemah, tidak ada jaminan amalannya akan baik. Bagi seseorang dia berdusta, kalau dia mukmin, mukminnya kuat imannya, dia tidak pernah akan bisa tidur mungkin gara-gara sebuah kedustaan yang dianggap sepele. Tapi kalau orang sudah biasa berdusta, itu tanda-tanda imannya harus diperiksa dan semoga dia segera bertaubat darinya. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan antum semua. Dan kita beristighfar kalau ada hal-hal yang keliru. Semoga kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naqtafi bi hadha al-qadr. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hukum jual beli ketika adzan Jumat. Sesuatu dinilai sah ketika dia memenuhi rukun, syarat, dan tidak ada mawani atau penghalang keabsahan, baik bentuknya ibadah maupun muamalah. Akad seseorang dinilai sah ketika terpenuhi rukun, syarat, dan tidak ada penghalang keabsahan. Di antara penghalang keabsahan transaksi jual beli adalah adanya adzan Jumat ketika khatib sudah naik mimbar. Karena ketika adzan Jumatan telah dikumandangkan, Allah melarang hambanya untuk melakukan aktivitas jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Larangan ini berlaku ketika adzan Jumatan setelah khatib naik mimbar. Sementara untuk masjid yang adanya dua kali, larangan ini tidak berlaku untuk adzan sebelum khatib naik mimbar. Dalam Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd mengatakan, ini aturan yang disepakati ulama menurut yang saya tahu, yaitu larangan melakukan jual beli ketika adzan setelah masuk Jumatan dan khatib sudah berada di atas mimbar. Apakah akadnya sah? Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, pelanggaran larangan kaitannya dengan dosa orang yang melanggarnya. Dua, keabsahan akad kaitannya dengan berlakunya konsekuensi jual beli, apakah telah terjadi perpindahan hak milik ataukah tidak. Ketika seseorang melakukan aktivitas tertentu, baik ibadah maupun muamalah, dan dia melanggar larangan syariat, maka orang ini berdosa. Apakah aktivitas yang dia lakukan menjadi batal? Jawabannya belum tentu. Ada orang yang melakukan pelanggaran ketika ibadah dan ibadahnya tetap sah. Misal, orang yang melakukan sholat dengan menggunakan pakaian hasil mencuri. Sholatnya sah meskipun orang ini berdosa karena dia mengenakan pakaian orang lain tanpa kerelaan pemilik. Padahal yang seharusnya dia lakukan adalah segera mengembalikannya. Meskipun terkadang ada larangan yang jika dilanggar bisa menyebabkan ibadah menjadi batal. Misalnya, larangan berbicara ketika sholat. Ketika ini dilanggar, maka menyebabkan sholat yang dikerjakan menjadi batal. Para ulama membahas masalah ini dalam kajian usul fikih di bab kaidah. Apakah adanya larangan menyebabkan ibadah atau akad menjadi batal? Apakah larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat menyebabkan akad jual beli menjadi batal? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, jual beli tetap sah dan tidak batal. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka beralasan bahwa larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat tujuannya adalah agar orang bisa serius menghadiri Jumatan sehingga tidak disibukkan dengan kepentingan duniawi lainnya. Bada'i As-Sanani dan Al-Muhaddab. Kedua, jual beli batal dan tidak berlaku konsekuensinya. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hambali. Mereka beralasan dengan ayat di atas di mana Allah melarang jual beli ketika adzan telah dikumandangkan. Dan larangan ini kembali kepada zat jual beli. Sehingga ketika seseorang melanggarnya, dia berdosa dan jual belinya statusnya terlarang. Al-Mudawwanah dan Kashful Qanah. Ibn Rushd mengatakan, mereka berbeda pendapat tentang hukum jual beli yang sudah terjadi dilakukan saat adzan Jumat. Apakah jual belinya batal ataukah tidak batal? Pendapat yang masyhur menurut Malik, jual belinya batal. Ada juga yang mengatakan, jual belinya tidak batal, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, Bidayatul Mujtahid. Terlepas dari perbedaan di atas, Allah melarang bagi orang yang wajib Jumatan untuk jual beli ketika Jumatan. Menjauhi larangan ini adalah kewajiban. Waspadai bagi Anda yang wajib Jumatan, beli BBM ketika sudah masuk waktu Jumatan, beli makanan, minuman, atau masih antri di kasir swalayan, dan beberapa transaksi kecil yang sering dilanggar kaum muslimin ketika Jumatan. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Seperti biasanya kita akan membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, bab nomor 24 halaman 65. Bab baru ini masih ada hubungannya dengan bab yang kemarin kita bahas, yaitu kalau kemarin kita membahas tentang etika anak memanggil orang tuanya. Kemarin kita telah sampaikan bahwa dilarang keras anak memanggil orang tuanya dengan namanya langsung. Dilarang keras anak memanggil orang tuanya dengan namanya langsung. Nah, di bab selanjutnya 24 ini, boleh enggak anak itu memanggil orang tuanya dengan julukan, atau yang bahasa Arabnya adalah kunyah. Kunyah itu adalah julukan bagi seseorang yang diawali dengan abu atau ummu atau ibnu dan yang semisal dengan itu. Abu itu ayah, ummu itu ibu, ibnu itu anak. Contoh misalnya, ada seorang sahabat biasa dipanggil dengan Abu Bakar. Ya, siapa? Abu Bakar. Ini namanya kunyah. Kunyah, ini istilah. Istilahnya adalah kunyah. Contoh misalnya ada sahabat biasa dipanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah. Boleh enggak anak memanggil ayahnya dengan kunyah? Contoh misalnya saya punya anak 4, yang pertama Abdurrahman. Boleh enggak anak saya memanggil saya dengan Abu Abdurrahman? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Begitu pula yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kenapa boleh? Karena justru kunyah itu adalah bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan. Jadi orang Arab itu kalau ingin menghargai, menghormati, memuliakan seseorang itu, dia akan memanggil orang tersebut dengan kunyah, Abu Fulan, ya. Dan sebenarnya di Jawa pun ada kebiasaan itu. Karo siapa? Bapake si Anu, bapake. Karo siapa? Ibune si Anu. Itu sebenarnya sama mirip dengan orang Arab mengatakan Abu siapa, ummu siapa. Mirip, di Jawa pun ada. Dan kalau di Jawa itu bapaknya Anu, ya, itu malah sebuah bentuk penghargaan, ya, dibanding menyebutkan namanya si Fulan siapa gitu. Contoh misalnya tadi sama siapa? Sama bapak Abdurrahman, ya. Itu lebih sopan dibandingkan oh sama Pak Abdullah, ya. Boleh atau tidak? Boleh. Anak memanggil ayahnya dengan panggilan itu boleh. Sebagaimana yang dicontohkan di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqala lahu Salim, pada suatu hari Salim, Salim itu adalah salah satu anaknya Ibnu Umar. Salim salah satu anaknya Ibnu Umar. As-salatu ya Aba Abdurrahman. Salim memanggil ayahnya, wahai Abu Abdurrahman, sudah datang waktunya sholat. Salim anaknya Ibnu Umar memanggil ayahnya dengan panggilan apa? Abu Abdurrahman. Loh, Salim anaknya, kenapa bukan Abu Salim? Karena anaknya Ibnu Umar itu banyak. Yang nomor satu namanya siapa? Abdurrahman. Makanya dipanggil Abu Abdurrahman. Jadi kunyah itu bagusnya disebutkan nama anak nomor satu. Saya misalnya punya 4 anak, 1 Abdurrahman, 2 Ukasyah, 3 Anjasyah, 4 Bilal. Maka saya kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Sehingga kalau Bilal manggil saya misalnya Abu Abdurrahman, enggak apa-apa. ya. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Walaupun mungkin dia akan protes, kenapa bukan Abu Bilal? Karena dia masih kecil. Ya. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An ibn Umar qala, lakin Abu Hafsin Umar qada. Nah, kalau tadi adalah anaknya Ibnu Umar, ini adalah Ibnu Umar sendiri memanggil ayahnya, siapa ayahnya? Umar memanggil ayahnya Abu Hafs. Abu Hafsin. Ya. Boleh enggak apa-apa. Ya, dan itu justru adalah bentuk penghargaan dari anak kepada orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah bergulir waktu untuk kaum muslimin manusia kecuali yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, aku mendengarkan tafsiran dari sahabat Ibnu Mas'ud. Aku mendapatkan tafsiran dari hadis ini, athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la ya'ti 'alan nasi zaman illa walladhi ba'dahu aqallu 'ilman min alladhi qablahu. Tidaklah bergulir waktu kepada kaum muslimin atau kepada umat secara umum kecuali yang setelahnya lebih sedikit ilmunya daripada sebelumnya, semakin jauh dari masa kenabian. Padahal kalau kita lihat athar pertama atau nasihat pertama dari Asy-Sya'bi, ambil ilmu ini gratisan. Dulu orang untuk mendapatkan satu hadis harus melakukan perjalanan jauh. Zaman sekarang enggak usah perjalanan, tinggal browsing. Ya. Ilmunya di rumah, enggak pengajian, enggak apa-apa, anak kan lihat YouTube. Ya. Tapi subhanallah, pernyataan seorang alim Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahabat anhu jumlah. Orang yang ingin belajar ilmu bongkoan, bongkoan itu langsung banyak gitu, gak mau pelan-pelan, gak mau sedikit-sedikit, langsung ambil semua, nanti yang hilang juga sama banyak. Bayangkan orang pengen belajar instan, orang ingin belajar yang gampang dengan cara apa namanya, yang cepat, langsung pinter ya, maka ilmu yang hilang akan semakin banyak. Maka dalam salah satu nasihatnya, para ulama mengatakan, ini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih, ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala alladhina kafaru lawla nuzzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan langsung saja, sedikit-sedikit, ngapain orang harus nunggu wahyu belum turun, kelamaan. Orang kafir mengatakan demikian, kan, tapi Allah Azza wa Jalla jawab mereka, demikianlah kami turunkan Al-Quran dengan bertahap agar hatimu semakin mantap, semakin yakin, dan kita akan tartilkan Al-Quran ini setartil-tartilnya. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ayat ini merupakan dasar yang paling dalam untuk seorang talibul ilm dalam belajar, harus ta'anni wa adamul ajalah, harus sabar, pelan-pelan, dan jangan gerusah-gerusuh. Sehingga ini pentingnya bagaimana seorang penuntut ilmu ingin mendapatkan ilmu yang mantap harus mengikuti metode para ulama. Kalau hanya ingin semau sendiri belajarnya, tidak mendatangkan hasil. Yeah.

0: Sungguhnya telah kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sebentar, sangat terasa sebentar jika ditinjau dengan fase-fase kehidupan setelahnya. Di dunia, sebagaimana kabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallahum man yajuzu dhalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. 60-70 tahun adalah waktu yang sebentar jika dibandingkan seorang pada fase kehidupan berikutnya di alam barzakh, menanti datangnya hari kiamat, yang bisa jadi dia menunggu ratusan tahun atau ribuan tahun. Kemudian terasa lebih sedikit lagi jika dibandingkan dengan hari kebangkitan, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah." Di mana hari tersebut 50.000 tahun. Kemudian terasa lebih sedikit lagi jika dibandingkan dengan fase yang terakhir, yaitu surga atau neraka, yang bukan miliaran tahun, bukan triliunan tahun, bahkan abadi selama-lamanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan dan mengingatkan kita akan sebentarnya dunia ini karena kita lalai. Seorang lalai karena memiliki harta yang banyak, dia menyangka harta yang banyaknya tersebut, kemewahannya tersebut akan memperpanjang umurnya. Dan itu yang terjadi pada orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi jama'a mala wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutamah." Yang telah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan dia menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. Hartanya yang banyak, propertinya yang banyak, mobilnya yang banyak, tidak menambah umurnya meskipun sedetik pun. Demikian juga seorang terpedaya dengan tubuhnya yang sehat. Tubuhnya yang sehat atau rambutnya yang masih hitam seluruhnya, dia merasa masih muda. Dia menyangka bahwasanya umurnya panjang. Atau kesibukan dunia yang dia geluti sehingga dia lupa bahwasanya ada waktu untuk berpisah dengan dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan sebenarnya dunia dalam banyak ayat dengan berbagai macam metode. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sungguhnya jika mereka mengetahui. Allah menamakan kehidupan dunia dengan permainan senda gurau. Kita tahu permainan hanya sebentar, senda gurau hanya sebentar, tiba-tiba datang keseriusan, itu tiba-tiba datang hari akhirat. Tidaklah orang bermain-main dengan lama, demikian dunia ini seperti permainan, tiba-tiba selesai. Ini menggambarkan bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sebentar. Allah juga menjelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah sedikit, sebentar dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang abadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Dan tidaklah perhiasan dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya sedikit. Dalam ayat yang lain, mata'un qalil, kesenangan yang sebentar, yang sedikit. Di antara metode Allah menggambarkan sebentarnya dunia ini, Allah menyamakan dunia ini, keindahan dunia seperti mawar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah kau panjangkan pandangan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kenikmatan yang kami berikan kepada sekelompok mereka. Zahratal hayatid dunya, zahrah. Allah namakan kenikmatan dunia dengan zahrah, yaitu mawar. Memang mawar itu indah. Memang mawar itu berwarna-warni, aromanya harum, dilihat sangat indah, tetapi dia begitu cepat layu. Demikianlah dunia, cepat layu dan cepat sirna. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sebentar. Di antara metode Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dunia hanya sebentar, Allah menggambarkan seperti air yang turun ke atas muka bumi lalu menumbuhkan bumi yang tandus sehingga tumbuh-tumbuhan yang hijau. Namun hijaunya tersebut cepat berakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hasyiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang dunia ini, tentang kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi bercampur dengan air tersebut, menyerap air tersebut, maka tumbuhlah tumbuhan yang hijau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, thumma yahiju fatarahu musfarra. Kata dalam ayat yang lain, kata Allah, yu'jibuz zurra, ya, menyenangkan orang-orang yang menanamnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian menjadi kering dan kau lihat dia berubah menjadi kekuning-kuningan. Dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasyiman tadruhu riyah. Ayat tersebut turun kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau, kemudian kata Allah, fa asbah, lalu berubahlah dia menjadi hasyiman. Hasyiman adalah rumput-rumput yang kering yang dikumpulkan oleh para pengembala unta, dikumpulkan untuk diberikan kepada unta-unta. Yang menakjubkan kata Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, Allah menggunakan kata fa atau huruf fa yang menunjukkan tertib tanpa adanya jeda. Langsung kata Allah Subhanahu wa taala, fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasyiman tahtruhu riyah. Jadilah tumbuhan tersebut hijau terkena air, lalu langsung berubah menjadi tumbuhan yang kering yang mudah ditiup oleh angin yang tidak ada nilainya lagi. Demikianlah kehidupan dunia, begitu cepat, tadinya hijau, tadinya indah, tadinya gagah, tadinya sehat, tiba-tiba berubah dengan segera, kemudian layu, kemudian menuju pada perpisahan dengan dunia ini. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan tentang singkatnya dunia. Kata Nabi SAW, ketika ditawarkan oleh sahabat untuk menggantikan tempat tidur yang sederhana dengan tempat tidur yang lebih baik, Nabi menolak sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin summa raha fatarakaha." Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan tempat tidur yang mewah? Apa urusanku dengan dunia? Sungguhnya perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang pengembara yang melewati sebuah pohon, kemudian dia beristirahat sebentar, lantas dia meninggalkan pohon tersebut. Nabi SAW mengumpamakan betapa singkatnya dunia dengan tempat peristirahatan yang sebentar. Ketika seorang beristirahat di bawah sebuah pohon, dia tidak lama-lama, kemudian dia meninggalkan pohon tersebut. Demikianlah kehidupan dunia. Oleh karenanya seorang harus sadar bahwasanya umurnya terbatas dan dia tidak tahu kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia berusaha lari dari kematian, dia tidak akan bisa lolos dari kematian tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dikejar idrak, dikejar oleh kematian dari belakang meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Ketika dia lari menghindar dari kematian yang mengejarnya, tiba-tiba kematian datang dari depan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian kabur darinya, dia akan menunggui dari depan. Maka kematian mengejar dari belakang dan menghadang dari depan. Maka ke mana kita akan berlari? Oleh karenanya seorang ketika sadar hidupnya cuma sebentar, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk menuju pada fase kehidupan berikutnya. Oleh karenanya, jika seorang diberi ujian oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kesusahan hidup, maka ketahuilah kesusahan tersebut hanya sebentar. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat sedang menggali khandak, menggali parit, karena sebentar lagi 10.000 pasukan dari kaum musyrikin akan menyerang kota Madinah, maka mereka pun menggali khandak dengan lebar sekitar 5 meter, dengan dalam sekitar 5 meter, dengan panjang berkilo-kilo. Sementara jumlah mereka cuma sedikit. Kemudian musim dingin, kemudian musim kelaparan, sampai para sahabat mengikat perut mereka dengan batu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan. Ketika Nabi SAW sedang melihat para sahabat dalam kondisi susah mengangkat pasir, menggali lubang, maka Nabi berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi SAW, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang susah ini hanyalah sebentar. Rahmatilah kaum Muhajirin, kaum Ansar. Maka demikian pula kita, kalau kita merasa kesulitan hidup, ingatlah kehidupan ini hanyalah sebentar. Demikian juga sebaliknya, jika kita melihat seorang memiliki harta yang banyak, kemudian timbul dalam hati kita ingin seperti dia, maka ucapkanlah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sungguhnya dengan perbanyak harta hanya memperbanyak hisab kita pada hari kiamat kelak. Nabi SAW menyarankan kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini, jadilah seperti orang yang gharib, yang asing. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia ini seperti gharib, seperti orang yang asing, atau orang yang sekedar numpang lewat. Orang asing, yaitu dia tinggal di negeri yang lain, dan dia tahu dia akan meninggalkan negeri tersebut, sehingga dia fokus bekerja untuk mengumpulkan harta, untuk membangun rumahnya dan istananya di negerinya yang sesungguhnya, di tanah airnya. Itu ibarat yang indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya kampung orang-orang beriman adalah surga. Di dunia ini hanyalah untuk bekerja keras untuk membangun istana di surga kelak. Maka ketika kita tahu kita hidup sementara, sebagaimana orang asing. Orang asing ketika di negeri orang, dia tidak hasad kepada rumah-rumah mewah yang ada di sana, karena dia tahu dia akan tinggalkan negeri tersebut. Dia tahu kalau dia bangun rumah mewah, percuma dia tidak akan tinggal di rumah tersebut, karena dia harus pulang kampung. Maka demikianlah ketika seorang di dunia ini. Tidak perlu hasad dengan kekayaan yang dimiliki orang lain. Tidak perlu hasad ketika melihat orang memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada kita. Kita tahu ini semua hanya sebentar. Ada kampung halaman yang sesungguhnya, yang menanti orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, kalau kita tahu bahwasanya kita hidup tidak lama, maka tidak perlu kita dendam, bermusuhan, saling mencaci maki di antara kita. Tidak perlu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil." Sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah dan lapangkanlah dada. Hidup yang sementara ini kemudian kita isi. Hidup yang sementara ini kemudian kita isi dengan dendam, dengan bertengkar, memperebutkan dunia yang tidak ada nilainya, memperebutkan kekuasaan dan jabatan, yang semua itu hanya menambah beban hisab kita pada hari kiamat kelak. Seorang mudah maafkan. Sungguhnya kehidupan hanyalah sebentar, sehingga dia fokus untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Al-yauma amalun bila hisab, wadan hisabun bila amal." Sekarang yang ada bekerja dan bekerja, berusaha dan beramal, tidak ada yang hisab Anda. Tetapi esok hari, hari kiamat kelak, hisabun bila amal, ada hanya hisab, Anda tidak bisa beramal lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Dengan Nasihat Hati Menjadi Damai.
1: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illa illa illa illa illa illa ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang telah menghidayahkan kepada kita nikmat Islam. Yang dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita semua kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Tidaklah suatu hal yang memberikan kemaslahatan hidup bagi kita di kehidupan dunia kita, membuat hidup kita, hati kita menjadi lebih tenang, syukur terhadap setiap nikmat, dan kemudian qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengan sifat-sifat ini membuat hidup kita begitu tenangnya. Dan juga ikhwatal iman, bagaimana Islam mengajarkan kepada semua kemaslahatan dan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak bosan-bosannya memberikan nasihat, memberikan mau'izah kepada umatnya, kepada kita semuanya. Dan begitu banyak tausiah dan nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan sangat berdampak terhadap para sahabat yang hidup bersama beliau pada saat itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, kami ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan wasiat, usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendengar dan taat, walaupun engkau diperintah dan dipimpin oleh seorang yang budak dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena di antara kalian yang hidup sesudahku, dia akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaul mahdiyyin ar-rasyid. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafaul rasyidin ini, dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan hati-hatilah kalian dengan segala perkara-perkara yang diada-adakan di dalam urusan agama, karena setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Tidak menyampaikan tausiah tiap hari adalah supaya kalian tidak bosan. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas sa'amati alaina. Dan aku memberikan jeda dan jarak di dalam memberikan tausiah dan nasihat kepada kalian sebagaimana hal itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Beliau khawatir itu akan membuat kami menjadi jenuh dan bosan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian, sebagaimana Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutilul mau'izata yaumal jumu'ati innama hunna kalimatun yasirat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Jumat, beliau tidak pernah panjang. Khutbah Jumatnya Nabi itu adalah kalimat-kalimat yang pendek, yang sederhana, sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud. Dengan demikian, maka nasihat itu mengena di dalam hati. Bukan seperti sebagian khatib Jumat di zaman kita sekarang ini, yang persiapannya mungkin dari nonton YouTube, ya, dia lihat apa yang lagi viral pada hari ini, kemudian dia mengumpulkan berita dari sana sini, dari situs-situs berita, dan kemudian dia berdiri di atas mimbar ngalur ngidul, khutbah sama sekali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga para dai itu menyampaikan sebagian, kalau kita melihat bagaimana khutbahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yakhthubu yawmal jum'ati ka'annahu mundhiru jaysh ihmarrat 'aynahu wa 'ala sawtihi wa annahu mundhiru jaysh
5: bahwa Nabi SAW ketika khutbah di hari Jumat itu tinggi suaranya, memerah matanya, seakan-akan beliau sedang memperingatkan seorang sekelompok pasukan yang akan berperang. Seperti itu khutbah Jumat Nabi SAW. Maka enggak sempat tidur. Semua jemaah melek melihat bagaimana khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah yang memang seharusnya dimiliki oleh para dai, para ustaz, bahwa mereka itu di dalam menyampaikan khutbahnya harus dengan antusias, dengan semangat, yang dengan demikian membuat jemaahnya itu perhatian, ya. Apalagi kalau dikasih jadwal ngisi kajian di jam-jam kritis seperti sekarang. Ya, ini jam-jam kritis. Sebagian sudah baru makan siang, ya. Nasi sedang merambat turun ke bawah, dan kemudian ya dimaklumi kalau kemudian sebagian jamaah tertidur dan ngantuk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa saya menyaksikan salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat, selesai salat baru kemudian khutbah, ya, tanpa azan, tanpa iqamah. Kemudian beliau bersandar kepada Bilal. Beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, menganjurkan untuk taat kepada beliau, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, assalamualaikum. Memberikan nasihat kepada manusia, memberikan pesan kepada mereka. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para wanita. Setelah khutbah, karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pembesar suara, tidak ada mikrofon seperti yang di zaman kita sekarang, maka khutbahnya Nabi dua kali. Sekali untuk laki-laki, sekali untuk perempuan. Beliau mendatangi kepada kalangan para wanita. Beliau menghadapi para wanita dan beliau bersabda, memberikan nasihat kepada mereka. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para wanita tersebut, "Tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam." Wahai para wanita, banyaklah sedekah kalian. Wahai para wanita, banyaklah sedekah kalian, karena mayoritas bahan bakarnya neraka jahannam adalah dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah salah seorang wanita di tengah-tengah jamaah yang kemudian dia berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kok banyak wanita jadi bahan bakarnya neraka jahannam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'annakunna tuksirna syakah wa takfurna al-ashir, karena kalian banyak ngeluh, karena kalian banyak ngeluh dan kalian kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka para wanita pun pada saat itu, faja'alna yatasaddaqna min hulliyihinna yulqina fi thawbi bilalin min akritatihinna wa khawatimihinna. Kemudian maka bergegaslah para wanita itu pun bersedekah, ada yang melepas gelangnya, melepas kalungnya, melepas antingnya, melepas gelang kakinya. Mereka letakkan di pakaiannya Bilal. Ya, Bilal membuka jubah besarnya itu dan kemudian menerima sedekah-sedekah itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini dari sejumlah hadis yang menunjukkan kepada kita bagaimana fungsi nasihat, fungsi mau'izah untuk memberikan kekuatan di dalam hati orang yang mendengarnya, yang menguatkan hati, yang menumbuhkan rasa cinta, yang membuat tumbuhnya rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis-majelis ini memberikan hati itu semakin hidup, membuat hati itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepadanya. Bagaimana pengaruhnya nasihat dan duduk dengan orang-orang yang baik memberikan pengaruh yang sangat luar biasa di hati orang yang mendengarnya. Dalam Sahih Muslim dari Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu an, beliau salah seorang juru tulisnya Nabi Muhammad SAW yang biasa menuliskan wahyu. Ketika Nabi SAW menerima wahyu, beliau panggil beberapa orang, di antaranya adalah Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu an. Sekali waktu Umar Abu Bakar radhiyallahu an bertemu dengannya. Laqiyani Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar bertemu denganku.
4: Dan Abu Bakar bertanya kepadaku, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu?" Maka aku jawab, Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah. Saya merasa diriku orang munafik." Subhanallah, ini perhatikan hatinya mereka, hatinya kita. Kita nas'alullah as-salamata wal afiyah. Sebagian kita mungkin kriteria dan sifatnya orang munafik ada pada kita. Tapi kalau kita dikatakan anta munafik, ngamuk, kita enggak terima. Enggak terima harga diri saya. Masya Allah, berapa harganya kita enggak tahu. Ya, tapi dia mengatakan harga dirinya. Bisa-bisa dia lapor ke polisi karena pencemaran nama baik. Tindakan yang tidak mengenakkan. Padahal bisa jadi dia benar-benar munafik. Tapi bagaimana penulis wahyu yang karena diantara tulisan itulah kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang beliau mendapatkan akumulasi pahala darinya. Radhiyallahu an Hanzalah. Radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Nafaqah Hanzalah. Hanzalah, saya merasa diriku munafik." Maka Abu Bakar pun bertanya, "Subhanallah, ma taqul? Subhanallah, apa yang kamu ucapkan wahai Hanzalah?" Maka dijawab oleh Hanzalah, "Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiru nabin nari wal jannah hatta ka'anna ra'ya ainin fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa'afasna al azwaj wal aulada wasayya wad dayyat fa nasina katsiran." Apa kita tidak kita apa kamu enggak merasa wahai Abu Bakar, ketika kita duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan kita tentang neraka, tentang surga, seakan-akan surga dan neraka itu di depan mata kita. Kita benar-benar takut neraka dan berharap surga. Namun ketika kita keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pulang, ketemu istri, ketemu anak, sibuk dengan urusan-urusan kita, kita lupa semua itu. Kita lupakan semua nasihat-nasihat ini. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, manusia yang paling termulia, yang kata Umar bin Khattab dalam salah satu riwayat, beliau menyebutkan, andai kata ada anak timbangan untuk mengukur timbangannya iman, imannya Abu Bakar ditaruh di satu anak timbangan, imannya seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh di satu anak timbangan, lebih berat imannya Abu Bakar. Ini beratnya imannya Abu Bakar. Ketika Hanzalah mengatakan seperti itu, apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu an? Beliau mengatakan, "Qala Abu Bakar, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah, aku pun merasakan yang sama. Demi Allah, kayaknya kita sama-sama munafik. La haula wala quwata illa billah. Maka, ayo kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita laporkan kemunafikan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar. Maka aku dan Abu Bakar radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, "Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah, saya merasa diriku munafik ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma wa madzak? Apa yang kamu rasakan wahai Hanzalah?" Qultu ya Rasulullah, "Nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'ya ainin. Fa idza kharajna min indika 'afasna al azwaj wal aulad wad dayyat nasina katsiran." Ya Rasulullah, ketika kami di sisimu, engkau ingatkan kami tentang neraka dan surga, seakan-akan surga dan neraka itu di depan mata kita ya Rasulullah. Namun ketika kita keluar dari engkau, kita bertemu dengan istri-istri kita dan anak-anak kita dan segala kesibukan-kesibukan kita, banyak hal dari itu semua kita lupakan ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, andai kata hati kalian tetap, suasana hatinya seperti kalian sedang duduk bersamaku di dalam mengingat surga dan neraka, tetap seperti itu dimanapun kamu berada, pasti para malaikat akan menjabat tangan kalian ketika kalian duduk di tempat tidur kalian, atau ketika kalian berjalan di jalanan-jalanan kalian. Maksudnya, hati itu ketika hati yang tetap ingat kepada Allah, ingat surga, ingat neraka, dan terus berada di dalam hati seseorang, akan meningkatkan kualitas iman seseorang sampai dia mungkin bisa melihat malaikat

main dengan mereka, sibuk ngurusin kesibukan, mungkin ngurusin kendaraan, kudanya, kambingnya, atau keperdagangannya. Kita bisa jadi belum selesai kajian, buka gadget, lupa semua. Ya, apalagi dekat-dekat liburan seperti ini, kemudian ada promo-promo tempat liburan misalnya. Wah, ajib nih. Ada glamping di sini baru nih. Gitu ya. Ada tempat baru lagi di mana villa dan lain sebagainya. Kita terlalaikan padahal kajiannya belum ditutup dengan kafaratul majlis. Bisa jadi sudah lalai dan lupa. Dan di dalam riwayat yang lainnya disebutkan, Hanzalah menyampaikan, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dulu kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan nasihat, beliau menyebutkan neraka. Ya. Dan kemudian thumma ji'tu ilal baiti fatahaqtu sibyana wala abtul mar'a. Kemudian ketika aku pulang, aku tertawa main-main dengan anak-anak, dengan istriku. Setelah itu aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku ingat akan hal ini. Dan aku ingat tentang bagaimana ingatku tentang surga dan neraka di majlis Nabi. Namun ketika pulang bertemu anak dan istriku, aku lupa akan itu semuanya. Sampai kemudian aku menemui Nabi SAW berserta Abu Bakar. Dan aku katakan, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik. Kemudian kata Nabi SAW, mah, apa yang terjadi? Maka aku sampaikan apa yang aku rasakan. Kemudian Abu Bakar menyampaikan hal yang sama. Abu Bakar mengatakan, wa ana qad fa'altu mithla ma fa'ala ya Rasulullah. Dan aku pun merasakan hal yang serupa ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah, walau kanat takunu qulubukum kama takunu 'inda adh-dhikr lasafahatkumul malaikatu hatta tusallima 'alaikum fit turuq. Wahai Hanzalah, bertahap, sewaktu-waktu, sesaat, sesaat demi sesaat. Karena jika hati kalian di dalam ingat kepada surga dan neraka, di dalam ingat kepada Allah seperti kalian duduk bersamaku, niscaya para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian, dan para malaikat akan mengucapkan salam kepada kalian di jalan-jalan kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis ini menunjukkan bagaimana hati itu terpenuhi, dikenyangi dengan majelis ilmu. Bagaimana semakin ingat, tergerak semakin takut, berharap, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruhnya nasihat ini membuat kita itu semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di majelis-majelis ini dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang ayat-ayat Al-Qur'an itu menghidupkan hati. Ayat-ayat Al-Qur'an, kitabullah, membuat hati itu menjadi hidup sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ali Imran ayat 183. Hadza bayanun lin-nasi wa hudaw wa mau'izatun lil-muttaqin. Surat Ali Imran ayat 183, Allah menyampaikan, inilah penjelasan bagi manusia, wa hudaw wa mau'izatun lil-muttaqin, dan petunjuk serta mau'izah, nasihat, teguran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bukan cuman sekedar mau'izah, bukan cuma sekedar nasihat yang menghidupkan hati. Bahkan Allah menyampaikan di dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian. Jika nasihat seorang ustaz dan seorang dai bisa menghidupkan hati, membuat hati itu semakin ingat kepada Allah, bagaimana dengan mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Al-Qur'an yang merupakan mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala? Wa syifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada. Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan di surat Hud ayat 120, wa ja'aka fi hadhihi وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِذَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, dan telah datang kepadamu di dalam hal ini kebenaran dan nasihat serta peringatan bagi orang-orang yang beriman.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.

0: Al-Quran adalah penuh dengan mawa'idah. Seringkali hati kita ini lapar dan kehausan, namun kita enggak sadar. Seringkali butuh nasihat, namun kita di saat itu kita jauh dari sumber-sumbernya. Di saat mungkin, ya Allah, kajian masih jauh sebulan sekali. Ya Allah, ini masih jauh, kayak saya mau menghubungi ustadz siapa. Sedangkan ini butuh pesan, butuh untuk dikuatkan. Apa yang lebih menguatkan melebihi kalamullah? Apa yang lebih menguatkan melebihi qalallah? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di surat Nur, di surat An-Nur ayat 34, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian, ilaikum, kepada kalian semuanya, ayatin mubayyinat, ayat-ayat yang menjelaskan, wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum, yang beri, dan juga berisi perumpamaan-perumpamaan tentang orang-orang yang hidup sebelum kalian. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan mau'izah, nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan ayat-ayat Al-Quran ini, ikhwani wa akhwati fillah, sebagai penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan, penuh dengan nasihat, nasihat-nasihat yang baik, ajakan untuk melakukan kebaikan, dan peringatan dari hal-hal yang buruk, peringatan agar supaya kita zuhud terhadap dunia, peringatan agar kita antusias mencari akhirat. Di dalam Al-Quran penuh dengan contoh dan perumpamaan, berisi tentang kisah-kisah, pelajaran-pelajaran dari orang-orang baik, bagaimana endingnya mereka, pelajaran tentang orang-orang yang jahat, bagaimana akhirnya mereka. Di sini semuanya memotivasi hati untuk terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap seseorang itu semakin besar jatahnya terhadap Al-Qur'an. Artinya semakin sering dia membaca, semakin sering dia mengambil ibrah dan pelajaran darinya, semakin besarlah nasihat itu masuk ke dalam hatinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mengambil manfaat besar dari pesan-pesan dan nasihat-nasihat Allah di dalam Al-Qur'an, maka dia pasti mendapatkan kebaikan-kebaikan terbanyak di dalam Al-Qur'an. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang paling banyak. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 66. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Di surat An-Nisa ayat 66 Allah menyampaikan, dan andai kata mereka mau mengerjakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu akan lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan akan lebih mengokohkan mereka, membuat mereka lebih istiqamah di dalam sikap dan pendiriannya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya beliau menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini apa yang diperoleh bagi mereka-mereka yang mengambil pelajaran dan mengamalkan dari semua nasihat yang Allah nasihatkan di dalam Al-Qur'an, bahwa mereka akan mendapatkan empat hal. Yang pertama adalah kebaikan. Allah menyampaikan lakana khairan lahum, sungguh akan lebih baik bagi mereka. Artinya mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik, yaitu mereka-mereka yang disifati dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan kepada mereka. Sehingga ketika mereka disifati dengan sifat kebaikan ini, ternafikanlah, terhapuslah dari diri mereka sifat-sifat keburukan. Karena ditetapkannya suatu sifat menafikan kebalikan dari sifat tersebut. Ketika Allah menyampaikan lakana khairan lahum, niscaya akan lebih baik bagi mereka, maka terhapuslah sifat-sifat buruk darinya. Kemudian yang kedua adalah mereka mendapatkan ketetapan iman, kekokohan iman. dan kekokohan iman, artinya Allah juga menambahkan iman bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang beriman karena iman yang mereka tegakkan di dalam hatinya. Mereka menegakkan semua pesan dan nasihat ini, maka mereka dikokohkan imannya oleh Allah di kehidupan dunia, sehingga ketika terjadi beragam fitnah-fitnah dan cobaan-cobaan, musibah-musibah, perintah dan larangan, iman yang ada di dalam hati mereka ketika mereka bergegas menjalankan itu memudahkan mereka menghadapi ujian-ujian hidup. Mereka istiqamah di dalam menjalankan perintah, mereka istiqamah di dalam meninggalkan larangan, mereka istiqamah di dalam sabar terhadap segala ragam macam ujian. Mereka selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk lulus, untuk lolos dari setiap ujian-ujian itu. Mereka diberi istiqamah untuk sabar, untuk ridha, untuk syukur. Maka itulah, dengan itu turunlah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maka mereka semakin kokoh, semakin istiqamah, semakin bertambah keimanannya, terutama ketika sakaratul maut. Maka mereka kokoh dengan mengucapkan la ilaha illallah ketika kematiannya, dan mereka kokoh mengucapkan jawaban-jawaban ketika ditanya oleh munkar dan nakir di kuburnya. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah, ketika pesan itu sampai dan mereka bergegas mengamalkannya, mereka sudah terbiasa menjalankan perintah-perintah syariat sehingga menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka, dan mereka merindukan perintah-perintah itu, mereka merindukan yang semisalnya dengan itu. Maka itu akan semakin mengokohkan mereka untuk terus mengupgrade keislaman dan keimanan mereka. Kemudian ditambah lagi janji yang berikutnya, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 67, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan jika demikian sungguh kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar pada sisi kami. Artinya Allah memberikan kepada mereka pahala besar di dunia dan pahala besar di akhirat. Di dunia apa yang Allah berikan kepada mereka? Yaitu kebahagiaan, ketenangan hati, kesehatan fisik. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka di dunia adalah itu. Diberikan kebahagiaan hidup oleh Allah, diberikan ketenangan hati, kenyamanan jiwa, tunduknya raga ini di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di akhirat Allah sediakan bagi mereka surga yang kenikmatannya ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terbersit kenikmatan sehebat itu di dalam benak dan hayalan manusia. Kemudian yang keempat, yaitu hidayah menuju jalan yang lurus, hidayah menuju siratal mustaqim. Ini adalah hidayah yang umum setelah dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah memberikan hidayah mereka di jalan yang lurus, dan ditambah lagi oleh Allah, ditambah ilmunya, pemahamannya terhadap kebenaran, cintanya kepada kebaikan dan kebenaran, bagaimana dia lebih mementingkan kebenaran itu ketimbang yang lainnya, maka dia mengamalkannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terus menetapkan kakinya di atas siratal mustaqim, dan itu menjadi sumber kebahagiaan dia, kebahagiaan hidupnya di dunia, kebahagiaan hidupnya di akhirat. Dan barang siapa yang diberi hidayah ke jalan yang lurus, maka dia telah diberi hidayah untuk semua kebaikan, dan terjauhkanlah darinya dari segala keburukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Allah sampaikan di surat Ali Imran ayat 183, hadza bayanun lin-nasi wa hudaw wa mau'izatun lil-muttaqin, inilah penjelasan untuk manusia dan petunjuk serta nasihat lil-muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Juga di ayat 34 dari surat An-Nur Allah sampaikan, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minalladhina khalaw min qablikum wa mau'izatan lilmuttaqin, dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan dan perumpamaan-perumpamaan dari orang-orang sebelum kalian, dan juga nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa hanyalah mereka yang bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat ini. Maka mereka mendapatkan hidayah untuk menuju jalan-jalan petunjuk yang telah Allah tunjukkan kepada mereka. Mereka mendapatkan hidayah untuk menjauh dari hal-hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa, maka mereka tidak bisa mencerna itu. Mereka hanya memahami itu sebagai sebuah penjelasan. Namun ketika mereka tidak mengikuti penjelasan dan petunjuk itu, maka semua ayat Al-Qur'an malah akan menjadi penuntut mereka pada hari kiamat. Al-Qur'an akan menjadi penuntut mereka pada hari kiamat, maka semakin binasalah mereka di atas kebinasaan mereka. Mereka tahu yang benar, mereka tahu yang baik, namun mereka tidak mengerjakan yang benar dan mengikuti yang baik ini. Mereka tahu yang buruk, malah mereka melakukan keburukan tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau menjelaskan firman Allah Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin." Ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyampaikan, ketika Allah menyampaikan Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di sini kata beliau, ada suatu hal yang penting yang menghilangkan segala kemusykilan yang perlu dipahami, bahwa bukanlah syaratnya orang itu mendapatkan petunjuk itu haruslah dia bertakwa terlebih dahulu. Karena kata beliau, bukanlah orang yang bertakwa, yang mukmin saja, yang mereka-mereka inilah, yang hanya merekalah sajalah yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga mengharuskan mereka menjadi orang bertakwa dan mukmin terlebih dahulu baru mendengarkan Al-Qur'an. Ini enggak bisa. Tidak mungkin seseorang itu jadi bertakwa terlebih dahulu sebelum dia mendengarkan Al-Qur'an. Karena bagaimana mungkin orang itu bisa menjadi mukmin dan bertakwa tanpa dia mendengarkan Al-Qur'an? Maka kata beliau bahwa syarat yang disampaikan di sini, maksud yang disampaikan di sini adalah sesuatu yang beriringan, bahwa seseorang yang ingin mengambil manfaat dari Al-Qur'an, dia harus, yang ingin mendengarkan manfaat dari Al-Qur'an, maka dia harus menyiapkan dirinya dengan ketakwaan. Dan barang siapa yang ingin bertakwa, maka dia harus mendengarkan dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Maka penjelasan di sini kata beliau, maksud dari ayat Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata beliau bahwa yang pertama, bahwa mengambil manfaat, mengambil hidayah, mengambil pelajaran dan rahmat yang ada di dalam Al-Qur'an itu dibutuhkan adanya kesiapan hati. Dibutuhkan adanya kesiapan hati. Ketika hati itu siap, hati itu terbuka untuk menerima hidayah-hidayah itu, maka di saat itulah ayat-ayat ini akan memberikan manfaat kepada dia. Akan memberikan nasihat itu akan sampai ke dalam hati tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa hati-hati yang siap untuk menerima hidayah dari ayat-ayat ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Maka dari sinilah orang-orang yang tidak mengambil petunjuk dengan ayat-ayat Al-Qur'an, yang tidak merasa bisa mendapatkan hidayah dari ayat-ayat Al-Qur'an, bukanlah orang-orang yang beriman, bukanlah orang-orang yang bertakwa. Maka ikhwatal iman, nasihat ini tidak akan memberi manfaat bagi yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak takut kepadanya, tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah selalu Allah ingatkan bahwa hidayah ini, nasihat itu, pelajaran bagi mereka-mereka yang takut. Di surat Hud ayat 103, "Inna fi dzalika la ayatan liman khafa 'adzabal akhirah." ayat 103 dari surat Hud, Allah sampaikan sesungguhnya di dalam hal ini semuanya, di dalam uraian-uraian yang ada di dalam ayat-ayat ini, la ayatan liman khafa adzabal akhirah, sungguh merupakan ayat, merupakan pelajaran, merupakan tanda bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut akan azab akhirat. Orang yang enggak takut enggak dapat pelajaran. Ya, di dalam surat Subbihisma rabbikal a'la, di antaranya disebutkan sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan naral kubra. Allah sampaikan sayadzakkaru may yakhsha, yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini hanyalah orang-orang yang takut. Wa yatajannabuhal asqa, namun orang-orang yang celaka akan menjauhi nasihat-nasihat ini. Orang-orang yang celaka akan menjauhi nasihat-nasihat yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Juga di dalam surat An-Nazi'at, innama anta mundziru man yakhshaha. Ya, di akhir surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi orang-orang yang takut akan akhirat. Orang yang enggak takut enggak ngaruh. Tidak ngaruh bagi dia semua ayat-ayat ini. Di surat Qaf ayat 45 Allah sampaikan fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka peringatkanlah dengan Al-Qur'an. Siapa yang diperingatkan dengan Al-Qur'an? May yakhafu wa'id. Orang-orang yang takut terhadap ancamanku, yang takut akan janji-janjiku. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah ini bertahap dan bertingkat sesuai dengan konteks keadaan orang yang mendengarkan nasihat. Di antara orang-orang yang mendengarkan nasihat ini, ada orang-orang yang memang yang siap untuk mendengarkan nasihat. Dia tidak memiliki penolakan dan penentangan di dalam hatinya. Dia siap menerima hikmah dan nasihat itu. Di antara mereka ada yang siap, memiliki kesiapan, tapi dia dikuasai dengan kelalaian, yang seringkali dia melupakan nasihat-nasihat itu. Maka di samping nasihat yang disampaikan kepadanya, ditambahkan juga dengan janji-janji dan ancaman-ancaman. Disampaikan kepada mereka, perintah Allah begini loh ya, larangan Allah begitu. Jika kamu langgar perintahnya akan terjadi seperti ini. Jika kamu melakukan larangan-larangan Allah, kamu akan terkena dengan ini dan itu. Ada disampaikan tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada di antara orang-orang yang disampaikan nasihat kepada mereka, memang aslinya dia menentang. Setiap nasihat disampaikan, dia nolak. Setiap peringatan disampaikan, dia menyampaikan argumen-argumen penolakannya. Yang seperti ini pun disampaikan oleh Allah bagaimana kiat menghadapi orang-orang itu. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Wajadilhum billati hiya ahsan. Ada tiga cara yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Berdakwahlah, ud'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Ini yang pertama. Wal mau'izatil hasanah, dan kemudian dengan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka, berargumenlah kamu dengan mereka dengan cara yang terbaik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tingkatan dakwah itu menjadi tiga macam sesuai dengan konteks mad'unya, tentang bagaimana sesuai dengan kesiapan objek dakwahnya. Yang pertama, bisa jadi Allah, dia adalah orang yang memang mencari kebenaran, mengharapkan kebenaran, mencintai kebenaran, lebih mementingkan kebenaran ketika dia mengetahui kebenaran tersebut. Maka dia disampaikan dengan hikmah, disampaikan kepadanya ajaran itu dengan hikmah. Dia tidak perlu dengan banyak ancaman-ancaman. Enggak perlu dengan banyak debat-debat. Enggak perlu. Cukup sampaikan qala Allah wa qala Rasul, dia bergegas sami'na wa ata'na. Ya, enggak perlu pakai ini dalilnya begini, hujahnya begitu. Ada anggapan yang berasumsi salah. Bantahan terhadap anggapan itu adalah begini, dalilnya adalah begitu, syubhat, dan tidak perlu seperti itu. Karena orang ini pada awalnya, dari dasarnya, dia siap menerima kebenaran. Maka sampaikan dengan hikmah, diajari dengan cara yang baik. Dan ini mayoritas masyarakat umum adalah kondisinya seperti ini. Mereka pada hakikatnya adalah gelas-gelas yang kosong, yang mereka itu butuh untuk diisi. Maka sampaikan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Penolakan yang mungkin kita terima dari sebagian orang bisa jadi adalah karena memang fitrah ketidaktahuannya, bukan karena aslinya memang mau menolak. Namun ketika kita sampaikan, gak boleh loh makan dan minum tangan kiri, makan dan minum itu tangan kanan. Oh, gak boleh, saya gak tahu tuh. Ya, banyak hal yang tidak ketidakpahamannya. Gak boleh berdoa dan meminta kepada selain Allah. Minta itu kepada Allah, apa gak syirik seperti itu? Bukankah Allah menyuruh kita untuk meminta langsung kepadanya? Bukankah Allah maha mendengar? Bukankah Allah maha melihat? Bukankah Allah maha mengetahui? Jika kamu yakin Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha tahu, Allah maha pengasih dan penyayang, Allah yang maha mengampulkan, mengabulkan doa-doa hambanya, kenapa masih memanjatkan doa dan permohonan kepada yang lain? Kita beri nasihat seperti itu. Dan kemudian bisa jadi ada orang-orang yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang hatinya terpaling dari kebenaran karena sibuk dengan yang lain. Namun kalau orang ini dikenalkan akan kebaikan, dia mengetahui kebaikan itu dan lebih mementingkan kebenaran ketimbang yang lainnya. Maka ini butuh dengan hikmah dan ditambah lagi dengan mau'idhah hasanah. Diberikan at-targhib wa tarhib, diberikan, disampaikan kepada dia ayat-ayat yang memberikan janji-janji kebaikan dan ancaman-ancaman bagi mereka yang menyelisihinya. Karena kita bertemu dengan orang yang sedang berpaling dari kebenaran. Dia sibuk dengan dunianya. Dia sibuk dengan memperturutkan hawa nafsunya. Dia tidak ingat bahwa dunia ini adalah untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu dengan mau'idhah hasanah. Perlu dengan disamping, dengan dinasihati dengan hikmah, disampaikan kepada dia, kalau kamu lalai, kamu akan begini loh. Kalau kamu belok-belok, kamu akan begitu loh. Ketika kamu lebih mementingkan duniamu ketimbang akhiratmu, ini yang akan terjadi pada dirimu. Namun kemudian ada yang ketiga, penentang, pembangkang, suka ngeyel. Maka orang yang seperti ini, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Berdebat pun dengan cara yang terbaik. Bagaimana berdebat dengan cara yang terbaik? Bukan debat kusir, ya, bukan debat bahwa yang penting sanggah-sanggahan. Ketika kita memang merasa tidak sanggup dengan wajadilhum billati hiya ahsan, tidak sanggup dengan cara yang seperti itu, lebih baik kita hindari perdebatan supaya tidak debat kusir. Ketika kita enggak sanggup, contohnya yang mana contohnya? Apakah kita bisa melihat contoh debat billati hiya ahsan? Kita bisa melihat contohnya itu adalah contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan Namrud. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan Namrud, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbihi an ataahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Apa kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu perintah pemerintahan atau kekuasaan. Jadi perdebatan Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Orang itu mengatakan, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Orang itu berdebat dengan Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, oh mau menghidupkan, mematikan, saya juga bisa. Diambillah dua orang yang difonis mati oleh dia. Yang satu, kamu yang saya vonis mati, saya bebaskan. Yang satu lagi, sini saya hukum mati. Ya, nih, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bukan Tuhanmu saja. Padahal apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan bukan menghidupkan dan mematikan, membiarkan hidup dan menjadi penyebab kematian. Tapi lihat caranya Nabi Ibrahim di dalam mendebat orang tersebut. Kalau kita di posisinya Nabi Ibrahim, ya inti akal-akalan, inti begini, inti begitu. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berargumen dengan orang tersebut? Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini contoh wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, berdebat dengan cara yang terbaik. Kalau sibuk dengan urusan yang ini, maka termakanlah dia. Tapi Nabi Ibrahim, Allah menerbitkan matahari dari timur. Kalau ente bisa terbitin dari barat, coba. Maka enggak berkutiklah dia. Terdiamlah dia. Inilah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang terbaik. Banyak contohnya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berdebat dengan cara yang terbaik ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, betapa hati ini butuh akan nasihat. Betapa hati ini semakin melembut dengan nasihat yang membuat iman itu semakin diperbaharui, membuat kita ingat dari yang lalai, membuat kita menjauh dari dosa dan maksiat. Seseorang yang memberikan nasihat, nasihat itu berdampak bagi hati para hamba dan memberikan manfaat besar, termasuk bagi si pemberi nasihat itu sendiri. Ketika dia memberi nasihat ini dengan penuh keikhlasan, ketika dia memberikan nasihat itu dengan cara yang terbaik, dengan mengharapkan kebaikan untuk dirinya dan untuk hamba-hamba Allah. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang itu tidak mengambil manfaat dari ilmunya, dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan, nasihat itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, nasihat orang-orang saleh terdahulu, mereka ini menyampaikan sedikit nasihat, tapi membuat hati itu membuat hati itu menjadi terenyuh, membuat air mata bercucuran. Karena apa? Karena mereka sebelum memberikan nasihat kepada orang lain, mereka berusaha mengamalkan apa yang dinasihatkan itu kepada diri mereka sendiri, sehingga apa yang dinasihatkan memberikan manfaat yang sangat besar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perumpamaan nasihat yang bermanfaat dan yang tidak adalah seperti pesan seorang dokter kepada seorang pasien. Ketika seorang dokter itu menyampaikan kepada pasiennya tentang, Pak, jangan makan ini, jangan minum itu, makanan ini berbahaya, minum itu berbahaya, tapi di mejanya dokter itu makanan yang dia peringatkan ada di situ, ya. Kata dokternya, jangan ngerokok, tapi dokternya sambil nyedot rokok. Ini pasiennya heran-heran, saya dilarang ngerokok tapi dia nyedot rokok. Dia ngomong bau rokok, di kantongnya kotak rokok, ya. Terus gimana dia nasihatnya bisa bermanfaat bagi orang lain? Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita, ini di antara rahmat besar Allah kepada setiap kita, yaitu ada penasehat yang Allah letakkan di setiap hati kita. Allah letakkan di setiap hati antum semua ada seorang penasehat. Yang penasehat itu kuat dan lemahnya suaranya tergantung seberapa kita mendengarkan pesan-pesannya. Ketika misalnya kita mau berbuat salah, berbuat dosa, mesti dia ngingatkan, enggak boleh loh, ini dosa loh, ini haram loh, ya, jangan main-main. Tapi ketika astagfirullahaladzim, kita dengarkan nasihat itu, kita stop, dan kemudian dalam kondisi yang berbeda, ketika waktunya masuk waktu sholat, ya, ingat waktu sholat, ini azan, ayo cepat bangun, waktunya, atau tengah malam, tahajud, kamu bisa bangun sholat, kamu bisa mendapatkan manfaat besar dari sini. Ketika pesan-pesan nasihat kebaikan yang ada di hati kita itu sering kita dengarkan, maka suara itu sedemikian kuatnya, seakan-akan kita dengar. Namun ketika penasehat itu kita sering tepis dan kita tidak gubris, maka suara itu akan semakin lirih dan akhirnya pun akan hilang. Berganti dengan penasehat yang satu lagi, penasehat keburukan, yang karena dia yang sering kita dengarkan, maka ketika ini peluang, ini kesempatan, kapan lagi, lakukan, ada peluang nih, jangan dilewatkan, kapan lagi waktunya, kamu tidak akan berulang, ini ada, dan terus demikian, yang membuat nasihat-nasihat keburukan itu lebih gampang dia respon ketimbang nasihat-nasihat kebaikan. Hal ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, Allah memberikan perumpamaan tentang jalan yang lurus, yang jalan itu sebuah jalan yang lurus yang di kanan kirinya ada dua dinding yang besar, dan di dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka, yang di setiap pintu itu ada tirai yang tertutup, dan di akses jalan besar ini ada seorang penyeru yang mengatakan, wahai manusia, masuklah ke jalan yang lurus ini semuanya, jangan belok-belok. Dan kemudian ada kemudian ada yang menyeru di atas jalan yang lurus ini. Ketika ada seseorang mencoba untuk menyingkap tirai-tirai yang ada di pintu-pintu itu, maka penasehat di atas jalan ini berkata, celaka kamu, jangan kamu buka. Kalau kamu buka, kamu pasti akan masuk. Jalan yang lurus ini adalah Islam. Dua dinding yang ada di sisi kanan kiri jalan itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu yang terbuka itu hal-hal yang Allah haramkan. Penyeru yang ada di depan jalan yang lurus yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan lurus itu adalah kitabullah. Adapun penyeru yang ada di atas jalan yang memperingatkan setiap orang yang berjalan yang ingin membuka tirai-tirai itu adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Penasehat yang datangnya dari Allah. Penasehat Allah yang Allah letakkan di hati setiap muslim. Setiap muslim ada itu. Subhanallah. Ini ikhwatal iman memberikan pesan kepada kita bahwa jangan sampai ditepis nasihat itu. Jangan sampai tidak digubris nasihat itu. Karena ketika penasehat itu sudah pergi dari hati ini akan gelap. Hati ini akan kelam. Cahaya sudah tidak akan lagi masuk ke dalam kita. Sehingga disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, "Inna fi qalbil mu'min sirajan yazhar." Sesungguhnya di hati setiap muslim, di hati setiap mukmin ada cahaya sinar yang terus bersinar. Ketika penasihat itu terus kita dengarkan, maka itu akan terus bersinar di dalam hati kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, bahwa nasihat itu memberikan pencerahan bagi hati setiap muslim dan mukmin. Jangan sampai kita melalaikan setiap pesan dan nasihat ini. Jangan sampai kita lupakan, karena kita sangat membutuhkan itu untuk hidupnya hati kita. Barakallahu fikum.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siam,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfiz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muslimin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
4: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
3: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Mutiara doa, sehari-hari.
6: Doa bela sungkawa, atau takziah.
7: Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wa la tahtasib.
6: Sesungguhnya hak Allah adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Segala sesuatu yang di sisinya dibatasi dengan ajal yang ditentukan. Oleh karena itu, bersabarlah dan carilah ridha Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2/80 dan riwayat Muslim nomor 2/636.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh.

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
1: Soal jawab.
2: Iman, ilmu, dan amal, bagaimana urut-urutannya yang benar? Iman itu menurut Ahlus Sunnah tidak bisa lepas dari amal. Ya, karena iman itu artinya qaulun wa amalun. Qaul itu artinya ucapan, dan ucapan itu bisa ucapan lisan, bisa ucapan hati. Amalan juga bisa amalan lisan, bisa amalan hati, bisa amalan anggota badan juga bisa. Itu cuma cakupan dari iman. Dan itu untuk punya keyakinan tertentu, punya ucapan tertentu, punya amalan tertentu, itu semuanya butuh ilmu. Jadi saling berkaitan. Mungkin didahului dengan ilmu, tapi juga ilmu itu juga butuh iman masalahnya. Sekarang kita mau belajar sama seseorang, antum kan harus yakin dulu orang ini berilmu, orang ini jujur, ya enggak? Baru kita akan bisa percayai apa yang dia sampaikan. Jadi memang enggak bisa dipisahkan. Bagaimana caranya untuk merasakan kenikmatan baca Al-Quran? Ya, dengan mempelajari maknanya, menghayati maknanya. Kalau dia bisa bahasa Arab, maka dia akan bisa merasakan, menghayati bacaan Al-Quran, membaca dengan tartil, dengan tajwid, membaca di waktu malam. Apa kata Allah? Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Nasyi'atal layl, orang yang bangun di malam hari membaca Al-Quran itu, dia akan lebih merasakan, lebih bisa menghayati, karena suasananya tenang, sedang tidak ada kesibukan. Karena kalau orang sedang mikiri sesuatu, dia akan sulit untuk konsentrasi. Biasanya kalau di tengah-tengah jam-jam aktif itu, kehusyuan kita tidak akan sama dengan qiyamul lail. Makanya qiyamul lail itu waktu yang sangat tepat untuk tadabbur.

Tidak ada ganti rugi untuk barang yang sudah diperbaiki. Jika si A menjual motor ke si B, setelah sampai rumah si B, motor itu bermasalah. Misal bagian lampunya atau dinamo starternya sedikit rusak. Sehingga dipastikan cacat itu dari si A. Setelah si B memperbaikinya, bisa nyala dengan baik. Tetapi si B tetap minta ganti rugi. Apakah si A harus tetap memberikannya? Dalam kajian mengenai fikih jual-beli, jika objek transaksi ada cacat, maka pembeli memiliki hak khiyar aib, yaitu hak antara membatalkan atau melanjutkan akad yang disebabkan adanya cacat pada barang. Khiyar aib murni hak pembeli. Karena itu, dia punya hak tetap melanjutkan transaksi dengan meminta ganti rugi, atau al-arsh. Ukuran al-arsh adalah selisih antara harga barang normal dengan harga barang setelah ada cacat. Misalnya, HP merek X harga normal 3 juta, karena jack headset error, maka menjadi 2,8 juta. Selisih 200 ribu disebut al-arsh. Istilah lain selain al-arsh adalah badal juz'i, yaitu pengganti bagian tertentu atau spare part. Di antara kaidah fikih jual-beli, badal juz'i diberikan jika bentuk kekurangan masih ada. Kaidahnya menyatakan, pengganti bagian yang rusak tidak wajib tanpa ada bentuk kerusakan. Dalam arti, jika bentuk kerusakannya sudah hilang karena diperbaiki, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan arsh atau spare part pengganti. Ketika menjelaskan kaidah ini, Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan, jika seseorang membeli barang, lalu ada cacatnya, dan penjual siap memberikan ganti rugi karena cacat, kemudian cacat itu hilang, maka wajib bagi pembeli untuk mengembalikan ganti rugi yang telah dia ambil dari penjual, karena bagian kekurangan telah hilang, yang ini merupakan sebab adanya al-arsh. Karena itu, jika bagian cacat sudah diperbaiki dan kembali normal, maka penjual tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi seperti yang diminta konsumen. Demikian, Allahu a'lam.

0: Ramuan herbal.
1: Saya mau tahu kenapa ya kaki ibu saya bengkak. Aktivitas dia sehari-hari hanya masak jam 3 pagi sampai jam 8 pagi untuk jualan. Tetapi kaki ibu saya bengkak bukan karena terkilir. Dibuat jalan pun sakit, kata ibu saya. Apa perlu vitamin atau ada herbal untuk mengobati ya, Bib? Silakan.
2: Baik, silakan. Pembengkakan dari kesimpulan di situ, dari riwayat yang dilakukan, ada kemungkinan pelemahan jantung, di mana cairan mengendap di bawah dan jantung tidak mampu memompa darah untuk naik. Akhirnya terjadi pembengkakan di area kaki. Hal yang bisa sarankan pertama adalah cek lab darah dulu, cek lab darah rutin, cek lab darah lengkap. Nah, itu di laboratorium itu banyak, ambil paket yang cek darah lengkap. Di situ nanti ada tertulis, lihat hemoglobinnya. Hemoglobin. Sebagian terlalu tinggi sehingga jantung berat memompa. Yang kedua, lihat asam urat, kolesterol, diabetes, trigliserid. Di situ dilihat apa yang tinggi. Bisa asam urat, bisa diabetes, nanti jadi masalah. Nah, jika semuanya normal, ada kemungkinan melemahan jantung. Nanti di tensi, tensinya berapa, degup jantung per menit berapa. Kalau degup jantung per menit kok di bawah 60, di bawah 65 lah, itu bisa ada kemungkinan pelemahan jantung. Faktornya apa? Ya usia, kelelahan. Kemudian ada kekhawatiran penyempitan pembuluh darah di area kaki. Di treatment itu dipijet, diurut,
1: boleh dipegam,
2: iya. Tapi tetap harus pemijatan yang super massage sih, enggak boleh diunyer kayak pijat saraf, toto saraf, enggak boleh. Di super massage, dielus lembut. Tarik nadi-nadi besarnya, urut lembut untuk menggiring darahnya. Tapi kalau dari tes mula dia ada sampai saya rasa sakit, itu kemungkinan ini sudah lama dan mungkin ada riwayat cedera. Sehingga ada semacam penyempitan pembuluh darah di area kaki. Kita diberesin dulu, diurut dulu, kasih herbal untuk menghentikan peradangan di area kakinya tadi. Tapi dari sekilas dari aktivitasnya yang berdiri, masak ini itu, ya memang kemungkinan memang beliau pembengkakan ini imbas dari pelemahan sistem jantung.
1: Jantungnya?
2: Ya. Tadi nggak mampu memompa, jadi jantung nggak mampu memompa, sehingga cairan ngumpul di area bawah, di area kaki. Terus dicek juga, misalnya nanti di situ ada albumin, albuminnya berapa, kekurangan albumin juga bisa. Orang kekurangan albumin bempangnya bisa bengkak. Albumin bisa dapat dari ikan gabus ya, baik beli pil atau beli makan ikan gabusnya, diminum kaldunya juga boleh, nggak ada masalah.
1: Ikan gabus ya.
2: Ikan gabus
1: yang mahal itu ya.
2: Iya, lumayan.
1: Biasanya katanya kalau pas ke operasi itu ya.
2: Iya. Kalau mahalnya sih enggak, mas. Cuman kalau setiap hari, nah itu jadi mahal.
1: Direbus ya.
2: Dikukus biasanya. Dikukus boleh, dibikin sup bagus.
1: Airnya diminum.
2: Airnya diminum. Nah itu untuk albuminnya.
1: Albumin diketahui juga dari lab, cek lab darah.
2: Iya, cek lab darah tadi juga kelihatan. Makanya tadi hemoglobin, albumin, kemudian asam urat, kolesterol, diabetesnya harus dilihat. Ada kemungkinan pemekatan darah.
1: Ya.
2: Maka itu tadi terapinya dipijat, dipekam, difasdu untuk mengeluarkan pemekatan darahnya tadi untuk meningkatkan kinerja jantung. Nah, demikian ya, bisa saya sampaikan.
1: Jazakallah khair atas jawabannya, Bib.

0: Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang dahsyatnya doa. Jadi doa niku mboten sepele. Dawuh Kanjeng Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya wong mukmin. Selama panjenengan itu mau berdoa, berarti panjenengan gadai senjata sing ampuh. Lan Allah sampun janji dumateng kula lan panjenengan sedaya, ud'uni astajib lakum. Njalu onang aku, astajib lakum, tak kabulno permohonan. Jadi wong Islam kudu yakin dengan doa. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh. Dawuh Kanjeng Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa nolak qadanya Allah kecuali doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidawatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihdats salas." Siapapun orang Islam mau berdoa, selama dirinya tidak mutus silaturahim, selama dirinya tidak berbuat dolim, pasti Allah beri satu di antara tiga kemungkinan. Kula wangsuli malih, saya ulangi lagi. Siapapun orang Islam mau berdoa, selama dirinya tidak mutus silaturahim, selama dirinya tidak berbuat dosa dan dolim, terus mau berdoa, pasti Allah beri satu di antara tiga kemungkinan. Coro Jawa ini ngeten, sapa wong sing gelem donga mesti dikei siji, mesti wonten tiga badine. Sapa wong sing gelem donga mesti diberi Allah satu di antara tiga hal. Tidak mungkin enggak dapat sama sekali, enggak mungkin. Pasti dapat salah satunya. Selama ndonga gak gelem ngelakoni maksiat, gak gelem moto silaturahim, terus purun ndonga, mesti mendapat satu dari tiga kemungkinan. Gak mungkin gak oleh blas, mboten mungkin. Pasti dapat salah satunya. Kemungkinan yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watahu, Allah langsung kabulkan doanya. Itu kemungkinan pertama. Ya Allah, kula nyuwun sembuh ya Allah, sembuhkanlah penyakit kula ya Allah. Kemungkinan pertama langsung dikei Allah, langsung disembuhno Allah. Kontan cash. Ini kemungkinan nomor setunggal. Kemungkinan nomor dua, tidak langsung cash, tidak langsung dikabulkan oleh Allah, tapi kemungkinan yang nomor dua adalah an yu'ajjila lahu da'watahu. Enggak Allah kabulkan langsung, tapi sengaja Allah jadikan doanya tadi menjadi mohon maaf. Yang nomor dua adalah an yadakhiraha fil akhirah. Yang nomor dua ini tidak dikabulkan langsung, tapi yang nomor dua ini Allah simpan doa ini untuk kebaikan orang yang berdoa pada hari kiamat. Zaman dungo durung dikabulno, sengaja Allah simpan doa ini untuk kebaikannya pada hari kiamat. Nek wong iki ahli maksiat, dungo ne kanggo nembel dosa-dosa ini. Nek wonge ahli taat, doanya untuk nambah derajatnya. Yang nomor tiga, tidak dikabulkan langsung, tidak disimpan untuk akhirat. Kemungkinan yang nomor tiga adalah an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Allah jadikan doa ini menjadikan orang ini terhindar dari kejelekan semisalnya. Jadi gak langsung dikabul, no. Tidak pula disimpan di akhirat. Tapi kemungkinan yang nomor tiga, Allah jadikan doa ini untuk menghindarkan orang berdoa tadi dari keburukan, dari kecelakaan. Makanya ono wong donga njaluk suge, gak dikasih suge sama Allah, tapi istrinya baik, anaknya nurut-nurut, gak pernah sakit-sakitan. Lah bisa jadi doanya tadi tidak dirupakan dalam bentuk langsung, tapi dirupakan dalam bentuk menghindarkan dari malapetaka dan musibah. Intine Bapak Ibu, para rawuh, para hadirin ingkang dipun muliakan kalian Allah, mboten wonten tiyang donga kok rugi, mboten wonten. Mboten wonten tiyang donga kok rugi, mboten wonten. Karena sampun dados janjine Rasulullah SAW, sapa wonge sing gelem donga mesti diberi satu di antara berapa tadi? Tiga kemungkinan. Lah, lan Allah mengancam orang yang gak mau berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ten gene Al-Qur'an. Monggo dipun perhatosaken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, "Man lam yad'ullaha yaghdab alaihi." Sapa wonge sing gak gelem donga, yaghdab alaihi, Allah murka kepadanya. Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sapa wonge sing gak gelem njaluk, Allah murka kepadanya. Dadi nek ana wong kok gak gelem donga, ndak mau minta sama Allah, itu Allah murka kepada dia. Inilah bedanya sugini Allah dengan sugini manungsa. Kula wangsuli malih, peratusaken. Inilah perbedaan kekayaan Allah dengan kekayaan manusia. Sak suge-suge ini menungso, nek bendino dijalui, suwe-suwe sumpek no pemboten. Lu sampe jawab dah. Ono wong suge pak, tapi bendino sampe jalui, suwe-suwe pegel gak wong suge ini. Pegel ini jaluan wong ini. Bendino kok iki ya iseng jalu. Sak suge-suge ini menungso, nek bendino dijalui suwe-suwe bosen. Gini mboten? Iku sugene menungso, beda dengan sugene Allah. Justru Allah iku murka nek ana hamba kok gak gelem njaluk nang Allah Subhanahu wa taala. Man lam yad'ullah yaghdab alaihi. Barang siapa tidak berdoa, tidak minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Para miloniku monggo kula lan panjenengan sedaya ngata-ngataken donga. Kadang-kadang ada orang itu berubah jadi lebih baik bukan karena dalil kita. Tapi terkadang orang itu kita tuturi jadi lebih baik karena doa kita. Dan itu banyak contohnya. Abu Hurairah salah setunggali sahabate Kanjeng Nabi. Niki terkenal bakti kepada orang tua. Tapi orang tuanya niku diajak masuk Islam boten purun. Umiku, ibuku, emakku, ayo masuk Islam. Dikasih dalil Al-Qur'annya, dikasih dalil hadise, tapi gak gelem mlebu Islam. Bahkan mencela-cela Rasulullah. Apa nabimu iku sing jenenge Muhammad itu dicela-cela. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dicela-cela oleh ibunya Abu Hurairah. Nah, Rasulullah ini Abu Hurairah ini sedih karena berusaha mendakwai ibunya, dibacakan dalil ditolak semuanya. Mboten purun. Akhirnya Abu Hurairah ini sedih, pliambake nangis, datang ke Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, Aku ajak ibuku masuk Islam. Aku dakwai ibundaku. Tapi ibundaku ini tidak gelem masuk Islam, bahkan mencela-cela panjenengan ya Rasulullah. Ngelek-ngelek no panjenengan. Tolong ya Rasulullah, panjenengan dongaaken ibu kula. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Dicantumkan dalam kitab Al-Ajab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang, nyampe rumah, Abu Hurairah kedengaran kemericik air orang mandi. Setelah itu ibunya yang dalam rumah berkata, stop, jangan masuk dulu. Setelah itu ibunya selesai pakai baju, terus sekarang masuklah wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk, terus ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Terkadang orang itu jadi lebih baik bukan dalil kita, tapi karena akhlak kita. Terkadang orang itu jadi lebih baik bukan karena dalil, bukan karena akhlak, tapi karena doa kita. Makanya jangan putus asa. Ngejak nang keapian itu gak boleh putus asa. Tetap berjuang, ngudono dalan sing api nang menungso, ngudono masyarakat sing api-api. Tidak boleh kita putus asa. Selalu berdoa yang terbaik untuk umatnya Nabi Muhammad SAW.
1: Soal jawab.
2: Apakah sakit perut tanda ingin buang angin saat sholat termasuk gangguan setan khinzir? Apakah boleh setiap rasa ingin buang angin saat sholat kita tahan? Nek enten rasane ajeng metu makruh pak, nek anu ngampet niku. Nek kira-kira pun ajeng metu nggih los di los kemawon. Nggih. Nek krungu swara brebet ngoten nggih langsung batal. Utawa pun mambu mboten sekeca ndang dibatalke. Tapi nek nembe krasa ora metu-metu ki sir metu pa ora tak ngene niku mboten sah digagas. Niku berarti setan khinzi. Ning nek pun krasa ampun diampet. Hukumipun makruh. Ning nek nek napa niku nekat ngampet. Lah wong krasa kok wis takiat akhir ini. Kula diceritani dening kanca kula niku, dheweke salat ten sandinge wong niku. Salat jamaah niku. Mpun tahiyat akhir niku. Mpun drijine pun napa niki dikederke ngeten, at-tahiyatu lillah wa salamat. Beberapa menit niku imam pun salam. Lah kok dheweke dadak ngowahi posisi lungguhe niku lho. Merubah posisi lungguh niku rada jengkeng sithik malah matet ngoten niku. Akhirnya malah batal. Gara-gara pirang menit, pirang detik ini malah gara-gara dadak jenggelek sithik ngene. Jadi jebol pertahanannya mbarani salat malah niki. Niku mesti gelo banget. Ya Allah, karena kurang sithik kak ya sido merucut ngene. Merucut saka gembolan gitu. Meledak saka pertahananipun. Dados nek ngampet menika hukumipun makruh, diloske kemawon. Wong niku pinangka udur lah nek kula batalke mengke dadi ketinggalan kula ganjaran kula genep napa mboten? Insyaallah genep. Sebab wonten udur syar'i. Wallahu taala alam bisawab. Iblis mapan wonten pundi kemawon Pak Ustaz? Lah kula nggih mboten ngerti. Mapan enten pundi setan niku mapan enten pundi mboten ngerti. Sebab Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten salebetipun Al-Qur'an. Nggih. Dheweke niku bisa nyawang sira kabeh saka papan sing sira ora bisa nyawang dheweke. Lan mangerteni, mangertosi papan dununge iblis niku mboten penting, Pak. Uga njenengan pesen tiket keliling dunia kok goleki papane iblis jane ning endi. Niku mboten guna lan paedah. Ingkang langkung wigati kula lan panjenengan sedaya niki ngaji Al-Qur'an lan Sunnah sing nerangake jebakan lan perangkap panggoda pangrencanane iblis. Kados ingkang sampun kula aturke. Nggih, angger salat kok prepet-prepet ora khusyuk niku berarti wadya balane iblis pun teko. Prayoga awake dhewe ta'awud ngidu ping 3. Ngoten niku. Nek eneng kiai, ustadz, mubalek, kondo, musik rapopo. Lah niku berarti wadya balane setan pun teko. Enggal-enggal eling dumateng hadis Nabi kala wau, eling dumateng ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Nek eneng wong kondo ngombe khamer nek ra nganti mendem sithik kuwi rapopo. Lah niku jebakan iblis. Jebakan-jebakan iblis niki sing kudu disinauni. Ewan dene papan panggonane iblis mboten penting niku. Nila para ulama niku kathah ingkang nulis kitab babakan iblis. Antawisipun Al-Imam Ibnul Jauzi Asy-Syafi'i. Al-Imam Ibnul Jauzi Asy-Syafi'i yasa nyerat nulis kitab judulipun Talbis Iblis. Talbis Iblis niku jebakan-jebakan iblis. Kitab kalawau lajeng dipun ringkes dening Syekh Ali bin Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Ini judulipun Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Iblis. Ringkasan dari kitab Talbis Iblis seratanipun Imam Ibnul Jauzi. Semantan ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala nulis kitab judulipun Ighasatul Lahfan min Masaidis Syaiton. Nyelametake wong sing lali saka perangkape setan. Wonten ingkang nulis kitab Al-Kabair. Dosa-dosa sing gede sing disenengi dening iblis niku. Wonten ingkang nyerat kitab Al-Masail Al-Jahiliyah. Perkara-perkara, amalan-amalan, pangucap-pangucap, kepercayaan-kepercayaan jahiliyah sing disenengi dening setan lan iblis. Lah niku monggo sami dipun kaji. Seperangan alit sampun kula rembug wonten pengajian judulipun Pakulinan saben dina kang jalari tekanipun setan. Wallahu taala a'lam bissawab.
3: Imam salat tidak pakai peci. Di antara syarat sah salat adalah menutup aurat, dan para ulama sepakat bahwa kepala bukan termasuk aurat. Disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melepas pecinya, lalu beliau jadikan sebagai sutrah di depannya. Di antara dalil yang paling tegas adalah kondisi jamaah haji. Dalam kondisi ihram, jamaah haji tidak boleh menggunakan tutup kepala, sementara mereka melaksanakan sholat berjamaah dengan imam sesama jamaah haji. Imam Ibnu Bas rahimahullah mengatakan, sholat tanpa mengenakan tutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika sholat, baik orang yang sholat itu menjadi imam, atau sholat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala sebagaimana umumnya orang, itu lebih baik, terlebih jika dia menjadi imam. Kemudian beliau melanjutkan, kita mengetahui bersama bahwa para lelaki yang sedang ihram, mereka sholat dalam kondisi kepalanya terbuka, karena mereka dilarang menutup kepala ketika ihram. Sehingga dipahami bahwa membiarkan kepala terbuka ketika sholat, hukumnya boleh. Keterangan yang lain disampaikan dalam fatwa Al-Azhar, di bawah Mufti Syekh Hasan Ma'mun. Beliau ditanya tentang hukum imam sholat jamaah yang tidak memakai peci. Jawaban beliau, sholat seseorang sebagai imam, atau makmum, atau sendirian, dengan kepala terbuka, hukumnya sah menurut semua mazhab ulama. Karena syarat sah sholat adalah menutup aurat, sementara kepala lelaki bukan termasuk aurat, dengan sepakat ulama. Hanya saja yang afdol, menutup kepala ketika sholat. Dianjurkan berhias, mengenakan pakaian paling sopan. Ketika sholat, kita dianjurkan untuk berdandan mengenakan pakaian paling sopan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, wahai Bani Adam, gunakan perhiasan kalian setiap kali masuk masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Juga dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian sholat, maka gunakanlah dua kain, yaitu atasan dan bawahan, karena kita paling berhak untuk berhias di hadapan Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Tabrani, dan dihasankan Al-Albani. Karena itulah, kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian terbaik ketika sholat. Terutama ketika dia menjadi imam, diharapkan untuk melakukan yang paling sempurna. Baik sempurna dari sisi ibadah sholatnya, termasuk sempurna dari sisi penampilannya. Dan di masyarakat kita, mengenakan peci ketika acara resmi, juga ketika sholat, termasuk bagian kesempurnaan penampilan. Karenanya, jika ada khatib Jumat yang tidak berpeci, bagi masyarakat itu penampilan yang tidak sempurna. Meskipun peci bukan syarat sah jadi imam. Karena itu, sikap sebagian orang yang tidak mau bermakmum di belakang imam yang tidak berpeci adalah tindakan yang tidak benar. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang sholatnya sah, maka sah menjadi imam. Kaidah ini dinyatakan As-Sunani dalam Subulus Salam. Beliau mengatakan, hukum asalnya bahwa siapa yang sholatnya sah, maka sah menjadi imam. Dan ini didukung oleh perbuatan sahabat, yang diriwayatkan dari Bukhari dalam kitab At-Tarikh dari Abdul Karim. Beliau menyatakan, kami menjumpai 10 sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat di belakang imam yang suka berbuat zalim. Demikian, Allahu a'lam.

0: Di hari kiamat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya, saat manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, kalau bahasa kitanya padang mahsyar, tapi kalau di dalam nas-nas sunnah itu disebut yaumul mahsyar, hari manusia dikumpulkan. Matahari didekatkan kepada kepala manusia. Udniyati syams ila ru'usil khalaiq au ala ru'usil khalaiq. Didekatkan matahari di atas kepala makhluk-makhluk. Ini yang disebutkan oleh, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya, wajib kita yakini ini perkara gaib. Qadra mil, didekatkan matahari itu di kepala manusia seukuran satu mil. Sang perawi yang meriwayatkan hadis ini, sahabat atau sesudahnya, ragu. Apa kata dia? Saya tidak tahu apakah mil yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mil jarak atau mil tangkai celak. Dalam bahasa Arab, tangkai celak, kan ada celak, tabung celak, ada tangkainya untuk dipakai oleh wanita ya, untuk memasang celak di matanya, itu dinamakan mil. Bayangkan kalau seandainya itu yang dimaksud, alangkah dekatnya. Sekarang saja matahari siang bolong itu, kalau di tempat kami dari di Pekanbaru sana sampai kadang 36-37 panasnya minta ampun. Ya. Itu kalau di puncak-puncak musim panas ya, ngeri sekali. 38. Ah, itu panas sekali. Kita enggak tahan. Bagaimana kalau seandainya matahari itu didekatkan, kalau di Arab Saudi itu, di Mekah Madinah itu, kalau puncak musim panas itu, telur itu kalau letak di aspal bisa masak. Bayangkan, di puncak musim panas, kaca-kaca mobil itu kadang retak-retak. Itu di puncak-puncak musim panas. Itu panas dunia, matahari dunia. Bagaimana dengan matahari kelak didekatkan kepada kepala manusia? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu manusia yang saat itu dikumpulkan di padang mahsyar tanpa berpakaian sehelai benang pun, tanpa beralas kaki, tanpa penutup kepala, bahkan tanpa dikhitan, semua disibukkan oleh urusan masing-masing. Bercucuran keringat. Ada yang keringatnya menenggelamkannya sampai mata kakinya, ada yang menenggelamkan sampai betis, lutut, paha, pinggang, perut, dada, bahkan sampai ada yang megap-megap tenggelam oleh keringatnya masing-masing sesuai dengan amalannya. Saat itu manusia berdiri dalam satu hari yang sama dengan 1000 tahun. 1000 tahunnya kita. Tidak ada makan, tidak ada minum, semuanya ketakutan. Ibu tidak lagi mengenal anaknya. Anak tidak mengenal lagi ibu bapaknya. Suami tidak kenal lagi istri, istri tidak tahu lagi kepada suami. Yauma yafirrul mar'u min akhih, kata Allah. Ingatlah hari ketika seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu di yaumil mahsyar punya urusannya masing-masing. Dalam ketakutan itu, akhirnya mereka berbondong-bondong ramai-ramai menemui Nabi Adam. Datang menemui Nabi Adam alaihi salam, minta syafaat. Ya Adam, manusia semuanya berbondong-bondong dari yang awal sampai yang akhir. Saya, Anda termasuk di sana semua nanti. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, bapak manusia. Tidakkah engkau melihat keadaan kami saat ini? Ala tara ma nahnu fihi? Tidakkah engkau melihat bagaimana dahsyatnya keadaan kami sekarang? Ala tad'ullaha lana? Ala tashfa' lana? Berdoalah kepada Allah untuk kami, minta syafaat kepada Allah untuk kami. Nabi Adam waktu itu mengatakan, laqad ghadibal yawma rabbi, Rabbku, Tuhanku hari ini telah murka dan dia tidak pernah marah murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Aku takut pada diriku, aku mengkhawatirkan diriku. Dahulu aku pernah melanggar larangannya, aku takut dia murka kepadaku. Nafsi, aku takut terhadap diriku. Idhabu ila Nuh, pergi kalian temui Nabi Nuh, minta tolong kepada Nabi Nuh. Nabi Adam tidak sanggup, dia mengatakan takut, khawatir dirinya. Maka manusia berbondong-bondong menemui Nabi Nuh. Mereka pun minta syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Aku dahulu punya doa dan telah aku doakan kepada Allah untuk umatku. Aku takut terhadap diriku. Nafsi. Diriku. Idhabu ila Ibrahim. Temui Nabi Ibrahim. Pergi pula manusia kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menyebutkan dia pernah dahulu berdusta. Padahal bukan dusta waktu itu. Kemudian Nabi Ibrahim juga tidak menyanggupi. Dan dia takut kepada Allah. Mengkhawatirkan dirinya. Diperintahkan datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa begitu juga. Tidak menyanggupi. Nabi Musa mengatakan pergi temui Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak menyanggupi. Siapa? Nabi-Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ulul azmi. Semuanya di hari itu takut dan mengatakan nafsi, diriku. Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah manusia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau adalah penutup para nabi dan rasul. Engkau sayyidul bashar. Engkau adalah pemimpin para manusia, sayyidu bani Adam, pemimpin anak cucu Adam. Tidakkah engkau melihat keadaan kami sekarang? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadza li wa ana lahu. Ini adalah untukku dan aku adalah untuknya. Maksudnya, wewenang waktu itu yang diizinkan adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah. Lalu beliau sujud sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Allah ilhamkan kepada dia zikir-zikir, puja-pujian kepada Allah yang belum pernah Allah ilhamkan kepada seorang makhluk pun. Lalu akhirnya terdengar seruan. Allah berkata kepada dia, ya Muhammad, hai Muhammad, angkat kepalamu, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, minta syafaat, engkau diizinkan memberi syafaat. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Apa yang dia katakan? Bukan nafsi, bukan diriku seperti nabi yang lain, tapi beliau katakan ummati, umatku. Dia minta diizinkan memberi syafaat kepada umatnya. Subhanallah. Dalam kondisi seluruh manusia ketakutan dan cemas khawatir terhadap dirinya, Rasulullah memikirkan umatnya. Lihatlah betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana dengan kita? Tanyakan pada diri kita. Apakah benar kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam?
1: Suratul Fath.
2: Surat Al-Fath.
3: Surat Al-Fath terdiri atas 29 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Diturunkan sesudah surat Al-Jumu'ah. Dinamai Al-Fath atau kemenangan diambil dari perkataan Fathan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Sebagian besar dari ayat-ayat surat ini menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad SAW dalam peperangan-peperangannya. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan turunnya ayat pertama surat ini. Kegembiraan ini dinyatakan dalam sabda beliau yang diriwayatkan Bukhari. Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu surat, yang surat itu benar-benar lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari matahari. Kegembiraan Nabi Muhammad SAW itu ialah karena ayat-ayatnya menerangkan tentang kemenangan yang akan diperoleh Muhammad SAW dalam perjuangannya dan tentang kesempurnaan nikmat Allah kepadanya. Pokok-pokok isinya, 1. Keimanan. Allah mempunyai tentara di langit dan di bumi. Janji Allah kepada orang mukmin bahwa mereka akan mendapat ampunan Tuhan dan pahala yang besar. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agama Islam akan mengalahkan agama-agama lain. Kedua, hukum-hukum. Orang pincang dan orang-orang yang sakit dibebaskan dari kewajiban berperang. Yang ketiga, kisah-kisah. Kejadian-kejadian sekitar Baitur Ridwan dan perdamaian Hudaybiyah. Keempat, dan lain-lain. Berita gembira yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia bersama-sama orang-orang mukmin akan memasuki kota Mekah dengan kemenangan. Dan hal ini memang terlaksana setelah setahun kemudian. Sikap orang-orang mukmin terhadap sesama mukmin dan sikap mereka terhadap orang-orang kafir. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Janji Allah bahwa orang Islam akan menguasai daerah-daerah yang sewaktu Nabi Muhammad SAW belum dikuasai.
2: Suratul Fath. Surat Al-Fath.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Inna fatahna laka fathan mubina.
3: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
4: Liyaw

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Soal jawab.
2: Baik. Bagaimana kalau kita sudah merasa diberi hidayah dan ingin hijrah, tapi terhalang oleh pekerjaan di luar dari menyadari rezeki sudah diatur oleh Allah? Maksudnya, contoh dalam menutup aurat dan di tempat kerja diwajibkan untuk tidak boleh pakai jilbab. Berarti penghalangnya apa ini jemaah? Apa yang menghalangi?

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Flek kecoklatan sebelum haid. Pertanyaan, ada flek kecoklatan yang keluar sebelum haid, waktu hari 1 sampai hari ke-7. Itu cuma flek-flek kecoklatan dengan darah. Hari ke-8 sampai 14 ini baru lancar. Bagaimana hukumnya? Ada satu pernyataan yang menjadi acuan dalam masalah ini, yaitu pernyataan seorang sahabat wanita, Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kami dulu tidak menganggap sufrah dan kudrah yang keluar pasca haid sebagai bagian dari haid. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Sufrah adalah cairan berwarna kekuningan, sedangkan kudrah adalah cairan keruh kecoklatan. Pernyataan ini disampaikan oleh sahabat menceritakan kebiasaan mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ini tidak benar, tentu akan dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendiamkannya, menunjukkan bahwa itu direstui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalil yang ada menyebutkan pasca haid, namun para ulama memberlakukan dalil ini untuk kasus sufrah dan kudrah yang keluar sebelum haid. Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama Malikiyah, mengatakan, kesimpulan yang benar menunjukkan bahwa sufrah dan kudrah sebelum haid dan pasca haid statusnya sama, sebagaimana haid dalam semua waktu statusnya sama. Al-Istidkar. Karena itu, flek kecoklatan yang keluar sebelum haid ada dua keadaan. Pertama, keluarnya bersambung dengan haid atau ketika keluar diiringi dengan tanda-tanda ketika wanita ini mengalami haid, seperti nyeri perut, sakit pinggang, atau kontraksi tubuh lainnya. Para ulama menggolongkan flek semacam ini terhitung haid dan memiliki hukum sebagaimana hukum darah haid. Imam Ibnu Baz memberikan rincian untuk sufrah dan kudrah yang keluar sebelum haid. Beliau mengatakan, jika kudrah dan sufrah ini keluar setelah haid, di akhir haid dan tidak putus, maka statusnya haid. Atau keluar sebelum haid dan tidak putus dengan darah haid, maka terhitung haid. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Kedua, keluarnya darah kecoklatan atau kekuningan ini tidak bersambung dengan haid, tidak diiringi rasa sakit atau nyeri di perut, maka tidak terhitung haid dan tidak berlaku hukum haid. Artinya tetap wajib sholat dan ibadah lainnya. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, Ummu Athiyah mengatakan, kami tidak menganggap sufrah dan kudrah yang keluar pasca haid sebagai bagian dari haid. Karena itu, kudrah yang keluar menjelang haid menurutku tidak disebut haid. Terlebih jika keluar sebelum waktu kebiasaan haid dan tidak disertai tanda-tanda haid, seperti sakit perut, sakit pinggul, atau semacamnya. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, Allahu A'lam.
8: Ramuan herbal.
9: Afwan, bagaimana terapi kaki bengkak pada penderita kencing manis kering plus pembengkakan jantung dan ginjal? Syukran.
10: Subhanallah, ini memang komplikasi ya. Ini sedang saya tangani juga. Ada banyak ini yang kayak gini. Jadi gini, pembengkakannya itu bukan karena semata-mata dari kencingnya aja enggak, tapi memang karena ada bocor ginjal biasanya. Dengan ciri nanti kalau dicek secara hasil labnya dibaca, proteinnya itu di urinnya, dicek urin itu ada protein plus 1, plus 2, plus 3 biasanya. Tapi kalau ini bengkaknya di area kaki saja, maka utamakan organnya dulu. Jadi nyuwun sewu, treatment yang bisa dilakukan, satu, hentikan semua obat. Obat itu hanya akan mengendalikan, apa ya, bahasanya hanya akan menyetabilkan, tapi tidak melulu memperbaiki, kadang melemahkan malahan. Kalau orangnya nggak mampu, ya jadinya nanti pembengkakannya melebar ke arah pipi, ke arah wajah, ke arah perut. Tapi kalau hanya di kaki saja, treatment yang bisa dilakukan adalah satu, menghentikan semua tadi obat. Yang kedua, bisa dikasih gamat minyak zaitun. Gamat dan minyak zaitun ini akan membantu untuk meningkatkan kualitas organnya, dan itu nanti akan jadi pengaman agar tidak semakin bengkak. Kemudian selanjutnya, kalau dia hemoglobinnya bagus, tanda vitalnya bagus, bisa di fasdu.
9: Fasdu
10: ya, di fasdu. Fasdunya bisa antara 200 ml sampai 250 ml. Tadi ya sudah ya, pertama gamat, kemudian minyak zaitun yang virgin olive oil. Yang ketiga adalah fasdu. Yang keempat adalah pare.
9: Ya.
10: Pare dibuang isinya dalam, kemudian dipotong-potong, masukkan ke gelas. Terserah mau gelas kecil, gelas besar, enggak awas mampunya.
9: Ya.
10: Kemudian dicor air panas. Dicor air panas, setelah dicor air panas,
9: direndam dulu.
10: Ya, direndam. Tunggu hingga dingin, kemudian di disaring, kemudian diminum. Lakukan 2 kali sehari. Lakukan 2 kali sehari.
9: Sebelum makan ya.
10: Sebelum sudah enggak ada pantangan. Ya. Dan memang pantangan untuk masalah kasus diabetes juga harus sesuai ya, dijaga. Sama satu lagi, kalau misalnya diabetesnya di atas 300, di atas 300-an lah. Kalau memang harus pakai insulin, itu lebih bagus pakai insulin daripada obat. Karena obat nanti akan melemahkan jantung dan ginjalnya, jadi tetap aman pakai insulin. Yang suntikan itu yang instan aja nggak apa-apa, nggak harus yang jangka panjang. Nanti bisa diberikan sekali sehari. Kalau di bawah 300 bisa di mungkin di 6 atau 8 unit sekali sehari, bisa sudah cukup untuk mengendalikan itu nanti.
9: Yes.
10: Jadi insulin itu untuk mengamankan organ-organ dalamnya dulu. Karena organ dalam ya udah kena kayak gini, kalau dikasih obat makin melemah nanti organ dalamnya, nggak mampu cerna obat soalnya tubuhnya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kami, dan insya Allah nanti kita akan sambung lagi untuk perihal kasus-kasus. Mungkin judulnya ini masih bertahan sampai minggu depan ya. Kita nanti akan nyambung lagi.
9: Bagian kedua.
10: Bagian kedua ya. Insya Allah nanti kita bisa sambung lagi.
9: Ya baik. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat bagi penanya dari Rinjani TV ya. Dan nampaknya kita sudah berada di akhir acara ini, Bib. Silakan, mungkin ada kesimpulan yang disampaikan sebagai penutup.
10: Baik, insya Allah. Bismillah. Untuk para terapis, semoga Allah memberkahi keilmuan jenazah-jenazah semua, dan tetap belajar meningkatkan keilmuan dan disiplin ilmu. Kemudian untuk yang beliau sedang sakit, semoga Allah mudahkan ikhtiar kesembuhannya dan berikan keberkahan serta sempurnakan pahala sabarnya, dan semoga Allah angkat setiap penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit. Dan tentunya penyakit ini adalah sebuah bisa dikatakan sebuah ujian, tapi juga bisa dikatakan sebuah rahmah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tentunya penyikapan yang terbaik adalah penyakit ini tentunya adalah dari Allah, dan Allah menurunkan sebuah musibah tentu untuk meningkatkan derajat keimanan seorang hamba ataupun melebur dosa-dosanya. Maka sambut setiap sakitnya dengan takbir, dan semoga Allah meridhoi kita, terima ini sebagai takdir Allah, dan tentunya selalu berhusnud kepada Allah. Untuk apa? Untuk senantiasa melatih hati agar senantiasa menghadap kepada Allah dengan keberuntungan-keberuntungan yang luar biasa, dengan penyempurnaan pahala, penyempurnaan keimanan, dan tentunya peningkat derajat kita di hadapan Allah nanti. Demikian barakallahu fiik, semoga menjadi tambah keilmuan dan menambah manfaat. Allah.

0: Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wal din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Hari ini kita akan masuki bab yang ke-25 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Judulnya adalah kewajiban bersilaturahim. Kewajiban bersilaturahim berarti silaturahim itu hukumnya wajib. Ya. Kalau seandainya ditinggalkan, maka bisa mendatangkan dosa bagi yang meninggalkan. Apalagi seandainya silaturahim itu terkait dengan orang tua yang memang wajib untuk dibaktini oleh anaknya. Lantas siapa saja yang harus kita silaturahimi? Inilah yang dibahas di hadis nomor 47 yang dibawakan oleh beliau dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man abar?" Wahai Rasul, siapakah yang harus aku baktini? Siapakah yang harus aku sikapi dengan baik? Inilah kebiasaan para sahabat. Ketika mereka akan mengamalkan sesuatu, mereka bertanya terlebih dahulu kepada ahlinya, supaya tidak keliru. Supaya tidak keliru. Maka setelah mendengar pertanyaan dari sahabat itu, maka beliau SAW pun menjawab, ummaka wa abak. Yang paling wajib untuk engkau sikapi dengan sikap yang terbaik adalah ummaka. Siapa ummaka? Ibumu. Wa abaka, dan bapakmu. Berarti silaturahim yang nomor satu adalah silaturahim anak kepada orang tua. Beberapa saat yang lalu saya dapat cerita, ada seorang ibu yang sakit-sakitan. Kemana-mana berobat, berangkat sendiri. Gak ada yang nemenin. Suaminya sudah meninggal dunia. Usianya sudah mungkin 60-70 tahunan. Jalannya sudah pelan, ngantri berjam-jam di rumah sakit. Ketika ditanya putranya di mana, ada. Ada berapa putranya? Lupa saya, 4 apa 6 putra. Kok gak diantar putranya? Sibuk. Allahu. Punya anak 4 atau 6, gak ada satupun yang punya kesempatan untuk mengantar ibunya ke rumah sakit. Ini anak model apa? Anak model apa? Dia bisa perhatian kepada istrinya, dia bisa perhatian kepada anaknya, dia bisa perhatian kepada teman di kantornya, tapi kepada ibunya sendiri gak bisa perhatian. Ini anak model apa ini? Ya. Maka sahabat itu ketika tanya kepada Nabi SAW, siapa yang harus saya dahulukan? Ibumu dan bapakmu. Itu nomor satu. Seluruh kesibukan yang lain kalah. Entah itu kesibukan pekerjaan, ya. Entah itu kesibukan apalagi hanya sekedar untuk bermain, ya. Nomor satu adalah orang tua. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ukhtaka wa akhak. Wa ukhtaka wa akhak. Terus siapa lagi setelah bapakku dan ibuku yang harus aku baiki? Nabi SAW katakan, saudarimu dan saudaramu. Saudarimu berarti perempuan, saudaramu berarti laki-laki. Kakak kandungmu atau kakak atau adik kandungmu. Yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan sangat disesuaikan.

betapa banyak kakak beradik yang tidak akur cuma gara-gara rebutan apa? Warisan. Memalukan. Padahal sama-sama muslim, sama-sama muslimah, cuma gara-gara remeh-temeh urusan warisan terus silaturahimnya putus. Itu bukan sifat seorang muslim dan muslimah. Bapak, ibu, saudara, saudari. Terus siapa lagi? Wa maulaka alladhi yalidhak. Setelah itu kemudian kerabat-kerabatmu, saudara-saudaramu yang terdekat. Berarti siapa kira-kira? Paman. Ya, baik itu paman dari ibu maupun paman dari bapak. Terus bibi, baik itu bibi dari ibu atau bibi dari bapak. Dan bibi dari ibu itu lebih diprioritaskan. Ya, kakaknya ibu atau adiknya ibu. Karena Nabi SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil Kakak ibumu atau adik ibumu perempuan itu sama kayak ibumu. Adik perempuan ibumu atau kakak perempuan ibumu itu sama kedudukannya kayak ibumu. Ya. Sudah, itu yang terdekat. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan hakun wajib, itu adalah hak yang wajib untuk ditunaikan. Ini jelas sekali perkataan Nabi wajib. Ya. Berarti kalau enggak dilakukan bisa berdosa. Warahimun mausulatun, itulah silaturahim yang harus disambung oleh seorang muslim. Kita ulangi, siapa? Ibu, terus bapak, terus saudara, terus saudari, terus kerabat-kerabat lainnya yang dekat-dekat. Pelajari nasab kita untuk kita bisa menyambung silaturahim dengan maksimal. Hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, tapi secara umum silaturahim banyak hadis yang menunjukkan tentang perintah menyambungnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tua di usia senja,
1: dia butuh anaknya.
0: Lantas dengan siapa anaknya ini? Apakah dengan anak laki-lakinya yang sudah menikah punya istri, dia yang mengurusnya?
1: Saudari wanita muslimah,
0: anak laki-laki tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengurus seperti wanita mengurus orang tuanya. Apalagi kalau yang tinggal adalah ibunya, istri dari anaknya, menantunya yang perempuan. Walaupun dia berbuat baik kepada mertuanya yang sudah tua ini, barangkali tidak akan bisa maksimal seperti anaknya sendiri. Bisa jadi dia memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala merawat mertuanya itu, alhamdulillah. Tapi bisa jadi hanya karena ya karena saya suami anaknya. Sehingga kadang-kadang antara mertua dengan menantu perempuan kadang kan kurang akur. Salah satunya karena itu. Kenapa? Karena tidak semua menantu perempuan benar-benar bisa mensikapi mertuanya sebagai ibunya. Maka dalam kondisi seperti ini, ketahuilah wahai akhwat, sesungguhnya yang paling layak, paling berkewajiban untuk bisa mengurus sang ibu yang sudah tua itu adalah sang wanita, anak perempuannya. Tapi saya sudah berkeluarga, Ustaz. Saya punya tanggung jawab. Saya punya suami. Saya punya anak-anak. Ya, betul. Tetapi itu tidak menghilangkan kewajibanmu terhadap ibumu. Maka harus terus berbuat baik kepadanya. Apa mungkin saya membawanya ke rumah saya? Minta izin kepada suamimu. Karena dia tidak ada lagi yang mengurus. Tidak akan bisa telaten mengurusnya kecuali anak perempuannya. Barangkali engkau dapatkan suami yang kurang setuju dengan itu, dan mungkin bisa jadi dia juga kurang baik kepada ibumu atau kepada orang tuamu. Biasanya ayah atau orang tua, ayah ibu, kalau ayah biasa walaupun dia sudah tua, dia lebih bisa mandiri biasanya. Dia tidak terlalu berharap kepada anaknya. Tapi ibu itu paling butuh kepada anaknya. Itulah saat yang paling dibutuhkan bakti anak kepada orang tua. Maka bagaimana caranya agar suami bisa menerima atau bisa lapang dada menerima dan mengizinkan Anda untuk mengurus ibu Anda? Salah satunya apa? Dengan berbuat baik kepada ibunya. Ibunya suami, artinya mertua Anda. Berbuat baiklah kepada dia dengan ikhlas. Berbuat baiklah kepadanya dengan ikhlas. Uruslah dia dengan baik. Berakhlak mulialah dengan baik. InsyaAllah kalau suami melihat hal seperti itu, tentu akan terbuka pintu hatinya. Istri saya ini berbakti kepada ibu saya, maka tidak ada alasan saya untuk menghalangi dia berbakti kepada ibunya sebagaimana dia berbakti kepada ibu saya. Dia mengurus ibu saya, dia merawat ibu saya. Apa alasan saya untuk menghalanginya?

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa memejamkan mata jenazah.
2: Allahumma ighfir li fulan bismih wa rafa' darajatahu

0: رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: يا الله ampunilah si fulan sambil menyebutkan namanya. Angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Dan ampunilah kami dan dia. Ya Rob, seru sekalian alam. Lebarkanlah kuburannya dan berilah penerangan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2 garis miring 634.
2: Mutiara Nasihat.
3: Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan satu nasihat yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah berkata, "Kafa bil mauti wa'idhan," cukuplah kematian itu sebagai penasehat, sebagai pemberi wejangan, sebagai pemberi peringatan. "Wa kafa bid-dahri mufarriqan," dan cukuplah masa memisahkan antara seorang dengan yang lainnya. "Al-yawma fid-dur wa ghadan fil-qubur," hari ini kita masih di rumah, besok kita akan di kuburan. Ini adalah nasihat yang agung. "Kafa bil mauti wa aidan," cukuplah kematian merupakan pemberi peringatan, adalah nasihat yang penting bagi kita seluruhnya, ya. Karena betapa sering kita lupa dengan hari akhirat. Dan diriwayatkan bahwa sebenarnya ulama mengatakan, ya, "Man aktsara dzikral maut," siapa yang sering mengingat kematian, "ukrima bithalas," maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Yang pertama adalah ta'jilut taubah, dia segera untuk bertaubat. Yang kedua an-nasyat fil ibadah, dia akan semangat untuk beribadah. Dan yang ketiga adalah ridha bil qalil, dia akan ridha meskipun yang dia dapatkan dari dunia hanya sedikit. "Wa man nasiya dzikral maut," siapa yang lupa dengan mengingat kematian, "ubtuliya bithalas," maka dia akan diberi bencana dengan tiga bencana. Yang pertama taswifut taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Dan yang kedua dia akan malas dalam beribadah, tenggelam dalam kemaksiatan. Yang ketiga adalah tidak ridha, adamu ridha bil qalil, dia tidak ridha dengan sedikitnya dunia. Inilah yang ya terjadi, ya. Manusia di antara dua, antara dimuliakan dengan tiga perkara atau dihinakan dengan tiga perkara. Jika dia banyak mengingat kematian, maka akan nampak dari perilakunya, yaitu dia sering bertobat, sering beristighfar, karena dia tidak tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dia akan semangat beribadah. Ini bukti bahwasanya dia ingat akan hari akhirat, dia tahu waktu dan umurnya cuma sedikit. Yang Nabi SAW pernah berkata, "Salli salata muwaddi'in," salatlah engkau seakan-akan ini salat terakhir bagimu. Sehingga orang yang merasa dia akan meninggal, dia akan semangat dalam beribadah. Dan yang ketiga, ridha bil qalil, dia akan ridha dengan sedikit yang dia miliki. Dia tahu bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara, dia tahu bahwasanya kematian bisa menjemputnya kapan-kapan saja. Tetapi jika seorang lupa dengan mengingat kematian, maka dia akan dihinakan dengan tiga perkara. Sebaliknya, kalau dia bermaksiat, maka dia taswif, menunda-nunda taubat. Dia tidak bertaubat. Dia merasa umurnya masih panjang. Apalagi dia mungkin baca dulu, ya, kakekmu umurnya 70, kakekmu 80, saya masih 30, saya masih 20. Sehingga dia pun ya, masih lama, dia merasa kematian masih lama, sehingga dia pun akhirnya menunda taubatnya. Kemudian dia malas dalam beribadah, ya. Kenapa? Dia merasa saya ingin menikmati dunia, umur masih panjang. Yang terakhir dia tidak ridha dengan yang sedikit, karena dia merasa dia akan hidup lama, sehingga dia berusaha mencari dunia sebanyak-banyaknya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, mengingat akan kematian adalah perkara yang sangat dianjurkan, bahkan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kematian? Kematian adalah makhluk sebagaimana kehidupan adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Sebagaimana kehidupan diciptakan, kematian juga diciptakan. Makanya dalam hadis, pada hari kiamat kelak, yu'tabil maut ala hayati al-kabsh, pada hari kiamat kelak akan dihadirkan kematian dalam bentuk seekor domba, kemudian disembelih di antara penghuni surga dan di antara penghuni neraka. Kemudian dikatakan, ya ahlul jannah khuludun la mauta fih, kekalah abadi, tidak ada kematian di dalam surga. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun la mauta fih, ketahuilah bahwasanya tidak ada kematian lagi dan akan hidup selama-lamanya, karena kematian telah disembelih di antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kematian adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dihadirkan pada hari kiamat kelak untuk disembelih. Dan sebagian pakar mengatakan bahwasanya ketika seorang dilahirkan di atas muka bumi ini dari bayi, kemudian dia mulai membesar, maka banyak pertumbuhan sel sehingga membuat dia semakin besar. Akan tapi di saat yang sama ada juga sel-sel yang mati, ya. Kemudian, ya, tetapi komposisi atau kuantitas yang bertumbuh lebih banyak daripada yang mati. Sampai pada usia yang mungkin di puncak muda, ya, mungkin seimbang nanti ketika dia sudah mulai tua, maka sebaliknya, ya. Sel-selnya semakin melemah, sel-sel yang mati semakin banyak, ya. Dan itu adalah proses kematian. Itulah proses kematian, ya. Maka sebenarnya kematian juga dalam proses, sebagaimana kehidupan juga berproses, kematian juga berproses pada saat yang sama, hingga saatnya kemudian dia meninggal, apa karena selnya rusak atau karena dengan sebab-sebab yang lain. Dan sebab-sebab kematian sangatlah banyak, ya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid, man lam yamut bisayfihi, man lam yamut bisayf, ya, mata bighairihi, ya. Barang siapa yang tidak meninggal dengan karena dikena tikaman pedang, maka dia akan meninggal dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid, sebab-sebab kematian sangat banyak, tapi semuanya menuju pada satu tujuan, yaitu adalah kematian.
2: Tanya jawab. Berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Bashir dari Banjarmasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan amalan apa yang saya harus lakukan supaya saya segera keluar dari kesusahan yang siang malam mengganggu pikiran saya. Wassalam, terima kasih, mohon petunjuknya. Barakallahu fiik, Saudara Bashir. Pertama, kita harus tahu bahwa seorang mukmin itu akan mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan dalam semua kondisinya. Manakala dia mampu menempatkan dirinya, memposisikan dirinya. Ketika dia sedang mendapatkan musibah, maka hendaknya dia bersabar. Musibah yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak dia sukai, yang kedatangannya, yang itu menimpa dirinya, bukan karena sesuatu yang sengaja dia lakukan. Ya, benar-benar itu di luar kontrol dirinya, itu namanya musibah. Kecelakaan, kecurian, sakit, kebakaran, banjir, kehilangan sesuatu, ditinggal mati orang yang dicintai, jatuh miskin, dipecat, dan semisalnya. Nah, ketika itu, ketika dia bersabar, dia akan mendapatkan pertama pahala di balik musibahnya. Yang kedua, dosa-dosanya akan berguguran. Oleh karena itu, yang dia harus lakukan adalah bagaimana musibah itu tidak menjadikan dia berputus asa dari rahmat Allah. Dan perlu dia sadari bahwa musibah itu adalah ujian bagi keimanannya. Yang kedua, amalan yang bisa dilakukan adalah istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kekuatan bagi orang-orang yang beristighfar. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Firman Allah mengutip himbauan Nabiullah Hud kepada kaumnya agar istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah kalian, minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan kirimkan hujan yang deras kepada kalian dan Allah akan menambah kekuatan di atas kekuatan yang sekarang kalian miliki. Jadi dengan banyak beristighfar Allah akan menguatkan kita. Tentunya dengan kekuatan ini kita jadi tegar menghadapi musibah. Amalan lain yang bisa dilakukan adalah sholat. Nabi SAW dalam hadis sahih disebutkan, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu apabila sedang dirundung oleh masalah yang berat, pelarian beliau adalah salat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan salat. Ketika salat, ketika sujud, minta tolong kepada Allah agar Allah segera mengangkat beban musibah ini. Kemudian memperbanyak doa. Di antaranya adalah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus tatkala berada di perut ikan. Sebagaimana di surah Al-Anbiya Allah mengutip ucapan Nabi Yunus, "Wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alayh fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ingatlah Nabi Yunus ketika dia lari meninggalkan kaumnya membuat marah Allah dan dia mengira Allah tidak akan menyempitkannya. Dan akhirnya dia pun ditelan oleh ikan. Maka di dalam perut ikan, dalam keadaan masih hidup tapi di perut ikan. Coba bayangkan betapa berat penderitaan Nabi Yunus. Di perut ikan dalam keadaan hidup. Sempitnya seperti apa? Pengapnya seperti apa? Sakitnya seperti apa? Baunya seperti apa? Dia pun dengan bermunajat kepada Allah. Di tengah kegelapan yang berlapis-lapis, gelapnya perut ikan, gelapnya samudra, gelapnya malam, apa yang diucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang hak kecuali engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami ijabahi doanya dan kami bebaskan dia dari semua kesulitan beratnya dia. Al-gham, ya, wa najjaynahu minal gham. Gham itu adalah beban yang sedang dirasakan. Kami lepaskan dia, kami keluarkan dari perut ikan. Dan demikianlah kami akan membebaskan orang-orang yang beriman. Jadi doa ini juga untuk kita kaum mukminin. Itu diantara yang bisa dilakukan dalam menghadapi kondisi yang susah. Kalau Anda mampu, Anda bantulah sesama muslim yang sedang kesusahan. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW mengatakan, "Man naffasa wa man yassara 'an mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan membayar hutang? Misalnya ada orang berhutang kepada Anda dan ketika itu dia sedang kesulitan, Anda justru memberikan dia tangguh, memberikan dia kelonggaran, maka Allah akan mudahkan Anda di dunia dan di akhirat. Al-jaza' min jinsil amal. Pahala sesuatu sesuai dengan jenis amalnya. Orang yang memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan dia. Orang yang membantu orang lain, Allah akan bantu dia. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kata Nabi SAW, Allah akan membantu seorang hamba selagi hambanya membantu saudaranya. Jadi justru ketika seseorang sedang sulit, dia membantu orang lain, itu insya Allah akan menjadi solusi bagi kesulitannya. Wallahu ta'ala alam.
4: Free ongkir di marketplace itu riba? Ada beberapa catatan tentang marketplace yang kami pahami. 1. Marketplace tidak memiliki barang, sehingga marketplace tidak menjual barang. 2. Marketplace adalah wadah yang mempertemukan penjual dengan pembeli di mall online. 3. Marketplace tidak hanya tempat, tapi lembaga yang memiliki wewenang membuat kebijakan di pasarnya. 4. Umumnya, pihak marketplace memberi jaminan keamanan bagi pengunjung dengan sistem rekber atau rekening bersama. 5. Konsumen yang beli tidak pernah bertemu dengan pemilik barang. Semua transaksi dilayani dengan mesin. 6. Tidak berwenang menetapkan harga terhadap barang yang dijual. 7. Tidak mendapat keuntungan atau profit sharing dari merchant ketika ada barang yang terjual. 8. Tidak menanggung risiko terhadap barang. 9. Terkadang menyewakan fitur iklan untuk beberapa merchant seperti diiklankan atau dipajang di depan. 10. Dana yang mengendap di rekber diatur oleh OJK dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak marketplace menurut info yang kami dengar. Kesimpulan yang ingin kami garis bawahi, bahwa marketplace bukan penjual, bukan pula wakil dari penjual. Marketplace hanya media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan aturan tertentu. Sebelum lebih jauh memahami marketplace, terlebih dahulu kita akan mempelajari dua hal. Pertama, konsekuensi akad jual-beli. Ketika dilakukan akad jual-beli, akan terjadi perpindahan hak milik. Ketika si A menjual HP kepada si B seharga 3 juta, maka terjadi perpindahan hak milik. HP berpindah hak milik dari si A kepada si B, dan uang 3 juta berpindah hak milik dari si B kepada si A. Kedua, rekening bersama dan escrow. Keberadaan escrow di marketplace pada hakikatnya adalah untuk menjamin keamanan bagi semua pihak, terutama para konsumen. Terlebih transaksi via online di masa sekarang sangat rentan dengan penipuan. Ketika perusahaan marketplace membuat pasar, tentu saja dia ingin agar pasarnya aman dari keberadaan penipu. Intensitas penipuan tidak hanya merugikan semua pihak, termasuk kepercayaan orang terhadap pasarnya juga akan menjadi hilang. Dan ketika pasar sepi dari pengunjung, lama-kelamaan akan ditinggalkan pula oleh penjual. Modal besar perusahaan marketplace dalam membuat sistem dan mesin transaksi nyaris tidak ada harapan untuk bisa kembali. Bukan karena masalah membangun suudon, namun memilih posisi aman dalam hal ini dianjurkan. Para sahabat membiasakan tindakan ini dalam rangka untuk menghindari setiap peluang munculnya sengketa. Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad menyebutkan judul bab tentang orang yang menghitung jumlah kiriman yang dibawa pembantunya karena khawatir ada sangkaan yang tidak diinginkan. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Saya menghitung jumlah tulang kering atau al-uraq yang dikirim oleh pembantuku, karena khawatir muncul sangkaan yang tidak diinginkan. Al-Adab Al-Mufrad dan disahihkan Al-Albani. Al-uraq adalah tulang yang sudah dibersihkan dagingnya dan masih tersisa sedikit daging yang menempel. Di masa silam, ini laku dan dijual bijian. Salman memiliki pembantu yang bertugas sebagai kurir antarjemput tulang ini. Ketika beliau mengirim dan menerima, selalu dihitung terlebih dahulu. Alasan Salman adalah karena itu lebih menenangkan bagi hati. Anda tentu saja tidak akan merasa nyaman ketika transaksi yang Anda lakukan dipenuhi dengan kecurigaan. Anda beli secara online dan Anda dipenuhi kekhawatiran. Karena itu, membuat suasana nyaman ketika transaksi dengan menutup semua celah yang bisa memicu sengketa dalam Islam dianjurkan. Skema transaksi di marketplace. Penjual mendaftarkan dirinya untuk membuka lapak di marketplace. Selanjutnya dia memasang foto barang di sana. Kemudian si A berminat untuk membelinya. Lalu si A memasukkan barang itu ke keranjang belanja. Setelah diperiksa dan benar-benar telah sesuai, si A membeli barang itu dengan mentransfer harga barang ditambah biaya ongkir jika tidak gratis. Uang yang ditransfer konsumen tidak langsung diterima oleh penjual, namun ditahan di rekber sampai ada notifikasi bahwa barang telah tiba di tempat pembeli dengan selamat. Lalu nominal itu dimasukkan ke dompet virtual penjual, dan selanjutnya penjual memiliki hak untuk mencairkannya. Jika kita buat diagram alir, urutannya sebagai berikut. Penjual memajang barang A, kemudian konsumen memilih barang, kemudian konsumen memasukkan barang ke keranjang belanja, kemudian konsumen membeli dengan mentransfer senilai harga barang dan ongkir, kemudian penjual mendapat notifikasi dari marketplace untuk mengirim barang, kemudian penjual mengirim barang, kemudian barang sampai di konsumen. Yang menjadi pertanyaan, milik siapakah uang yang tersimpan di rekber? Setiap properti online tentu saja ada pemiliknya. Dengan melihat skema marketplace di atas, milik siapakah uang itu? Karena yang terlibat transaksi ada 3 pihak, maka jawabannya ada 3 kemungkinan. 1. Milik marketplace. 2. Milik penjual. 3. Milik konsumen. Dan setiap jawaban tentu akan membawa konsekuensi. Jika kita jawab, uang itu milik marketplace, pertanyaan selanjutnya, atas dasar apa pihak marketplace memiliki uang itu? Apakah dia penjual? Jawabannya bukan. Apakah dia penerima utang dari konsumen? Sejak kapan konsumen berkeinginan memberi uang pihak marketplace? Karena itu, jika uang ini kita pahami sebagai milik pihak marketplace, kita kesulitan untuk memberikan alasan atas dasar apa marketplace memiliki uang itu. Jawabannya tinggal 2 kemungkinan, antara milik konsumen atau milik penjual. Untuk menentukan ini, Anda bisa gunakan teori konsekuensi akad. Jika sudah terjadi akad, berarti telah terjadi perpindahan hak milik antara penjual dan konsumen, di mana uang itu sudah menjadi milik penjual dan barang menjadi hak konsumen. Pertanyaan selanjutnya, ketika si A belanja di marketplace, kapan akad jual beli itu terjadi? Lihat skema dan diagram alir di atas. Ada 3 kemungkinan kapan akad itu terjadi. 1. Ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih di keranjang belanja. 2. Ketika konsumen mentransfer uang ke rekber. 3. Ketika konsumen menerima barang. Untuk yang pertama, ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih ke keranjang belanja, jelas ini bukan akad. Karena itu sebatas menaruh di keranjang belanja, sama sekali tidak ada ikatan apapun. Untuk yang ketiga, ketika konsumen menerima barang, ini juga tidak mungkin, karena di sini konsumen hanya menerima barang dan tidak melakukan akad. Sehingga akad sudah terjadi sebelumnya, karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang kedua, ketika konsumen mentransfer uang ke rekber. Untuk itulah, sudah menjadi aturan dalam transaksi online, ketika konsumen dinyatakan telah deal transaksi jika dia telah melakukan pembayaran dengan cara transfer atau lainnya. Sehingga uang yang mengendap di rekber adalah uang milik penjual dan bukan lagi milik konsumen. Namun penjual belum bisa mencairkan haknya sampai ada kepastian bahwa barang telah tiba dengan selamat di tempat konsumen. Sehingga uang ini hakikatnya dijadikan jaminan atas transaksi jual-beli antara penjual dengan konsumen di marketplace tersebut. Kesimpulannya, uang yang mengendap di rekber itu bukan dana pinjaman konsumen ke marketplace, sehingga jika konsumen mendapatkan hadiah apapun dari marketplace tidak termasuk keuntungan karena transaksi utang piutang. Demikian, Allahu a'lam.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
8: edisi Rabu 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
7: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
8: Ustadz Haris Budiatna, MPD, Hafidhullah,
7: dengan pembahasan materi yang berjudul
8: Keserakahan Manusia pada Harta dan Kedudukan.
7: Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
9: كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ba'd. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah, dari kesempatan yang baik ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk senantiasa mempelajari sebagian dari warisan Nabi SAW. Dan salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita hari ini adalah tentang hirsul mar 'alal mali wasyaraf. Bagaimana seorang manusia dia rakus terhadap harta dan syaraf, kemuliaan, kedudukan. Dalam hadis yang disahihkan oleh Sanas al-Albani, diriwayatkan rawinya adalah Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik kita tahu salah seorang sahabat yang beliau tidak ikut di salah satu peperangan sehingga beliau dalam keadaan tidak dijawab salamnya dan seterusnya, dan ini membuat beliau sangat menyesal. Dan Allah Ta'ala sampai kemudian menurunkan ayat untuk menerima taubatnya tiga orang sahabat, salah satunya adalah Ka'ab ibn Malik. Dan riwayat yang ini terdapat juga dalam Targhib wa Tarhib, dan isnaduhu sahih awil hasan katanya. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan Imam Tirmidzi di nomor 2376, wa Ahmad, dan Imam Ahmad juga mengeluarkan di nomor 15794. Dan Syalbani menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, dan terdapat juga di nomor nomornya sama dengan yang tadi ya. Nah, hadis ini dijelaskan dalam syarahnya, min mahasini, ya, di antara mahasini bayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limihi li ummatihi. Dia adalah satu ungkapan yang sangat indah yang Nabi SAW sampaikan untuk mengajari umatnya. Apa yang dimaksud di sini? Dharbul amthal. Jadi dibolehkan penyebutan permisalan untuk memahamkan bagi orang yang mendengar. Jadi maksudnya diambillah permisalan. Oleh karena itu kias di dalam Islam itu dibolehkan selama kiasnya ini kias yang sesuai. Tapi kalau kiasnya ma'al fariq, maka ini jadi masalah nanti. Contoh misalnya di sini darbul amsal, ya, untuk apa? Litasbit katanya, litasbit al-makna, supaya maknanya itu seorang jadi faham, wa ziyadati wuduhihi, atau menambah jelas urusan yang difahami, waliyakunu aunan, dan juga untuk menambah ala fahmihi wa hifzih, untuk menambah supaya kita lebih faham dan lebih menghafal. Wa fi hadzal hadis, hadis yang dimaksud tadi, tadi kita belum bacakan, madhibani ja'ian, tidaklah dua ekor serigala, ursila fi ghanamin, yang dia itu diutus atau datang kepada, ya, ghanam, ghanam ini kambing, bi afsada laha, sebentar, yang tadi ini ja'ian, serigala, dua ekor serigala yang lapar, dilepas kepada segerombolan kambing, ya, bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wa syaraf lidini. Kerusakannya itu, dua ekor serigala yang memakan, memangsa kambing ini, tidak lebih rusak dari serakahnya seorang manusia terhadap harta dan kedudukan atau harta dan kemuliaan dalam agama. Jadi serakahnya seorang manusia itu, manusia lebih serakah daripada ya dua ekor serigala yang lapar ketika dia dimasukkan ke kandang kambing katakanlah, sehingga dimakannya kambing dengan lahap dan seterusnya. Wa fi hadzal hadits yadribu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalan. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi memberikan percontohan, permisalan, liwadhiha madal fasadil ladzi yuntaju an hirsil 'abdi 'alal mali wa syarah. Jadi maksudnya Nabi memberikan permisalan untuk menjelaskan bahwa kerusakan orang yang serakah terhadap harta dan terhadap kedudukan itu lebih rusak daripada dua ekor serigala yang merusak berebut makanan dari kambing yang dimangsanya. Wa yaqulu ma dhibani ja'ian ursila. Maksudnya utliqa wa turika liju'in. Jadi maksudnya di sini pertama dhi'ab beda dengan kalau dhi'ab ini serigala ya, beda dengan harimau. Dan kalimat dhi'ab diambil dari Al-Qur'an tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika keluar apa kakak-kakak Nabi Yusuf mengatakan membuat cerita palsu, katanya kami ini pergi bersama Yusuf, kemudian dalam keadaan mereka berlomba. Wa tarakna Yusuf inda mataina. Dan Yusuf ditinggal sendirian karena paling kecil di dekat tempat pakaian. Fa akalahu dhi'bu. Lalu Nabi Yusuf dimakan dhi'b. Dhi'b ini serigala. Kata para mufassirin, di zaman Nabi Yakub masih banyak serigala. Sehingga Nabi Yusuf yang masih kecil itu kemungkinan masih ada kemungkinan bisa dimakan serigala. Dan ini cerita yang dibuat oleh mereka karena Nabi Yakub pernah mengatakan sebelumnya ketika meminta izin mereka membawa Yusuf, lalu kata Nabi Yakub diceritakan seperti itu, kami takut dia akan dimakan serigala. Dan alasan ini juga yang dijadikan kemudian alasan oleh mereka. Makanya Syekh Munajjid dalam Mi'atu Fawaid min kisati Yusuf, 100 faedah dari kisah Yusuf. Kalau kita tidak bersedia untuk sesuatu ya, dan sesuatu itu kira-kira akan menjadikan dijadikan alasan, maka tidak perlu kita mengungkap alasan kepada orang tadi tentang hal tadi. Misalnya contoh ya, ada seorang laki-laki pinjam uang 1 juta, dia udah gak balik lagi, uang ini tidak dikembalikan lagi. Kemudian setelah lama dia mungkin sudah ngaji, kemudian dia sadar. Setelah sadar dia mengatakan kepada kita, lalu kita bilang udahlah uang yang dulu gak usah dibayar. Tapi lain kali dia mau minjam uang lagi, maka yang seperti ini alasannya tidak perlu kita ungkap. Maaf dulu antum sudah pinjam, enggak dikembalikan uang, saya tidak bersedia untuk meminjam lagi. Dan ini secara hukum boleh. Maka dari itu kurikulum vitae menjadi penting ketika seorang menerima seorang karyawan misalnya, termasuk juga menerima sebagai anggota keluarga. Misalnya dia mau mencari istri atau suami, lihatlah masa lalu dia. Laki-laki ini dulunya pernah punya istri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia orang yang ke-11. Maka ada baiknya dipertimbangkan ulang, berarti masa lalunya tidak baik. Dan Uthman bin Affan memberikan syarat kepada gubernur yang hendak dipilih, beliau memberikan syarat tambahan. Apa syaratnya? Dia tidak pernah minum khamr di zaman jahiliyah. Sahabat kita tahu, waktu zaman jahiliyah kalau masuk Islam, berarti kan kejelekannya dihapuskan dosanya, Allah memaafkan. Tetapi Uthman memberikan syarat ini, walaupun di zaman jahiliyah dia tidak pernah minum khamr. Dipilihlah orang tadi yang jadi gubernur, akhirnya didapatkan beberapa orang, dan itu banyak dari kerabat Uthman. Makanya Uthman dituduh oleh orang-orang bahwa dia orang yang nepotisme atau KKN, karena mengangkat pejabat dari keluarganya. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, yang dari di zaman Ali lebih banyak lagi. Tapi intinya syarat ini dicantumkan sebagai syarat tambahan, dan ini termasuk bagian yang dibolehkan. Seperti dalam Sahih Bukhari, kenapa Imam Muslim atau Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari a'la darajat adalah Sahih Bukhari min Muslim? Karena dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari memberikan syarat rawinya itu wajib ketemu satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya thiqah orangnya, dia orangnya thiqah saja, tapi dia harus bertemu dengan orang yang meriwayatkan. Kan mungkin sama-sama kayak di Semarang, misalnya ada jalur riwayat, saya dipeseni untuk beli nasi satu piring dan pecel tempenya dua, lalu sambalnya sesendok, dah segitu misalnya. Kata siapa? Kata si Fulan. Fulannya di mana? Kita tidak tahu, tapi tidak bertemu. Nah, tidak ketemu ini oleh Imam Bukhari dijadikan syarat, dan ini tidak dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Jadi walaupun sezaman, tapi tidak ketemu. Oleh karena itu, ini menjadi lebih tinggi derajatnya. Nah, ini untuk sebagai misal saja. Begitu juga dengan apa yang ada di kisah tadi. Intinya Nabi Yusuf alaihi salam, ya, ketika dikatakan tentang dhi'ib, maka Nabi Yaqub mengatakan hal tadi sebagai alasan, dijadikan kemudian alasan itu oleh 10 orang kakak Nabi Yusuf yang dari beda ibu, sehingga cerita itu dibuat. Nah, apakah Nabi Yaqub salah? Ya Allah Ta'ala, yang jelas Nabi Yaqub menyebutkannya, dan inilah yang terjadi sehingga menjadi sebab kisah Nabi Yusuf jadi panjang. Nabi Yusuf alaihi salam, kita tahu di zaman itu ada dhi'ib banyak, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dhi'ib adalah bagian binatang yang sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kalau ditanya tuaan siapa manusia dengan serigala, kalau di zaman Muhammad jelasnya adalah tuaan binatang. Karena semua binatang sudah ada sebelum Adam diciptakan. Jadi zahirnya kita dengan ayam lebih tua ayam. Walaupun umur ayam sebentar-sebentar, juga kambing dan seterusnya. Tapi intinya binatang sudah lebih dulu daripada Adam alaihissalam. Kalimat dhi'bani menunjukkan dua serigala yang jai'an, serigala lapar. Kalau hewan saja ketika lapar dia bisa jadi berubah dan beda sikapnya, dan betapa dia dalam keadaan mungkin rakus. Juga termasuk orang kalau lapar, dia kalau ketemu makanan lebih semangat untuk mengambil dan memakannya. Maka ini dijadikan sebagai dharbul amthal, permisalan di hadis ini. Kalau keduanya ursila ay utliqa, dilepas, waturika, ya dilepaskan, ya turika dibiarkan, liju'in dalam keadaan lapar, alamma bihima. Jadi kedua serigala ini lapar lalu dilepas di tempat kambing. Kemudian ghanam disebut kambing, ada penamaan mustalah dalam hadis, ada ghanam, ada kabsh, ada macam-macamnya. Secara umum dia adalah ghanam, artinya kambing. Misalnya dalam ucapan Nabi, awlim walau, katanya walimahlah, walaupun dengan seekor kambing. Dan kambing di zaman Nabi, sebagaimana di zaman dahulu, adalah binatang yang mudah didapatnya. Dan kita pun tahu bahwa kambing ada kekhususan, di antaranya akikah pakai kambing. Begitu juga dengan misalnya seseorang dia berkurban juga pakai kambing. Begitu juga dengan beberapa yang lain, termasuk itu dijadikan sebagai binatang sembelihan. Dari sini menunjukkan bahwasanya kalau kedua ekor serigala yang lapar dilepas, ya, pada sekawanan kambing, dakhala fi qati'in minal ghanam wala yanju minal ghanam min ifsadi adh-dhi'baini bil qatli wal halaq, maka kambing rata-rata tidak akan selamat kalau dua ekor serigalanya dilepas sementara dia dijadikan sebagai mangsa. Tetapi ini dalam hukum Islam aslinya tidak boleh, ya, kita menyengaja melepaskan kambing dan biarkan dia dirobek-robek sama serigala atau apalah. Jadi di kebun binatang yang bagus seperti yang sekarang dikasihkan daging yang sudah sudah potongan. Itu bagus ya. Jadi bukan ayam masih hidup ditaruh di ayamnya dikejar-kejar, itu kita sama aja menyakiti ayamnya. Sekarang bagaimana dengan cacing dan ikan? Nah, ini juga Allah Ta'ala alam. Kalau bisa ikan itu tidak usah dipancing, diambil pakai itu saja kan? Ya, diserok ya. Dan itu gampang dapatnya kalau ikannya banyak. Makanya sedikit susah. Ya, termasuk juga menjadikan sasaran tembak bagi binatang, ini enggak boleh. Sasaran tembak bagi binatang dilarang. Sekarang membuat ikan lapar saja di akuarium itu akan ada hisabnya. Karena enggak ada makanan, kemudian ya kalau enggak sanggup mendingan digoreng saja, atau ya kan ikannya mahal digoreng enggak seberapa. Ya kalau tidak sanggup ngasih makan, ya kasihkan ke orang yang sanggup ngurus begitu aja. Kalau jelek-jeleknya. Dan itu terutama kepada para suami ya, karena hisabnya itu dalam sebagian besar ulama menyebutkan itu suami yang tanggung jawab. Walaupun di rumah ada istrinya, ada anaknya, tapi hisab di akhirat yang akan ditanya adalah suaminya. Nah, kemudian disebutkan di sini, لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين بالقتل والهلاك وفي هذا القتيء والحالة هذه إلا قليل. Jadi intinya kecuali sedikit kambing yang selamat ketika ada serigala yang lapar. Walaysa bi aqala fi isadi dhibaini hadhihi al-ghanam. Akan tetapi sekali lagi kalau misalnya kerusakan yang ditimbulkan karena dua ekor serigala ini memangsa makanannya, mungkin dirobek-robek dan seterusnya, itu masih tidak lebih rusak daripada min hirsil mar'i alal mal, serakahnya seorang terhadap harta, wasyarafi lidinih, dan juga kedudukan dalam agama atau syuhrah. Jadi maksudnya di sini adalah talabahu lil mali wasyaraf afsadu lidinihi min hadaini dhibain. Jadi artinya kerusakan manusia yang dia serakah terhadap harta dan kedudukan itu lebih rusak dari serigala yang merusak kambing yang hidup, dirobek dan seterusnya. Kata Syekh, beliau menjelaskan, bimakna, maknanya adalah pertama, idza qasada syuhrata warriya, bisa jadi orang itu dia ingin syuhrah, kedudukan dan ingin riya. Kalau serigala tidak ada yang riya. Jadi kalau dia makan benar-benar lapar. Kalau orang dia bisa jadi mencari harta itu bukan karena lapar. Makanya dalam Islam kalau ada orang mencuri karena lapar itu tidak dihukum sebagai pencuri. Pencuri ada dua ya Bu. Ada namanya amdan wa ghayra amdin. Ada yang sengaja dan tidak sengaja. Sama dengan qatl. Makanya yang dipotong tangan itu bagi yang mencuri sengaja. Kedua, dia sudah tahu hukumnya. Ketiga, di atas nisab. Keempat, dia mencuri bukan karena lapar. Dia sengaja betul gini-gini betul, tapi karena lapar ini tidak bisa dihukum. Kemudian yang kelimanya adalah ya dia mencuri keinginan sendiri. Jadi bukan dipaksa. Jangan-jangan di belakangnya ada orang yang menodong pistol lalu dia suruh mencuri. Jadi intinya mencuri juga beberapa hukum ada, tapi secara umum dijelaskan di sini. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang talabahu al-mal wasyaraf, misalnya dia hirsa al-mal, yaj'alul mar'u ghayra mubalin idan kasabal mal min haram. Contohnya seorang laki-laki yang mencari harta dari yang haram. Ini termasuk serakah. Tidak cukup dengan yang halal, tapi dia mencari yang haram. Mungkin kita kadang tidak setuju. Itu bukan karena serakah, itu karena kebutuhan. Sebetulnya, kalau seseorang dia tahu bahwa itu dilarang, maka dia tidak akan lakukan. Nah sekarang jadi alasan para pezina wanita dan yang lain, selalu alasannya saya lakukan ini karena untuk cari makan, bahkan kadang-kadang untuk biaya anaknya sekolah dia berzina. atau pencuri, dia lakukan dalam rangka untuk memberikan nafkah ke keluarganya. Walaupun asalnya secara hukum, kalau ada seorang pencuri laki-laki, dia mencuri lalu uangnya dikasihkan anak istrinya untuk makan, bagi anak istrinya hukumnya halal. Tapi laki-laki suaminya ini hukumnya dia haram. Dan di kalangan sahabiah, mereka mengingatkan para suaminya, kami katanya nasdiru alal ju', kami sabar dengan lapar, ya, tapi kami tidak sabar dengan api neraka. Itu diingatkan setiap mereka pergi. Maka dari itu, perginya itu mencari yang halal, ketika dapat disyukuri, ketika tidak dapat mereka bersabar. Hanya saja sekali lagi, ini kadang juga dijadikan alasan sebagian orang, tuh kan, kan bagi kita halal, akhirnya dia terus aja suaminya bekerja di mencari yang dengan cara yang haram. Jadi idza qasada asyuhrata warriya au harisan ala talabi riasati wal wilayati wal jah, apabila seorang hamba atau seseorang mencari syuhrah, ketenaran, warriya, dan juga ingin dipuji orang, au harisan ala talabi riasah, atau dia semangat mencari kedudukan, wal wilayat, atau juga ya sama kedudukan jabatan, wal jah, itu lebih serakah dari dua ekor serigala yang memangsa kambing. Intinya begitu. Nah, kemudian wa afhasa min hadza wa ashadda fasadan wa khataran, lebih parah lagi, lebih rusak lagi, an yatluba asy-syarafu wal ulu 'ala an-nasi li umuri ad-diniyah, lebih parah lagi dia mencari semua itu karena atau dalam urusan agama. Jadi kalau seorang mencuri ya atau korupsi uang yang itu tidak ada kaitan dengan agama sudah buruk, apalagi dia mencuri uang orang mau umroh, ya kan, uang untuk cetak Al-Quran, atau dia mencurinya dari masjid, itu lebih parah lagi. Sekarang uang masjid

annal fasad alladhi ya'ti minal hirsi alal mal, bahwa kerusakan yang datang akibat seorang serakah terhadap harta, wa hirsihi ala ma yuhassila asy-syarafa lid-dunya, dan keserakahan seseorang supaya dia mendapatkan kedudukan dunia, itu masih lebih kecil rusaknya daripada kalau terkait dengan agama. Misalnya seseorang, dia keserakahannya seseorang sampai kemudian tadi ya, kasus misalnya yang terkait masalah agama kan banyak, sampai kemudian ternyata dia lakukan hal-hal yang aslinya haram hanya untuk mendapatkan tadi, maka ini lebih buruk lagi. Makanya digambarkan akbar min ifsadi dhi'bani ja'i'ani fil ghanam haitsu ashara ila annahu la yaslamu min dinil mar'i harisi 'ala al-mali wasyaraf illa al-qalil. Sedikit orang yang dalam urusan agama, kecuali yang dikecualikannya, yang ujung-ujungnya tidak terkena mementingkan urusan harta dan syaraf. Syaraf ini kedudukan, kemuliaan dalam agama. Oleh karena itu, kenapa seorang, ini ujian buat kita sekaliannya, kalau kita dikenal orang, rata-rata kenapa lebih senang? Ini juga penyakit sebetulnya. Ya, karena hubus syuhra adalah penyakit. Termasuk dia dapatkan harta dari urusan agama ini. Jadi lama-kelamaan agama dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan harta. Kalau dulu sahabat, hartanya dijadikan wasilah untuk mendapatkan din. Sekarang udah terbalik. Ya. Udah terbalik. Dan posisi syaraf dalam agama ini, banyak orang cari. Banyak orang mencarinya. Setelah dia mendapatkannya, kemudian dijadikan itu sebagai alat untuk dunianya. Hari ini dengan sangat cukup menyedihkan, ada orang yang sudah dianggap ustad atau gus atau alim atau habib atau habaib, kemudian apa? Jatuh kepada ini tadi. Dan itu sangat berbahaya. Kama annahu la yaslamu min al-ghanam ya ifsadi dhibaini al-madhkurain fiha ila al-qalil. Sebagaimana sedikit kambing yang selamat ketika dua ekor serigala yang lapar berusaha menerkamnya. Dua ekor ini akan berlomba untuk memangsanya, kan gitu. Maka sedikit juga orang-orang yang selamat ketika dibukakan pintu dunia, misalnya dia terkenal, kemudian dia dihormati orang, maka itu biasanya sedikit yang selamat, kecuali yang dikecualikannya. Wa fil hadithi al-jazru wa tahdhiru syadid min syarril hirsi 'alal mal. Hadis ini sebagai satu peringatan yang keras kepada orang-orang yang serakah terhadap harta, wasyarafi fid dunya, dan kedudukan di dunia, ya, dan kedudukan dunia, li anna dhalika mutlifun lid-din. Jadi karena semua itu nanti juga akan berpengaruh kepada agama. Nah, kalau misalnya seseorang dia sangat serakah dengan dunianya, tidak pernah ada rasa puas, kata Nabi, sampai orang ini di mulutnya disumpel tanah kuburan, baru dia cukup. Oleh karena itu, kalau disebutkan dalam riwayat Ka'ab Ibn Malik yang tadi kita baca, menunjukkan bahwa dua ekor serigala yang dia memangsa seekor kambing dan serigalanya dalam keadaan lapar, akan beda dengan serigala yang tidak lapar. Atau serigala yang kenyang, kekenyangan, mungkin dia tidak berminat untuk memakan kambing walaupun dekat. Sekarang kita lihat Ibnu Rajab. Faqala Ibnu Rajabin, fahadha masalun azimun jiddan darabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li fasadi dinil muslim bil hirsi 'alal mal wasyaraf. Kata Ibnu Rajab, ini cukup penting dan sangat penting buat kita. Maka coba, ini permisalan yang agung. Nabi mengingatkan kita bahwa seorang muslim kalau sudah

mulai mementingkan harta dan kedudukan di dunia, maka perhatikanlah, dia akan rusak. Seorang alim, seorang ustadz, gampangnya biar mudah, kalau sudah urusannya dengan uang atau dengan dunia dan mungkin kedudukan, biasanya itu mulai kerusakan dimulai dari situ. Wa anna fasadad din, dan agamanya akan rusak. Maka dari itu nanti yang ada yang berkembang adalah bisa jadi agamanya dijual belikan. Dan ini sudah terjadi. Walaysa biduni fasadil ghanam bidibaini ja'i'aini daribaini bata fil ghanam. Jadi tidaklah itu lebih rusak dari dua ekor serigala yang menginap di kandang domba, kemudian dia memakan dengan lahapnya. Waqad ghaba anha ra'auha laylan fahuma ya'kulani fil ghanam yaftarisani fiha. Ini kata Ibnu Rajab. Wa ma'lumun anna la yanju min al-ghanam ifsadi dhibaini al-madhkurain illa qalilun, fa akhbara nabiy sallallahu alaihi wasallam anna hirs al-mar'i 'ala al-mal wash-sharab ifsadun li dinihi laysa bi aqalla min ifsadi dhibaini li hadhihi al-ghanam. Ini sama dengan yang penjelasan tadi. Jadi intinya kata beliau bahwa hirs al-mar'i 'alayhima aktsaru fasadan li dinihi al-mushabbihi bil-ghanam. Jadi kalau ada orang yang dia dia ingin harta atau kedudukan, itu lebih serakah daripada serigala yang memangsa. Sekarang kita lihat kata Al-Munawi. Berkata Imam Al-Munawi, seorang ulama sunnah, فَمَقْصُودُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْحِرْصَ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ أَكْثَرُ فَسَادٍ لِدِينِ مِنْ إِفْسَادِ الذِّبَيْنِ لِلْغَنَمِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْأَشَرَّ وَالْبَطَرَ لَا يَسْتَفِزُّ صَاحِبَهُ وَيَخُذُ بِهِ إِلَى مَا يَضُرُّهُ وَذَلِكَ مَذْمُومٌ. Ya, dan itu sesuatu yang sangat tercela. Intinya kenapa itu dijelaskan di sini? Karena rusaknya tadi, seseorang ketika mencari harta, apalagi itu agamanya dijual, itu jauh lebih rusak dari serakahnya dua ekor binatang, serigala terhadap kambing. Oleh karena itu disebutkan di sini, ini ada nasihat, katanya dari Abdullah bin Umar, dari ayahnya, samitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, katanya, qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutini al-ata. Jadi Nabi itu memberi kepada Umar satu pemberian. Ini contoh sederhana. Fa aqulu, kemudian aku mengatakan, utihi afqara ilaihi minni hatta atani marratan malan. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih miskin dari saya sehingga engkau berikan harta itu kepada saya? Ini kata Umar. Fakultu, katanya, utihi afqara ilaihi minni. Ya Rasulullah, apakah ada kenapa engkau berikan kepada saya? Apakah ada orang-orang yang lebih fakir dari saya? Begitu intinya. Apa kata Nabi SAW? Khudhu, kata Nabi, ambillah wahai Umar, ambillah. Ya, setelah itu, wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghayra musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Kata Nabi kepada Umar, ambillah wahai Umar, supaya engkau ya tidak meminta kepada yang lain karena tidak ada harta yang didapat. Dari sini menunjukkan sebagai khalifah dia punya hak untuk mengambil gaji atau honor. Sebagaimana muazzin dan imam Masjidil Haram hari ini dapat honor dan gaji, dan itu haknya dia. Kalau tidak diambil gimana? Seperti Hakim Ibnu Hizam, silakan tidak diambil tidak apa-apa, tetapi dia punya pendapatan atau penghasilan yang lain. Sehingga jangan sampai dia tidak ngambil dari sini tapi dia minta-minta ke orang. Jadi kalau itu hak kita secara umum, ambil ya. Misalnya seseorang dia tidak mau mengambilnya, dia karena ada yang lain lagi yang dia mencukupi dirinya. Oleh karena itu untuk Umar bin Khattab, Nabi mengatakan, ambillah wahai Umar. Kemudian, فَلَا تُطْبِئْهُ نَفْسَكَ. Jadi jangan menjadikan
ya apa namanya itu tidak diambil, kemudian kita menjadi susah, apalagi kemudian meminta-minta kepada orang lain. Dan itu yang dikatakan juga oleh Imam At-Tibiyu, ya, dia mengatakan bahwasanya kalimat wala sa'ilin fakhudhu ay faqbalhu wa tasaddaq. Ambillah harta tadi, kalau engkau misalnya ada lebih, sedekahkan. Kan sama. Makanya waktu Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam, dia meminta ghanimah dari Bahrain. Nabi ngasih. Apa kata Nabi? Khudhu ya ammi, ambillah wahai paman. Maka dia ngambil. Walaupun cuma semalam harta itu dipegang, besoknya disedekahkan. Jadi kalimat khudhu, ambillah, maka ini perintah Nabi kepada Umar, dan itu kemudian diambilnya, kemudian disedekahkannya. Dari sini menunjukkan sekarang faqbalhu wa tasaddaq bihi illam takun muhtajan. Jadi yang terbaik gimana kalau misalnya ya, kita ada yang jadi pejabat, atau jangan jadi pejabat lah, misalnya kita punya satu usaha, itu hak kita. Lalu kemudian kita sudah punya penghasilan banyak. Diambil enggak? Ambil saja. Setelah itu apa? Kita sedekahkan. Itu yang terbaik. Faqbalhu wa tasaddaq bihi illam takun muhtajan. Kalau engkau tidak butuh, maka sedekahkan. Kemudian wa ma la yakunu kadzalik bi an la yaji'aka hunaka illa bi tatallu'in ilaihi wa istishrafin alaihi. Jadi maksudnya disebutkan di sini fala taj'al nafsaka tabi'atan lahu wa la tusili al-mashaqqata ilaiha fi talabi. Jadi yang tidak boleh adalah kita meminta yang bukan hak kita. Misalnya apalagi kita memaksa orang untuk memberi. Orang di WA, di SMS, tolonglah saya minta zakat Anda misalnya gitu. Tiap hari dilakukan. Itu namanya bukan orang yang meminta, tapi dia kayak perampok. Sampai orangnya bosan kemudian baru ngasih, misalnya. Atau misalnya seseorang, dia sebetulnya itu sesuatu yang haknya dia tidak diambil. Kemudian dia memilih, karena memang menjadi pengamen hari ini mungkin dianggap lebih besar penghasilannya. Ya, agak kaget juga ada seorang yang di jalan, berapa Anda dapat satu hari? Satu hari saya dapat 500 ribu. Jadi satu bulan dikalikan, iya, 15 juta dia dapat. Sementara orang yang ngasihnya, dia gajinya cuma 2 juta setengah. Iya kan? Makanya dia bertahan, saya lebih baik begini saja katanya. Nah ini yang seperti ini, yang dia keliru. Karena yang asal meminta itu tidaklah dibolehkan kecuali terpaksa. Dan ada beberapa adab terkait minta. Satu diantaranya apa? Tadi bukan karena dia malas dan yang lain, tapi orangnya adalah uksiru fisabilillah, terikat di jalan Allah. Yang kedua, dia tahu bahwasanya meminta ini sesuatu yang terpaksa, sehingga jangan minta itu jadi pekerjaan. Ya, pekerjaannya apa? Pengamen. Hari ini ada juga yang begitu model. Jadi ini tidak benar ya. Nah kemudian sementara Ibnu Abbas, beliau mengatakan samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul law kana libni adam wadian, kalaulah anak Adam punya dua lembah, min malin, dari harta, kemudian libtigha thalithan, maka dia pasti akan mencari yang ketiga, maksudnya lembah ketiga dicarinya. Wala yamla'u jawfa ibni adam illa turabu, tidaklah seorang mulut anak Adam akan penuh kecuali dipenuhi oleh tanah kuburan. Jadi maksudnya dia tidak akan pernah puas dengan harta kecuali kalau sudah disumpel tanah kuburan, berarti dia sudah meninggal, baru dia berhenti. Atau disebutkan di sini wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat siapa yang taubat. Kata Ibnu Battal, asyara sallallahu alaihi wasallam bihadzal mathali ila dhammil hirsi ala dunya. Dari sini menunjukkan bahwa celaan bagi seorang hamba
kalau dia itu terlalu, bukan terlalu ya, iya memang terlalu ya, berlebihan dalam bersemangat atau serakah mencari dunia. Kemudian alazdiyadi minha, termasuk juga ingin nambah terus. Walidhalika athara aktsaru salaf, oleh karena itu kebanyakan salaf adalah taqallula minad dunya, mereka tuh lebih suka sedikit dari dunia. Ini kebanyakan salaf, ya secukupnya saja, artinya tidak berlebihan ya. Ketika ini sudah ada dan bisa, ya sudah. Misalnya dia punya rumah, rumah ada pintunya, ada jendelanya, kalau panas ada yang buat dinginkan, dan setelah itu selesai. Tidak berlebihan. Kemudian kalau pintu, misalnya pintu WC ada gagangnya, alhamdulillah, tidak perlu gagangnya diganti gagang dari emas, ya kan? Kan berlebihan. Begitu juga dengan hal-hal yang mungkin hari ini dianggap karena brand-brandnya, jadi akhirnya kalau beli yang harganya mahal, itu akan lebih mantap. Sebenarnya sama-sama tasnya, fungsinya sama, ya sudah, secukupnya saja. Jadi jangan hanya karena merek dibelilah yang sangat mahal. Nah, itu di kalangan salaf, taqallula minad dunya wal qana'ata wal kafaf. Qana'ah ini artinya ridha bil bima'atah, dia ridha dengan apa yang dia dapat. Firaran minat ta'arudhi lima la ya'lamu kaifan najatu min syarri fitnatihi. Jadi dia menghindar dari semua yang mungkin menjadi beban di akhirat karena akan ditanya dari fitnah ini. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini contoh sebagaimana Nabi SAW dalam riwayat Ubadah bin Samit, man ghaza fi sabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah, walam yanwi, tapi dia niatnya apa? Illa iqalan, perangnya itu supaya ingin dapat iqal. Iqal ini tali imamah yang di atas tuh, namanya iqal. Falahu manawa, maka dia dapatlah iqal, tidak ada pahala jihadnya. Jadi luar biasa, ini menunjukkan bahwasanya kata Imam At-Tibi, hablun saghirun tushaddu bihi rukbatul ba'ir. Jadi kalau yang dicarinya karena iqal saja, dan ini sebagai mubalaghah dalam urusan ghanimah, maka dia tidak dapatkan pahalanya kecuali apa? Apa yang dia niat. Iqalnya dapat, pahalanya enggak. Oleh karena itu memang dalam urusan yang lain ada dibolehkan ya, contoh haji sambil dagang. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh ya, sebagaimana perang sambil cari ghanimah. Tetapi pahala hajinya menjadi berkurang banyak, bahkan bisa hilang nilainya. Apalagi ya, silaturahim sambil minjem uang, ini juga sama kan? Apa hukumnya? Hukumnya boleh, tetapi khawatir nilai silaturahimnya jadi hilang gara-gara pinjam uang. Pinjam uangnya dapat, pahala silaturahimnya jadi hilang. Jadi itu yang khawatir. Jadi sebenarnya kalau ada orang datang ke rumah kita, mau apa ke sini? Saya mau silaturahim. Apalagi selain silaturahim? Alasan itu sudah cukup. Saya mau silaturahim saja. Nah, itu sudah cukup sebagai alasan. Cuman kita juga kadang gak percaya. Masa katanya? Ya, sambil mau nagih utang. Nah, itu kan. Oh iya, saya punya utang. Nah, itu dia. Jadi oleh karena itu disebutkan di sini, kata Nabi, ahlul jannah salasatun, penduduk surga ini dalam hadis Iyad Ibn Himar, surga itu penduduknya ada tiga jenis orangnya. Pertama, dhu sultanin muqsit, mereka adalah pak jujur, dan dia orang yang dalam keadaan muwaffaq, taati Allah Ta'ala. Yang kedua, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba ya, wa muslimin wa afifun wa muta'afifun wa dhu iyal. Ini yang ketiganya. Jadi yang kedua adalah seorang laki atau perempuan yang rahim. Rahim itu orang yang penyayang, raqiqul qalbi, hatinya lembut. Dan ini ciri penduduk surga, baik kepada yang dekat, kerabat, ataupun kepada muslim yang lain.
itu dia rahim dan punya hati yang lembut

Nah, kemudian yang ketiganya adalah wa'afifun muta'afifun dhu'iyan. Jadi seorang yang afif, menjaga kehormatan, menjaga dari yang haram, dan dia punya keluarga, lebih lagi keluarganya dijaga dari yang haram. Ini kata Nabi dalam riwayat yang lain. Kemudian wa ahlun nari, sementara penduduk neraka ada lima. Ini sementara riwayatnya tidak disebutkannya hadis ini, tapi disebutkan di sini penjelasannya. Pertama adalah dhaiful ladzi la zaira, dhaiful ladzi la zabra. Allah taala ini syarahnya tidak ada ya. Orang yang lemah, maksudnya orang yang lemah keimanan dalam sebagian tadi. Lemah keimanan. Kemudian alladzina hum fiikum tab'an la yabtaguna ahlan wala malan. Jadi seseorang yang intinya dia tidak punya sama sekali keinginan berbuat baik. Padahal berbuat baik itu punya keinginannya aja berpahala. Kemudian termasuk juga khain, orang yang khianat. Sampai dikatakan wa indaqqa ila khanahu. Sampai kemudian dia pun berkhianat walaupun dengan debu ataupun sejenisnya. Jadi dikasih amanah debu, dia khianati. Atau barang-barang yang kecil dan seterusnya, ini juga luar biasa. Kemudian juga wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka min ahlika wa malika. Lalu yang berikutnya adalah seorang yang setiap pagi dan sore selalu dia menipu engkau atau keluargamu dan hartamu. Kemudian termasuk juga yang keempatnya adalah dzikrul bukhla wal kadzib, tentang orang yang sering berdusta dan orang yang bakhil dan orang yang tadi ya, orang yang sangat rakus dengan dunia, yang kelima. Orang yang rakus dengan dunia, yang tidak pernah merasa cukup. Itu salah satu di antara jenis penduduk neraka. Makanya Qarun punya harta begitu banyak, dia tetap tidak pernah puas, Qarun ini. Dan dia mengatakan hadza min ilmi indi. Ini adalah ada semua karena ilmu saya. Jadi intinya hadirin sekalian, usahakan setiap kita bahwasanya harta itu kan ujian ya kan, makin banyak juga ujiannya. Artinya akan ada pertanyaan yang lebih banyak. Nabi waktu makan beberapa butir kurma dan juga air, apa Nabi katakan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Demi semua kita akan ditanya dengan apa yang Allah berikan dari nikmat. Syaikh Utsaimin menjelaskan kalau Nabi saja makan cuman jenisnya itu berkata demikian, kalau kita pas di meja makan begitu banyak makanan, maka hisabnya akan lebih banyak lagi. Ada kurma, ada apel, ada ini macam-macam. Hisabnya lebih banyak lagi. Nah, kemudian kata Umar bin Khattab, ini ucapan dari Umar bin Khattab. Kata beliau, ta'lamunna anna tama'a faqrun. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa serakah itu adalah fakir. Maksudnya orang yang tamak, orang yang serakah selalu merasa kurang, betul enggak? Orang yang korupsi itu bukan uangnya enggak ada, justru dia uangnya banyak tapi dia masih korupsi. Wa anna al-iyas ghinnan. Iyas ini lawan dari tamak. Adapun orang yang merasa cukup, dia itu kaya. Makanya seseorang yang dia merasa cukup dengan apa yang dia dapat, dia akan merasa kaya, tidak pernah dia kekurangan. Tidak pernah memikirkan sekarang gini, yang memikirkan misalnya bahan bakar, misalnya Pertamax yang lain naik, kan yang punya mobil dan motor ya.
Kalau dia punya sepeda, kayaknya dia tidak pernah mikir pertama naik dan seterusnya. Itu kalau maksudnya di bagian ini. Karena al-iyas ghinan. Makanya beberapa daerah, sebagian orang kampung kalau saya lewat, ada ibu-ibu di depan rumah pagi-pagi itu sama anaknya, ada lagi sama mungkin kawan-kawannya, katanya nyari kutu, duduk-duduk dari pulang kalau misalnya belum gelap juga di depan rumahnya, santai banget. Orang ini tidak mikir banyak, ada rumahnya kayu. Jadi dia sempat duduk di kursi depan rumahnya berjam-jam. Ya kan? Mau ngepel tanahnya, apa lantainya dari tanah. Ya gimana mau dipel? Mau bersihkan dinding-dindingnya dari kayu cukup mungkin dilap 2 minggu sekali. Jadi memang sebagian begitu. Dia tidak, makanya hisabnya orang miskin itu sedikit. Misalnya, dari mana hartamu? Mungkin jawaban kita, mana harta saya? Kan enggak ada. Dikemanakan hartanya? Dikemanakan gimana orang? Enggak ada. Sekarang coba kita lihat kata Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga sama. Beliau mengingatkan, memang betul tadi, kalau semakin banyak harta seseorang, maka dia akan makin banyak hisabnya. Oleh karena itu, at-tami'u, ya, tami'u orang yang dia tamak, serakah, sesungguhnya dia adalah sifat yang buruk. Oleh karena itu, kata Ka'ab dan Abdullah ibn Salam, kata dia, faqala lahu Ka'ab, berkata Ka'ab, yabna salamin, man arbabul ilmi, faqala alladhina ya'lamuna bihi, qala fama adhabal ilma an kulubil ulama, ba'da an alimuhu, qala attama. Jadi kesimpulan obrolan ini, yang membuat seorang alim jadi tidak alim, hilang ilmunya, itu karena rakusnya dia. Jadi seorang alim sekalipun kalau sudah urusan dengan dunia jadi rakus, hilanglah ilmunya, tidak lagi ilmunya menjadi ilmu yang nafi. Makanya kadang-kadang tadi ya, tanya, udah ketemu dengan urusan yang satu ini, nah rata-rata dia berguguran, jadilah sejalur dengan nilai rupiah yang ada misalnya. Maka ini sesuatu yang dari fitnah. Faqila ka likab mayudhibul ilma min suduril rijal ba'da an alimuhu, apa yang menyebabkan ilmu itu pergi dari dada seorang laki-laki? Qala at-tama'u wa talab al-hajati ila an-nas, dia adalah keserakahan dan permintaan dia ya kedudukan dan yang lain terhadap manusia. Ini Ka'ab. Kata Hasan al-Basri, salahuddin al-wara, yang membuat agama itu baik adalah al-wara, wa fasaduhu, dan yang membuat rusak adalah at-tama, keserakahan, terutama dalam urusan dunia dan ri'asah kedudukan. Wa qala Amru ibn Ubaid fil mu'mini thalathu khilal, yasma'u al-kalimatu allati tu'dhihi fayadribu anha safha ka'allam yasma'ha wa yuhibu linnasi ma yuhibu linafsih wa yaqta'u asbab at-tama' min al-khalqi. Nah, di sini ada bagus ucapan dari Amru bin Ubay. Jadi seorang mukmin ya, ada 3 hal yang membuat dia insyaallah dalam keadaan nantinya baik selalu. Pertama, ketika ada orang ya memuji dia, ya suatu kalimat ya, tapi pujian ini membuat dia nanti terjerumus kepada ria dan yang lain, maka anggaplah dia tidak mendengar apa-apa. Jadi kalau dipuji, jangan membuat kita lupa diri, gak usah didengar ya. Untuk menghormati dia ya biarin aja, tapi gak usah kita jadikan tadi seolah kita tidak mendengar. Kemudian yang kedua caranya adalah cintailah

0: manusia ma yuhibbu li nafsi, seperti kita cinta kepada diri kita. Maka yang kita perlakukan orang tuh seperti kita melakukan diri kita sendiri. Ini juga tidak mudah. Dan yang ketiga, wa yaqta'u asbabat tama' minal khalqi. Usahakan kita potong sebab-sebab yang membuat kita serakah, itu dipotong, jangan berkelanjutan. Kemudian termasuk juga disebutkan oleh sahabat yang lain, anna afdalal a'mal al-hilmu indal ghadab was-sabru indat tama. Ini juga bahasa Allah ya. Di antara amalan yang paling baik adalah berusaha berlemah lembut ketika marah. Jadi kalau mau berlatih pada saat marah, silahkan marah tapi kalimatnya lemah lembut. Misalnya mobilnya ditabrak orang, kitanya marah tapi lemah lembut kalimatnya. Ada ibu-ibu marah sama anaknya terus di pinggir jalannya, mungkin karena dia mau nyebrang nggak lihat-lihat mobil, ibunya marah. Nah ini gimana caranya marah tapi lemah lembut? Yang kedua, as-sabru inda tama, bersabar ketika dia tama. Tama ini dia mulai datang keinginan kuat ya, untuk berbuat serakah, maka dia berusaha untuk bersabar. Kata Wahab bin Munabbih, beliau menyebutkan di sini, al-kufru arba'atu arkan. Kufur itu ada empat rukun. Rukun kufur, jadi seorang bisa jadi kufur ini umumnya melewati empat bagian ini. Pertama adalah al-ghadab. Umumnya, kebanyakannya orang yang kufur ini dia dalam keadaan marah. Itu umumnya. Yang kedua adalah asyahwatu. Yang kedua adalah dia mendahulukan syahwat. Itu umumnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah al-khauf. Khauf ini takut ya. Jadi umumnya orang yang kufur ini dia punya rasa takut kepada yang dia jadikan sebab dia jadi kufur. Terus takut, atau dia takut kehilangan sesuatu yang semestinya tidak boleh ada rasa takut padanya. Seperti orang takut dia lewat di perempatan jalan ini sehingga dipenjetlah bel mobilnya 3 kali, bisa jadi kufur. Dukun yang keempat adalah tama, dia selalu serakah dan jadilah dia kufur. Ya, sebagai penutup disebutkan di sini katanya, man arada an ya'isha hurran ayyama hayatihi fala yuskini tama' qalbahu. Kalau engkau ingin hidup dalam keadaan tenang, hari-harinya dalam keadaan tenang, maka jangan tinggal dengan orang yang hatinya serakah. Jadi suami dan istri kalau mau baik, jadikan di rumah itu orang-orang yang dia hatinya dalam keadaan baik, bukan hati yang tidak pernah puas dengan dunia. Dapat satu, ingin tiga, empat, dan seterusnya. Makanya rata-rata ya, ini adalah penyakit yang menyebabkan seorang jatuh kepada kemaksiatan sampai kemudian dia berbuat yang haram pun tidak peduli. Ya, dan Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwasanya tama adalah ghullun fil unuq ya qayyadun fir rajuli fir rijli. Sesungguhnya tama, serakah adalah rantai yang ada di leher dan ikatan yang di kaki. Istilahnya itu kayak penjara. Orang kalau punya seperti ini, hidupnya tidak akan pernah tenang. Jadi tidak akan pernah tenang hidupnya, dia selalu dan selalu mengumpulkan dan mengumpulkan. Maka dari itu jangan jadi orang yang ada kan cerita, dia bangun rumah dari mulai muda sampai tua belum selesai-selesai, habis itu dia meninggal, baru selesai, baru peresmian 2 hari meninggal. Jadi walaupun kalau itu terjadi dan alasannya bukan karena serakah, memang karena enggak dicicil dikit-dikit baru, maka itu enggak ada masalah kalau seperti ini. Jadi secara umum Jangan kita menjadi orang yang serakah lebih daripada dua ekor serigala yang lapar, yang merusak. Sebagaimana kambing dirusak, maka orang kalau ada yang seperti itu, dia akan rusak hidupnya dan merusak orang lain. Baik, ini aja yang bisa disampaikan kesempatan hari ini. Jadi hadis tadi adalah hadis yang disahihkan, dan ada riwayat yang mirip-mirip dengan ini. Kalau tadi dalam, misalnya dalam silsilah, kemudian di Sahih Bukhari juga ada, di Sahih Muslim juga ada. Intinya kira-kira seperti itu. Dan wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa ukhra lam

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallahu al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: Tanya Jawab.
1: Pertanyaan dari seorang hamba Allah di Jakarta. Beliau mengatakan, "Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya apakah termasuk durhaka jika orang tua sakit karena anaknya masuk Islam? Karena saya dan suami sudah setahun ini mengenal Islam dan manhaj salaf, tapi belum berani masuk Islam karena orang tua suami saya sangat benci atau anti dengan Islam dan mengancam tidak menganggap suami saya sebagai anaknya jika masuk Islam. Dan kebetulan suami saya adalah anak satu-satunya. Mohon dijawab, karena kami berdua sudah ingin sekali masuk Islam dan takut mati jika masih, yaitu masih dalam keadaan non-muslim." Pertama, alhamdulillah, ini adalah nikmat dan karunia yang besar dari Allah SWT memberikan hidayah dan petunjuknya kepada ibu dan juga suami, yaitu dibukakan hati kita untuk menerima agama Islam ini. "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, maka Allah SWT akan membuka dadanya untuk Islam. Dari sekian banyak orang-orang yang kafir, Allah SWT telah memilih ibu dan juga suami untuk diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Maka tentunya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Dan di antara cara bersyukurnya adalah kita bersegera untuk menyatakan keislaman kita. Seperti yang sudah disampaikan dalam pertanyaan, kurang lebih sudah setahun mengenal agama Islam. Bahkan ditambah nikmat yang luar biasa dari Allah SWT, yaitu dikenalkan kepada manhaj salaf. Banyak orang Islam sendiri yang dia tidak mengenal manhaj salaf, yang dia tidak mengikuti para salafus salih di dalam beragama. Allah memberikan kepada ibu dan juga suami nikmat Islam dan juga memberikan nikmat sunnah. Maka harus kita bersegera dalam menyatakan keislaman kita. Jangan sampai kecintaan kita kepada orang tua kita, ketakutan kita kalau dicela atau orang tua kita sakit misalnya, atau kemarahan orang tua kita yang meluap-luap kemudian menjadikan kita menunda-nunda keislaman kita. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslimun, dalam keadaan Islam. Segera kita mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan kita harus siap dengan seluruh konsekuensi dari ucapan yang kita ucapkan tadi. Takutlah hanya kepada Allah Azza wa Jal, jangan kita takut kepada manusia. Orang tua kita adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan dia tidak bisa memberikan mudarat. Dia tidak bisa menolong kita seandainya Allah SWT memberikan azab kepada kita. Dan taruhlah harapan yang besar bahwasanya orang tua kita juga akan mengikuti kita dalam keislaman. Jangan kita merasa putus asa. Sekarang kita melihat beliau sangat benci dan anti sekali dengan Islam. Tapi yang namanya hati manusia ini dibolak-balik oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, yang sebagian mengatakan tidak mungkin masuk ke dalam agama Islam Umar bin Khattab sampai untanya masuk ke dalam lubang jarum. Karena mereka melihat bagaimana kerasnya Umar bin Khattab. Tapi ternyata Allah SWT menghendaki kebaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau masuk ke dalam agama Islam, bahkan menjadi orang yang diandalkan oleh kaum muslimin setelah sebelumnya mereka merasa lemah. Tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam agama Islam, maka mereka merasa lebih kuat. Oleh karena itu, nasihat saya secara pribadi kepada ibu penanya dan juga sang suami, segera kita mengatakan dua kalimat syahadah, ya, dan bertawakal kepada Allah, dan hanyalah takut kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak takut kepada manusia, dan bersabarlah. Seandainya nanti akan ada ujian, kemarahan orang tua, atau mungkin diboikot, atau mungkin lebih parah, ya, tidak dianggap anak, atau bahkan diusir dan seterusnya, maka yakinlah bahwasanya di sana akan ada jalan keluar. Dan sebelum antum, sudah banyak orang-orang yang berhijrah, yang meninggalkan agama kekufuran, meninggalkan aliran-aliran yang sesat, dan mereka bergabung bersama saudara-saudara mereka di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menemukan berbagai kemudahan. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita semuanya. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Merusak buku menyimpang, haruskah mengganti? Pada asalnya, semua harta milik orang lain yang ada di tempat kita wajib untuk kita kembalikan ke pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang dimaksud amanah pada ayat di atas adalah semua hak orang lain yang menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya dan mengembalikannya. Karena itu, siapa yang merusak barang milik orang lain, dia wajib untuk menggantinya. Hanya saja, untuk benda yang boleh dihilangkan dan dimusnahkan, dalam arti ada izin dari syariat untuk dirusak, maka tidak ada kewajiban ganti rugi baginya. Terdapat kaidah yang menyatakan, yang dibolehkan secara syariat menghilangkan kewajiban ganti rugi. Di antara dalil yang mendukung kaidah ini adalah izin Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk menebang pepohonan kurma milik Bani Nadir. Ini termasuk perusakan lingkungan namun diizinkan syariat, dengan maksud menghinakan orang Yahudi Bani Nadir yang terlalu membanggakan kebun kurma mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 5. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah ini. Orang yang merusak gendang atau alat musik milik seorang muslim, atau membunuh babi, maka tidak ada kewajiban ganti rugi menurut pendapat yang sahih, karena perbuatannya dilakukan dengan izin syariat. Karena itu, buku yang berisi

0: prinsip pemahaman menyimpang boleh dimusnahkan dan tidak ada kewajiban karena sudah mendapatkan izin dari syariat. Tetapi perlu mempertimbangkan, jangan sampai menimbulkan masalah dan kegaduhan di masyarakat. Jika sampai ada potensi semacam ini, sebaiknya tidak dilakukan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Bismillah. Kondisi saya sedang tidak stabil. Kepala saya pusing setiap saat, punggung terasa sakit, emosi saya juga suka meluap. Saya mengalami banyak permasalahan sosial. Saya bukan perokok dan peminum. Saya akhirnya suka menyendiri dan rasa ingin bunuh diri sampai saat ini. Rasanya seperti di jalan buntu dan kosong. Apa ada sesuatu yang bisa menyembuhkan kondisi saya itu? Silakan.
3: Hamba Allah tadi ya.
2: Iya.
3: Insyaallah. Hamba Allah yang dirahmati Allah, antum itu lagi futur, lagi melemah jiwanya, dan ini pengaruh dari makar bangsa jin.
2: Jin.
3: Iya. Okay. Ini adalah jin nasab.
2: Harus dirukyah berarti ya.
3: Nah, saran saya dirukyah. Di satu sisi, saya ini bukan menerawang loh, enggak loh ya. Ini dari gejala-gejala tadi simbolnya ini gangguan jin-jin nasab. Iya. Kebuntuan-kebuntuan dalam pola pikir yang Anda rasakan ini bukan dari apa ya? Itu bukan mutlak penyakit, tapi itu adalah makar syaitan yang membuntukan pola pikir Anda sehingga Anda tadi dibuat tidak percaya diri. Wahai hamba Allah yang dirahmati Allah, seberapapun kuat ketakutanmu, seberapapun kuat kegelisahanmu, seberapapun hebat masalah hidupmu, yakinlah Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah bisa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Allah bisa merubah siang menjadi malam, dan Allah mampu mengangkat derajat seorang ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Tidak. Maka jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Ya. Jangan pernah ragu untuk mengucap astagfirullah, bertobat kepada Allah atas setiap kedolimanmu di masa lalu yang kamu sadari maupun tidak sadari. Kemudian kembalilah kepada Allah dengan keimanan dan mengharap Allah mengampuni dan merahmati. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya penerima tobat dan sebaik-baiknya pengabul doa. Ya. Yang perlu Anda lakukan adalah sholatnya dijaga. Kedua, yakin bahwasanya Allah itu maha melihat dan merasalah dilihat oleh Allah. Jangan kemudian kalah dengan setiap kesedihan dan permasalahan. Ingat, permasalahanmu itu bukan jalan buntu, tapi Anda belum melihat titik terang atau belum bisa melihat celahnya di sana. Maka segera muhasabah diri, menenangkan diri untuk bisa melihat celah-celah dalam setiap permasalahan tadi untuk menyelesaikannya. Insya Allah, dengan ada niat kita berhajat, Allah pasti akan mengabulkan, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Ya, amin. Contohnya ketika Nabi Musa dihadapkan pada laut, apakah Nabi Musa tahu bahwa laut akan dibelah? Kan enggak tahu.
2: Terpojok.
3: Tapi karena dia pasrah, tundukkan semua keilmuannya, beliau makhluk tercerdas di zaman itu, dan dia tundukkan keilmuannya. Kemudian dia berpasrah diri kepada Allah, manut kepada Allah, dan dia berekspresi ataupun mengikuti rahmat-rahmat Allah, petunjuk-petunjuk seperti apa. Maka di saat itulah Allah berikan jalan keluar. Seperti juga yang Anda alami saat ini, perbanyak istighfar, perbanyak takbir, Allahu Akbar atau la haula wala quwata illa billah. Kemudian ya, kalau bisa temuin seorang peruqyah untuk diruqyah, ataupun mungkin bertemu dengan seorang ustaz untuk meminta nasihat. Ataupun juga mungkin minta doanya juga boleh. Untuk apa? Untuk tadi, untuk diruqyah. Nah, semoga kasih jalan keluar insya Allah.
2: Termasuk wirid pagi petang ya, Bu?
3: Iya, termasuk wirid pagi petang. Minimal itu, minimal tadi sholat wajib dijaga, syukur berjamaah. Ingat, setan itu, serigala itu akan menyerang domba-domba yang sendirian. Maka jangan pernah merasa sendiri. Bergabunglah ke majelis-majelis ilmu, temulah orang-orang yang sholat. Mereka lah saudara-saudaramu yang bisa kamu ajak berbagi masalah, berbagi emosi. Untuk apa? Untuk sama-sama bangkit menjadi hamba-hamba yang lebih kuat. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya. Minta kepada teman-teman untuk mendukung. Ini sampean ada gangguan non medis. Jadi saran saya ke arah sana. Terbukti si tekuk yang sering berat tadi, dia bercokol di arah ini. Dan dia sering memberikan rasa, rasanya di daerah punggung, seperti ada yang nemplok gitu ya.

0: itu akan mengacaukan emosi. Jadi perbanyak zikir.
1: Ada obat herbalnya nggak?
0: Kalau untuk herbalnya
1: untuk membantu misalnya.
0: Membantu, insya Allah madu ya.
1: Madu.
0: Bagus madu sama air kelapa. Madu sama air kelapa. Nanti kalau minum ini kok muntah, udah nggak apa, muntahin aja sekalian. Syukur baca dulu. Jadi air kelapa muda, kasih madu,
1: sirup,
0: bacain ya? Al-Fatihah sendiri boleh. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, Al-Kafirun, ayat kursi. Atau mana yang hafal, tiupkan, minum. Kalau muntah, muntahkan sekalian. Jangan pernah ditahan-tahan.
1: Ya.
0: Istiqomah. Jadi insya Allah itu bisa terus kemudian dibentuk kejiwaannya tuh. Jangan berpikir untuk bunuh diri. Karena bunuh diri itu bukan berarti terus masalah selesai, enggak. Itu awal dari semuanya. Kematian itu awal dari semuanya. Bahagia selamanya atau siksa selamanya. Kira-kira surga apa neraka nih?
1: Ada pertanggung jawabannya.
0: Iya, ada pertanggung jawabannya. Dibunuh diri sini udah masuk ke neraka. Pasti neraka, jangan mau gitu. Jangan mau dibujuk oleh ke arah bunuh diri. Saran saya seperti itu.
1: Semangat ya, Bibi.
0: Semangat, harus tahu bahwasanya Allah itu menciptakan kita tuh pasti punya maksud dan tujuan. Maka ya, penuhi takdir penciptaan kita itu.
1: Ya, jazakallah khair, Bib, atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah yang bertanya. Mutiara Nasihat.
2: Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu penyakit qaswatul qalb, yaitu kerasnya hati, yang setiap kita merasakan dampak dari kerasnya hati tersebut ya. Di antara dampak dari kerasnya hati, kita merasakan betapa sulit khusyuk ketika sholat dan juga dalam beribadah, sulit khusyuk ketika sholat, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit juga khusyuk ketika kita membaca Al-Qur'an. Kita tidak merasakan hati yang terenyuh ketika baca Al-Qur'an. Kemudian juga di antara dampak dari kerasnya hati, kita juga tidak wara' untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ada perkara-perkara syubhat kita terjang dan kita lakukan. Bahkan lebih daripada itu, karena kerasnya hati kita tidak takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dampak dari kerasnya hati ya, bahwasanya kita terkadang tidak peduli ketika menzalimi orang lain, menggibahnya, menjatuhkan harga dirinya atau memakan harta orang lain ya. Terkadang juga di antara dampak kerasnya hati yaitu sikap kita yang suka berburuk sangka kepada orang terdekat kita, kepada istri kita, kepada suami kita, demikian juga kepada kawan-kawan kita, kepada kerabat kita. Tidak lain itu karena kerasnya hati kita. Demikian juga banyaknya terjadi pemutusan silaturahmi di antara kerabat atau pemutusan hubungan di antara kawan-kawan, di antara sesama kaum muslimin. Ini semua di antara dampak dari kerasnya hati. Dan saya rasa setiap kita tidak ada yang selamat dari hal ini. Pasti di antara kita ada yang mengalami apa yang telah saya sebutkan tadi. Karena itu, membahas tentang kerasnya hati dan obatnya, ini perkara yang penting bagi kita semua. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela tentang kerasnya hati ya, dalam banyak ayat. Dan juga syariat telah memberikan solusi untuk mengobati penyakit kerasnya hati. Untuk membahas yang pembahasan penting ini, maka saya akan sarikan dari sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, dengan risalah yang berjudul Zammu Qaswatil Qalbi, yaitu celaan terhadap kerasnya hati ya. Risalah yang singkat ya, yang termaktub dalam Majmu' Rasail Ibnu Rajab ya, namun manfaatnya sangat besar bagi kita yang merasakan kerasnya hati. Saya bacakan sebagian dari perkataan beliau ya. Beliau mengatakan risalatun fi dhammi qaswatil qalbi wa dzikri asbabiha wa ma ta'ulu bihi ya. Itu risalah tentang celaan terhadap kerasnya hati dan bagaimana menyebutkan sebab-sebab untuk bisa sebab-sebab menjadikan hati itu keras. Dia sebutkan tentang celaan terhadap hati yang keras, kemudian sebab-sebab hati seorang menjadi keras, kemudian beliau juga sebutkan terakhir tentang obat-obat untuk menghadapi atau memperbaiki hati yang sudah keras. Ini kita perlu mengenal tiga perkara ini, tentang celaan terhadap hati yang keras, sebab-sebab hati yang keras. Dengan mengenal sebab-sebab hati yang keras, kita pun bisa menghindari sebab-sebab tersebut. Ini salah satu bentuk preventif agar kita bisa menghindar dari penyakit hati yang keras. Nah, kalau kita sudah memiliki hati yang keras, kita perlu mengenal juga obat-obatnya. Ini tiga perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam risalahnya tersebut. Kemudian beliau berkata, "Amma dzammul qaswa faqala ta'ala." Adapun celaan terhadap hati yang keras, maka di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang ahlul kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Setelah itu keraslah hati kalian, kalbu kalian menjadi keras. "Min ba'di dzalik," setelah itu, "fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa," maka jadilah hati kalian seperti batu atau lebih parah daripada batu. Padahal para ulama ahli tafsir menyebutkan ahlul kitab, yaitu dari kalangan Yahudi, mereka telah menyaksikan berbagai macam mukjizat yang Allah hadirkan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang mereka lihat banyak sekali. Mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa banyak sekali. Kalau kita sebutkan dalam Al-Quran, seperti tongkat berubah menjadi ular, kemudian tangan bercahaya, kemudian yang dialami oleh Fir'aun dengan keluarnya darah, ya, kemudian macam-macam. Ini sudah pernah kita jelaskan dalam kisah Nabi Musa, sampai mana wasalwa, ya, mereka dikirim oleh Allah makanan langsung dari langit, ya, tanpa perlu dimasak, tinggal dimakan. Kemudian diantaranya adalah tenggelamnya Fir'aun di hadapan mereka di Laut Merah, sampai yang terakhir diantaranya adalah bagaimana seorang yang terbunuh bisa hidup dengan dipukulkan dengan sebagian sapi yang disembelih, dipukulkan ke orang tersebut, maka orang tersebut hidup. Untuk ditanya siapa yang membunuhmu, maka dia mengatakan, "Si fulan yang telah membunuhku." Intinya, terlalu banyak mukjizat yang mereka lihat. Seharusnya mukjizat-mukjizat tersebut menjadikan hati mereka menjadi lembut, menjadi raqiq, menjadi lembut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya tidak demikian. "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian setelah itu, setelah mukjizat yang Allah lihatkan begitu banyak, hati kalian menjadi keras. "Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Maka dia seperti batu atau lebih parah daripada batu. Setelah itu Allah menjelaskan bagaimana kondisi hati Bani Israel, Yahudi, lebih keras daripada batu. Allah jelaskan, "Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Di antara batu ada yang keluar darinya sungai. Batu keras tapi bisa keluar darinya sungai. "Wa inna minha lama yashaqqu fayakhruju minhul ma." Di antaranya ada batu yang pecah, kemudian keluarlah mata air atau air dari batu tersebut. "Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Di antaranya ada yang batu jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, batu yang keras aja masih lebih lembut daripada hati-hatinya orang Yahudi. Wa qala ta'ala, di antara cercaan Allah terhadap orang-orang yang hatinya keras, Allah berfirman kepada ahlul kitab juga, "Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Tidakkah datang kepada orang-orang yang beriman, tidaklah tiba saatnya kepada orang yang beriman untuk agar hati mereka menjadi khusyuk mendengarkan zikir kepada Allah, atau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya hati mereka lembut untuk berzikir kepada Allah. "Wa ma nazala minal haqq," dengan kebenaran yang turun harusnya menjadikan hati mereka menjadi lembut. "Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl," dan janganlah mereka orang-orang beriman menjadi seperti ahlul kitab yang sebelumnya. "Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Setelah berlalu waktu yang lama, maka jadilah hati mereka menjadi keras. Ini terlalu lama mereka tidak mengingat Allah, terlalu lama mereka tidak berzikir kepada Allah, akhirnya hati mereka menjadi keras. Subhanallah. Sampai Allah mengatakan, "Fawailu lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Celaka bagi orang-orang yang hati mereka keras, ya. "Ulaika fi dhalalim mubin," sungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Di sini Allah mensifati ahlul kitab dengan qaswah, dengan hati yang keras, dan Allah melarang kita untuk bertasyabuh dengan mereka. Ini penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Lihatlah begitu kerasnya hati ahlul kitab sampai mereka berani melakukan banyak yang haram. Mereka berani makan riba, mereka berani mencela Allah Subhanahu wa taala, akan mereka berani merubah-rubah kitab suci, bahkan mereka berani membunuh para nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan hasrat mereka. Jadi sungguhnya kerasnya hati adalah sifat-sifat ahlul kitab. Subhanallah, padahal begitu banyak mukjizat yang Allah tampakkan kepada mereka, namun karena mereka, mungkin mereka lalai, tidak ingat Allah, atau ujub, atau sombong, atau akhirnya menjadikan hati mereka keras. Ya. Kemudian apa sih sebab-sebab kerasnya hati? Ya? Di antaranya Ibn Rajab menyebutkan beberapa dalil-dalil tentang sebab-sebab yang menimbulkan kerasnya hati. Di antaranya sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah." Janganlah kalian terlalu banyak bicara tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bicara yang banyak tanpa mengingat akhirat, tanpa zikrullah. Zikrullah apa namanya? Umumnya bisa dengan menyebut Allah, bisa mengingat akhirat, bisa tentang ilmu, tentang fikih, intinya tentang agama. Jadi jangan terlalu banyak omong kalau tidak disertai dengan mengingat akhirat. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Banyaknya bicara tanpa disertai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati ini keras. Wa inna abadan nasi anil qalbi anillah al qalbul qasi. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang kalbunya keras, yang hatinya keras. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kemudian juga dalam Musnad Al-Bazzar, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau berkata, arba'atun minas syaqa, jumudul ain wa qasawatul qalb wa tulul amal wal hirsu ala dunya. Empat kesengsaraan, merupakan empat perkara dari kesengsaraan. Jumudul ain, yaitu mata yang keras, susah untuk menangis. Wa qasawatul qalbi, dan kalbu yang keras, hati yang keras. Watulul amal, terlalu banyak harapan-harapan, panjang angan-angan. Wal hirsu ala dunia, dan terlalu semangat terhadap dunia. Terlalu semangat terhadap dunia, ya. Ini di antara dalil-dalil tentang sebab-sebab kerasnya hati. Tadi disebutkan di antaranya adalah terlalu banyak bicara, ya. Bicara enggak berhenti, lupa untuk berzikir kepada Allah. Balik kita, sebagian kita hobi untuk bicara. Kalau sudah ketemu orang lain, ingin bicara melulu. Ya. Kalau bicara tersebut diselingi dengan mengingat Allah tentang akhirat, orientasi akhirat, maka semakin melembutkan hati. Tapi ketika pembicaraan tersebut kosong dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, hati menjadi keras. Hati menjadi keras. Di antaranya juga sebut dari terlalu banyak angan-angan. Angan terlalu banyak, lupa bahwasanya dia akan meninggal, lupa bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban. Terlalu semangat, ngoyo terhadap dunia. Ini juga menjadikan hati menjadi keras. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, perkataan yang sangat keras, beliau berkata, "Ma duriba 'abdun bi uqubatin a'dhamu min qaswatil qalb." Subhanallah, tidak ada seorang hamba diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman hati yang keras. Orang kalau sudah hati keras, kita sebutnya di ciri-cirinya di awal pengajian, sulit untuk khusyuk, tidak terenyuh ketika baca Al-Qur'an, mudah seuzon sama orang lain, merendahkan orang lain, kemudian ini ciri-ciri hati yang apa? Yang keras, yang mudah untuk memutuskan silaturahmi. Ini musibah paling besar. Karena musibah paling besar bukan musibah terkait dengan dunia. Musibah paling besar adalah terkait dengan agama seseorang. Makanya di antara doa Nabi SAW, wala taj'alid dunya wala taj'al musibatan fi dinina. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Kata Nabi SAW, ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah pada dunia menyedihkan memang. Dan banyak orang menyadari itu suatu musibah. Ketika hartanya hilang, anaknya ada yang meninggal, dagangannya jadi lesu. Tapi ketika musibah terkait dengan agama, banyak orang tidak sadar. Padahal itu musibah yang paling besar. Di antaranya musibah terkait agama adalah hati yang keras. Tidak semangat untuk beribadah, tidak semangat untuk malas banget untuk baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran kemudian tidak terenyuh. Kalau sholat tidak bisa khusyuk, pikiran kemana-mana, pikiran dunia melulu. Ini musibah paling besar karena musibah terkait dengan agama.
3: Tanya jawab.
4: Ustadz mau nanya,
3: bagaimana hukumnya investasi dan saham dalam Islam? Itu diperbolehkan atau tidak? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana investasi saham dalam Islam? Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Tawus, dari Ibnu Abbas. Tawus ini seorang tabi'in, ya, sahabat. Ibnu Abbas seorang sahabat. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubi at-ta'am ayyubi at-ta'am hatta ayyabi ar-rajulu at-ta'am hatta yastawfiyahu. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual kembali makanan yang telah dia beli sampai terjadi istifa. Apa itu istifa? Dia takar dan dia pindahkan ke tempatnya. Contohnya seperti ini. Saya beli satu karung beras 20 kilo. Kemudian setelah saya beli, saya bayar tunai. Lalu saya tawarkan ke tetangga saya. Pak, butuh beras gak 20 kilo? Saya punya. Berapa? Tadi saya bayarnya 100 ribu. Kemudian saya jual ke tetangga saya punya harganya 120 ribu. Baik, saya beli. Langsung dia bayar tunai 120 ribu. Kemudian saya telpon toko, tolong antarkan. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wa madzaka? Kenapa itu dilarang?" Apa jawab Ibnu Abbas? "Dzaka darahim bi darahim wa ta'amu mur." Sementara barangnya, makanannya enggak ada. Karena terjadi, yang terjadi transaksinya adalah saya menyerahkan 100 ribu lalu mendapatkan 120 ribu. Hakikatnya duit ditukar dengan duit, sementara barangnya tidak ada. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Trading saham dan temannya futures. Di situ berlaku aturan T plus 3 hari kerja. Gitu ya. Sehingga misalnya saya beli komoditas kopi, satu kintal kopi 100 juta di hari Kamis besok. Kapan saya bisa mendapatkan kopi? Ngitungnya berarti Jumat, Sabtu, Ahad libur, Senin, Selasa baru serah terima. Sudah? Ketika saya beli kopi 100 juta, apakah saya harus bayar ketika itu? Tidak. Anda dikasih rentang waktu T plus 3 tadi. Dalam perjalanannya, ketika 3 hari berjalan, Jumat, Sabtu, Ahad, harga kopi naik. Langsung saya lepas. Dari 100 juta menjadi 120 juta. Apa yang terjadi? Hakikatnya adalah tukar menukar duit. 100 juta lalu saya dapat 120 juta. Ada enggak kopinya? Belum diserahkan. Nanti. Maka praktek seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya adalah karena yang terjadi itu hakikatnya adalah tukar menukar duit dengan duit. Dan karena alasan inilah DSN MUI sendiri dalam fatwanya tentang masalah trading saham melarang praktek short selling saham. Karena short selling ini sama seperti jual beli duit dengan duit. Buka tutup, pas lagi murah tarik. Kemudian nanti dia misalnya buat berita di medsos, saham ini menarik, akhirnya harganya naik, buka jual. Yang terjadi, dia bukan jual beli aset, tapi lebih kepada permainan duit. Dan perlu kita ingat, ini dilarang dalam Islam. Salah satu di antara pengaruh buruknya adalah karena ini penyebab bubble ekonomi, ya. Transaksi, tapi underlyingnya nggak ada, begitu kan? Makanya Islam melarang seperti ini karena ini penyebab gelembung ekonomi. Dan ketika terjadi gelembung ekonomi, bisa dipastikan akan berimbas kepada inflasi. Indonesia, penyumbang terbesar gelembung ekonomi adalah transaksi yang hanya bermain di dunia keuangan. Trading saham, trading forex, belum lagi apa misalnya dropshipping yang liar-liar itu. Mainnya cuma duit-duit saja. Kemudian ditambah lagi pertebaran e-money. Belum lagi lembaga keuangan yang hanya fokus pada uang sebagai komoditas. Sehingga Indonesia gelembung ekonomi penyumbangnya sangat banyak. Makanya wajar kalau inflasi di tempat kita nilainya

0: Makanya perjuangan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau melarang riba, beliau melarang menjual barang sebelum diterima, beliau melarang menjual barang sebelum dikuasai, dan semua larangan-larangan yang beliau lakukan, yang beliau berikan, melarang menjual barang sebelum dimiliki. Ini karena semuanya adalah aslinya tukar menukar duit dengan duit, barangnya enggak?
1: Enggak ada.
0: Dan itu penyumbang bubble ekonomi. Cukup jelas insyaallah? Alhamdulillah.
1: Masyaallah.
2: Hadiah pernikahan dari orang tua harus merata. Di antara prinsip yang diajarkan syariat adalah keadilan dalam memberikan hadiah dan hibah untuk anak. Dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwa ibunya, yaitu Bintu Rawahah, meminta kepada ayahnya, Bashir, agar memberi hibah kepada Nu'man. Bashir menunda untuk memenuhi permintaan sampai setahun lamanya. Setelah itu, Bashir berkeinginan untuk memenuhi permintaan sang istri. Sang istri mengatakan, "Saya tidak ridho kecuali setelah kamu minta Rasulullah sebagai saksi atas hibah yang kau berikan kepada anakku." Bashir lantas menggandeng tangan Nu'man yang saat itu masih kecil untuk dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan beliau, Bashir mengatakan, "Wahai Rasulullah, ibu anak ini, yaitu Bintu Rawahah, sangat ingin agar aku memintamu sebagai saksi atas hibah yang kuberikan kepada anakku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain anak ini?" "Iya," jawab Bashir. Rasulullah lanjut bertanya, "Apakah semua anakmu kau beri hibah sebagaimana anak ini?" "Tidak," jawab Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kau jadikan aku sebagai saksi jika demikian kondisinya. Sungguh aku tidak mau jadi saksi dalam tindakan kedzaliman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang tua yang memberikan hadiah kepada sebagian anak sementara yang lain tidak diberi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan kedzaliman. Karena hibah kepada anak harus sama. Dalam riwayat lain dari Muslim bin Subaih, beliau mengatakan, "Aku mendengar Nu'man radhiyallahu anhu ketika menyampaikan khutbah mengatakan, ayahku mengajakku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang diberikan ayah kepadaku. Nabi bersabda kepada ayahku, 'Apakah engkau punya anak selain anak ini?' 'Iya,' jawab ayahku. Nabi bersabda, 'Samakanlah hibah untuk mereka.'" Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Dan termasuk di antara pemberian itu adalah hadiah pernikahan. Karena itu, jika anak pertama diberikan hadiah motor saat menikah, anak yang lain juga harus diberi yang sama. Berikut keterangan Syekhul Islam. Ada orang yang telah memberi hadiah ke putrinya dan menikahkannya. Kemudian setelah itu, orang ini punya beberapa anak. Apakah orang ini harus memberikan hadiah kepada anak-anaknya seperti yang pernah dia berikan ke putri pertamanya? Jawaban, ya, benar. Dia bisa memberikan hadiah kepada masing-masing anaknya seperti apa yang pernah dia berikan ke putrinya. Bahkan ini aturan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anakmu." Jami' al-Masail li Syekhil Islam. Demikian, Allahu a'lam.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang kewajiban silaturahim. Hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 48 yang punya kitab terjemahannya bisa dibuka halaman 67, di mana di hadis yang akan kita kaji hari ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh secara langsung praktek silaturahim. Seperti apa praktek silaturahim itu? Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lamma nazalat hadhihi al-ayatu wa anzir 'ashiratak al-aqrabin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 217 dari surat Asy-Syu'ara yang berbunyi wa anzir 'ashiratak al-aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Perintah dari Allah buat siapa? Rasul SAW. Wahai Rasul, kasih peringatan, dakwahi kerabat-kerabat terdekatmu. Qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fanada. Maka kemudian Nabi SAW berdiri di tempat yang terbuka, ya, dan beliau mengangkat suaranya. Ya Bani Ka'ab ibni Lu'ay, angkidhu anfusakum minan nar. Wahai keturunannya Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wa ya bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai keturunannya Abdu Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai keturunannya Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdul Muttalib, angkizu angfusakum minan nar. Wahai keturunannya Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Jadi Nabi SAW memulai dari kerabat yang jauh, terus menengah, terus mendekat, mendekat, mendekat. Keluarga jauh, keluarga menengah, keluarga dekat. Yang terakhir apa kata Nabi SAW? Ya Fatimatu bintu Muhammad. Wahai Fatimah. Siapa Fatimah? Putri beliau sendiri. Angkidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membantu kamu kalau engkau tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beginilah praktek Nabi silaturahim. Salah satu bentuk silaturahim adalah mengajak keluarga kepada kebaikan. Yang belum mengenal akidah yang benar, silaturahim kita adalah dengan mengenalkan akidah yang benar. Keluarga kita belum sholat, silaturahim kita adalah mengajak keluarga tersebut untuk sholat, terutama yang terdekat, ayah kita, ibu kita, paman kita, bibi kita, bahkan mungkin anak kita atau pasangan kita, istri, suami. Kita semua punya tanggung jawab itu, dan ini adalah bentuk silaturahim. Silaturahim level tinggi adalah kita mengajak kebaikan kepada keluarga kita, tidak membiarkan mereka menjadi calon-calon na'udzubillah penghuni neraka. Setelah itu Nabi SAW katakan, ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Tapi kalian semua adalah kerabatku, dan aku akan menjaga silaturahim sebaik mungkin dengan kalian. Di sini menggunakan kata balal yang berarti basah. Jadi silaturahim itu adalah menyambung silaturahim adalah seperti sesuatu yang basah yang membuat kerongkongan menjadi nyaman, hati menjadi dingin. Berbeda dengan memutus silaturahim itu kering. Nabi SAW menggunakan ungkapan dengan balal yang berarti basah. Saya akan sambung silaturahim itu sebaik mungkin. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah selain silaturahim itu disambung dengan dakwah, silaturahim juga disambung dengan kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar kita ngajak yo sholat, tapi tutur kata kita enggak baik kepada orang tersebut. Kita enggak pernah bantu dia ketika dia kesusahan. Kita enggak pernah senyum sama dia. Enggak. Rasulullah SAW mengajak keluarganya untuk beriman kepada Allah. Dan Rasul juga orang yang sangat baik kepada mereka. Jadi Nabi SAW bukannya sekedar mengajak dengan lisannya, tapi mengajak dengan perilakunya. Kita yang sudah ngaji ini tertuntut untuk memberikan contoh. Ini loh akhlaknya kalau orang sudah ngaji. Jadi jangan sampai orang itu menjadi pobi dengan ngaji karena perilaku jelek kita. Oh si Anu itu setelah ngaji gak pernah senyum. Si Anu itu setelah ngaji gak pernah datang ke rumah. Si Anu itu setelah ngaji gak pernah salam kalau ketemu. Ya terus manfaat kita ngaji itu apa? Kita belajar agama, mendalami agama, setiap hari membaca kitab seperti ini. Tujuannya adalah agar kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan perubahan perilaku kita adalah orang-orang terdekat kita. Ayah kita, ibu kita, anak kita, suami kita, istri kita. Jadi mengajak kepada kebaikan bukan hanya dengan lisan, tapi juga mengajak kebaikan dengan perilaku keseharian kita. Tutur katanya halus, anak nurut kepada orang tuanya, suami sayang kepada istrinya, istri nurut kepada suaminya, orang tua peduli dengan anak-anaknya. Ini adalah bagian dari dakwah yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan besok insyaallah untuk mengkaji hadis berikutnya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagaimana mungkin anak itu akan menjadi soleh kalau kita tidak ajarkan dia akidah dan nasihatkan dia agama dari semenjak kecil? Bagaimana mungkin anak ini akan ingat untuk mendoakan orang tuanya kalau dia bukan anak yang soleh? Maka itu para ulama mengatakan bahwasanya hadis Rasulullah SAW ketika mengatakan awwaladin salihin, bahwa anak yang soleh yang mendoakan orang. Kenapa dikatakan di situ ada sifat anak yang soleh? Karena anak yang solehlah yang akan ingat kepada orang tuanya yang mendoakan dia. Walaupun semua kebaikan yang dilakukan anak itu bernilai pahala bagi juga orang tuanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, inna awladakum min kasbikum, sungguhnya anak-anak kalian bagian dari usaha kalian. Artinya kalau orang tua itu mendidik anak dari semenjak kecil, maka dia akan tumbuh menjadi seorang yang berakidah, yang berpegang teguh dengan agama, yang semua amal soleh yang dilakukan anak ini, dia akan dapatkan bagiannya adalah orang tuanya. Kalau dia mewarisi kemudian anak-anak yang dididik soleh terus, sampai cucunya, cucu-cucunya, itu akan mengalir kepada kakeknya yang pertama kali mengajarkan dia agama dan akidah. Dan ini penting. Jangan justru kita hanya sibuk para orang tua ini membiayai bahkan dengan biaya yang besar anak-anak kita supaya sukses dunia. Kalau dia sukses dunia, belum tentu dia akan ingat orang tuanya. Bahkan tidak sedikit anak itu begitu sukses dunia karena tidak punya agama, tidak paham agama, tidak belajar agama. Dia kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya. Begitu orang tuanya tua, yang seharusnya dia bantu, yang dia urus, yang dia perhatikan, justru ditinggalkan. Apalagi untuk dia doakan. Oleh karena itu, anak yang soleh itu adalah merupakan usaha besar orang tua, dan itu dimulai dengan perhatian orang tua untuk memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Kalau orang tua itu orang awam, tidak bisa mengajarkan agama, tidak bisa mengajarkan akidah, serahkan dia kepada ustaz, kepada dai, orang yang berilmu yang mengajarkan dia akidah yang benar. Dan itu kewajiban orang tua. Kalau tidak, orang tua itu berdosa karena membiarkan anaknya menyimpang karena sebab tidak diajarkan agama. Dan boleh jadi anak ini nanti akan menuntut orang tua itu karena tidak pernah diajarkan dan tidak pernah orang tuanya mengusahakan untuk mengajarkan anaknya agama. Orang tuanya mungkin ahli ibadah, orang tuanya mungkin soleh pada dirinya, tapi dia boleh jadi digeret ke dalam neraka karena sebab anaknya tidak pernah dia ajarkan agama dan dengan sebabnya dia menyimpang dari agama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian pasti akan ditanya tentang kepemimpinan kalian, tentang orang-orang yang kita pimpin, dan di antaranya adalah anak-anak kita.

0: para nacer. Nacer.
1: Bapak Ibu ingkang minulya, terkait kesurupan lan gangguan jin menika dipun ngendikaken wonten ing Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surat Al-Baqarah 275, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba." Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, wonten ing ayat punika Allah ngendika, orang-orang yang memakan harta riba tidaklah mereka berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan setan. Alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti orang yang kesurupan setan lantaran karena tekanan atau penyakit gila. Bapak Ibu ingkang minulya, Imam Al-Qurtubi ngendika, bilih ayat punika dalil ingkang mengingkari dalil tidak diterimanya pendapat ingkang mengingkari realita kesurupan jin. Sebab ayat menika ngendika, bilih tiang ingkang memakan harta riba menika seperti orang kesurupan setan. Maka kesurupan itu ada. Kesurupan itu ada. Meskipun sebagian orang menolak adanya kesurupan, tetapi Al-Qur'an ngendika, "Kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, Imam At-Tabari ugi ngendika, bilih ayat menika estunipun rumiyin berkaitan kalian orang-orang jahiliyah ingkang memakan harta riba. Lajeng Allah Subhanahu wa taala nurunaken ayat punika karena praktek riba menika sampun subur. Karena praktek riba itu sudah subur. Maka Allah jelaskan, mereka kelak akan dibangkitkan dari kuburnya seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Maksudnya akan dirasuki setan di dunia ini dan dibuat seperti orang gila. Itu yang disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Bapak Ibu ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala, wonten ing ayat menika dipun sebataken minal mas, lantaran gangguan utawi kegilaan. Sehingga memang kesurupan itu selalu berkaitan dengan kondisi psikis, kondisi kejiwaan. Sehingga ketika orang kesurupan, maka ngomongnya tidak karuan, pikirannya macam-macam, halu, melihat yang tidak dilihat oleh orang. Maka Al-Quran ngendika minal mas. Bapak Ibu ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wonten ing bab punika bahwa tidak semua gangguan kejiwaan itu diakibatkan oleh faktor medis, tapi bisa diakibatkan oleh faktor gangguan jin. Sehingga ada yang memang perlu diselesaikan secara medis lan wonten ingkang perlu diselesaikan secara non medis. Jemeneko dengan cara ruqyah syar'iyah. Bapak Ibu, hadis-hadis Nabi ingkang menceritakan babagan kesurupan ugi dipun sebataken kalian para ulama. Antara lain nonje diceritakan bagaimana pada saat itu Imam Al-Hakim meriwayatkan wonten ing Mustadrak Bilih suatu saat wonten ingkang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang yang pergi menjumpai Rasulullah dengan membawa salah seorang anaknya atau keponakannya ingkang tertimpa penyakit gila. Lalu orang ini berkata ketika berjumpa kepada Rasulullah di Madinah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya membawa anak saya atau keponakan saya engkang terkena penyakit kegilaan atau kejiwaan." Maka ketika itu dibawa ke hadapan Rasul, lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Karena memang orang ini minta kepada Rasul untuk didoakan. Maka saat itu kemudian beliau bersabda supaya anak itu didekatkan kepadanya. Lalu kemudian pada saat itu beliau mengatakan, "Palingkan dia hingga punggungnya menghadapku." Sehingga Rasul menengok meru'yahnya dari belakang. Ini termasuk posisi favorit ketika saya meru'yah. Saya suka lebih suka meru'yah dari belakang. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, beliau pun memegang semua sudut pakaiannya dari atas hingga bawah. Lalu beliau menepuk punggungnya hingga pada saat itu sahabat meningkong melihat warna dua ketiak beliau yang putih. Dan beliau bersabda, "Ukhruj aduwallah," keluarlah engkau wahai musuh Allah. "Ukhruj aduwallah," keluarlah engkau wahai musuh Allah. Bapak Ibu ingkang minulya, setelah itu kemudian anak tersebut melihat dengan pandangan yang wajar, tidak sebagaimana yang pertama setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendoakan dan mengusap wajahnya. Rasul mengusap wajahnya. Contohnya ingkang diru'ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdasarkan hadis ini, setan dapat mengganggu manusia hingga membuatnya tidak mengontrol diri. Atau bahasa awamnya kesurupan. Bahasa umumnya adalah kesurupan. Gangguan kesurupan jin semacam ini dapat disembuhkan dengan pukulan atau tepukan. Dapat pula dengan usapan. Tentu tidak cukup diusap, ditepuk, tapi dengan berdoa. Ini juga dalil bahwa setan dapat masuk ke dalam diri manusia dan tinggal di sana. Loh, apa dalilnya? Nabi mengatakan ukhruj untuk Allah, keluar wahai musuh Allah. Kalau disuruh keluar itu berarti di luar apa di dalam? Di dalam. Keluar berarti dia di dalam. Karena disuruh keluar. Kalau di luar nyuruhnya gimana? Ya, pergi gitu kan kalau di luar. Ternyata di sini Rasul mengatakan keluar, berarti di dalam. Bahwa setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dan ini juga terlihat jelas dari sabda Rasulullah tadi, keluar wahai engkau musuh Allah. Sesuatu yang keluar pasti didahului dengan sesuatu yang masuk. Ya, tidak semata-mata keluar tanpa masuk. Suatu ketika Ya'la bin Murrah berkata, "Saya melihat tiga hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang

0: belum pernah dilihat oleh seorang pun sebelum dan sesudahku, kata beliau. Sehingga suatu hari saya pernah melakukan safar bepergian bersama Rasulullah. Kemudian di tengah perjalanan kami melewati seorang perempuan yang sedang duduk bersama anaknya yang masih kecil. Jadi pada saat itu sahabat ini menjumpai seorang perempuan bersama anak kecil, dan saat itu sahabat ini bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata perempuan itu menghampiri Rasulullah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anak ini menderita sakit." Menderita sakit, dan kami menjadi terganggu dengan penyakitnya. Setiap harinya selalu kumat beberapa kali, sampai saya tidak tahu berapa kali. Jadi saking seringnya sehingga anaknya selalu kumat karena sakitnya. Maka kemudian Rasul perintahkan agar anak itu diserahkan kepada Rasulullah, didekatkan kepada Rasulullah. Maka perempuan itu pun membawa anaknya kepada Rasulullah dan meletakkannya di antara Rasulullah dan pelana kudanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka mulut anak itu lalu meniup ke dalamnya sebanyak 3 kali dan mengucap bismillah dengan nama Allah. Aku adalah hamba Allah. Pergilah engkau wahai musuh Allah. Bapak Ibu ingkang dipunmuliakan Allah, kemudian beliau menyerahkan kembali anak tersebut kepada ibunya dan berkata, "Temuilah kami kembali di tempat ini ketika kami kembali dan beritahukanlah kepada kami apa yang dilakukan oleh anak ini." Ini juga menunjukkan bahwa seorang anak yang sakit kemudian diruqyah itu tidak cukup sekali ruqyah, tapi perlu dicek kembali sudah sembuh atau belum. Maka kemudian sahabat bersama dengan Rasul ini berlalu, dan ketika kembali lewat di tempat yang sama, maka perempuan tersebut sudah berada di tempat tersebut dengan membawa 3 ekor kambing. Jadi ternyata membawa 3 ekor kambing. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang dilakukan oleh anakmu?" Perempuan itu kemudian berkata, "Demi zat yang mengutusmu dengan hak, walladzi ba'atsaka bil hak, demi zat yang mengutusmu dengan hak, hingga saat ini kami tidak lagi merasakan sesuatu yang aneh darinya. Maka ambillah kambing-kambing ini." Nah, ini di zaman Nabi. Ketika Nabi meru'yah, sekali ru'yah ternyata langsung sembuh. Ini mukjizat doa utusan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, kadang ru'yah agar sampai tuntas sakitnya itu tidak cukup sekali, kadang harus berkali-kali, bahkan perlu puluhan kali, bahkan ru'yah mandiri bisa ratusan kali. Nah, jadi tidak hanya sekali, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali berdoa kemudian sembuh. Maka ini juga menunjukkan di antara metode ru'yah itu adalah meniup mulut yang sakit. Meskipun saya tidak pernah pakai metode ini. Karena metode ini tidak bisa diterima oleh semua orang. Tetapi saya pribadi sangat menerima metode ini karena dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja untuk menerapkannya ini bukan ragu-ragu, bukan, tetapi khawatir dampak berikutnya. Ya, karena tidak semua orang mau ditiup mulutnya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

0: Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang istri marah kepada suami, lalu istri memilih diam untuk menghindari pertengkaran dan meredam emosi diri sendiri, khawatir akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati suami. Setelah reda emosi, baru mengungkapkan. Apakah yang demikian istri berdosa? Taib akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang terjadi antara Fatimah radhiyallahu anha bersama dengan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di rumah tidak ada suaminya, tidak ada Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Mana putra pamanmu?" Maka Fatimah mengatakan, "Antara aku dengan beliau ada sesuatu sehingga kami saling salah paham." Kemudian beliau tidak tidur siang di rumah, beliau keluar rumah. Ini ya, kesempatan sebenarnya ya, kesempatan Fatimah untuk curhat kepada ayahanda tentang permasalahan rumah tangga. Tapi tadi akhlak mulia, ya sifat yang sangat mulia, itu bisa menahan diri sehingga tidak perlu masalah rumah tangga sampai pada orang tua, sampai pada mertua. Cukuplah kami selesaikan di antara suami dan istri kalau itu masih memungkinkan, kecuali benar-benar besar sehingga harus bertanya, harus datang kepada seorang yang berilmu, seorang yang dipercaya, silakan. Tapi selama itu bisa diselesaikan, maka permasalahan-permasalahan selesaikan antara suami dan istri. Bahkan kalau bisa jangan sampai diketahui anak-anak ya. Ini akhwati fillah, kata para ulama, kenapa Ali bin Abi Thalib meninggalkan rumah, tidak tidur siang di rumah, beliau pergi ke masjid, tertidur di masjid. Jawabannya, ketika terjadi permasalahan antara suami dan istri, dan seorang baik suami maupun istri khawatir akan terjatuh dalam sesuatu yang lebih parah, mungkin ucapan yang kotor, ucapan yang tidak baik, ucapan yang menyakiti, maka diam. Ya, tidak cukup diam, khawatir terus bergejolak karena syaitan akan mengobarkan ya pertengkaran di antara keduanya. Maka bisa jadi harus meninggalkan tempat, boleh meninggalkan tempat. Karena kalau berhadapan bawaannya mungkin pengen terus ya marah, pengen ngomel, pengen ya dan seterusnya, maka tinggalkan. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika seorang sahabat sedang marah kepada yang lain sampai otot lehernya keluar, wajah yang memerah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui satu ucapan, satu kalimat, jika diucapkan maka marah akan reda. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau masih belum reda, tinggalkan. Ini mengucapkan ta'awud tadi, diam, meninggalkan tempat tadi dalam rangka untuk menenangkan diri. Karena kalau kemudian harus dihadapi, bisa jadi tidak bisa tahan diri, berucap yang salah, berbuat yang salah. Maka itu memang jalan yang benar. Sehingga Anda memilih diam tadi, itu sebagai pilihan yang terbaik, silahkan. Tentu catatannya ya, jangan sedikit-sedikit diam, sedikit-sedikit ngambek ya. Ini juga bisa jadi suami ya sulit menerima kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ya. Jangan, tapi usahakan selesaikan permasalahan dengan baik. Kalau masih bisa diselesaikan dengan berbicara, ya mungkin minta maaf, mungkin melupakan, ya mungkin ngalah ya. Alhamdulillah itu yang ditempuh ya. Jadi untuk diam dan meninggalkan tempat tadi kalau keadaan sudah parah, memang berat ya, khawatir terjadi yang lebih berat, ya silahkan, itu diantara solusi. Ya, demikian Allah Ta'ala a'lam bisawab.
1: Hadis bitaqah atau kartu ajaib. Hadis yang Anda maksud dikenal para ulama dengan hadis bitaqah. Bitaqah artinya kartu. Karena dalam hadis ini bercerita tentang orang yang diselamatkan oleh Allah ketika proses hisab, disebabkan dia memiliki kartu kecil yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua hal ini? Apakah pencatatanku, malaikat, itu telah mendzalimimu? Orang itu berkata, tidak, wahai Tuhanku. Allah berfirman, apakah engkau mempunyai udzur atau alasan atau mempunyai kebaikan? Orang itu pun tercengang dan berkata, tidak, wahai Rabb. Allah berfirman, bahkan engkau di sisi kami mempunyai satu kebaikan. Tidak ada kezaliman terhadapmu pada hari ini. Lalu dikeluarkanlah padanya sebuah kartu bitaqah yang tertulis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allah berfirman, perlihatkan kepadanya. Orang itu berkata, wahai Rabb, apalah arti kartu ini dengan seluruh catatan amal kejelekan ini? Dikatakan, sesungguhnya engkau tidak akan didzalimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu diletakkanlah catatan-catatan amal kejelekan itu di satu daun timbangan. Ternyata catatan-catatan itu ringan dan kartu itulah yang jauh lebih berat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Subhanallah, orang ini datang menghadap Allah dengan penuh dosa. 99 catatan amal, satu catatan sejauh mata memandang, dan isinya catatan maksiat. Namun karena tauhidnya yang terjaga dengan baik, itu bisa mengalahkan semuanya. Ini menunjukkan betapa besarnya fadilah tauhid, karena tauhid bisa melebur semua dosa. Mati karena mendengar hadis. Seorang ulama bernama Abul Hasan Ali bin Umar Al-Harani mengatakan, saya pernah melihat seseorang dalam suatu majelis kajian. Orang ini teriak ketika mendengar hadis ini, lalu mati. Saya turut hadir dalam pengurusan jenazahnya dan menyolati jenazahnya. Juz'ul bitaqah. Pengaruh iman yang tertanam dalam hatinya menyebabkan dirinya syok ketika mendengar hadis yang luar biasa maknanya. Semoga Allah menguatkan akidah dan keyakinan tauhid kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Demikian, Allahu a'lam.
3: Ramuan herbal.
4: Lidah saya warnanya kuning di bagian tengahnya, padahal tidak makan makanan yang kuning-kuning. Kemungkinan itu penyakit apa dan bagaimana mengatasinya ya? Silakan, Dik.
5: Baik. Di tengahnya ini agak ke depan apa agak ke belakang ya? Kalau di tengah-tengah persis, berarti di area lambung. Dan itu nggak nyebutin gejala lanjutannya.
4: Gejala lainnya ya.
5: Kalau misalnya dia ke arah liver ya bisa saja ke arah liver. Jadi livernya
4: bermasalah.
5: Biasanya sih lebih gejala ke kristalisasi batu empedu biasanya, atau radang kantung empedu. dengan cirinya hampir mirip seperti asam lambung, tapi kadang lebih parah ya, dan sama sesek lebih dari itu sih. Jadi makanya sebenarnya ini nanti akan kita pernah kita bahas kayaknya kalau nggak salah. Jadi pelemahan kelenjar getah empedu itu bisa berefek pada kondisi di mana kita tidak mampu mencerna makanan yang masuk, dan ini menjadi fatal, karena nanti kalau fatalnya jadi kayak peradangan, jadi kayak lebih dari itu ada demam, ada ini, nggak bisa tidur, ada rasa sakit yang luar biasa dan sebagainya. Dan ketika kristalisasi atau kristal di kantong empedunya ini belum keluar ke saluran masuk ke sistem pencernaan, itu belum terasa gejalanya, tapi sudah keluar bisa. Nah, yang jadi masalah di sini ini kuningnya ini karena apa? Apakah memang tiba-tiba kuning atau enggak? Karena khawatir nanti bisa juga ke perutnya bengkak enggak? Kalau perutnya bengkak sebelah kanan, nah, atau sedang nyeri sebelah kanan, atau sampai mengalami hepatomegali atau pembesaran di liver, nah, itu juga bisa ke arah sana, atau ke arah ke hepatitis pun bisa. Makanya ini cuma lidah kuning tapi tidak menjelaskan gejala lanjutannya ya. Banyak nih, panjang ini yang mau saya sampaikan. Cuman setidaknya kalau benar biasanya di arah liver yang mulai ada bermasalah, bisa dibantu dengan cuka buah boleh, atau boleh dengan air kelapa muda boleh. Tapi diminum malam mau tidur. Air kelapa muda satu biji diminum malam mau tidur. Berturut-turut lakukan selama 3-7 hari. Kalau besok pagi kencingnya keruh atau BAB-nya sampai diare sampai berpasir, berarti kemungkinan betul kristalisasi di medunya, di kantung medunya. Semoga bisa membantu.
4: Ya, amin. Jazakallahu khairan atas jawabannya.

0: Insya Allah kalau bisa mau tidur, tidur kan, nggak apa-apa. Jadi jangan berpikir kalau nanti tidur terus bangunnya udah di akhirat itu yang sering kayak gitu. Insya Allah sabar saja, istiqomah saja, nanti insya Allah akan pulih sendiri. Kemudian untuk bisa meningkatkan kondisi drop jantungnya ini, kalau sudah sehat full, dalam arti orangnya sudah sehat, bisa dibantu dengan kopi ya, atau mungkin ngopi boleh tapi dengan tanpa gula ya. Jadi itu bisa meningkatkan kualitas stamina jantung, itu bisa dilakukan mandiri. Jadi ini intinya adalah kita tawakal kepada Allah dan semoga ini menjadi wasilah kesembuhan kita. Demikian, barakallahu fiik.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Aunur Rafiq bin Gufran LC rahimahullahu ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Mengingat Kematian dan Memperpendek Angan.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم ومحدثات بدعة wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, wal ikhwa wal akhwat, bapak dan ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita ini insyaallah melanjutkan kitab Riyadus Salihin yang disyarah oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadirin. Dan insyaallah pembahasan yang akan kita bahas bab nomor 65. Bab 65. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, babu dzikril mauti wa qasril amal. Bab wajibnya kita mengingat kematian dan hendaknya kita memperpendek cita-cita urusan dunia. Bab wajibnya kita mengingat kematian dan hendaknya kita memperpendek cita-cita dalam urusan dunia. Bab ini sangat penting kita kaum muslimin wal muslimat, karena kita mesti mati dan telah mendahului kita, anak kita, pemuda, apalagi orang tua. Tinggal kita kapan. Tapi yang jelas kita akan mati. Kemudian kematian kita ini tidak sama dengan kematian hewan. Kematian kita ini sementara, dicabutnya nyawa, setelah kita dikubur, kita dihidupkan lagi. Dan kita akan ditanya amal kita. Bukan ditanya berapa hartamu, kekayaanmu, tidak. Ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, ditanya tauhid. Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu, ditanya kita tentang sunnah. Wa ma dinuka, dan apa agamamu, apa amalmu, ini yang ditanya oleh malaikat. Dan orang meninggal dunia tidaklah dia membawa kecuali amal. Orang kaya, orang miskin kalau sudah meninggal dunia sama, tidak membawa apa-apa kecuali amalnya. Dan amal ini ada dua, ada amal yang jelek, na'udzubillah min dzalik, yang itu menjadi sebab dia azab di neraka dan juga di hari kiamat nanti, bahkan di alam akhiratnya. Demikian juga amal soleh yang ini akan membawa nikmatnya hidup kita nanti di alam barzakh. Demikian juga di alam yaitu alam mahsyar. Demikian juga di alam akhiratnya. Inilah yang harus kita fahami. Bahwa orang meninggal dunia yang dibawa amal. Maka Allah berfirman, fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal solehnya, dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya dan berat amal dosanya, maka dia akan masuk neraka hawiyah. Ini pemberitahuan Allah kepada kita. Karena dunia yang kita butuhkan itu sebetulnya sedikit, cuma angan-angan kita, usaha kita lebih banyak daripada kebutuhan dunia. Sementara ibadah yang itu merupakan kebutuhan pokok di akhirat nanti, ini banyak kita lupakan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Ar-Rahman ayat nomor 26, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. 26 dan 27 surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di alam ini akan hancur. Pemberitahuan Allah Ta'ala kepada kita, dan sudah banyak yang hancur, gempa dan juga tanaman yang lainnya, maka akan hancur semuanya ya. Tinggal manusia nanti akan dihisab di sisi Allah Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika, hanya yang kekal Allah. Demikian juga di dalam surat Al-Mulk ayat nomor 2, mengingatkan atas kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian. Jadi mati itu makhluk. Dan juga Allah yang menciptakan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa maksud Allah Ta'ala menjadikan kita mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah ingin menguji kita, siapa yang paling baik amalnya. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling punya kedudukan, tidak. Ayyukum ahsanu amala. Ini yang harus kita fahami supaya kita betul-betul mempunyai istidat, persiapan. Kalau kita kekurangan urusan dunia,

tidak mengapa. Tapi kalau kurang masalah ibadah ini bahaya. Karena kita mati tidak membawa dunia. Sedangkan dunia yang kita miliki itu kita hanya butuh sedikit. Kita punya baju 15 yang kita pakainya 2. Punya rumah 100 yang dipakai 1. Ketika pindah berarti yang satunya tidak dipakai. Mataul ghurur, mataun qalil, yang nanti akan dijelaskan. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah. Ya. Qul yatawaffakum malakul mautil lati wukkila bikum. Qul yatawaffakum malakul mautil lati wukkila bikum. Katakan wahai Nabi, malaikat maut ini akan mencabut nyawamu. Yang mana atas perintah Allah dan sudah banyak. Kalau sudah malaikat mau mencabut nyawa, walaupun 1000 dokter mempertahankan tidak bisa. Sekalipun dibantu eksogen yang lain, walaupun dipompa parunya tetap mati. Karena siapa yang bisa melawan kehendak Allah? Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 50. Walau tara idh yatawaffalladzina kafarul malaika. Seandainya kamu melihat tatkala malaikat itu mencabut rohnya orang kafir. Mencabut rohnya orang kafir lain dengan mencabut rohnya orang beriman. Dalam ayat yang lain, wannaziati gharqa, demi malaikat yang mencabut rohnya orang kafir ditenggelamkan, ditarik lagi. Dikira oleh keluarganya sudah mati, tapi menjerit lagi. Sudah mau dikafani, hidup lagi. Tetapi Allah menjelaskan, wannasyitati nasta, demi malaikat yang mencabut rohnya orang mukmin dengan lembut. Maka Allah mengingatkan kepada kita, sebelum ditariknya nyawa ini, bagaimana kita siap-siap untuk menjadi bekal akhirat. Wa tazawwatu fa inna khairaz zati taqwa. Carilah bekal kamu di permukaan dunia ini, tapi paling baiknya bekal takwa. Karena ketakwaan ini menjadi sebab kita akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dunia dan menjadi kekal kenikmatan di akhiratnya nanti. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar 42, mengingatkan atas kematian. Ya. Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha. Allah yang mencabut nyawa manusia ketika Allah Ta'ala sudah mau mematikan hambanya. Jadi malaikat tadi mendapatkan amanat dari Allah Ta'ala untuk mencabut roh kita. Tetapi hakikatnya mencabut adalah Allah. Nah ini ayat banyak sekali mengingatkan kita agar kita mengingat kematian lebih banyak daripada mengingat urusan dunia. Ya, karena kalau pekerjaan besok ditunda bisa. Pekerjaan itu kita wakilkan orang bisa. Kita punya toko 5 tidak mungkin akan kita jaga sebanyak toko. Kita cari orang. Tapi masalah amal ibadah tidak bisa diwakilkan. Kematian pun juga tidak bisa diwakilkan. Sudah kamu saja mati dulu, saya bayar 1 miliar. Tidak bisa. Nah inilah kaum muslimin. Ya. Kalau kita mengingat semacam ini, insya Allah kita akan lebih baik. Ya. Selain karena mati ini tidak bisa kita ketahui kapan, jam berapa, di mana. Nah, tapi itu mesti terjadi. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di sini. Di dalam surat Ali Imran ayat nomor 185 disampaikan oleh Al-Imam Nawawi. Kalau tadi mukaddimah dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Dalam surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
6. Ali Imran ayat nomor 185. Maka Allah menjelaskan kepada kita semuanya, kullu nafsin, semua jiwa. Kita ini namanya jiwa. Dha'iqatul maut, mesti merasakan mati. Kecuali jiwa yaitu Allah. Wa yabqa wajhu rabbika. Jadi semua akan mati. Dan kita saksikan, tidak ada manusia yang hidupnya sampai 50 tahun, sampai 1 juta tahun atau 300 tahun, beda dengan umat dulu. Umat dulu itu sampai 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 95 tahun berdakwah. Kalau kita tambah pendek, tambah tahun, tambah pendek umur kita. Dan lihat panasnya matahari dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, beda. Kondisi cuaca ini dibandingkan yang tahun sudah banyak berubahnya. Menunjukkan akan hancur dunia ini. Lalu apa katanya Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala mengkhabarkan kalian mesti mati, apa cukup seperti itu? Tidak. Kelanjutan ayat. In wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya pahala kamu, amal kamu akan dibalas besok pada hari kiamat. Nah, amal itu ada dua. Ada amal yang baik, inilah yang kita harapkan, yang mohon kepada Allah. Dan ada amal yang jelek. Maka Allah berfirman, man amila sayyatan fala yujza illa mislaha. Siapa melakukan dosa akan dihukum semisalnya. Wa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna aljannata yurzakuna fiha bighairi hisab. Adapun orang-orang yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, yang mana dia beramal soleh ini laki-laki atau perempuan, dan dia beramal soleh ini dasarnya ikhlas karena Allah Ta'ala, akan dimasukkan dalam surganya. Jadi besok kita ini akan ditimbang oleh Allah Ta'ala, amal yang baik dan amal yang jelek. Jadi ditimbang. Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia akan mendapatkan hidup yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka siapa yang ringan amal solehnya tetapi berat timbangan dosanya, maka dia akan masuk ke neraka hawiyah. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi Allah Ta'ala akan memasukkan hambanya ke surga sebab amalnya dan nikmat Allah, memasukkan neraka karena sebab dosanya orang itu dan menunjukkan adilnya Allah. Jadi Allah Ta'ala bukan masukkan kita surga karena takdirnya, tetapi amal. Makanya Allah berfirman, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Maka surga yang sangat indah itu akan kamu tempati, akan kamu warisi sebab kamu beramal soleh. Sebaliknya neraka ini juga dijelaskan oleh Allah Ta'ala, masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Jawabnya orang itu, qalu lam naku minal musallin. Iya, karena di dunia saya tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan karena saya tidak memberi makan fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan pekerjaan kami di dunia hanya ngobrol sendagurau. Nah, ya. Ini perlu kita perhatikan agar kita tidak menyanyiakan waktu sedikit saja. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan na'udzubillah min dzalik, ketika orang melakukan kemaksiatan datang kematian. Nah. Tapi kalau kita sedang sholat menuntut ilmu mati, alhamdulillah. Bukan hanya kita yang senang, keluarga kita. Oh, tadi baru sholat. Baru sholat. Tadi baru baca Al-Quran, dia meninggal dunia. Bukan hanya yang gembira yang meninggal dunia, kerabatnya pula. Tapi na'udzubillah orang itu mati, jatuh dari kelapa karena mencuri. Bukan hanya berurusan orang yang mati, keluarganya juga sedih.
Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dari surat Ali Imran 185 tadi, faman zukhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka karena menjauhi larangan Allah, wa adkhilal jannata, dan dimasukkan dalam surga karena amalnya yang soleh, faqad faza, inilah orang beruntung. Jadi orang beruntung itu bukan orang yang mengumpulkan harta yang banyak. Justru orang beruntung itu orang yang meninggalkan kemaksiatan. Kalau ditinggalkan kemaksiatan itu berarti orang itu menjauhi neraka. Makanya beliau bersabda, khujibatin naru bisyahwat wa khujibatil jannatu bil makari. Maka neraka ini dipakri dengan syahwat-syahwat, dengan kesenangan. Sedangkan surga itu dipakri dengan perkara yang dibenci oleh orang. Bayangkan kalau kita nih malam hari dibangun oleh keluarga, nanti malam hari kita akan pergi, mobil sudah siap, duit sudah siap, pergi akan pergi, bangun semuanya. Tapi belum tentu dibangun malam hari untuk sholat tahajud mau bangun. Nah, karena apa? Kenikmatan orang beribadah ini pahalanya besok di akhirat. Makanya beliau menjelaskan, seandainya orang munafik itu dia mau sholat, mengetahui sholat berjamaah dengan pada waktu isya itu, dia akan mendapatkan sampil, ya, kambing yang besar, dia akan datang walaupun berangkat. Tetapi pahala ini kita peroleh di akhirat. Beda dengan orang mencari dunia langsung diterima gajinya. Inilah ujian untuk kita semuanya. Nah, maka kalau orang berpikir dengan kematian, yang dibawa itu adalah amal, insya Allah kita menjadi orang yang mujahid fi sabilillah. Nah, jadi Allah menjelaskan, barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka karena menjauhi larangan Allah, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan di dalam surga karena beramal soleh, faqad faza, ini orang beruntung ini. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, wa mal khayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan menipu. Bayangkan kita kerja mulai pagi, pulang jam 10 malam. Dapat uang banyak, dapat rezeki yang banyak, yang kita butuhkan hanya sedikit. Ya. Kita dapat beras satu kintal, yang kita makan hanya satu piring. Taruhlah punya harta banyak sampai miliaran, yang kita butuhkan yang sedikit. Kita punya rumah butuhnya hanya 2 meter, 3 meter istilah sudah cukup. Mereka punya rumah 1 hektar hanya sebagai hanya tempat kenang-kenangan saja. Nah, inilah, bukan berarti kita tidak boleh mencari urusan dunia bagi waktu kita ini. Ya, makanya para sahabat kalau sudah radhiyallahu anhu umur 40 tahun, nah, kecenderungan untuk amal ibadah lebih banyak dan sisa-sisa ibadah untuk mencari urusan dunia. Kenapa? Kalau kita sudah lanjut usia, makanya ditakar. Mau makan enak, asam uratnya kumat. Mau makan gurih-gurih, kolesterolnya naik, tersumbat darahnya dengan apa? Lemak. Pak, jauhi ya, mau makan enak suruh menjauhi. Dulu kita dalam keadaan miskin mau makan enak enggak ada, sekarang makan banyak enak tapi badannya tidak mau. Tapi amal ibadah yang banyak, tidak ada orang sakit karena amal ibadah yang banyak. Karena ibadah itu membawa kesehatan badan dan juga membawa tenangnya jiwa. Bayangkan kalau sudah orang divonis oleh dokter, Pak, ini kanker. Wah, sulit obatnya, bingung kita. Selanjutnya, penjelasan di sini oleh Syaikh Salim bin Id al-Lali, yukhbiru ta'ala ikhbaran amman ya'um jami'al khalqiyah khaliqati bi'anna kulla nafsin da'iqatul maut. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya semua makhluk ini pasti akan merasakan mati. Cuma matinya hewan selesai, tidak ada hisab. Matinya tanaman sudah selesai, mati sudah selesai.
Tapi matinya manusia mati sebentar, kalau sudah di alam kubur dibangunkan oleh malaikat. Nah, didudukkan, ditanya. Semua pengantarnya pulang tidak tahu, tetapi ketika sudah pulang baru ini dibangunkan. Jadi mati itu hanya sebentar. Hidup di alam barzah sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi hidup kita di alam barzah lebih lama daripada hidup kita di dunia. Tapi kalau kita hidup di dunia ini sebentar ini menggunakan bersungguh-sungguh ibadah, bersabar atas kekurangan urusan dunia, nikmat hidup ini. Kemudian juga dijelaskan wa kulluhum fahuwa ta'ala waqtahu alladhi la yamut, hanya Allah Ta'ala sun wa kadzalikal malaikatu wa khamaratul arsy. Semua makhluk jin manusia akan mati, demikian juga malaikat. Karena Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kamu kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Kemudian juga dijelaskan di sini ayat berikutnya oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dari surat Luqman ayat nomor 34. Hubungannya dengan ayat surat Al-Imran 158. Surat Ali Imran beritahu kita pasti mati. Kapannya dijelaskan di dalam surat Luqman ayat nomor 34. Maka Allah Ta'ala berfirman wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Itu ayat yang terakhir. Maka seorang jiwa tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok hari. Makanya kita jangan meramal besok ini besok itu. Tapi kalau kita berencana boleh, insya Allah besok saya akan begini, boleh insya Allah jika Allah mendaki. Tapi pasti besok begini tidak boleh. Karena kita tidak tahu, pasti lalu satu jam mati kita. Berdosa kita karena mendahului takdirnya Allah. Makanya kalau kita mau janji kepada orang atau yang lain, besok mau ke rumah ya, insya Allah. Nah, insya Allah, jika Allah mandai. Karena Allah telah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali salah satu di antara kamu mengatakan pasti saya besok akan berbuat ini kecuali dengan kalimat insya Allah. Ini yang banyak kita lupakan. Besok anu ya datang ya, siap, siap tok. Kadang-kadang siap mati, siap sakit, tambah siap insya Allah. Bukan berarti tidak boleh siap. Insya Allah, nah gitu. Insya Allah. Sering siap, siap, siap tok nggak boleh loh. Kok begitu? Iya, nanti bakal mati satu jam lagi atau saya. Nah ini tadi. Nah itu ada dalilnya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa yasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan pasti saya besok akan begini akan begitu kecuali dengan kalimat insya Allah. Nah inilah insya Allah kalimat tauhid, jika Allah menghendaki. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, maka setiap jiwa tidak tahu apa yang dikerjakan besok hari. Dan juga dalam berikutnya, wa ma tatri nafsun bi ayyi ardhin tamut, maka jiwa manusia ini tidak tahu di mana dia akan mati. Ada orang buat rumah maunya mati di rumah, ternyata keluar sebentar mati dia. Ya. Maka ini yang perlunya kita waspada. Karena apapun yang kita kerjakan besok kita tidak tahu, demikian juga ajal kita tidak tahu di mana kita. Yang dimaksudkan di sini karena ketika Allah Ta'ala berfirman wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, kamu tidak tahu di mana tempat tinggal kamu mati. Jangan sampai kita ini berbuat kejahatan pas itu lalu mati. Karena mati tidak bisa kita atur. Lain dengan makan, minum, bepergian, mungkin.
Tetapi kematian ini lah,

Ya, sehat mati. Enak makan satu sudah mati. Ya, apalagi orang sudah lanjut usia. Lihat pohon-pohon kalau sudah lanjut usia, pangnya jatuh. Daunnya rontok, gigi kita rontok. Daunnya sudah mengering, rambut kita putih. Kalau sudah jatuh, repot. Kaki ini kalau sudah umur lanjut 60 ke atas, sum-sum itu sudah tidak ada. Makanya kita kalau jalan, klutuk-klutuk. Minyaknya sudah tidak ada. Ada yang disam, dikasih suntik minyak. Tapi sebentar aja. Ini kita harus hati-hati. Ya. Jangan sampai, bukan kita hanya, kalau kita menjaga kesehatan badan, sudah sip harus menjaga amal sholat ini. Dijelaskan di sini oleh Syekh Salim bin Id, la ta'lamu nafsum madza taksibu ghadan fi dunyana wa ukhrana. Kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok, baik urusan dunia kita atau urusan akhirat kita. Karena itu kita harus persiapan. Nanti saya itu mau apa? Karena manusia punya cita-cita. Oh ya, oh, saya mencari rezeki, saya harus membatasi waktu. Saya mencari rezeki harus yang halal. Jangan-jangan kita pas mencari rezeki yang halal, kita meninggal dunia, alhamdulillah, yang kita cari halal. Oh, saya mau sholat dulu ini. Ketika sholat meninggal dunia, alhamdulillah. Ayat berikutnya dari surat An-Nahl ayat nomor 61. Kita harus waspada tentang kematian ini. 61. Fa idza jaa ajalum, kalau sudah tiba ajalnya, tiba kematiannya, la yastakhirun, tidak bisa diundur, sekalipun diimpus, sekalipun didorong dengan ya, sekalipun ini bunyi. Dan kalau orang itu meninggal dunia pas anu dia dikasih ya, impus dan juga dibantu dengan iksogen. Bergerak ini, tapi kalau mata sudah melalak, ya, kaki ini sudah pucat, ya, apalagi mulut sudah mengap, mati sudah, sekalipun bunyi ini. Karena didorong. Dan itu barang kita sadikan, sus, ini sudah meninggal. Sudah meninggal itu loh. Kita pulang, dokter datang meninggal. Iya, sudah meninggal lama katanya. Ya, jadi kalau sudah ajal datang, walaupun ditunggu 1000 dokter ahli jantung, ahli ya THT, ahli macam, tetap tidak bisa melawan malaikat. Karena malaikat la ya'suna ma amara Allah. Tidak maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Melaksanakan perintahnya Allah. Ini yang harus kita pikir. Jadi jangan sampai kita, oh saya masih muda, kok umur saya panjang, belum tentu. Apalagi kita sudah lanjut usia, tinggal mikir-mikir berapa jam lagi atau berapa hari lagi. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Karena kalau kita bunuh diri tidak boleh. Wala taqtulu anfusakum. Ya. Jangan bunuh diri. Kita memenangguhkan juga tidak bisa, karena ini haknya Allah. Siapa yang bisa mengelak? Ketika Allah Ta'ala menjadikan sekarang malam, tidak ada seluruh manusia di permukaan dunia mau merubah. Ketika kita sakit, tidak bisa, sakitku ini aku pindahkan ke istri saya atau keluarga saya, tidak bisa. Yang sakit tetap sakit. Dulu orang tua kita, ibu kita itu sayang, nak, mau jawabmu sing loro, ya aku wae sing loro, enggak bisa bu. Sayangnya orang tua terhadap anak ditangisi. Wah, seorang awak mesti ngelora aku, padahal kali punya sakit juga ngerengek. Nah, ya. Sehingga mengeluh namanya orang. Nah, ini pemberitahuan dari Allah. Jadi kita tidak takut mati. Ya. Karena mesti terjadi, yang kita takuti ini jangan sampai kita mati dalam keadaan maksiat dari ini. Kekhawatiran kita di situ. Kalau mati jangan ditakuti, karena mesti terjadi. Nama yang kita khawatirkan ini, kami mati ini di mana? Lalu kami beramal apa? Nah itu. Karena dalam satu hadis, al-a'malu bil khawatim, amal manusia itu ditinjau oleh Allah Ta'ala akhirnya. Bukan

awalnya. Kalau orang sudah dia umur 80 tahun dia beramal soleh berbuat tauhid lalu mati kurang satu hari dia murtad, masuk neraka. Bukankah kita tahu orang yang pembunuh berapa orang? 199 menanya ingin tobat dia. Yang ditanya orang ahli ibadah tidak punya ilmu. Kalau saya mau tobat apa diterima oleh Allah Ta'ala? Oh, tidak bisa diterima. Penggal orang ini. Saya ingin tobat. Cari orang yang berilmu bisa diterima, tapi kamu harus pindah dari tempat pembunuhan ini, pindah ke tempat yang aman. Alhamdulillah berjalan, di tengah perjalanan meninggal dunia, belum beramal tapi niatnya sudah ada, sudah melangkah berebut malaikat rahmat dengan malaikat adab. Allah Ta'ala beritahu malaikat rahmat suruh mengambilnya. Subhanallah ya. Jadi kita ini jangan sampai wah amalku sudah banyak kok, saya sudah as-salafus soleh, lalu matiku mesti baik, itu belum tentu. Apalagi ujian pada zaman sekarang ini beda dengan dulu. Orang-orang yang ingin mematikan sunnah ini banyak sekali. Kalau makanya beliau menjelaskan hidup kita akhir zaman itu seperti memegang bara api panas. Baik, kita lanjutkan. Nah inilah caranya para ulama dulu mengingatkan kita. Diingatkan kita ini bukan dengan pendapatnya orang, tetapi ayat Allah yang itu mesti benarnya. Dijelaskan pula dalam surat Al-Munafiqun ayat nomor 9-11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hiram beriman, peringatan untuk kita, kasih sayang Allah Ta'ala kita selalu diingatkan oleh Allah. Hai orang beriman. Karena orang beriman orang yang manut, orang yang taat. Nah, tatkala kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, apa? Disuruh apa kita ini oleh Allah Ta'ala? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai harta yang kita miliki karena senangnya dengan harta. Siapa orang tidak senang dengan harta? Tapi jangan sampai harta ini melupakan kita. Waktunya azan masih buka tokonya, masih kerja. Allah Ta'ala memanggil hayya 'alas shalah dengan muadzinnya, dan dia masih diam di situ. Lah ini keliru. Ya. Wahai orang beriman, jangan sampai hartamu itu dan anak-anakmu itu melupakan kamu. Antikrilah dari mengingat Allah, ibadah kepada Allah. Memang kita itu tidak ada tidak senang dengan duit. Senang dengan anak, saking senang dengan anak, dituruti semua keadaannya anak. Nah, wah nanti kalau tidak dituruti anaknya akan minggat. Biarlah tidak sholat, bahaya kita ini. Belum tentu kita dienakkan oleh anak. Kewajiban, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Ya, kita harus mengingatkan anak. Kita bangun untuk sholat, kita suruh untuk mengaji. Karena itu kewajiban kita. Bayangkan kita ngasih makan, hatinya kita lupakan, keliru. Kita kasih makan, kita carikan yaitu baju, kesehatannya kita jaga. Tapi kadang-kadang ibadah kita tidak mau menjaga
ibadahnya anak ini keliru. Penjagaan jiwa lebih utama. Maksud saya, baik kita dengarkan azan dulu. Kita lanjutkan. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan, jangan sampai kita memiliki harta, mencari rezeki, punya anak, yang itu merupakan hiburan hidup kita, lalu lupa kewajiban kita di hadapan Allah. Karena apabila kita dilupakan oleh harta kita, sehingga tidak beribadah, dilupakan oleh anak kita, kita kalah dengan anak kita. Apa katanya Allah Ta'ala? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang ibadahnya dia lalai, terbengkalai karena urusan dunianya, dan juga karena disibukkan kecintaan kepada anaknya, inilah orang-orang yang rugi. Rugi dia. Bagaimana anak dibesarkan mulai kecil, ya dirawat besar, kemudian ya ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak, lalu kita lupa ibadah, ya, rugi kita. Itu di dunia. Dan anak yang tidak terdidik dengan din membahayakan orang tua. Bayangkan berapa banyak orang dicaci oleh anaknya, bahkan juga dibunuh, na'udzubillah min dzalik. Orang tua kasih sayang mulai kecil, digendong lahir tidak bisa apa-apa, menangis saja, tidak bisa makan, digendong orang tua, kencing, berak, senyum ibu itu, dikasih susu, dikasih makan, ridha ibunya dia, tidak tidur malam menggendong anaknya. Tapi kalau sudah agak besar, tidak dididik dengan din, bahaya. Bahaya kepada anak dan juga bahaya kepada orang tua. Ini di dunia, belum lagi nanti kalau di akhirat ditanya oleh Allah Ta'ala. Karena beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu itu menjadi pemimpin dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala pertanggungan jawab kamu atas yang kamu pimpin. Nah, selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Belanjakan hartamu itu. Ini kita punya harta. Kalau anak didik anakmu, maka belanjakan harta yang Allah Ta'ala rezekikan kepadamu sebelum datang kematian. Nah, karena kalau sudah malaikat sudah mencabut ruh kita, taubat tidak diterima. Innamat taubatu malam yughargir. Sesungguhnya taubat itu selagi belum sekarat. Demikian juga amal soleh pun, kalau sudah kebiasaannya tidak beramal soleh, ketika nazak beramal soleh tidak bisa. Karena Allah menjelaskan, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berapa banyak orang mau berinfak, kalau sudah nafasnya kurang 5 menit, 7 menit, infakan ke sana kemari. Nah, ya. Maka pada waktu kita dalam keadaan sehat, tabung harta kita ini di sisi Allah. Nah. Untuk urusan dunia sekedarnya saja. Karena kalau sudah kita tabung harta ini di sisi Allah Ta'ala, tidak mungkin akan ada orang mencuri pahala. Nah, ketika mau mati, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya Allah Ta'ala mau menunda kematian saya ini sebentar saja, ya sebentar saja ya Allah. Nah, apa? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akun minas salihin, dan akun yani minal muslimin. Dan saya akan menjadi orang muslim. Tidak bisa. Inilah perlu kita fahami, sebelum maut merenggut kita, masih sehat, gunakan kesehatan untuk ibadah. Punya harta, tabung di sisi Allah. Tapi jangan sampai kita melantarkan diri kita. Kita tabung semua lalu kita mengemis, tidak boleh. Kita punya anak, kita nafkahi. Punya istri, kita nafkahi. Menafkahi anak, menafkahi istri, kewajiban dari Allah. Kita dapat pahala.
namun ada pula yang harus kita simpan di sisi Allah. Nah, setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tidak akan menunda kematian seorang jika sudah waktunya. Walaupun mereka minta laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Sekalipun menggerutu orang ini, ya Allah sebentar saja, ya Allah jangan dicabut dulu roh kau, aku akan bersedekah, aku akan beramal saleh. Tidak, karena Allah Ta'ala tidak butuh sama makhluk. Beda dengan pengadilan manusia, nanti dulu ya, duit terima, dan manusia butuh duit. Tapi pengadilan Allah tidak bisa diganggu gugat. Fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, inilah yang perlunya kita fahami. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha waspada apa yang kamu kerjakan di dunia ini, dan Allah akan membalas amalmu di akhirat nanti. Subhanallah, banyak sekali kaum muslimin ayat yang mengingatkan kita kematian, tapi kita sering lupa mati. Ya, diingat-ingat ayat ini agar kita bisa menyisihkan waktu, bisa membaca Al-Quran, bisa berdakwah, bisa beramal soleh, bisa berbuat baik kepada keluarga, tetangga yang lainnya. Kemudian juga disebutkan pula di dalam surat, yaitu Al-Mu'minun 99 dan juga seterusnya. Nah, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Sehingga apabila sudah datang ajalnya orang itu mau mati, baru mohon kepada Allah, ya Allah kembalikan aku di dunia ya. Menyesal ini bapak dan ibu bukan awalnya, akhirnya. Lihat ketika orang tua berpesan pada anak, hati-hati nak ya, hati-hati, itu kan awal. Pelan-pelan kalau sepeda motoran, hati-hati dengan si fulan kamu berteman, dilanggar. Baru menyesal akhirnya, loh gimana orang tua menjadi tahu. Ini dunia, belum lagi nanti penyesalan di akhirat. Semua manusia menyesal nanti ama mati. Orang mukmin menyesal karena kurang imannya, orang kafir menyesal karena kufurnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, apa katanya orang ini, ya Allah kembalikan aku di dunia ini, la'alli a'malu salihan fima taraktu, barangkali saya akan bisa beramal soleh yang aku tinggalkan kemarin. Taruhlah seandainya Allah Ta'ala memberi tunda waktu, mereka akan lupa lagi, karena manusia itu zalim. Innal insana zaluman jahula. Innal insana kana zaluman jahula. Sebenarnya manusia itu zalim dan berbuat yaitu bodoh. Satu contoh, banyak orang ketika sakit parah, wah nanti kalau saya sehat saya mau ke masjid lah. Belum mati loh, sama berifat. Ketika sudah sehat dia bohong atas ucapannya tadi. Masjid ditinggalkan, tidak sholat lagi, tidak berinfak. Nah, jadi manusia itu memang begitu. Ketika datang mau kematian maunya minta ditunda, tapi kalau ditunda pun tetap dia tidak akan mau beramal soleh. Kala, apa katanya Allah Ta'ala, sekali-kali tidak, saya tidak akan menunda kematianmu. Innaha kalimatun huwa qailuha, karena ini sudah menjadi ketentuan Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil ila yaumi yub'atsun. Setelah mati mereka akan di alam barzakh sampai kiamat. Di alam barzakh itu hidup. Lah, hidup di alam barzakh ini tergantung dengan amalnya di dunia. Ketika amalnya di dunia baik, subhanallah, dia akan merasakan kenikmatannya. Ketika mereka kufur di dunia, maka mereka akan disiksa di alam kubur sampai hari kiamat.
seperti Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya, ya manak falanudhiqannahum minal adhabil adna dunal adhabil akbar la'allahum yarji'un. Maka kami rasakan azab di kubur ini belum lagi nanti azab ketika dia dikembalikan di neraka. Fa idza nufikha fis suri, kalau sudah ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum, kalau ketika sudah ditiup sangkakala maka bangun semuanya orang dalam kubur ini. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasalun, dan tidak ada lagi hubungan dengan kerabat. Tidak bisa seorang ibu manggil anaknya, ya anak tolonglah saya. Tidak bisa bapak menolong anaknya, ya. Tidak bisa seorang anak menolong ayah. Ini harus kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi. Ingat ya manusia, ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibati wa sahibatihi, dan lari pula dari istrinya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing manusia berurusan dengan dirinya sendiri. Ini di hari kiamat. Di dunia mungkin juga. Bayangkan orang naik mobil ya, kecelakaan di mobil, satu patah kakinya, satu patah tangan, tidak bisa yang patah kaki mau menolong keluarganya yang patah tangan. Jika hal itu terbukti di dunia, di akhirat pasti terjadi. Maka kita harus berikhtiar beramal soleh di permukaan dunia ini, karena di akhirat nafsi-nafsi orang itu tergantung amalnya sendiri. Kalau kita di dunia lapar, keluarga kita bisa ngasih makan. Sakit adanya menjenguk, siapa yang menjenguk orang masuk neraka? Siapa yang menjenguk orang yang disiksa di alam kubur? Inilah hari kita pikirkan. Jadi kita kadang-kadang menggantungkan keluarga betul di dunia. Di akhirat masing-masing bergantung atas amalnya sendiri. Wala yatasalun, dan tidak ada yang saling menanya. Kenapa? Ribut sudah. Bingung sudah. Gimana keadaanmu, sakit atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Dahsyatnya hari kiamat. Seperti orang sama-sama sakit, pingsan, tidak bisa menanya. Kamu sudah sadar apa belum? Lihat ketika orang habis dioperasi, masuk ke tempat kamar tertentu, masing-masing ngomel sendiri. Belum lagi ini sekarat maut, belum lagi nanti di alam kubur yang mereka orang kufar. Tapi orang mukmin alhamdulillah. Dan inilah yang harus kita, yaitu pikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan amal, meningkatkan keimanan kita. Nah, Allah menjelaskan, fa'amma man sakulat mawazinuhu fa'ulaika humul muflihun. Orang yang berat timbangan amal solehnya, inilah orang beruntung. Jadi keberuntungan itu untung di akhirat, bukan untung di dunia. Bayangkan kita satu hari mendapatkan keuntungan 2 gunung, besar kan? Satu hari berarti 150 tahun sudah berapa gunung. Lalu untuk apa? Tapi kalau kita beruntung dengan amal soleh itu untuk orangnya, tidak ada untuk yang lain. Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Cuma satu yang bisa untuk yang lain, kurban. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 26 Dzulqa'dah. Nah, orang berkorban, dia berkorban anaknya, ibunya, bapaknya meninggal dunia. Ya Allah, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minni. Ya Allah, ini korbanku, wa min ahli, dan juga korban untuk kerabatku. Bisa. Nah, kalau kita ingin berbuat baik pada orang tua, kesempatan yang baik untuk korban. Atau kita, tapi kalau kita korban tidak cukup, kita mengorbankan orang tua lalu kita tidak korban. Karena orang tua harus beramal dulu baru mengikutkan yang lain. Demikian juga kita punya harta, kita wakafkan ini untuk ibu saya, bisa.
Tapi sholat, ya Allah ini pahalanya sebagian untuk ibu, tidak bisa. Ya Allah ini siam, aku siam sunnah ini separuh untuk ibu bapak, tidak bisa. Yang bisa amal sedekah, yang bisa amal yaitu kurban. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, yang berat amal dosanya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka ini adalah orang yang rugi diri mereka. Fi jahannam khalidun, mereka masuk ke neraka jahannam kekal selamanya. Ia dan bila dzalik. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita fahami, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mankibi, beliau memegang pundaknya Ibnu Umar. Nah, ini bolehnya memegang pundak. Kalau kita ini kalau dipegang kepala, dipegang kepala pundak marah. Ya, tapi kalau orang-orang Arab kalau dipegang pantatnya dikira yang memegang ini orang yang suka zina. Ya, tapi orang itu dipegang, kalau kita dipegang kepala nanti janggutnya senang. Ini yaitu kebiasaan adat, tapi tidak mengapa. Jadi beliau memegang pundaknya Ibnu Umar. Kala apa katanya, kun fit dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu hai Ibnu Umar di dunia ini seperti orang asing. Seperti saya di sedayu kesini ini gharib. Ya nanti saya akan kembali. Ya mana keberadaan saya di sini sebentar, keberadaan saya di tempat tinggal saya lama. Jadi kita di dunia ini diibaratkan oleh beliau seperti orang yang bepergian yang tidak pulang. Au abiri sabilin, atau nyebrang jalan. Kalau kita menyeberang jalan sebentar ini, awas selamat kita, selamat selamanya. Tapi kalau kita menyeberang jalan ini sebentar, kita tidak toleh kanan kini, kita akan ketubuk, mati. Maka beliau menjelaskan hidup di dunia ini sementara, seperti orang nyeberang jalan. Harus awas betul. Seperti orang bepergian yang nanti akan kembali. Orang bepergian itu dikatakan oleh beliau as-safaru kit'atun minal adab. Pepergian itu banyak adab, banyak rintangannya. Nah inilah supaya kita tidak menjadikan dunia itu kekal. Jadi beliau menjelaskan dunia ini seperti kamu pergi ya nanti akan pulang. Seperti kamu menyeberang jalan, kalau kamu selamat selamat selamanya, kalau tidak selamat ya tidak selamat selamanya. Kemudian juga hadis Rasulullah salah satu yang kedua. Diriwayatkan Imam Bukhari. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma hakum ri'im muslimin, tidaklah hak seorang mukmin lau syai'un, yang memiliki sesuatu yusi fihi, harus berwasiat yabitu lailatain, ketika bermalam dua malam, illa wasiyatuhu maktubatun indahu, hendaknya wasiatnya tertulis di sisinya. Saya ulang lagi, tidaklah hak salah seorang mukmin yang mana dia punya sesuatu, hendaklah dia berwasiat kepada keluarganya setiap dua malam.

0: tapi belum selesai. Catat. Ya. Kenapa kalau kita meninggal dunia punya hutang, lalu saudara kita tidak tahu, bahkan saudara kita menolak, orang tua saya tidak memberitahu kok. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu syahid yughfaru kullu syahidin illa dain. Semua orang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Ya. Jadi kita ini hidup ada sangkut pautnya dengan keluarga, ada sangkut pautnya dengan tetangga, ada sangkut pautnya apalagi pengusaha yang lain, apalagi kerja belum dikasih digaji, ini belum saya kasih gaji, gajinya nanti tanggal sekian, tulis 2 hari 2 malam suruh nulis itu. Kita safar pun juga begitu, tulis saya punya hutang, saya tidak punya hutang, ini barang saya di sini. Supaya mereka tahu ketika kita meninggal dunia, keluarga kita tahu. Oh iya. Sehingga apapun yang punya tanggungan akan diselesaikan oleh keluarga kita, karena kita sudah pesan. Tapi kita punya hutang atau duit kita ada di tempat orang lain, keluarga kita tidak kita ketahui, kita meninggal dunia tidak tahu. Keluarga katanya apa? Tidak pesan sama saya. Akhirnya menjadi musibah diri kita. Subhanallah. Wa rawahu Muslim, dijelaskan oleh Muslim, yabitu salasa layalin. Nah, dari riwayat Muslim, ketika kita sudah 3 hari 3 malam harinya harus ada wasiat tertulis. Karena kematian kita tidak tahu. Riwayat Bukhari 2, dan ini tidak bertentangan. Ya, apapun yang kita punya tanggungan dengan orang yang lainnya, maka perlu kita berwasiat ditulis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan hadis ini, idza amsaitu fala tantadhiri subah. Kalau ada pekerjaan sore, saya tidak menangguhkan untuk pagi hari. Wa idza sabbahtu fala tantadhiri almasa. Maka apabila apa idza sabbahta, apabila kamu pada waktu hari pagi hari pekerjaanmu pada waktu pagi hari, jangan ditunda sore hari. Pekerjaanmu sore hari jangan ditunda pagi hari. Wa khudh min sihhatika limaradika. Gunakan sehatmu untuk waktu sakitmu. Karena kita sakit ini tidak sama dengan waktu sehat. Wa min hayatika limautika. Gunakan hidupmu untuk bekal kematianmu. Itulah kaum muslimin wal muslimat, beberapa hal yang perlu kita fahami bersama dengan dasar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan para ulama sunnah. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala semoga ilmu yang kita peroleh ini bisa kita amalkan, ya, dan semoga kita semua di dalam keadaan khusnul khatimah. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة

0: والأرض والله بصير بما تعملون.
1: راديو مطيرة القرآن saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Makna hadis, perbarui iman dengan La ilaha illallah. Mengenai hadis, perbarui iman dengan memperbanyak mengucapkan La ilaha illallah, disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, perbarui iman kalian. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Tanya para sahabat. Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah. Derajat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Ahmad dalam Al-Musnad dari jalur Sadaqah bin Musa As-Sulami, dari Muhammad bin Wasi', dari Sumair bin Nahar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dinilai hakim sanadnya sahih. Namun dibantah Adz-Dzahabi dengan mengatakan, aku tegaskan perawi Sadaqah didhaifkan para ulama. Sementara Sumair bin Nahar perawi mungkar sebagaimana keterangan dalam Al-Mizan. Kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. As-silsilah al-ahadits ad-dha'ifah. Iman itu naik turun. Iman yang ada pada diri manusia tidak diam. Artinya, dia bisa mengalami perubahan, bisa naik dan bisa turun. Iman naik ketika melakukan ketaatan dan turun ketika melakukan maksiat. Inilah akidah kaum muslimin ahlus sunnah. Terdapat banyak dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Di antaranya firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 137. Atau firman Allah tentang naiknya iman sahabat, yang artinya, apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Quran Surat At-Taubah ayat 124. Allah menyatakan bahwa iman para sahabat bertambah karena ketaatan mereka kepada aturan yang Allah turunkan. Sebaliknya, mereka yang tidak mengikuti aturan itu, imannya akan berkurang. Allah juga berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Karena itulah, ulama sepakat bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kita akan simak beberapa riwayat dari para ulama masa silam. 1. Keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah dengan ajakan untuk menambah iman. Mari ke sini kalian, kita akan menambah iman. Maksudnya adalah melakukan kajian atau ketaatan lainnya. 2. Keterangan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, guru Imam Ahmad. Kami tidak menjumpai seorang pun di kalangan sahabat kami, kecuali sesuai prinsip kami dalam masalah iman. Mereka semua menyatakan, iman bisa bertambah dan berkurang. Siyar A'lam An-Nubala. 3. Keterangan Imam Al-Bukhari. Aku berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama dari berbagai negeri. Aku tidak pernah mendengar satu pun yang berbeda dalam prinsip bahwa iman itu ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang. Fathul Bari. 4. Keterangan Abul Hasan Al-Ash'ari. Ulama sepakat bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Risalah Ila Ahli As-Saghr. Naikkan iman dengan ketaatan. Karena iman sangat memungkinkan untuk turun, kita diperintahkan agar sebisa mungkin menjaganya dan berusaha untuk terus meningkatkannya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan iman. Pertama, menjaga ketaatan kepada Allah. Ketika ketaatan itu mengakar dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada tiga hal yang jika ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. 1. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. 2. Tidaklah dia mencintai orang lain kecuali karena Allah. 3. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Berdoa agar iman kita selalu ditambah oleh Allah. Allah lah zat yang mengendalikan hati semua manusia. Hidayah hanya ada di tangannya. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar kita selalu berdoa kepadanya agar dia memperbarui iman kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian, sebagaimana kain bisa memudar. Karena itu, berdoalah kepada Allah untuk memperbarui iman di hati kalian. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan Al-Albani. 3. Merenungi kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan hiburan orang mukmin. Mereka bisa mendapatkan ketenangan batin melalui Al-Quran. Sehingga semakin mengkaji Al-Quran, iman mereka semakin bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Sekalipun hadis di atas derajatnya lemah, namun keberadaan iman yang berkurang itu benar adanya. Sebagaimana iman juga bertambah, dan penambahan atau pembaruan iman dilakukan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya dengan rajin membaca La ilaha illallah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Makna hadis, perbarui iman dengan La ilaha illallah. Mengenai hadis perbarui iman dengan memperbanyak mengucapkan La ilaha illallah, disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, perbarui iman kalian. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Tanya para sahabat. Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah. Derajat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Ahmad dalam Al-Musnad dari jalur Sadaqah bin Musa As-Sulami, dari Muhammad bin Wasi', dari Sumair bin Nahar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dinilai hakim sanadnya sahih. Namun dibantah Adz-Dzahabi dengan mengatakan, aku tegaskan perawi Sadaqah didhaifkan para ulama. Sementara Sumair bin Nahar perawi mungkar, sebagaimana keterangan dalam Al-Mizan. Kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. As-silsilah al-ahadith ad-da'ifah. Iman itu naik turun. Iman yang ada pada diri manusia tidak diam. Artinya, dia bisa mengalami perubahan, bisa naik dan bisa turun. Iman naik ketika melakukan ketaatan dan turun ketika melakukan maksiat. Inilah akidah kaum muslimin ahlus sunnah. Terdapat banyak dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Di antaranya firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 137. Atau firman Allah tentang naiknya iman sahabat, yang artinya, apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Quran Surat At-Taubah ayat 124. Allah menyatakan bahwa iman para sahabat bertambah karena ketaatan mereka kepada aturan yang Allah turunkan. Sebaliknya, mereka yang tidak mengikuti aturan

0: dan itu imannya akan berkurang. Allah juga berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Karena itulah, ulama sepakat bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kita akan simak beberapa riwayat dari para ulama masa silam. 1. Keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah dengan ajakan untuk menambah iman. Mari ke sini kalian, kita akan menambah iman. Maksudnya adalah melakukan kajian atau ketaatan lainnya. 2. Keterangan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, guru Imam Ahmad. Kami tidak menjumpai seorang pun di kalangan sahabat kami, kecuali sesuai prinsip kami dalam masalah iman. Mereka semua menyatakan, iman bisa bertambah dan berkurang. Siyar A'lam An-Nubala. 3. Keterangan Imam Al-Bukhari. Aku berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama dari berbagai negeri. Aku tidak pernah mendengar satu pun yang berbeda dalam prinsip bahwa iman itu ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang. Fathul Bari. 4. Keterangan Abul Hasan Al-Ash'ari. Ulama sepakat bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Risalah Ila Ahli As-Saghr. Naikkan iman dengan ketaatan. Karena iman sangat memungkinkan untuk turun, kita diperintahkan agar sebisa mungkin menjaganya dan berusaha untuk terus meningkatkannya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan iman. Pertama, menjaga ketaatan kepada Allah. Ketika ketaatan itu mengakar dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada tiga hal yang jika ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. 1. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. 2. Tidaklah dia mencintai orang lain kecuali karena Allah. 3. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Berdoa agar iman kita selalu ditambah oleh Allah. Allah lah zat yang mengendalikan hati semua manusia. Hidayah hanya ada di tangannya. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar kita selalu berdoa kepadanya agar dia memperbarui iman kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian, sebagaimana kain bisa memudar. Karena itu, berdoalah kepada Allah untuk memperbarui iman di hati kalian. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan Al-Albani. 3. Merenungi kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan hiburan orang mukmin. Mereka bisa mendapatkan ketenangan batin melalui Al-Quran. Sehingga semakin mengkaji Al-Quran, iman mereka semakin bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Sekalipun hadis di atas derajatnya lemah, namun keberadaan iman yang berkurang itu benar adanya. Sebagaimana iman juga bertambah, dan penambahan atau pembaruan iman dilakukan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya dengan rajin membaca La ilaha illallah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa kembali mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 165 dengan tema saat kehilangan buah hati. Maksudnya adalah ketika anak meninggal dunia. Tidak ada orang tua yang mengharapkan kehilangan anak. Bahkan sekalipun anak itu nakalnya luar biasa, terutama ibu-ibu yang senakal apapun anaknya, tetap dia merasa bahwa anak ini merupakan darah dagingnya, merupakan buah hatinya. Apalagi seandainya anak itu baik, apalagi seandainya anak itu solih. Gak ada orang tua yang mau kehilangan anaknya. Bahkan membayangkannya saja itu sudah menakutkan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan apapun yang dia kehendaki. Sebesar apapun upaya orang tua agar anaknya tidak meninggal dunia, apabila sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meninggal dunia, maka anak itu akan meninggal pula. Walaupun dia mengumpulkan dokter sebanyak apapun, walaupun dia berusaha berdoa semaksimal apapun, kalau memang saatnya anak itu meninggal, akan meninggal juga. Dan tentunya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan adanya anak-anak yang meninggal, walaupun orang tuanya keberatan, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah kebaikan di balik musibah tersebut. Andaikan ada manusia yang pantas untuk tidak ditimpa musibah, niscaya manusia tersebut adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Sinten? Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada manusia yang layak untuk terbebas dari ujian, niscaya manusia itu adalah sinten? Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena beliau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW pun mengalami banyak ujian. Dan salah satu ujian itu adalah kehilangan anak. Dan tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Seluruh putra putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia saat beliau masih hidup, kecuali satu saja. Sinten? Fatimah. Putra putri Nabi sallallahu berapa? Bu. Berapa jumlah putra putri Nabi sallallahu? Ini ngamleng. Hah? 7. Berapa? 7. Yang laki-laki? Yang laki-laki 3. Yang perempuan 4. Siapa aja coba? Tadi baru ditanya jumlahnya loh. Belum ditanya nama, nama-namanya. Yang 3 laki-laki adalah Al-Qasim, Abdullah, sama Ibrahim. Sinten bu? Al-Qasim, terus Abdullah, terus Ibrahim. Yang perempuan siapa aja? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Jajal bu, diulangi. Zainab, Ruqayyah,

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian. Sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: Walain ata'tum basharan mithlakum innakum idzal lakhasirun.
0: Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

0: Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: Doa zikir pagi.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو مطيرة قرآن مطيرة قرآن مطيرة قرآن.
4: راديو مطيرة قرآن AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
1: edisi Kamis 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
0: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Jangan Sakiti Tulang Rusukmu.
0: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayo lekwa. Dalam rumah tangga, seringkali antara mimpi dengan kenyataan tidak bisa bersandingan. Dan saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini yang sudah menikah ataupun ibu-ibu di belakang yang sudah menikah, kalau hari ini mengingat kembali mimpi sebelum nikah dulu, kalau diingat mimpi indah sebelum nikah, saya kira-kira akan demikian ketika nikah. Hari ini kira-kira berapa persen, Mbak? Kalau dari skala 1 sampai 10, yang berani jujur hebat. Ada yang berani mengatakan skala 9, Ustaz, 8. Kebanyakan makan, ya sudahlah, terlanjur. Kan gitu, Pak. Senyum itu berarti kan membenarkan, ya. Ya sudah, terlanjur, mundur, tidak berani, terus, ya apa boleh buat. Kenapa demikian? Karena seringkali kita ini korban sinetron, korban dongeng. Kita tidak belajar tentang pernikahan dari fakta. Dan sayangnya para penceramah menambah parah kondisi tersebut, sehingga yang disampaikan dalam ceramah kajian yang indah-indah digambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta istrinya itu semuanya manis, mulus, tidak ada turbulensi dalam rumah tangga. Sehingga akhirnya kita terbuai oleh sinetron, dongeng, mimpi, dan dikunci oleh para penceramah yang mengatakan bahwa baiti jannati, surgaku itu ada di rumah, rumahku adalah surga. Padahal masing-masing dari kita kalau akhir pekan senangnya keluar rumah, pengen keluar rumah. Kenapa? Rumah itu sudah terasa bosan. Adakah dari kita yang bosan masuk surga, ingin ngicipin neraka gitu? Kalau kita jujur bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka pulang ke rumah itu adalah momentum yang paling indah. Namun kebanyakan kita yang laki-laki, bapak-bapak, pulang rumah untuk istirahat.
3: Sehingga ketika sampai di rumah ternyata kesempatan istirahatnya terganggu oleh omelan istri, oleh tuntutan istri, maka genaplah derita. Di luar lelah, sampai di rumah diomeli. Istri pun demikian. Di rumah bagikan penjara, sehingga hari demi hari selalu mengatakan puring, bosan. Enak kaum pria, laki-laki enak, bisa keluyuran katanya, bisa pergi ke sana kemari, ketemu banyak orang. Kita ini dari bangun sampai tidur lagi hanya segini-gininya kita muter-muter. Kalaupun ada halaman, ya cuma sampai pagar keluar dikit. Balik lagi, ada anak, ada rumah, ada masak, ada pekerjaan dan lain sebagainya, bosan. Sehingga akhirnya di akhir pekan keluar rumah itu adalah pelarian. Keluar rumah itu adalah pelarian. Padahal kalau antum kembali ingat ceramah-ceramah tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selama ini antum akan dengar bahwa beliau kalau ada masalah, ada problem, pulang ke rumah menemukan kedamaian. Ayat yang selalu antum dengar dalam momentum pernikahan adalah ayat yang mengatakan litas kunu ilaiha, agar kalian bisa mendapatkan ketentraman, kedamaian ketika berada di sisinya wanita, berada di sisinya istri-istri kalian. Mari kita jujur, antum ketika ada di sebelah istri antum, kira-kira merah enggak telinganya, Pak? Diomelin aja, diceramain saja. Hingga laki-laki mengatakan, udahlah cukup-cukup, apa maunya? Minta duit, dah ini duitnya, mau belanja, ayo diantar, tak sopirin. Padahal istri tidak mengharapkan sekedar uang atau belanja, ingin didengar, ingin berbagi cerita, ingin menumpahkan keluh kesah. Selama seharian kesepian, seharian ribut dengan anak-anaknya, rumah baru dirapikan sudah ditumpahin lagi, dilap, ditumpahin lagi, dipecahin lagi. Sehingga mereka ingin curhat, namun suami seringkali sore hari juga sudah tidak punya kesiapan mental untuk mendengarkan curhatan. Apa yang terjadi, Pak? Kecewa dengan ketemuan kekecewaan. Suami underestimate. Aku pulang tuh harapannya dipijetin, dihibur, dibesarkan hatinya di rumah, di luar sudah berkelahi dengan banyak masalah, ribut dengan banyak orang, diomelin oleh pimpinan. Sampai rumah ternyata nasibnya kurang lebih, diomelin juga. Pulang telat, kok baru pulang? Subhanallah. Mengharap dapat sambutan, pertama kali yang diucapkan apa? Hujatan. Kok baru pulang? Sehingga kata suami, haruskah aku mempertanggungjawabkan keterlambatanku? Di kantor sudah diomeli, harus mempertanggungjawabkan pekerjaan di akhir pekan atau di akhir hari. Di rumah sekedar telat pun masih dihujat. Harus mempertanggungjawabkan kenapa telat pulang. Kondisi ini secara akumulasi terus menumpuk, sampai akhirnya apa? Pada satu titik meledak. Suami pun kemampuan mentalnya sudah kritis, istri pun demikian. Maka banyak dari rumah tangga, satu penelitian mengatakan pernikahan itu bertahan harmonis, yang paling harmonis itu maksimal 5 tahun. Yang cerita harmonis, engkau belahan jiwaku dan seterusnya, maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun, kalau belum dikunjungi anak keturunan, seringkali mulai retak. Dan yang punya anak keturunan seringkali demi anak-anak mereka bertahan. Berkorbannya, kalaupun berkorban demi anak, bukan lagi untuk dirinya, bukan lagi untuk pasangannya, demi membesarkan anak-anak, demi mempertahankan anak-anak, agar anak-anak tidak broken home. Ini potret banyak keluarga. Bila kondisi ini semakin parah, maka bukan lagi hanya sekedar bertahan, sudah sampai level menyerang, melawan, dengan mengatakan bersabar itu ada batasnya. Istri bersabar itu ada batasnya. Suami bersabar juga ada batasnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kekerasan. Suami mukul, istri pun melakukan kekerasan, baik fisik ataupun psikologis, ngancam, ceraikan aku, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Suami pun mengatakan yang sama, kalau memang kamu sudah tidak siap, pulang saja, pulang ke rumah tu. Akan aku ceraikan kamu. Kalau kamu tidak mau, kita pisah saja. Terjadi kekerasan, baik fisik ataupun psikis, dan bahkan yang lebih parah, sebagian orang menggunakan agamanya, ajaran agamanya untuk melakukan kekerasan, kekerasan mental kepada atau psikologis kepada pasangannya. Tatkala laki-laki tidak bernyali, tidak cukup nyali untuk menceraikan istrinya, laki-laki tatkala tidak lagi siap, tidak lagi mampu untuk menyayangi, untuk berlemah lembut dengan istrinya, mencari pelarian. Apa pelariannya? Poligami. Poligami dilakukan oleh sebagian orang, bukan semua, oleh sebagian orang sebagai bentuk pelarian terhadap ketidakharmonisan dengan istri pertamanya. Sehingga akhirnya, karena aturan poligami di Indonesia mengharuskan persetujuan istri pertama, didatangkanlah dalil, kamu tidak boleh menolak syariat. Kalau sampai menolak syariat, bisa jadi kufur. Agar apa? Agar terbuka ruang, lari dari kekerasan rumah tangga yang terjadi sebelumnya, ketidakharmonisan. Sebagian oknum demikian. Dan kondisi ini dari hari ke hari bukannya semakin membaik. Pendidikan formal dan informal kita semakin hari semakin buruk, bukannya semakin menjadikan kita memiliki kecerdasan emosional untuk bermasyarakat, untuk berkeluarga. Rumah tangga dari hari ke hari semakin rapuh. Kalau antum tidak percaya, silakan datang ke kantor pengadilan agama. Minimal antum googling tingkat perceraian di kantor agama di daerah antum masing-masing. Grafiknya terjadi peningkatan. Pemerintah resah. Kementerian Agama resah. Karena rumah tangga masyarakat dari hari ke hari semakin rapuh. Dan lebih tragisnya lagi, rumah tangga orang-orang yang dikenal agamis, para kiai, ustadz, mengalami kondisi yang sama. Mengalami kondisi yang sama, harus berakhir dengan perceraian, KDRT, kekerasan rumah tangga, ketidakharmonisan. Ini satu fenomena, satu fakta yang kita harus pikirkan dengan serius. Apa gerangannya? Ada satu ungkapan Arab yang mengatakan, katsratul imsas tuzilul ihsas. Artinya, interaksi yang terus-menerus, hubungan yang berlanjut lama, itu akan menjadikan rasa itu hilang. Semua rasa, kasih sayang, menikah, awal menikah, oh cinta banget. Tapi ketika pernikahan itu berlanjut sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, rasa cinta itu mulai hambar, biasa. Semula ketika menikah, awal menikah, istri adalah wanita paling cantik di dunia. Suaminya adalah lelaki yang paling tampan. Engkau pangeranku, engkau bidadariku. Kapan itu? Di awal menikah. Seiring berjalannya waktu, kata-kata itu pun hilang. Dan rasa pun sudah mulai hambar. Ada istri, ya biasa aja. Kemarin, WA setiap hari, video call setiap hari, selalu ketemu sebelum nikah. Setelah nikah, ya sudah hambar. Satu duduk di pojokan, satu duduk di pojok yang lain, sudut yang lain di rumah. Kalaupun kumpul, masing-masing dengan HP-nya sendiri-sendiri. Suami sibuk dengan temannya, istri sibuk dengan komunitasnya. Padahal kemarin sebelum nikah, suara ting WA dari calon istrinya, dari calon suaminya, oh menjadikan hatinya berdebar. Debar. Kenapa? Ya, karena angin telah berbalik. Kemarin angin timur, sekarang jadi angin barat. Hal pertama, iblis punya perang. Kemarin dibikin menggembung-gembung karena haram hubungannya. Maka didorong agar segera kalau bisa terjadi hubungan sebelum nikah. Dan setelah nikah, iblis berkepentingan sebaliknya, memisahkan antara keduanya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lam yura lil mutahabaini mithlu tazwij." Tidak ada hubungan yang paling efektif, yang paling baik bagi dua orang yang sudah saling mencintai dibanding pernikahan. Namun demikian faktanya, dari dulu orang Arab punya doktrin bahwa kalau engkau mencintai seseorang, jangan kau nikahi. Karena ketika engkau mencintai dia, cintamu akan menikahi dia, cintamu akan hilang. Cintamu akan luntur. Itu doktrin jahiliyah. Sehingga mereka lebih semangat doktrin ini untuk punya wanita simpanan atau suami simpanan, laki-laki simpanan dibanding menikah secara resmi. Karena faktanya kebanyakan orang setelah menikah cintanya hambar, luntur, hilang. Tetapi orang yang selingkuh, punya lelaki simpanan, wanita simpanan, itu bisa berjalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sampai tua renta, mereka masih ada rasa kangen, rasa rindu, masih ada rasa cinta. Itu doktrin jahiliyah. Ini bukan faktor doktrin saja, tetapi itu kondisi yang natural. Natural karena hawa nafsu. Sehingga kulit poin yang perlu kita luruskan di sini, mari kita duduk bersama, berpikir, kalau perlu diskusi dengan pasangan kita. Sebetulnya pernikahan kita sekarang ini dasarnya hawa nafsu atau kesadaran syariat? Dulu waktu sebelum nikah ada kesadaran syariat bahwa kalau tidak nikah saya terancam zina. Maka menikahlah satu-satunya cara agar tidak terjatuh dalam zina. Setelah nikah, apakah kesadaran ini masih tumbuh? Kesadaran ini masih ada atau sudah luntur? Sekarang saya tidak takut di zina lagi. Setelah menikah, sudah saling menyalurkan hasratnya, kedua belah pihak tidak lagi merasa terancam berzina, merasa tidak terancam berzina, sehingga kesadaran syariat, takut karena Allah, mengharap pahala Allah, luntur. Yang ada aspek emosional, perasaan, lelah, capek, bosan, itulah hal-hal yang sering melatar belakangi hubungan suami istri. Hari ini ketika kita pulang ke rumah, bukan karena kita takut berzina di luar, tapi karena capek di luar, ingin beristirahat di rumah. Itu poinnya. Istri ketika melayani suami, bukan karena takut berzina, tapi ya kalau tidak dilayani, ngamuk nanti. Motivasinya tidak lagi syariat. Karena itu dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan poin penting ini, agar selalu hadir dalam rumah tangga kita, bukan sekedar mengajari, mengajak ke pengajian, mengajak sholat, mengingat, membangunkan qiyamul lail. Bukan hanya sekedar itu. Dalam hubungan interaksi suami istri sehari-hari, rutinitas pun harus didasari oleh kesadaran mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lan tunfiq nafaqatan." Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah. Tabtaghi bidzalika wajhallah. Yang darinya engkau mengharap pahala dari Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala. Hatta luqmah taj'aluha fi imra'atik, sampai pun sesuap makanan yang engkau suapkan, engkau nafkahkan kepada istrimu, takun laka biha shadaqah, engkau dapat pahala sedekah. Siapa dari antum yang hari ini belanja nenteng kresek belanjaan, atau pergi kata istrinya, "Bang, beras habis di rumah, minyak habis, tepung habis, gula habis, ayo kita belanja, ayo." Siapa dari antum yang ketika mengatakan, "Ayo kita belanja," ingat bahwa ini adalah sebuah kewajiban nafkah. Menghadirkan niat dalam hadirinya bahwa aku harus antar istriku ke mall, ke pasar untuk belanja. Karena ini adalah kewajiban, kalau sampai saya tidak antar, saya dosa. Karena menelantarkan nafkah keluarga. Yang ada, aduh capek, apa gak bisa besok aja? Besok pun ya sudah dijanjiin, kadang dijanjiin, kalau dijanjiin nanti ngomel nih bakalan nih, bakal marah-marah nih. Cara pikir ini yang menjadikan rumah tangga kita itu terasa gersang, dan cinta itu luntur. Karena spirit kita menikah itu sudah habis kemarin. Yang tersisa hari ini adalah faktor emosional saja. Letih, bosan, kecewa. Sehingga kita akhirnya sering hanyut dalam perasaan emosional kita. Ketika marah, ya lu meluapkan amarahnya. Kecewa, ya meluapkan kecewaannya. Rumah tangga tidak lagi dibangun pada kesadaran bahwa disinilah surgaku, dari sinilah aku ingin masuk surga. Rasulullah SAW menggambarkan, dirhamun au dinarun antaktahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau belanjakan fi sabilillah untuk jihad, satu dinar lagi yang engkau belanjakan fi raqabah memerdekakan budak, satu dinar lagi yang engkau belanjakan untuk anak yatim, satu dinar lagi yang kau belanjakan untuk orang miskin, satu dinar lagi yang kau belanjakan untuk keluargamu. Yang lebih besar pahalanya untuk mana? Mana yang paling besar pahalanya? Yang kau belanjakan untuk keluargamu. Yang kau belanjakan untuk keluargamu. Hari ini ketika antum bisa bersedekah bangun masjid, bangga. Antum bisa bersedekah memberi makan orang miskin yang kelaparan, antum merasa bangga. Antum bisa menyantuni anak yatim, antum bangga. Tapi ketika antum belanja untuk anak istri antum, biasa, tidak ada rasa bangga. Padahal menafkahi mencukupi kebutuhan keluarga itu hukumnya wajib. Sedangkan menyantuni orang miskin, membangun masjid, anak yatim, itu hukumnya sunnah. Bukan hanya antum yang wajib, bukan hanya antum yang disyaratkan untuk menafkahi mereka, tapi keluarga antum, hanya antum yang wajib menafkahi, tidak ada orang lain, tetangga dekat pun tidak. Tapi kalau dalam satu RT ada satu orang miskin, satu RT ikut bertanggung jawab. Kalau sampai dia mati kelaparan, yang dosa satu RT semua. Tapi kalau sampai keluarga antum ketika hari ini tidak ada kompor gas di rumah, mati sehingga tidak makan, maka walaupun keluarga antum tidak sampai mati, namun mereka kecewa, antum sudah memikul dosa. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yakut. Cukup sebagai dosa yang dapat menjerumuskan dirimu ke dalam neraka bila engkau itu sudah melantarkan, meremehkan, menyepelekan nafkah orang yang wajib engkau cukupi nafkahnya. Maka rumah tangga jangan dijadikan sebagai tempat melampiaskan emosi sesaat, tempat melepas lelah, tempat beristirahat, bukan. Rumah tangga adalah tempat paling dekat ke dalam surga dalam hubungan sosial. Kalau hubungan spiritual kita dengan Allah, maka masjid. Tetapi rumah tangga kita adalah tempat paling istimewa kita menabur benih pahala. Sehingga kalau antum bersedekah, menafkahi orang, membelanjakan hasil pekerjaan antum kepada anak istri antum sehingga mereka bahagia, mereka tercukupi, maka itu pahalanya lebih besar dibanding antum berdonasi untuk fakir miskin. Mari kita jaga mindset, pola pikir, cara pandang kita terhadap keluarga. Sehingga berbekalkan pahala berbuat baik kepada keluarga yang pahalanya lebih besar dibanding menyantuni, mengurus anak yatim, mengurus masjid, maka mengurus keluarga itu pahalanya lebih besar. Dan sebaliknya, dosa menelantarkan keluarga itu dosanya lebih besar dibanding tidak peduli terhadap fakir miskin, tidak peduli terhadap anak yatim dan lain sebagainya. Ini pondasi pertama. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan yang lebih ekstrim. Wa fi bu'ti ahadikum shadaqah. Menggauli istri itu, menyalurkan nafsu lalu istri itu pahala, ladang pahala. Kebanyakan kita melakukan itu hanya sekedar faktor nafsu saja, berhasrat. Tidak hadir dalam dirinya bahwa dalam berinteraksi suami istri itu ada ladang pahala. Karena betul suami bernafsu, tapi istri juga berhasrat. Lupa untuk mengakomodir bahwa istriku juga manusia yang punya nafsu. Yang ada dalam pikiran kita, aku bernafsu, maka harus dilayani. Lupa bahwa kita melayani. Istri kita punya kebutuhan. Sehingga yang muncul karena masing-masing hanya menghadirkan kebutuhan personalnya, ego yang muncul. Aku harus dilayani. Lupa bahwa istri juga punya kebutuhan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan ini mengatakan, wa fi bu'ti ahadikum shadaqah. Engkau menggauli, menyalurkan nafsumu itu ada nilai-nilai sedekah. Salah satu yang merasakan sedekahnya ya pasangan antum sendiri. Maka dalam berhubungan rumah tangga, seringkali awal kehancuran rumah tangga bermula dari sini, cara berpikir. Tidak lagi didasari oleh kesadaran agamis, kesadaran agama, tetapi lebih didominasi oleh perasaan. Dan perasaan pun perasaan eksploitatif, perasaan ingin mendapatkan untung personal, bukan memberi. Tangan di bawah, bukan tangan di atas. Ikhwatul iman, ada satu kisah seorang laki-laki tidak lagi mampu mempertahankan rumah tangganya, bukan karena istrinya selingkuh, bukan istrinya itu berbuat maksiat, memang tidak ada kecocokan. Karena memang hubungan pernikahan itu harus didasar oleh suka sama duka. Kadang selera, kadang budaya, kadang bahasa menjadikan rumah tangga itu rusak, tidak ada kecocokan. Sehingga mereka pun akhirnya berpisah, memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tidak ada yang disakiti. Bahkan istrinya pun memuji suaminya bahwa aku tidak ada kritik dalam urusan agama ataupun dunia. Dia laki-laki baik. Memang harus berpisah. Dia tidak tahan dalam rumah tangganya. Bahkan ini terjadi pada salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Thabit ibnu Qais ibnu Syammas. Sahabat yang merupakan juru bicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada tamu utusan dari suku atau yang lainnya, kalau yang berbicara adalah tukang syair, maka yang menjawab adalah Hasan bin Hasan. Ya, kalau mereka seorang orator yang berbicara, maka yang ditunjuk untuk menjadi juru bicaranya adalah Thabit ibnu Qais bin Syammas. Bukan sembarang orang, dia orang soleh. Sehingga istri beliau pagi-pagi subuh mencegat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya ke masjid untuk sholat berjamaah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah melihat wanita ini, konon namanya Fatimah. Fatimah, apa yang terjadi dengan dirimu? Ya Rasulullah, Thabit ibnu Qais bin Syammas. La aibu alaihi fi dinin wala khuluq. Suamiku Thabit bin Qais bin Syammas, aku tidak punya kritik sedikit pun terhadap urusan agamanya, kesolehannya, hubungan vertikal dengan Tuhan tidak ada. Dia orang baik. Atau akhlaknya tidak ada cacat sedikit pun. Dia orang baik akhlaknya. La utiku bughdan, tapi aku tidak kuasa menahan rasa benci kepada dia. Kenapa benci? Akhlaknya baik, agamanya baik. Apa yang tersisa, Pak? Coba dianalisa. Kalau agamanya baik, ahli ibadah. Akhlaknya baik, dia tidak kasar, dia tidak bohong, dia tidak suka khianat. Akhlaknya baik. Kira-kira apa yang tersisa? Fisik. Yang tersisa apa? Ada kekurangan fisik. Ada satu histori, kronologinya. Thabit bin Qais bin Syammas dalam biografinya itu orangnya pendek, cebol bahasa kita. Dan tidak tampan. Tidak good looking gitu. Semula, Fatimah menerima karena orang baik. Orang soleh. Wajar dong diterima lamarannya. Orang soleh. Dan memberi mas kawin. Mas kawinnya tidak tanggung-tanggung. Satu ladang. Bukan seperangkat alat sholat. Dia dermawan orangnya. Bukan orang yang pelit. Sehingga saat Fatimah kita mengatakan, aku tidak mencela, tidak punya kritik terhadap suamiku dalam urusan agama ataupun akhlak. Memang baik. Tapi suatu hari Thabit ini bersama beberapa orang sahabat lain datang ke rumah, pulang ke rumah. Sehingga ketika Fatimah mendengar suara-suara orang-orang mau datang, dia ngintip dari balik sitar. kok rame, siapa aja yang datang. Betapa terkejutnya Fatimah ketika dia melihat suaminya datang bersama para sahabat, ternyata dia adalah laki-laki yang paling pendek, paling jempol, dan tampangnya yang paling tidak good looking. Sejak saat itu rasa cinta Fatimah luntur. Dia kecewa. Dia jadi tidak cinta, betul-betul hilang rasa cintanya. Maka dia tidak ingin berlama-lama lagi. Tidak kuat. Dia akhirnya minta cerai. Maka Thabit, karena merasa tidak ada yang trouble dalam dirinya, tidak ada yang kesalahan yang dilakukan, dia datang, ya Rasulullah, dia akhirnya dipanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didudukkan bersama dua orang ini. Nabi berusaha memediasi, ya Rasulullah, laula makhafatullah la basaqtu fi wajhi. Saking bencinya Fatimah ini, ya Rasulullah, kalau bukan karena takut kepada Allah, aku akan ludahi mukanya. Kecewa. Itulah perasaan. Itulah nama perasaan. Maka ya Rasulullah, kaifa bi mahri? Dia minta cerai, ya Rasulullah. Aku sudah beri mahar dia satu ladang. Jawaban istrinya, ya Rasulullah, mahru indi. Maharnya masih utuh. Tidak akan ngejual. Aku akan kembalikan. Lau sya'a lazitu. Bahkan kalaupun dia minta ditambahi, tak tambahi. Saking tidak kuatnya istrinya. Ya perasaan. Sehingga Fatimah tidak minta cerai bukan karena Thabit KDRT, bukan karena Thabit agamanya fruk, selingkuh dan lainnya, tapi faktor perasaan. Itulah kondisi hari ini. Kalau antum tanya, banyak yang bercerai, banyak yang KDRT, alasannya bukan karena perselingkuhan, bukan karena minum khamer, banyak kasusnya karena faktor kecewa, faktor bosan, boring, tidak dihargai, tidak didengerin ucapannya. Suami ini kalau diajak ngomong, dah, aku capek. Lama-lama kumulasi, terjadi kekecewaan, terjadi KDRT, dan akhirnya perceraian. Inilah masalah. Sehingga kita seharusnya membaca sejarah, membaca data dalam dalil riwayat. Kita hadirkan dalam kondisi yang ya apa adanya, bahwa rumah tangga, kalaupun rumah tangganya orang soleh, kalau lupa pengikat yang paling kuat, maka ikatan rumah tangga itu rapuh. Karena cinta itu luntur. Menghargai nafkah gampang. Aku pun juga seorang wanita yang punya penghasilan. Aku pedagang. Aku tidak punya ketergantungan pada siapapun. Aku bisa mandiri. Yang laki-laki pun gitu. Aku juga bisa kawin lagi dengan yang lain. Masih banyak yang bisa aku nikahi. Maka ikatan paling kuat dalam rumah tangga adalah ikatan kesadaran agama. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan pernikahan, waqad wa kaifa ta'khudun waqad akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Pernikahan itu adalah mitsaqan, komitmen yang sangat-sangat besar. Komitmen untuk apa? Bukan untuk menjaga perasaan. Pernikahan adalah ibadah. Mari kita tumbuhkan dalam diri kita, ingat kembali, bukan kecantikan istri dulu waktu masih SMA, cantik banget dia, bukan itu yang perlu diingat. Karena mengingat itu sudah tidak ada artinya hari ini, karena faktanya sekarang sudah tua, sudah keriput, sudah tidak cantik lagi. Jangan lagi kita berusaha mempertahankan pernikahan hanya gara-gara dulu suamiku ini tampan, itu sudah tidak ada artinya hari ini. Karena itu sudah masa lalu. Tetapi tatkala kita selalu ingat bahwa dari dialah aku ingin masuk surga, dari dialah aku ingin mendapatkan pahala terbesar, Rasulullah SAW telah menggambarkan bagaimana istri bila dia sholat lima waktu puasa Ramadan dan taat pada suami, maka pintu surga itu menjadi begitu dekat. Bukan hanya satu, pintu surga yang delapan semuanya ditawarkan. Silahkan masuk dari surga yang pintu manapun. Tiga syaratnya, dua untuk Allah, satu kepada suami. Ya, hubungan rumah tangga yang hari ini seringkali terlupakan bukan kecantikan, itu sudah tahu kok, nggak usah diingetin. Suamimu hari ini sudah tidak lagi tampan, istrimu tidak lagi muda, itu ngerti semuanya. Tetapi yang perlu diingatkan, dan ketika ingat akan bermanfaat, adalah ingat Allah telah memberikan kepercayaan kepadamu. Allah sebelum menciptakan bumi dan langit sudah merencanakan bahwa kamu diberi karunia istri. Siapa dia? Ya, wanita yang ada di hadapanmu itu. Itu bukan kebetulan, itu rencana Tuhan. Allah begitu peduli kepada kita sehingga menyiapkan wanita tersebut spesial untuk kita. Itu yang sering kita baca. Wa min ayatihi an khalaqa lakum. Di antara ayat tanda kagungan Allah adalah Allah menyiapkan spesial untuk dirimu. Jadi ini bukan pilihan kita. Ini adalah kepercayaan Tuhan, ya. Agar kita bisa sadar bahwa istri kita itu bukan faktor kebetulan kita menikahi mereka. Ketemu di jalan, ketemu di kampus, ketemu di sekolahan, ketemu di mall, bukan. Allah yang sudah mengatur pertemuan antum berdua di langit. Sebelum Allah menciptakan, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah merencanakan itu. Itu bukan antum yang merencanakan. Itu adalah rencana Tuhan, takdir Allah SWT. Sehingga mari kita lihat bahwa istri kita itu sesuatu yang spesial. Karena yang menyiapkan dia Allah SWT, Allah yang merencanakan agar kita menikah dengan dia. Anda ingin memberikan ilustrasi. Kalau suatu saat antum itu dikejutkan oleh tamu yang datang, diketok rumah antum, ternyata yang datang adalah Presiden RI. Spesial, dia memberi hadiah antum jam tangan. Pak, ini hadiah spesial untuk Anda, hanya untuk Anda, tidak ada duanya. Limited edition, ini satu-satunya jam tangan di dunia ini saya berikan kepada Anda. Kira-kira nilainya, walaupun jam tangan itu sudah rusak, antum akan jual jam itu atau kasihkan ke orang atau dibuang ke sampah? Walaupun jamnya rusak, sudah tidak bisa dipakai, antum punya nilai histori. Bahkan nilai historinya bisa jadi lebih mahal dibanding nilai barangnya itu sendiri, karena spesial. Dan Allah itu menciptakan istri antum itu spesial, tidak ada duanya. Tidak di cloning sama Allah, diciptakan nomor duanya, nomor tiganya untuk orang lain, hanya untuk antum saja. Masih kurang spesial. Maka mari kita lihat pasangan kita itu, bagaimana Allah jauh-jauh hari sudah merencanakan, menyiapkan, Allah mengatur agar wanita tersebut bisa hidup sampai hari ini untuk Anda nikahi, untuk menjadi istrimu, untuk melayani dirimu. Maka ini adalah makanya ayat yang sering kita dengar, wa min ayati, di antara tanda keagungan Allah yang harus kita syukuri adalah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan pasangan-pasangan kalian. Allah yang menyiapkan itu spesial. Bukan bapaknya, bukan ibunya. Ya. Yang kedua, yang agar semakin kita sadar bahwa istri kita dengan segala kekurangannya itu spesial. Rasulullah SAW berpesan di Hajjatul Wada, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian terus berusaha berbuat baik kepada istri-istri kalian. Dalam redaksi lain Rasulullah bersabda, ittaqun nisa, ittaqullah bin nisa. Senantiasa ingatlah Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Setiap kali kalian berinteraksi dengan istri-istri kalian, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus ingat Allah dan takut pembalasan dari Allah? Karena kalian menikahi wanita-wanita tersebut, istri-istri kalian, bi amanatillah. Itu sebagai amanat, kepercayaan. Jadi kalau antum menelantarkannya, menyia-nyiakannya, yang akan menghujat antum bukan hanya bapaknya, bukan hanya saudaranya, bukan hanya ibunya. Yang akan menuntut antum itu adalah zat yang menciptakan mereka dan telah merencanakan, mengkondisikan jauh-jauh hari. Antum coba hitung, sejak zaman Nabi Adam Allah atur agar hari ini wanita yang menjadi istri antum itu ada. Jalur nasabnya dari fulan, nikah fulan, ketemu, nikah, sampai akhirnya muncullah istri antum hari ini. Siapa yang merencanakan itu? Siapa yang menyiapkannya? Antum, orang tuanya. Itu Allah SWT. Makanya dalam hadis ini Allah Rasulullah bersabda, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian menikahi mereka itu sebagai amanat, kepercayaan dari Allah Azza wa Jalla. Itu titipan Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian mendapat restu untuk menggaulinya juga atas izin Allah. Allah yang mengizinkan kalian. Sehingga kalau kita sadar bahwa pasangan kita adalah titipan dari Allah, kualitas kita di hadapan Allah diukur dengan bagaimana kita menjaga istri. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di mata Allah adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istrinya, dan aku adalah yang paling baik dalam memperlakukan istriku. Sehingga hadirkan dalam diri kita ketika berinteraksi, belanja, nganter, merawat, mendengarkan istri, keluh kesah istri, niatkan bahwa ini adalah titipan Allah. Saya diciptakan, saya diizinkan untuk menikahi dia jano ini agar telinga saya mendengarkan curhatan dia, bukan telinga orang lain. Karena Allah sadar, Allah tahu bahwa wanita butuh curhat. Wanita butuh curhat. Dan Allah ciptakan telinga antum salah satunya adalah untuk apa? Kenapa antum dinikahkan dengan dia? Ya agar antum mau dengarkan kalau kesah dia. Nah kalau kita hari ini tidak tahan, aduh Ustaz, apa tidak ada perempuan yang tidak cerewet? Itu antum komplain sama Tuhan, sama Allah. Memang Allah ciptakan mereka gitu. Istri antum cerewet agar anak antum bisa belajar. Belajar apa? Bicara. Sehingga akhirnya wanita-wanita itu latah, Pak. Omongan apa saja diulang 2, 3, 4, 6, 10 kali. Karena itu sudah kebiasaan. Bayangin, sekian puluh tahun, seumur anak antum, dia harus mengulang omongannya agar anak antum bisa mengulang. Coba kalau wanita itu kayak laki, satu kata selesai, maka anak antum jadi bisu semuanya. Mereka tidak pernah belajar bicara. Nah, Allah menciptakan antum untuk itu, mendengarkan mereka. Sehingga pesan Nabi SAW di Hajjatul Wada, ittaqullaha fin nisa. selalu ingatlah Allah ketika kamu berinteraksi dengan istri-istri. Ya Allah, aku engkau titipi, engkau beri amanat kepercayaan untuk ngurus wanita ini. Ya sudahlah, ini kepercayaan. Kita harus tersanjung. Kita harus besarkan hati kita bahwa Allah ciptakan makhluk yang lemah ini direncanakan jauh, bukan hanya 10 tahun, Mbak. Jutaan tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi, Allah sudah merencanakan bahwa hari ini Anda menikahi si fulana. Dan Allah menciptakan pada diri antum telinga, mata, kaki, tangan, semuanya adalah untuk ini, memikul amanat. Dan kualitas Anda di hadapan Allah diukur dengan apa? Kualitas interaksi antum dengan istri. Antum tidak diciptakan untuk menjadi penjajah yang menginjak-injak, yang mengeksploitasi, yang merendahkan mereka. Antum tidak diciptakan untuk itu, tetapi diciptakan untuk memuliakan mereka. Ya, memuliakan mereka. Makanya, agar rumah tangga kita, saya sadar, antum hari ini datang ke masjid itu pun datang dengan banyak omel baru dari rumah tadi, omel, ayo bang cepet berangkat gitu kan, udah diomeli. Tapi itulah kenapa Allah harus menitipkan mereka kepada antum. Karena memang Allah desain wanita lemah, lemah fisiknya, lemah mentalnya. Sehingga kalau antum hari ini merasa kuat, ya itulah alasan kenapa Allah percayakan wanita lemah ini, makhluk lemah ini kepada antum. Untuk antum lindungi, untuk antum bimbing, untuk antum arahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bentengi dirimu dan keluargamu. Kenapa kepercayaan diberikan kepada laki-laki? Karena wanita kalau dilepas, dibiarkan tanpa ada laki-laki, tanpa ada antum di sampingnya, maka kata Rasulullah SAW, uritun nar, suatu hari aku diberi kesempatan melihat neraka. Fa idza aktsara ahlihinna minkun, ternyata penghuni neraka kebanyakan dari wanita. Wanita tidak bisa

0: kepo. Ya Rasulullah, kenapa penghuni neraka kebanyakan dari kita?
1: Karena kalian takfurnal ashir. Karena kalian wanita mudah ingkar, mudah lupa akan jasa suami. Lau ahsanta ilahdahuna dahra. Andai kalian kaum laki-laki ini sudah berjasa, berbuat baik setahun penuh. Sekali saja melihat kejelekan, wanita dengan mudah mengatakan, maro'etu minka khairan kot. Bang, pengertian dikit kenapa sih bang? Katanya dikit. Padahal pengertian sudah setahun itu pengertian terus. Sekali saja kecewa, wanita dengan mudah mengatakan, laki-laki memang tidak pengertian sama wanita. Tidak tahu perasaan wanita. Dengan mudah dihapus. Gara-gara ini dia masuk neraka. Maka pertanyaannya bagi kaum pria, bagaimana caranya agar istri Islam tidak masuk neraka? Sederhana, maafkan. Kalau antum maafkan, selesai urusan wanita. Kalau antum tidak maafkan, keluh kesah wanita itu akan dituntut di mana? Di neraka. Suami sudah menafkahi, semua sudah melindungi, sudah ini dan itu. Ternyata bang, memang laki-laki. Tidak pengertian dikit pun tidak. Tidak tahu susahnya wanita. Kata-kata semacam ini adalah bentuk kufur asyir. Dan itu menjerumuskan wanita ke dalam neraka. Pemegang kunci selamatnya antum. Kaum suami. Dengan apa? Ya Allah, tidak apa-apa dek. Aku maafkan kamu. Selamatlah wanita. Inilah misi. Allah ciptakan wanita sederhana untuk melayani antum. Sehingga tugas wanita cuma 3. Yang primer, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, melayani antum. Kalau itu mereka lakukan, masuk surga. Tapi ternyata di balik itu kuncinya dipegang antum. Karena mereka diciptakan suka curhat, suka bergeluh kesah, lemah mereka. Agar mereka selamat di neraka, misinya itu di tangan antum. Apa caranya? Maafkan. Ya Allah, istri kenapa sudah? Bismillah. Kalau antum katakan itu, maka mereka masuk surga. Tapi kalau antum rasain nanti di akhirat, anak sudah berbuat baik, tidak sadar-sadar, tidak ngerti-ngerti, masih jadi omelin. Nanti kita perusahaan di akhirat. Betul-betul masuk neraka. Betul masuk neraka, Pak. Maka firman ayat-ayat tadi, ku anfusakum ahlikum naro. Betul-betul antum itu mampu menyelamatkan istri antum dari neraka. Maka jasa besar inilah ketika antum bisa memaafkan, ya Allah istriku sudah adalah kurang lebih wanita gitu, ya aku maafkan, tidak apa-apa. Laki-laki berbesar hati. Maka antum sukses dalam misi yang Allah titipkan. Misinya apa? Memang misi antum menyelamatkan mereka. Misi mereka melayani antum. Sederhanakan konsep pernikahan itu. Jangan dibikin ruwet, Pak. Apa tidak ada wanita yang pendiam, pemaaf? Nanti, Pak, di surga. Adanya di mana? Di surga. Ketemu istri antum yang dunia yang cerewet itu, nanti di surga akan menjadi orang yang penyabar, yang pemaaf, tidak pernah ngangkat suara di depan suami, pemalu, dan selalu cantik, tidak pernah marah. Kapan itu? Di surga. Jadi kalau antum bertanya, bagaimana, di mana ada wanita yang pemaaf, yang tidak cerewet, tidak ngomelan, di mana? Surga. Istri antum tuh bisa antum jadikan dia pemaaf, penyabar, yang tidak bisa keriput. Di mana? Kunci satu, Pak. Maafkan. Karena kalau sampai antum kecewa, antum pendendam, mereka masuk neraka dan antum gagal. Mereka masuk neraka, antum gagal dalam misi yang Allah pikulkan kepada antum. Karena misi yang Allah amanatkan kepada antum, ku anfusakum ahlikum naro. Kemudian bukan mengatakan, Ustaz, kalau gitu lingkaran setan, Ustaz.

0: nasib saya bergantung pada wanita, wanita nasibnya bergantung pada pria. Ya itulah namanya rumah tangga, Pak. Harus bergandengan tangan, saling melengkapi, saling mengisi. Kalau itu terjadi, rumah tangga antum makin harmonis, rumah tangga antum makin indah. Jadi jangan ada ego laki-laki harus ditaati, terus laki-laki pendendam. Saya tidak akan maafkan, saya kecewa, diungkit lagi kesalahan istrinya. Ya maka rumah tangga antum pasti akan menjadi neraka. Antum gagal dan istri antum gagal. Sehingga kembali lagi, ketika Allah pilih laki-laki sebagai pemimpin, betul-betul nyata bahwa selamat surga nerakanya wanita ada di tangan laki-laki. Karena dengan mudah laki-laki menjadikan semua dosa istrinya terhapus. Dengan apa, Pak? Maafkan. Kenapa harus dimaafkan? Ya, misi saya masukkan dia dalam surga. Kalau sampai istri antum masuk neraka, berarti antum salah asuh. Laki-laki yang kena siapa? Laki-laki. Karena memang hubungan laki-laki dan perempuan itu cuma dua pasal, Pak. Perempuan tidak pernah salah. Kalau salah, di pasal keduanya, lihat pasal nomor satu. Berbesar hatilah. Sehingga misi antum sukses kalau antum bisa mengantarkan wanita ke dalam surga. Dengan cara apa? Gampang, Pak. Karena tugas wanita cuman sholat lima waktu. Alhamdulillah istri antum semuanya sholat lima waktu. Memang ada antum istri antum yang tidak sholat lima waktu. Puasa Ramadan. Ada dari istri antum yang tidak puasa Ramadan. Syaratnya satu lagi. Atau azawja, taat pada suami. Dan antum hari ini ngeluh datang ke sini, ya Ustaz. Ah, nah ini banyak kecewa sama istri. Istri disuruh gini, tidak nurut, malah ngomel. Ah, nah yang salah lagi, Ustaz. Ya. Berarti istri antum terancam masuk neraka. Padahal misi antum apa? Masukkan mereka dalam surga. Berarti kuncinya dengan antum. Sudah maafkan. Istri masuk surga. Antum berhasil dalam misi. Jadi sederhana, Pak ya. Ingat Allah. Karena kalau antum lupa poin ini, maka isinya kecewa. Udah tua, udah berubah, udah gak secantik dulu. Macam-macam semuanya antum kecewa. Tapi kalau antum ingat Allah, apapun yang antum lakukan dalam rumah tangga, ingat itu adalah ladang pahala. Maka antum akan nyaman hidup ini. Kalau antum mau marah, ingat Allah bisa marah kepada antum. Allah bisa membalas. Kalau antum mau KDRT, ingat perbuatan antum kepada istri akan dibalas. Siapa yang membalas? Walaupun bapaknya tidak ada yang bela, walaupun dia tidak berani melawan, tapi yang akan membalasnya siapa? Allah Azza wa Jal. Kalau antum selalu ingat Allah dalam hubungan rumah tangga antum, maka seburuk apapun istri antum, antum bisa bertahan. Nabi Lut alaihissalam bisa bertahan dengan istrinya. Sampai Allah lah yang membinasakan istri Nabi Lut. Fir'aun punya istri solehah. Sampai Allah yang membinasakan suaminya. Dia tidak minta cerai. Kenapa? Karena selalu ingat Allah Azza wa Jal. Bukan menjadi kepentingan personal. Bukan menuruti perasaan ya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya dalam rumah tangga. Kalau kita selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan sadar bahwa istri kita adalah wanita paling berjasa di dunia ini. Sebagai penutup, saya akan memberikan renungan kepada antum. Kalau antum seorang pedagang, punya klien, punya pelanggan yang selalu memberi keuntungan terbesar. Keuntungan yang terjadi antum dapat dari transaksi dengan pelanggan tersebut selalu paling besar. Yang lainnya memberi keuntungan tapi kecil. Tapi ini pelanggan paling besar keuntungan yang antum dapat dari dia. Kira-kira antum sayang sama dia enggak? Antum hormat pada dia enggak? Melayani dia enggak? Pengertian enggak sama dia? Pelanggan itu adalah istri antum. Kalau antum bisa kurang lebih dengan pelanggan yang keuntungannya paling besar, kenapa antum tidak bisa dengan istri? Padahal pahala yang antum dapat dari berbuat baik kepada istri, menafkahi istri, memaafkan istri, itu adalah pahala yang paling besar dibanding semua manusia di dunia ini. Kenapa antum tidak bisa sabar? Kenapa antum tidak bisa loyal kepada mereka? Karena kita menganggap, apa untungnya? Oh, sudah cantik, sudah tua, cerewet, nafkahnya minta terus. Akhirnya antum merasa profit antum dari istri antum ini kecil, kosnya besar. Padahal yang terjadi sebaliknya, Pak. Pahala yang antum dapat dari istri itu lebih besar dibanding pahala kalau antum berbuat baik kepada yang lain. Ini sebagai ilustrasi renungan di rumah. Kalau antum berdagang, kalau antum karyawan, maka istri antum itu adalah klien yang paling menguntungkan. Kalau antum karyawan, dia adalah bos yang paling besar gajinya. Antum loyal. Ya itu, karena dari dialah mengalir pahala terbesar. Allah Ta'ala a'lam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Baik, ini juga sama pertanyaannya. Langkah apa yang diambil seorang wanita yang bekerja dan dia sudah mendapatkan izin suami, akan tapi memang konsekuensinya seringkali mengorbankan tanggung jawab di rumah tangga. Kita katakan selama sudah ada kompromi dengan suami dan suami tidak merasa dirugikan, kemudian anak-anak juga tetap terurus, maka tidak apa-apa insya Allah. Tapi masalahnya kalau seandainya suami berat atau suami ridho, akan tapi anak-anak malah tidak terurus. Nah, suami misalkan saya juga afwan capek di luar gitu, anak juga punya pekerjaan. Kalau memang kamu harus ngajar dan kamu kemampuannya seperti itu, anak-anak tidak terurus, ya anak gak bisa untuk ngurusin, gantikan kamu untuk ngurus anak-anak, misalkan begitu. Akhirnya yang pampersnya belum digantikan, najisnya kemana-mana, terus rumah berantakan, masakan tidak siap, akhirnya keluar juga beli uang gaji untuk beli makan, akhirnya drop. Seandainya dia tidak kerja, tidak perlu beli lauk tambahan, tapi karena dia kerja ada tambahan gaji, tapi dia perlu mengeluarkan, akhirnya drop. Mending di rumah kalau begitu, ya. Jadi semua pertanyaan ini rata-rata bertanya tentang masalah teknis, ya. Secara umum teorinya seperti nasihat Syekh Shalih Fauzan, ya. Rumah tangga untuk ibu-ibu itu lebih penting daripada tempat bekerja, tapi tidak melarang mereka untuk bekerja. Perhatikan skala prioritas seperti itu. Teknisnya bagaimana? Antum lebih tahu bagaimana caranya. Kalau mau mandikan anak, ternyata masuk kelas jam 6:30, berarti mandikan anak sebelum 6:30. Kemudian kalau ada tugas, PR atau segala macam, dan itu bisa dikerjakan di sekolah di waktu istirahat atau apa, itu lebih afdal daripada dibawa ke rumah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
3: Harga mahal persaudaraan. Suatu ketika Qais bin Sa'ad bin Ubadah sakit. Meski sudah lama sakit, tidak ada satupun kawannya yang membesuk. Beliau lantas cari info tentang hal ini. Info yang didapatkan, mereka malu datang membesuk karena utang mereka kepadamu belum diselesaikan. Mendengar hal ini, beliau berkomentar, "Semoga Allah hinakan harta yang jadi penghalang kawan berkunjung ke rumah kawannya." Beliau lantas perintahkan pembantunya untuk memberi pengumuman. Siapa saja yang punya utang kepada Qais, sungguh Qais telah mengikhlaskan semuanya. Sore harinya, tangga untuk naik ke rumah Qais rusak karena terlalu banyak orang yang membesuk beliau. Min akhbar salaf soleh. Allahu akbar. Beliau lebih memilih memutihkan utang banyak orang kepada beliau asalkan orang-orang kembali nyaman bergaul dengan beliau. Orang soleh ini berkeyakinan bahwa kenyamanan persahabatan itu lebih penting dibandingkan tumpukan harta. Lain hal dengan pilihan sikap banyak dari kita. Banyak yang memilih tidak bertegur sapa dengan saudara satu rahim, satu keluarga, hanya karena rebutan harta yang tidak seberapa. Orang soleh ini memberi kita pelajaran bahwa indahnya bertegur sapa, berakrab ria, dan bercengkerama dengan tetangga, saudara, teman, dan kolega itu jauh lebih berharga dibandingkan harta dunia yang tak seberapa. Penulis Ustadz Aris Munadar, SS, MPI.
4: Tanya jawab.
5: Saudara saya terpleset jatuh dan mendarat pada tanah bagian lututnya. Setelah terjatuh mengeluh tidak bisa bangun berdiri karena sakit. Setelah beberapa waktu, bagian lutut yang terkena dampak jatuh jadi mengalami pembengkakan dan sampai kini bengkak tersebut belum kempes. Apakah itu fatal ya, Bib? Saya khawatir ada yang patah atau geser pada bagian lututnya. Apakah dapat pulih normal kembali? Karena sampai saat ini tidak dapat berjalan. Terima kasih atas waktunya dan mohon penjelasannya dari Tabib Bepri.
6: Tidak dijelaskan itu tadi berapa lama kejadiannya, enggak ya?
5: Tidak.
6: Kalau bengkak dalam waktu yang lama, ada kemungkinan itu ada keretakan. Kalau saran saya ronsen dulu biar jelas. Jadi kalaupun saya juga misalnya di treatment di saya pun, saya lebih seneng itu kalau ada ronsennya, bukan meraba-raba. Karena ranah pengobatan itu bisa terhukumi dolim kalau mempolitisasi kondisi atau kasarnya kayak mengerjain orang. Kebanyakan kan yang tergelincir itu di sana. Saran terapi ngerjain. Jadi kalau lebih jelas itu ada ronsennya, kemudian hasilnya kita bisa treatment sesuai dengan panduan dari hasil rekam medis tadi, dan hasilnya pun bisa kemudian dibuktikan dengan ronsen lagi. Itu yang paling efektif. Pertama ronsen dulu. Yang kedua, coba nih, nah, tak kasih satu teknik ringan untuk memperbaiki sendi di lutut. Jadi ditarik ke bawah, ditarik. Jadi pegang telapak kakinya, pegang kaki bawahnya. Kemudian nanti di lurus saja, lurus. Nanti di biar lemes, suruh lemes, puntir kiri kanan dikit, baru tarik dada, klek gitu, tarik ke bawah. Lurus saja, tarik lurus. Itu nanti biasanya pulih. Nah, hanya seperti itu kok. Cuman yang jadi masalah pembengkakannya ini sakit atau tidak. Kalau pembengkakannya sakit, ada kemungkinan tadi keretakan. Tapi kalau pembengkakannya enggak sakit, itu biasanya ada pembuluh darah yang memar, sobek atau pecah. Jadi dua bengkak yang beda. Kalau bengkaknya ini biru kemudian sakit sekali kayak ditusuk jarum atau lebih sakit dari itu, ini ada, memang ada keretakan.
5: Kalau keretakan treatmentnya apa?
6: Treatmentnya hanya bisa didislokasi dulu, dibenerin dulu, di anunya di treatment dulu, di biar sendinya pulih, baru didiamkan saja, dibidai boleh.
5: Dibidai
6: boleh.
5: Bisa nyambung sendiri ya?
6: Bisa, nanti rekat sendiri. Biasanya kalau masih kecil sih cepat, kalau misalnya orang agak dewasa sih bisa seminggu dua minggu. Cuman penjagaannya paling enggak 3 bulan sampai 6 bulan. Ini yang perlu diperbaiki. Terus kemudian untuk masalah itunya, apa namanya? Kalau pembengkakannya kok tidak nyeri, boleh cari terapis bekam. Suruh bekam itu bagian lututnya bengkak itu. Boleh bekam di lutut. Syaratnya ada cedera. Kecuali tidak ada cedera, bekam lutut enggak boleh. Karena khusus itu akan menimbulkan peradangan. Jadi lutut itu mudah radang. Bahkan kalau dibekam pun bisa bengkak kalau pembekamannya salah. Jadi bekam di lutut, sebagian organisasi, sebagian pakar terapis bekam memang melarang. Karena apa? Karena mudah radang. Makanya jangan dibekam. Kecuali ada keluhan seperti tadi, boleh, maka boleh. Itu nanti akan mengurangi peradangan di lutut itu. Jadi saran saya seperti itu, ronsen dulu untuk memastikan biar tenang. Soalnya kalau apa? Kalau tidak ronsen, ternyata ada patah tulang atau apa, yang saya khawatirkan itu dia bukan hanya retak, tapi ada patahan. Karena dia tadi tidak bisa, memang tidak bisa berdiri, kan? Ada khawatir ada retak atau dislokasi parah. Biasanya tempurung lututnya itu yang sering geser tuh. Tempurung lututnya sering geser. Jatuh yang kedua ligamennya. Kadang ligamennya yang masalah. Nah itu yang perlu diagnosa detail di sana. Saran saya ronsen dulu biar pasti, konsultasi dengan medis. Masalah treatment nanti ke sangkal putung atau ke treatment terapis nggak masalah, nggak apa-apa. Yeah. Tapi nggak harus, kalau karena ada orang berpaksaan kalau nanti di ronsen harus operasi, enggak lah. Kita pasien itu juga berhak menentukan kemana arah pengobatan yang akan kita setujui. Jadi jangan kemudian terus berasumsi nanti kalau di ronsen nanti suruh operasi, enggak, insya Allah. Rumah sakit asumsinya jelas banget kok, bonafit. Jadi enggak perlu kemudian kita takut dan khawatir.
5: Nah, demikian. Enggak sembarangan,
6: ya, sembarangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi pengetahuan untuk men-treatment dari beliau tadi yang mengalami cedera.
5: Amin. Jazakallah khair, tabib, atas jawabannya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
0: doa salat jenazah.
4: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. wa abadilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu aljannata wa a'idhu min adhabil qabr wa adhabin nar.
0: Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari beberapa hal yang tidak disukai, maafkanlah dia dan tempatkanlah dia ke tempat yang mulia, luaskanlah kuburnya, mandikan dia dengan air salju dan air es, bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, gantikanlah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia, istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya, dan masukkan dia ke surga, jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2/663, dibaca setelah takbir ketiga dan setelah takbir keempat dalam sholat jenazah.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-49 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Hadis ke-49 yang dibawakan oleh Imam Bukhari di halaman berapa nak? 69. Ini masih tentang silaturahim. Masih tentang silaturahim. Yaitu sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna a'rabiyan 'arada lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Abu Ayyub bercerita, pada suatu hari ada seorang badui yang mendadak menemui Nabi SAW di tengah perjalanan beliau. Jadi Nabi SAW lagi melakukan perjalanan, ujuk-ujuk dicegat oleh seorang badui. Dan biasanya orang badui ini orangnya belak-belakan, dan kalau bahasa kita ini kurang mengerti unggah ungguh. Orang gunung, orang kampung kurang mengerti tentang etika. Tapi biasanya para sahabat itu kalau ada orang badui tanya sama Nabi SAW, mereka suka. Para sahabat yang lain suka. Kenapa suka? Karena biasanya pertanyaannya itu belak-belakan. Dan para sahabat biasanya segen untuk tanya dengan model pertanyaan orang badui tadi. Jadi ada hikmahnya juga, ya, ada hikmahnya juga. Apa yang disampaikan oleh badui tersebut? Faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Apa kata badui tersebut? Beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini pertanyaan berbobot atau pertanyaan ecek-ecek? Hah? Sangat berbobot. Sangat berbobot. Langsung dia menyampaikan pertanyaan bagaimana supaya bisa masuk surga, terhindar dari neraka. Simple, tapi langsung kepada inti. Begitulah seharusnya seseorang ketika konsultasi. Ketika seorang konsultasi, itu jangan muter-muter. Langsung kepada apa? Inti masalah. Kenapa? Kenapa langsung inti masalah? Ngirit waktu. Karena biasanya yang dikonsultasi ini adalah orang yang sibuk. Jadi jangan muter-muter. Langsung intinya apa? Ustaz, saya mau konsultasi. Gak usah pakai mukadimah panjang-panjang. Ustaz, hukumnya ini apa? Halal, selesai. Haram, selesai. Ya, jangan banyak panjang, padahal intinya jelas. Orang Arab Badui ini walaupun dari kampung tapi simple, jelas, langsung ke inti masalah. Maka jawaban Nabi SAW pun juga simple. Apa kata Nabi SAW? Ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Satu, kata Nabi SAW, tauhidkan Allah, hindari syirik. Tauhidkan Allah, hindari syirik. Pondasi. Kalau kamu ingin masuk surga terhindar dari neraka, maka pondasinya harus tauhid dan harus menjauhi syirik. Tanpa itu enggak bisa masuk surga dan pasti masuk neraka. Harus pakai pondasi. Pondasinya akidah yang benar. Akidah yang benar mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Sudah. Kemudian dilanjutkan sama Nabi SAW, tauhid aja enggak cukup. Yang kedua kata Nabi SAW, wa tuqimus shalah. Setelah engkau bertauhid, maka kamu harus menegakkan sholat. Bukan sekedar sholat, tapi menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu adalah sholat dengan sebaik mungkin. Waktunya yang benar, ya, cara sholatnya yang benar, ya. Kemudian juga konsentrasinya yang benar, itu menegakkan sholat. Wudhunya yang benar. Jadi sholat jangan asal-asalan. Berapa ini sudah? Berapa? Dua. Yang ketiga kata Nabi SAW, watu'tiyaz zakah. Kamu hidup bukan cuma beribadah kepada Allah, bukan cuma berinteraksi kepada Allah, tapi kamu juga di dunia berinteraksi dengan sesama. Maka yang ketiga pesan Nabi SAW, keluarkan zakat. Kalau kamu orang kaya. Ya. Jadi jangan cuma sholat tapi gak peduli sama lingkungan. Gak cukup masuk surga hanya sekedar sholat. Harus diiringi dengan baik terhadap sesama. Salah satu bentuk kebaikan terhadap sesama adalah mengeluarkan zakat. Sudah berapa ini? Tiga. Yang keempat, ini yang intinya di bab ini, watasilur rahim, dan bersilaturahmilah. Dan bersilaturahimlah. Jaga hubunganmu dengan kerabat-kerabat dekatmu. Orang itu gak cukup ngaji, gak cukup bertauhid, gak cukup sholat, tapi dia juga harus berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada kerabat-kerabat dekatnya, kepada tetangganya. Dan ini pelajaran berharga buat kita semuanya. Sering saya ulang-ulang, gak cukup ngaji, gak cukup hanya mengubah penampilan pakaian kita, gak cukup hanya mengubah penampilan wajah kita, gak cukup hanya mengubah penampilan gaya kita berpakaian, tapi ubahlah perilaku kita. Gak cukup hanya sekedar kita memakai baju yang sunnah, tapi juga praktekkan wajah yang sunnah. Senyum. Gak cukup kita hanya sekedar mengubah cara pakaian kita, tapi juga ubah cara kita berbicara yang baik kepada orang lain, yang sopan, yang lembut, yang halus. Tebarkan salam, tebarkan senyum, unggah ungguh dalam bersikap. Ini semuanya diperintahkan di dalam agama kita. Inilah yang akan mengantarkan kita ke surga, menjauhkan dari neraka. Ada berapa? Empat. Apa yang pertama? Tauhidkan Allah, jauhi syirik. Yang kedua? Tegakkan salat. Yang ketiga? Bayarkan zakat. Yang keempat? Silaturahim. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, dihindarkan dari neraka. Allahumma amin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wonge lumaku ana sandhuwure dalan kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga.
1: Saat hari kematian, iki nggih napa to anu mak ni, iki dienggo ngombe mbahmu kakung ning kono. Mbahmu kakung senengane kopi pahit karo duduk, mbahmu putih cepaki kinang. Dadi nek pas geblake simbah iki kudu dicepake. Mboten enten wong mati kok njaluk kopi pahit kinang udud mboten. Nggih. Niku namung napa niku jenenge rekon, rekarekane awake dhewe niku rekarekane simbah-simbah riyen ingkang mboten wonten dalil kumathok. Sudah saya jelaskan kalau tidak boleh tapi tetap saja dilakukan. Gimana sikap saya nggih? Apa harus pergi dari tempat tersebut? Jenengan gak ada kewajiban dakwah dumateng tiang sepuh kanthi sae. Nek ditampa alhamdulillah mboten sabar. Awake dhewe niku mboten dituntut hasil, ning dituntut usaha. Napa menen jenengan bapake Nabi Ibrahim niku lho mboten. Mboten mandeg saking kesyirikanipun. Ya. Napa terus misuwi bapake mboten pareng. Nggih. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Menawa uang tuamu sak keloron merintahake kowe tumindak nalisir tumindak syirik sing ora ana dalile, aja ditaati, aja manut. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ning sira iku kudu tetep tansah serawung marang wong tuamu kanthi becik. Iku kewajibane awake dhewe. Masalah wong tua jek tumindak syirik terus nggih diaturi kanthi sae, didongake nggih, dikirimi videone iki ngangsu kawruh ngeten iki. Nggih kuatah niku pun ten internet nopo buku akidah Islamiyah ingkang leres ingkang nerangake tauhid lan syirik ngoten niku. Wenange berusaha, wondene hasile niku wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Siraku ora bakal bisa menehi hidayah marang wong sing tok tresnani. Walakinallaha yahdi mayyasha. Ananging Allah iku maringi hidayah marang sapa wae sing dikersakake. Wallahu taala a'lam bissawab.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Dalam surat Al-Kafirun itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang kafir ketika orang-orang kafir mengajak Nabi untuk berdamai, dalam arti bersama-sama beribadah bersama dengan tata cara umat beragama lain, satu tahun dengan cara Islam, tahun yang lain dengan cara musyrik. Maka ketika orang-orang kafir menawarkan ini, Nabi SAW terdiam. Kemudian Allah turunkan ayat, "Qul," katakanlah. Allah bimbing Nabi kita untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, katakanlah, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir, "La a'budu ma ta'budun," aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum," dan kalian tidak menyembah apa yang aku ma'abud, apa yang aku sembah. Kemudian ulang lagi, "Wala ana," dan tidaklah aku abidun menjadi penyembah, "ma'abattum," apa yang kalian sembah. Ditegaskan kembali dengan ayat sebagaimana ayat sebelumnya. Kemudian setelah itu ditutup dengan ayat, "Lakum dinukum waliyadin," bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini adalah jawaban tegas atas ajakan orang-orang kafir untuk mencampur adukkan agama. Maka dijawab dengan surat Al-Kafirun. Yang sesungguhnya ini adalah jalan terakhir bagi orang-orang kafir di zaman Nabi, yang saat itu sebagaimana dikisahkan Al-Walid ibn Al-Mughirah itu mendatangi Nabi untuk berhenti dari dakwah Islam. Nabi tidak mau. Ditawarkan kepada Nabi kekuasaan, akan diberikan jabatan raja, bahkan mahkotanya terbuat dari emas sekalipun akan dikabulkan dengan catatan tidak mendakwahkan Islam. Tapi ditolak Nabi. Ditawarkan perempuan mana saja yang disukai dengan catatan meninggalkan Islam, Nabi tidak mau. Ditawarkan harta, Nabi tidak mau. Sampai akhirnya ditawarkan kerja, kerjasama. Sehari ibadah dengan cara kufur, di hari yang lain beribadah dengan cara Islam. Maka jika ini dicermati, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bahwa toleransi dalam agama kita itu adalah membiarkan orang yang beragama lain beribadah sebagaimana yang mereka yakini. Kita tidak mengganggu dan kita tidak mengusik. Demikian pula kita tidak mau diganggu dan kita tidak mau diusik. Jadi itu bentuk toleransi yang diajarkan seperti itu. Dan seorang muslim meyakini innad-dina 'indallahil Islam, agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Dan kita tidak boleh meyakini ada agama lain yang hak. Yang hak hanyalah Islam. Tetapi Islam meskipun mengakui agama yang hak hanya Islam, tetapi tidak mengganggu dan tidak mengusik orang yang memiliki agama yang lain dan membiarkan mereka beribadah, membiarkan orang yang beragama lain beribadah sesuai dengan yang mereka yakini.
3: Qadarullah, istri saya meninggal dunia. Jika sampai tutup usia saya tidak menikah lagi, apakah saya tidak akan termasuk golongan dalam keumuman hadis menikah itu termasuk dari sunnahku? Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku dan hadis yang serupa.
4: Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hamma ba'd. Barakallahu fi. Kepada saudara bertanya, pertama hadisnya enggak begitu bunyinya ya. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi bukan siapa yang tidak mengamalkan tapi tidak senang dengan sunnahku. Sunnah bermakna tariqati, yakni syariati, dini, ajaran beliau. Dan tidak menikah itu bukan berarti tidak suka dengan syariat pernikahan. Karena menikah itu sendiri menurut ulama kita, nanti kalau salah dikoreksi Ustaz Arifin, hukumnya bisa berkisar antara wajib, bisa juga sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Hukum asalnya itu dianjurkan, betul. Dianjurkan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa menjadi wajib. Enggak nikah dosa dia bisa. Nah, maka tergantung kepada orang ini bagaimana setelah dia menduda, apakah dia ini termasuk orang yang besar syahwatnya dan tinggal di daerah yang banyak godaannya, sehingga kalau enggak menikah dia akan melakukan hal-hal yang diharamkan, dia akan mengumbar pandangan kepada lawan jenis, atau akan berbuat yang diharamkan lah intinya, maka dia wajib menikah. Selama dia bisa menafkahi, dia wajib nikah agar dia tidak terjerumus kepada yang lebih